Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Menit ke-4 lepas dari jam 7 pagi, Sedulur Cakra. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Saya Alvan Amar sampai jam 8 nanti ya. Gatekeeper ada Intan Anggra ini dan juga Iis Atin. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah. Ada nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal nariah.
2: Nama saya Siti Fatimah, Dukuh Playon, Desa Sokopuluan, Kecamatan Pucakwangi, Pati, Jawa Tengah. Sebelum mengkonsumsi herbal nariah, itu saya punya penyakit kista. Udah bertahun-tahun kan, udah operasi bolak-balik. Ada selesai operasi, seminggu pinggang saya terasa sakit, perutnya begah. Tahu kalau ada herbal nariah, nah, terus saya coba pakai herbal nariah itu. Lama-lama pinggang saya agak enakan. Saya lanjut terus itu pinggang saya terasa udah enak. Saya ngonsumsi herbal nariah CA sama Gester sejak tahun 2023. Saya berlanjut terus sampai sekarang. Pertama saya minum itu pagi sama malam. Terus lama kelamaan cuma malam aja kan udah enggak ngerasain apa-apa. Tapi tetap saya minum herbal nariah. Soalnya di badan saya enak. Saya merasakan perubahan setelah konsumsi herbal nariah habis 3 paket. Herbal nariah, obat pilihanku.
1: Herbal nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama herbal nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari herbal nariah. Untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda bisa langsung kunjungi, ada di Wiyata Herbal Nariah Ngoro Jombang yang ada di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, masuk Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Iya, Intan.
1: Pagi hari ini ya, dari teman-teman personil Polsek Buduran Sidoarjo ini melaksanakan pengaturan lalu lintas untuk di sejumlah titik rawan kepadatan pada hari ini, Jumat 31 Juli 2026. Untuk titik lokasinya yaitu di simpang lampu merah Mas Pion 2 Buduran, kemudian simpang Jalan Kesatria Antartika, kemudian depan SD Negeri Buduran, depan SMA Negeri 1 Sidoarjo, kemudian simpang Prasung Buduran, serta putaran Bulog Buduran, begitu. Jadi tentunya teman-teman personil kepolisian ditempatkan di setiap lokasi ya, untuk memastikan arus kendaraan tetap lancar dan aman untuk di pagi kali ini. Kemudian beralih informasi lain, kita dapat yang disampaikan oleh Pak Sapuan, dikirimkan flyer, ada informasi pemadaman listrik sementara. Untuk hari ini jadwalnya Jumat 31 Juli 2026. Untuk waktu pelaksanaannya nanti jam 1 siang sampai dengan jam 2. Untuk wilayah yang terdampak nanti Kecamatan Sukomoro, Godang, dan Luyu. Untuk Kecamatan Sukomoro itu menyakup Desa Peserut, kemudian Desa Ngerami, Desa Putren, dan sekitarnya. Kemudian untuk Kecamatan Gondang itu di Desa Sumberjo, Desa Campur, Pasar Gondang, Desa Senggowar, dan sekitarnya. Kalau untuk di wilayah Kecamatan Luyu, yaitu seluruh desa yang ada di Kecamatan Luyu. Informasi lain kita dapati lagi yang disampaikan oleh Mbak Lina, ini perjalanan dari Jombang arah ke Sukomoro Nganjuk, lalu lintas sudah sampai di wilayah Perak Jombang. Aktivitas pagi kali ini juga masih aman dan lancar saja untuk jalur utama. Cuaca juga cukup mendung tipis. Pak Imron, perjalanan sudah sampai di wilayah Kediri Kota, tepatnya Simpang 3 Iskandar Muda, Kota Kediri. Lalu lintas pagi kali ini cukup ramai, padat Alvan, namun masih lancar saja. Cuaca dikabarkan juga pagi kali ini cukup cerah, Alvan.
0: Oke, terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, jadwal pemadaman listrik ya hari ini dari PLN WLP Nganjuk ada di Kecamatan Sukomoro, Desa Peserut, Desa Ngerami, Desa Putren dan sekitarnya, Kecamatan Gondang, Desa Sumberjo, Desa Campur, di Pasar Gondang, kemudian di Desa Senggowar dan sekitarnya, dan di Kecamatan Luyu seluruh desa akan padam hari ini jam 1 siang sampai jam 2. Ada pemeliharaan jaringan tadi informasinya, sehingga beberapa wilayah akan dilaporkan padam hari ini jam 1 siang sampai jam 2 nanti.
2: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
4: Tulung Agung yang berada di ujung selatan Provinsi Jawa Timur tidak hanya populer karena hasil marmernya ataupun pesona alamnya saja. Namun makanan khas Tulung Agung juga banyak ragamnya. Salah satunya adalah sompil. Sesederhana namanya, sompil merupakan salah satu kuliner dari Tulung Agung yang berisikan irisan lontong dengan sayur rebung atau bisa juga dengan menggunakan sayur bersantan seperti kacang loto dengan tambahan nangka muda, ditambah dengan kecambah beserta bubuk kedelai sebagai toppingnya. Biasanya bercita rasa pedas dipadukan dengan urap-urap dicampur parutan kelapa muda pedas. Lauknya biasanya ikan asin, kerupuk kulit, dan bisa ditambah sesuai selera seperti telur atau lainnya. Meski sederhana, sompil memiliki cita rasa yang lezat. Ciri khas sompil adalah teksturnya yang lembut, berbeda dengan kebanyakan lontong pada umumnya. Lembutnya sompil makin nikmat disantap dengan gurih pedasnya sayur lodeh. Sompil biasanya disajikan dengan cita rasa pedas sesuai dengan lidah orang Jawa Timuran yang suka makanan pedas. Di Tulungagung sendiri sangat mudah dijumpai orang yang berjualan sompil, mulai di pinggir-pinggir jalan dengan gubuk sederhana, di pasar, dikelilingkan, hingga ada yang berupa warung ataupun angkringan. Harganya pun bervariasi dan relatif murah. warga Tulung Agung biasanya menjadikan sompil sebagai menu saat sarapan pagi atau makan siang. Meski begitu, sompil juga cocok dimakan saat malam hari. Karena warung-warung penjual sompil ada yang buka mulai dari sore hari, bahkan sampai tengah malam. Dahulu, sompil dibuat sebagai bekal warga yang ingin perjalanan jauh. Seiring perjalanan waktu itu, kuliner sompil yang semakin memasyarakat, kemudian juga diproduksi untuk bekal warga bekerja di sawah, kebun, ataupun di ladang atau tegalan yang jauh. Penyajian sompil bervariasi di setiap wilayah. Walaupun tidak keluar dari pakem dengan sompil, sayur lodeh, dan ikan asin dalam penyajiannya, beberapa daerah seperti di Pasar Senggol, penyajian sompil ditambah dengan taburan bubuk kedelai yang disangrai. Pembuatan bubuk kedelai ini cukup mudah. Kedelai yang masih mentah disangrai hingga matang sekitar 1-2 jam. Selanjutnya, kedelai yang disangrai dihaluskan dengan cara ditumbuk ataupun di blender. Setelah jadi, bubuk kedelai siap disajikan dengan ditaburkan di atas sompil. Penasaran dengan rasa sompil? Ayo kulineran ke Tulung Agung. Nikmati cita rasa sompil yang gurih dan lezat. Jangan lupa

0: Ya, menit ke-20 lepas dari jam 7 pagi, Sedulur Cakra masih kami tunggu untuk update informasi dan juga kewaspadaan lain di sekitar Anda yang dapat Anda bagikan lewat WhatsApp ataupun juga telepon di 0852-9010-61. Ada Intan Anggraini, Iis Atin, dan juga Angga Sandi di Gatekeeper yang siap untuk menerima dan juga menyampaikan informasi dari Anda. Ya, ke Gatekeeper dulu, Intan.
1: Pak Muhammad ya, aktivitas pagi kali ini setelah mengantarkan si kecil untuk sekolah, nah ini mampir dulu sebentar untuk menyempatkan waktu berolahraga di Taman Nyawiji Nganjuk Alfan. Mm-hmm. Nah ini terlihat ya, suasananya di sana banyak sekali para ibu-ibu, bapak-bapak yang sedang aktivitas olahraga ya, jalan kecil di sana. Terlihat tamannya juga cukup hijau. Kemudian untuk cuaca ya, kalau saya amati di wilayah atau di Taman Nyawiji Nganjuk pagi kali ini malah masih cenderung mendung begitu, belum begitu terik panas, sehingga cocok untuk melakukan aktivitas berolahraga pagi hari ini. Kemudian kalau saya amati juga alhamdulillah cukup bersih ya tamannya Alfan, tidak ada sampah yang berserakan. Kemudian informasinya kita terima yang disampaikan Pak Muhammad untuk di belakang Taman Nyawiji ya, kalau tidak salah ini ada giat ibu-ibu yang bagi-bagi makanan Alfan, Jumat Berkah ya.
0: Oh gitu.
1: Iya betul, ini aktivitas ibu-ibu menggunakan seragam yang kompak ya, warna putih, kemudian kerudungnya warna krem begitu, seperti komunitas ya, komunitas ibu-ibu yang sedang giat pagi Jumat Berkah membagikan makanan untuk di pagi hari ini. Cuaca tentunya juga masih cerah Alfan ya untuk di sekitaran Taman Nyawiji Nganjuk. Kemudian untuk stok darah di PMI Kota Blitar, update-nya hari ini 31 Juli 2026 untuk stok darah golongan A ada 14 kantong, golongan darah B 17 kantong, golongan darah O 29 kantong, golongan darah AB 9 kantong. Jumlah keseluruhan ada 69 kantong. Kemudian untuk layanan donor darah di PMI Kota Blitar buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari Minggu atau tanggal merah tetap buka. Kemudian untuk layanan permintaan darah buka setiap hari, layanan selama 24 jam. Alfan.
0: Ya, lanjut ke Angga.
2: Mantan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM periode 2017 hingga 2022, Ahmad Taufan Damanik menilai revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia merupakan langkah yang sangat diperlukan. Menurutnya, aturan yang telah berusia lebih dari 2 dekade tersebut perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman dan tantangan baru di bidang hak asasi manusia. Ahmad Taufan menjelaskan, revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia diharapkan memperkuat kewajiban negara dalam menghormati, melindungi, memenuhi, menegakkan, dan memajukan HAM. Selain itu, rancangan Undang-Undang tersebut juga mengakomodasi isu-isu baru seperti tanggung jawab korporasi, pelindungan kelompok rentan, pembela HAM, hak atas lingkungan hidup, hingga perkembangan hukum HAM internasional. Ia juga menjelaskan, revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia tidak akan mengurangi independensi Komnas HAM sebagai lembaga negara yang melaksanakan fungsi pengawasan, dan saat ini, revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia masih berada di dalam tahap uji publik dan pembahasan substansi dengan target dapat disahkan menjadi undang-undang pada tahun 2026.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini. Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Nariah CA untuk stamina yang tak pernah padam, Nariah Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Nariah DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, gatekeeper kembali, Iis.
1: Ada pesan masuk ini tadi disampaikan oleh Bapak Hoiri, perjalanan menuju ke arah pelosok Klaten Kediri. Ini sudah melintas di Simpang 5 Gumul ya. Untuk arus lalu lintas dikabarkan lancar saja, tidak ada hambatan. Lalu tadi dari Pak Indra di Jalan Bandar Ngalim Kota Kediri dekat dengan perempatan Alun-Alun disampaikan juga lumayan ramai untuk arus lalu lintasnya. Bapak Satya, ini menuju ke arah Tulungagung via Jalan Penanggungan ya. Tadi kalau mulai dari Kawi sampai dengan Penanggungan, lalu lintas juga cenderung ramai. Kalau untuk kemacetan tidak, hanya saja di persimpangan nanti antrian agak panjang. Lepas dari Jalan Penanggungan yang arah ke Muning, ini juga sudah mulai lancar. Lalu dari Bu Fitroh tadi menginformasikan, ini tadi di kawasan Kediri Kota juga, masih di sekitaran Semampir Kota Kediri, arus lalu lintas yang dari arah Nganjuk maupun dari arah Kediri sama-sama ramai, kebanyakan kendaraan roda 2, roda 4 yang mendominasi. Lanjut lagi, tadi dari Bapak Bagus Dwi menyampaikan untuk info arus lalu lintas jalur Nganjuk Kota mulai dari Jalan Barito Nganjuk, ini juga terpantau aman dan lancar. Kemudian dari Pak Yongki Frida Effendi, penggerak pencari donor darah sukarela UTD PMI Kediri, golongan darah A stoknya ada 46 kantong, B 223 kantong, O 134 kantong, dan AB ada 60 kantong. Karena belum dicantumkan untuk jadwal donor darah pagi hari ini, Suri Cakra bisa langsung ke UTD PMI Kabupaten Kediri yang buka mulai dari jam 7:30 pagi sampai dengan jam 8 malam. Tapi kalau

0: Layanan darah ini buka 24 jam. Kemudian satu lagi nih tadi dari Bu Rofi menuju ke arah Bojonegoro sudah melintas di sekitaran jalur Rejoso, lancar untuk jalur dalam, akan tetapi tadi di sekitaran jalur utama ada peningkatan volume kendaraan juga, Alvan.
1: Ya, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Mahkamah Konstitusi atau MK ini telah mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Permohonan itu berkaitan dengan penggunaan anggaran pendidikan untuk pendanaan program makan bergizi gratis yang ada di pasal 22 ayat 3 beserta penjelasannya. Diputuskan kemarin pada tanggal 30 Juli, MK menyatakan pembentuk undang-undang harus melakukan penyesuaian APBN yang memisahkan program MBG dari alokasi anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan. Dengan mempertimbangkan kebutuhan waktu yang diperlukan pembentuk undang-undang dalam memperhitungkan dan menyusun struktur kebutuhan APBN, MK memutuskan pemisahan anggaran pendidikan dengan anggaran MBG paling lambat dalam APBN 2028 atau 2 tahun sejak putusan dibacakan.

0: Ya, menit ke 39 lepas dari jam 7 pagi, Sudiro Cakra. Saya cek dulu ke gatekeeper, Iis.
1: Iya, ini tadi ada Bu Romlah menyampaikan, jadi untuk arus lalu lintas untuk di jalur Kediri, tepatnya ini Jalan Imam Bonjol, lancar, tidak ada hambatan. Kemudian tadi ada Bapak Hartono, ini menanyakan kalau sensus itu semisal belum bayar pajak tahunan, apakah nanti akan ditagih saat sensus? Nah tentunya tidak ya, karena sensus ini kan sensus ekonomi ya, bukan pajak begitu Bapak. Jadi tidak perlu khawatir kalau Anda memang punya tunggakan, ya nanti urusannya bersama dengan pihak pajak. Tapi kalau sensus ini hanya sensus untuk ekonomi, baik penghasilan, aset, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan ekonomi. Ini tadi beliau ada di kawasan Prambon, Nganjuk. Kemudian dari Mas Mustafa di Malang, ini masuknya di kota Malang, untuk arus lalu lintas di jalur Klojen juga ramai. Bundaran Klojen ini diinfokan banyak kendaraan pribadi roda 2, roda 4 yang mendominasi di sana. Cuacanya masih redup, cenderung mendung untuk di pagi ini, Alvan.
0: Oke, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Massa dari perguruan silat akan turun dan mendatangi markas debt collector dan Mapolrestabes Surabaya

Setelah dari Basuki Rahmat, massa akan bergerak menuju ke Jalan Teuku Umar dan Polrestabes Surabaya. Adapun rute yang akan dilewati ada di Bundaran Waru, Jalan Ahmad Yani, Jalan Wonokromo, kemudian di Jalan Raya Darmo, Jalan Urip Sumoharjo, Jalan Basuki Rahmat, kemudian Jalan Pandegiling hingga Jalan Teuku Umar. AKBP Galih Bayu Raditya, Kasat Lantas Polrestabes Surabaya mengatakan pengamanan akan disiapkan di sejumlah simpul jalan yang dilalui massa. Menurutnya, personel akan ditempatkan untuk pengamanan di simpul-simpul jalan yang akan dilalui dari titik kumpul massa unjuk rasa yang akan masuk ke wilayah Surabaya.

0: Ya, kembali ke gatekeeper dulu, Iis.
1: Iya, ini tadi ada Bapak Chris ini menyampaikan untuk arus lalu lintas di sekitaran jalur dalam kota Kediri, tepatnya Jalan Doho, mohon untuk hati-hati di dalam proyek pembangunan gorong-gorong, lalu lintas diatur bergantian. Sedangkan informasi dari Bu Vivi Cahyadi tadi itu menanyakan apakah ada potensi hujan untuk di Nganjuk dan sekitarnya karena low jarret masih cukup redup. Kalau potensi hujan ini kemungkinan kecil saja karena kalau untuk hujan sendiri ini kan masih di tengah musim kemarau ya. Kalau pagi hari cenderung cerah di beberapa titik tapi low jarret masih cukup mendung. Mungkin nanti setelah jam 8 pagi juga kembali cerah ya. Kemudian Bapak Supri ini tadi menyampaikan matahari tertutup mendung untuk di kawasan Blora, Jawa Tengah. Beliau juga bercerita kemarin itu beliau dapat undangan ngajak demo dari sahabat yang saat ini kerja di Bali. Loh, ini kerjanya di Bali ngajak demonya kok warga demo Blora ini. Ini kalau untuk demonya itu dalam rangka aksi damai Van menolak kekerasan dan mendesak penegakan hukum untuk segera menangkap dan mengadili oknum debt collector atas penganiayaan dari pembacokan terhadap salah satu anggota pesilat begitu.
0: Di Surabaya itu?
1: Ini ajakannya di hari ini ya Van ya, Jumat 31 Juli nanti jam 1 siang sampai dengan selesai titik kumpulnya di Basra. Lokasi aksinya nanti di Markas Debt Collector Jalan Tengku Umar dan Mako Polrestabes Surabaya. Estimasi pesertanya gak main-main, cukup banyak Van, 10 ribuan orang ini untuk yang akan mengikuti kegiatan tersebut. Kemudian informasi masuk ini tadi disampaikan oleh Ibu Juwairia. Beliau saat ini melintas di sekitaran jembatan Kertosono Baru. Arus lalu lintas yang mendominasi kebanyakan kendaraan muatan barang dan kendaraan pribadi. Cuacanya bersahabat pagi ini, Alvan.
0: Oke, lanjut ke Angga.
2: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong penguatan kapasitas kepala daerah guna mengoptimalkan pemerintah dan pelayanan publik. Menurutnya, kepala daerah berperan strategis dalam menentukan keberhasilan pembangunan sehingga perlu terus dibekali kemampuan kepemimpinan, tata kelola, dan pengelolaan keuangan daerah. Mendagri menjelaskan, peningkatan kompetensi dilakukan melalui pembinaan dan pelatihan agar kepala daerah mampu mengambil kebijakan secara tepat, inovatif, dan berorientasi pada masyarakat. Pemerintah juga mendorong penguatan fiskal daerah melalui inovasi pendapatan asli daerah serta penciptaan iklim investasi yang kondusif. Tito berharap pembinaan ini dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan. Ia juga menegaskan pemerintah daerah yang kuat, profesional, dan berintegritas akan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat serta tata kelola yang akuntabel.
0: Oke, terima kasih Angga, dan sebelumnya ada Iis Atin di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, si unjuk rasa akan berlangsung di Surabaya ya, Seteru Cakra, untuk siang hari nanti. Untuk rencananya aksi akan dimulai sekitar jam 1 siang. Titik kumpul di Jalan Basuki Rahmat, dan massa akan bergerak menuju ke Jalan Tengku Umar dan juga di Polrestabes Surabaya.

Ya, sudah menjelang jam 8 pagi, Sedro Cakra. Saya Alvan bergeser ke Gatekeeper. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas dan sehat selalu.

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Quran Surat Maryam ayat 96.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat pagi seluruh Cakra, terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Pagi kali ini jam 8 ya, bersama dengan saya Intan Anggra ini yang akan menemani aktivitas ataupun perjalanan Anda. Pagi kali ini tentunya saya tidak sendirian, ditemani tugas gatekeeper untuk pagi kali ini ada Alvan, Iis, dan Angga yang siap menerima informasi dari Anda. Kabarkan update terkini jalur yang Anda lalui seperti apa untuk di Jumat pagi. Apakah kondisi jalanan cukup ramai oleh pengguna jalan atau sebaliknya mungkin sudah mulai tenang aman ya, karena biasanya memang sudah mulai sampai di tempat tujuannya. Kabarkan di 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga hubungi gatekeeper kami melalui 0852 9001061. Untuk Anda sedulur Cakra yang berada di wilayah Bogor Nganjuk untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiata Herbal Naria Bogor. Lokasi berada di Jalan Raya Guyangan, Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bogor, Kabupaten Nganjuk. Tepat depan pos polisi Timbangan Guyangan, lokasinya ada di utara jalan.

0: Jumat pagi, kali ini semoga aktivitas yang Anda lakukan nanti berjalan dengan aman dan lancar sedulur cakra. Dan untuk Anda yang saat ini sedang melakukan mobilitas perjalanan, tentunya bisa kabarkan ya untuk update-nya perkembangan pagi kali ini seperti apa untuk jalur utama ataupun jalur dalam kota. Pagi hari ini menit ke-8 lepas dari jam 8 pagi, saya cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Ii, silakan.
1: Pak Munip, ini tadi menginformasikan lagi olahraga Intan.
0: Waduh, di mana itu?
1: Ini pagi ini ada di sekitaran Banyakan Kediri.
0: Okay.
1: Jadi beliau olahraganya itu di sekitaran Bandara Doho Kediri.
0: Wah, vibes-nya bagus itu, Iis.
1: Iya, olahraga diapit oleh kayak gunung begitu ya. Karena itu kan gunung yang dibelah gitu ya. Ini yang menjadi Bandara Doho Kediri saat ini.
0: Okay.
1: Jadi Pak Apip ini tadi juga menyampaikan bahwasannya untuk di sana udaranya masih asri, dingin, sejuk juga.
0: Okay.
1: Jangan salah loh ya, Seru Jakarta, karena Bandara Doho Kediri ini tahun 2027 nanti rencananya itu akan menjadi embarkasi haji Bandara Doho Kediri yang diproyeksikan mulai melayani pemberangkatan jemaah wilayah Mataraman pada musim haji tahun 2027 nanti. Jadi wilayah Mataraman bisa berangkat dari dari Bandara Doho Kediri. Ini sebetulnya adalah meniru dari bandara yang ada di Yogyakarta.
0: Okay.
1: Tanpa adanya asrama ya, jadi nantinya itu tanpa ada asrama, melainkan hotel-hotel terdekat itu nanti yang akan digunakan untuk transitnya. Sehingga setelah dari hotel tersebut,
0: okay,
1: nanti baru langsung berangkat menuju ke Bandara Doho Kediri. Rencana seperti itu, tapi entah nanti kalau semisal ada informasi terbaru, kami juga akan terus sampaikan. Kemudian Pak Mamat menyampaikan, ini sudah nyampe di Mojokerto Kota, sekitaran alun-alun, cuacanya juga mulai cerah, karena sejak dari jam 6 sampai jam 7 pagi tadi masih mendung, jam 8 sudah mulai cerah dengan lalu lintas yang masih ramai, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Is, saya geser ke Angga, silakan.
2: Menteri PPN Kepala Bappenas, Rachmat Pambudi, menilai pelabuhan Pajiran di Lamongan berpotensi menjadi pelabuhan bertaraf dunia. Potensi tersebut perlu didukung penguatan infrastruktur dan konektivitas menuju kawasan pelabuhan. Rachmat mengatakan, pengembangan pelabuhan modern harus diiringi pelebaran jalan Denles, jalan baru, hingga kemungkinan jalan tol layang. Dia memuji standar keamanan dan kedalaman alur 13 meter yang mampu melayani kapal besar. Ia berharap pengembangan kawasan direncanakan sejak dini agar tidak terhambat pemukiman. Dengan ekosistem yang terintegrasi, pelabuhan Pajiran diyakini mampu menjadi simpul logistik nasional sekaligus model pelabuhan internasional.
0: Oke, baik, terima kasih Angga. Sebelumnya ada Iis di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Joni, mau kemana?
6: Mau beli herbal Naria nih.
5: Emang siapa yang sakit?
6: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit.
5: Oh.
6: Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
5: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
6: Bisa banget. Ya udah, aku duluan ya.
5: Nitip sekalian.

Pagi hari ini Selu Cakra, apakah Anda sudah menyempatkan waktu berolahraga ya di hari Jumat pagi kali ini? Tadi kita juga dapat informasi Pak Muhammad ya, sempat meluangkan waktu untuk berolahraga sejenak di Taman Nyawiji Nganjuk. Kalau saya amati dari video yang dikirimkan beliau tadi ya Selu Cakra, wah luar biasa sekali. Banyak ya bapak-bapak, ibu-ibu yang menyempatkan waktunya berolahraga, mengingat untuk di wilayah Taman Nyawiji ya, udaranya sangat sejuk ya untuk di Jumat pagi kali ini tadi. Tentunya jadi lebih semangat untuk melakukan aktivitas olahraga. Dan Anda yang mungkin saat ini sudah mulai rutinitas juga bisa ditambahkan ya untuk di Jumat pagi kali ini. Apa? Karena biasanya Jumat jamnya pendek. Nah ini jangan lupa diatur ya untuk jamnya di hari ini nantinya. Anda bisa kabarkan terus melalui 0852 9000 1061.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Sementara itu di ujung telepon kita juga berhasil tersambung dengan Kapolsek Warujeng, Polres Nganjuk, Kompol Ahmad Junaidi. Ini terkait dengan kecelakaan yang ada di Warujeng kemarin. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Junaidi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini belum ada laka, Mbak. Okay. Tadi tanya di wates ada laka, belum ada laporan yang masuk.
0: Oke, infonya kemarin saya pikir ada laga di sana dan mboten nenten ya.
1: Kalau Warujeng ini kan tiap hari ada 4 ada 5 gitu, Mbak. Jadi kalau hari kosong ya tiap hari itu udah biasa gitu kan. Padahal wilayah lain, polsek lain itu satu kecelakaan itu nunggu seminggu sekali. Kalau di Warujeng itu 4 itu sehari, Mbak. 4, 5 sehari. Heran saya itu sama orang-orang Warujeng dan di tempat Warujeng itu ada apa? Kok hobi gitu loh, laka itu kok hobi. Laka kok hobi, piye gitu.
0: Kemarin
1: padahal kita tuh enggak bosen-bosen loh untuk ngasih tahu. Bisa sosialisasi, edukasi, motivasi, bocor laka. Ya, laka itu menyakitkan ya, itu kan.
0: Iya, betul. Mayoritas kebanyakan pengendara sepeda motor ya, Pak Junaidi.
1: Mayoritas motor, terus waktunya itu ini kebanyakan antara nih sebelum dan setelah maghrib itu yang sepeda motor. Rata-rata sepeda motor itu ya jamnya jam 18, jam 17.30 kan gitu.
0: Waduh, jam-jam pulang kerja itu mungkin ya. Buru-buru nyampe rumah.
1: Anu itu loh. Anu jam-jamnya gimana? Serah terima anu, jamnya serah terima setan itu. Jadi ya, setan awan atau setan bengi serah terima itu. Jadi nguper-nguper ben laka gitu kan.
0: Jangan gitu toh, Dan. Jangan dikaitkan gitu toh. Takut ini nanti saya.
1: Iya ben anu, ben nae wedi iki nae numpak mobil, numpak motor ben hati-hati kan. Enggak ngucrus ya kan gitu.
0: Tapi kalau sehari sampai 4-5 kecelakaan, Dan, itu kira-kira memang lokasinya tuh seputaran Warujeng ya, jalur dalam juga jalur utama juga ya.
1: Ya, pertama dulu ini Mbak Intan. Jadi penduduk Warujeng itu kan 125.000. Okay. 15% dari penduduk Nganjuk. Jadi kalau misalnya 6 kecamatan misalnya digabung itu sama dengan kecamatan Tanjunganom. Misalnya digabung Wilangan, Ngluyu, Lengkong, Jatikalen, Ngetos, itu digabung itu 6 kecamatan itu penduduknya sama dengan penduduknya Tanjunganom. Itu jadi 15%-nya dari penduduk Nganjuk ini kan ada di Warujeng. Itu yang pertama. Yang kedua, selisih antara pria dan wanita itu ada 3.000-an. Itu banyakan prianya. Pada wilayah lain itu sebaliknya. Kalau ini nah. Terus yang ketiganya, laka itu mayoritas orang luar Warujeng. Jadi orang Warujeng itu ya ada, tapi perhitungannya itu mungkin 40-60. 40-nya itu korban dan pelaku orang Warujeng, yang 60%-nya itu orang luar. Luar-luar itu bisa sekitar kecamatan Warujeng, kecamatan Tanjunganom, bisa luar kota. Ada yang Jombang, Bojonegoro, Tuban, Ngawi dan sebagainya itu kan. Itu biasanya yang di jalur utama arteri, ya. Jalur arteri Surabaya Madiun itu ya mungkin perhitungan kita begini. Dari Surabaya mungkin kendaraan truk itu nunggu barang sudah lama perjalanan, terus ini kan udah 100 kilo gitu. Jadi waktunya harusnya istirahat. Sementara jarak antara Surabaya sampai Nganjuk ini enggak ada rest area untuk truk kayaknya. Di daerah kan mereka udah bisa jadi mikroslip, bisa jadi karena lelah, terus mau minggir itu pasti nanti nggak ada tempat kan, kendaraan besar ini kan nggak ada tempat untuk parkir dan sebagainya. Nanti kalau parkir di bahu jalan di ini dan sebagainya kan ini, jadi masih banyak faktor. Jadi kalau faktor kecelakaan itu bisa, kalau dihitung kita itu bisa 1.000 bisa jadi kan. Termasuk mungkin banyak kan kalau yang motor-motor itu buru-buru, mereka mesti buru-buru. Terus yang keduanya nggak fokus. Terus jalan itu dipakai sebagai tempat healing, Mbak. Jadi jalan itu dipakai untuk nyantai, nggak mikir, nggak fokus bahwasannya di jalan tuh nyari selamat, enggak. Mereka itu nyantai aja di jalan ya, tubruk orang di jalan itu kan harus fokus.
0: Iya betul.
1: Istilahnya harus harus tekun ya bahasanya apa ya, kita harus mikir prikri, ya jalan. Iya. Ojo ojo ning dalan dipakai untuk refreshing. Waduh ya ngono ya oleh kan. Kalau yang kemarin itu ada yang pakai sepeda listrik ditabrak sepeda motor lawan arah. Itu karena anu sepeda listriknya itu ambil marka jalan. Jadi dia melewati melewati garis tengah, akhirnya dari lawan arah itu kebingungan. Ini mau belok kanan atau mau ke kiri? Ini kan kebingungan, dia tabrak wae akhirnya kan ngono. Terus rene pilihan, iki kan rene pilihan. Nah, saya juga diprotes sih sebetulnya. Ini anu sepeda listrik. Sepeda listrik itu membahayakan lupa kalau di jalan raya. Kenapa? Enggak ada suaranya, tiba-tiba wus gitu kan, enggak ada belnya juga. Waduh. Enggak ada lampunya ini. Saya sering diprotes juga ini. Jadi kalau misalnya saya lakukan apa ya komunikasi dengan masyarakat lewat dialog-dialog itu, saya dihabisin perkara motor listrik, sepeda listrik ini kan nggak ada suaranya, tiba-tiba di samping nggak ngebel nggak apa, ngagetin. Nah, itu juga jadi potensi ini, potensi laka. Terus yang kedua kemarin itu di Mbulurujo. Jadi kemarin di Krempyang sama di Mbulurujo Mbak Intan. Itu sekitar maghrib. Tapi ya luka-luka begitu saja. Kalau yang di Mbulurujo ini kan ada perempatan, satunya mau belok kanan, yang satunya mau lurus. Nah, itu sama-sama ndak fokus, sama-sama ini, sama-sama mengotot apa ya, sama-sama mengotot biasanya, sama-sama nggak mau mengalah.
0: Mau mengalah, egois biasanya. Biasanya itulah. Anak-anak muda nggak sih?
1: Oh iya, memang yang satu itu umur 16 tahun, satunya umur 43 atau 42 itu kan.
0: Jadi sama-sama egonya ini.
1: Empok-empok lagi kan, empok-empok ini kan penguasa Jagat Raya ini kan, jadi kan angel diomongi gitu kan, sih diomongi malah dihabisin gitu kan. Kalau hari ini tadi ada pertanyaan laka di waktu, saya belum bisa menerima belum menerima laporan Mbak Intan.
0: Jadi kemarin itu langsung 4 kecelakaan yang masuk di Polsek Warujeng ya, Pak Junaidi?
1: Iya, siang-siang itu juga ada. Siang-siang itu jam 10 dilaporkan ke 110 yang terima Mabes Polri. Kita ditegur 1105 lewat itu. Kita cek ke lapangan di depan SMA Tanjung Anom itu. Tidak ada, tidak ada TKP kecelakaan. Kita telusuri lagi sampai ke Puskesmas, katanya korban sudah pulang gitu kan.
0: Lah, mungkin diselesaikan kan dengan kekeluargaan ya Pak Junaidi.
1: Ya, ya enggak tahu apakah lakanya seperti apa, kita belum tahu. Kalau masalah laka itu mau diselesaikan secara ini, kita los saja sih Mbak Intan. Itu yang jalan terbaik menurut para pihak itu, monggo. Jadi kita tidak mau. Cuman gini, kenapa sih, kenapa sih kok di kecelakaan dia harus selesaikan di polisi itu identiknya masalah santunan, Mbak. Jadi santunan Jasa Raharja gitu kan. Terus kenapa kok harus BB-nya ditahan, kendaraannya ditahan dan sebagainya? Itu Jasa Raharja yang minta. Jadi sebagai bukti bahwasannya benar-benar ada laka gitu kan. Ada laka ya, barang buktinya harus ditunjukkan. Biasanya kan gitu, harus ditunjukkan. Jadi tidak hanya sekedar cerita ngomong doang gitu. Itu karena itu. Kalau kita, kalau ada laka, baiknya diselesaikan secara baik-baik saja. Kalau misalnya enggak perlu membutuhkan santunan perawatan, udahlah selesaikan saja baik-baik gimana gitu. Kalau misalnya ala bisa di ke Puskesmas, cuma lecet-lecet ke Puskesmas bisa sembuh, enggak perlu lagi bayar-bayar yang opnam dan sebagainya. Kalau misalnya kita mampu, monggo lah diselesaikan di ini aja, selesaikan secara yang terbaik sajalah kan. Saya itu malah gemes kan, ngapain urusan yang begini-begini ini anu di ini ke polisi, bahasanya kan gitu. Kalau misalnya kalian bisa melakukan perawatan sendiri, monggo gitu kan. Kan gini Mbak Intan. Kita laka ini kan nggak nyuruh kita itu kan.
0: Iya, betul.
1: Kita itu malah, kita ini kan malah menganu ya, memberikan edukasi ojo sampai laka gitu. Tetapi panggai sing duwe karep laka, para pihak ini kan panggai tabrakan, panggai senggolan kan gitu. Kita itu serba ini, serba
0: bingung juga ya.
1: Serba repot gitu kan. Ada kalau misalnya sudah laka di tangannya polisi. Ini kan ada para pihak juga, kalau di kantor polisi ada Jasa Raharja terkait dengan asuransi dan sebagainya. Ini kan mereka membutuhkan apa ya, administrasi yang berbeda dengan kita gitu kan. Kadang-kadang kita yang disalahkan, pokoknya ini toh, kok ngono toh, dan sebagainya nih ya. Kita cuma senyum saja. Menghadapi para pemarah ini kan cuma senyum saja. Mau ngapain lagi kan gitu kan. Ya makanya ojo laka gitu loh. Makanya ojo ini, lu nelaka ini ngerepotin kabeh. Tonggo nih lu ya repot kan. Yang tadinya seneng langsung kemana, akhirnya nengok, jenguk. Tipu toh Pak Iwa. Gitu. Laka gimana merepotkan semuanya. Makanya ojo laka ini Mbak Itan.
0: Ya, dan ini kita berbicara mengenai dengan nomor yang bisa dihubungi 110 itu. Ketika kita ada informasi kecelakaan, kita lapor itu langsung yang menerima Mabes Polri ya, Dan?
1: Oh enggak. Okay. Jadi kalau misalnya nada dering pertama langsung diangkat, itu yang menerima wilayah wilayah tersebut. Jadi jaringan itu ada di wilayah mana? Misalnya kan pakai HP ya.
0: Iya.
1: Pakai HP itu menara apa ya nama provider atau apa provider, ya menara ya. Nah itu di daerah Nganjuk dering pertama diterima di Nganjuk. Nanti kalau misalnya dering ketiga tidak diangkat di Nganjuk, dia akan diterima di Surabaya di Polda. Jadi kalau misalnya dering kelima tidak diangkat di Polda, dia langsung diangkat nanti dering keenamnya di Mabes di Jakarta. Jadi tetap berjenjang. Tapi dimulai dari mana dia telepon provider itu menginfokan. Misalnya nomor kita nomor yang lanjut, tapi kita teleponnya di Kediri. Dan yang terima nanti ya juga dari operator Polres Kediri kan gitu.
0: Gitu. Jadi menyesuaikan itu ya. Pendeteksian lokasi enggak sih, Dan? Betul.
1: Iya. Jadi apa ya, cek lokasinya. Antena sinyal yang dipergunakan, nomor telepon itu di mana? Nah, di situ dia wilayah itu yang ini yang akan dikonekkan oleh Telekom.
0: Gitu.
1: Jadi tentunya sekarang juga ada pelayanan 112. 112 itu meliputi banyak instansi ini. Jadi kalau misalnya ada permasalahan tentang istilahnya lingkungan, bisa ke 112, bisa ke 110. 112 tapi yang terima Kominfo. Kalau 112 Kominfo, nanti ada kebakaran ya disambungkan ke kebakaran. Ada bencana nanti disambungkan ke apa BPBD gitu. Jadi 112 ini lintas, ada banyak ini, ada banyak instansi yang jadi monggo masyarakat kalau misalnya ada nomor darurat yang di misalnya nggak perlu banyak-banyak ini. Jadi kalau misalnya ada sesuatu hal yang bisa yang dilihat, pengen dilaporkan, pengen bisa ke 110, bisa ke 112.
0: Oke, baik, siap. Ini yang terakhir Pak Junaidi, monggo jadi himbau lagi nih masyarakat Nganjuk agar agar tidak bosan-bosannya, harus dihimbau terus ini biar enggak
1: Saya enggak bosan. Jadi memberikan motivasi kepada para pendengar ini, saya enggak bosan dalam hal segala apa sajalah. Kan kita ini prinsip saya begini. Saya bisa memberikan manfaat untuk orang lain, alhamdulillah gitu kan. Kalau saya tidak bisa memberikan manfaat orang lain, sedih hidup saya ini hanya untuk begitu-begitu saja kan begitu kan.
0: Iya betul.
1: Jadi monggo kejadian Waro Jayenge menjadi atensi semuanya. Waro Jayenge ini kan, wilayah Waro Jayenge ini nomor satu di Nganjuk lakanya. Dan Nganjuk ini nomor 4 lakanya di Jawa Timur. Wah hebat kan? Nganjuk ini nomor 4 urusan Jawa Timur. Nomor satunya di Nganjuknya itu di Waro Jayenge.
0: Di Waro Jayenge kan, gitu. Jalur utama ya kebanyakan ya, Dan ya.
1: Enggak juga ya. Itu tadi lah 40-60 ya, jalur arteri nasional juga, jalur dalam, jalur kabupaten, jalur kecamatan. Tapi imbauan kita kalau di jalan itu cuma dicari itu selamat yang pertama. Ketika membawa kendaraan bermotor, tolong fokus, jangan mikir yang lain. Ojo mikir di omeli bujune ning omah, akhirnya enggak fokus di jalan. Fokus buru-buru dan enggak bisa. Kita nggak bisa buru-buru sekarang. Jadi di jalan itu jangan dijadikan target. Oh kesana 10 menit, oh kesana 15 menit, jangan. Karena situasional nggak bisa seperti itu. Makanya nggak perlu buru-buru juga. Yang penting sampai tujuan selamat. Itu aja lho Mbak Intan. Fokus, aja sampai ngelamun. Udah nyekel motor, nyekel kendaraan itu fokus. Karena yang dipegang itu ya udah fokus itu dulu. Betul. Nanti kalau pingin mikir ya minggir dulu. Ngopi dulu, makan bakso dulu kan. Kemarin kemarin makan bakso, itu ada yang ditabrak juga. Loh. Sudah minggir makan bakso, masih saja mobilnya tabrak motor dari belakang.
0: Di mana itu mobil parkir. Lokasinya? Warujeng juga?
1: Iya, Warujeng ini top and the top apa kayak top gitu ya, top banget nih. Aneh, lakanya tuh aneh-aneh gitu kan.
0: Tapi kalau berkaca dari tahun sebelum-sebelumnya Dan, atau memang Warujeng itu selalu angka kecelakaannya tinggi ya?
1: Ya memang begitu. Kita sudah apa ya memberikan imbauan-imbauan seperti banyak hal itu ya kebal itu. Tapi ya bahasane wong Betawi itu bebal itu diomongi wis mental ae wis gak nganu gak apa iki jenenge. Wis ora gatek kan gitu. Padahal kita ini juga kita memberikan imbauan itu SDM kita itu sebagian ada yang juga masih rendah. Kita memberikan imbauan itu bukan berarti kita pelihara biar yang lain itu memperhatikan yang belum baca. Ada yang belum baca. Jadi sama-sama melihara biar kepentingan untuk orang lain itu masih ada manfaat gitu. Enggak kasih himbauan bahwasannya daerah sini cara apa sering laka, daerah ini blok spot dan disobekin maksudnya himbauan ini kan. Nah, inilah jadi di antara kita ini masih ada SDM-nya yang rendah. Kalau kita memberikan himbauan ya untuk mengingatkan semuanya orang lain yang belum ingat ya belum tahu, yang sudah lihat malah disobekin kan. Sobekin itu kan sama aja tindakannya tidak manfaat untuk orang lain toh. Padahal itu kan hanya imbauan biar orang lain ini tidak laka, tidak citra, tidak musibah dan sebagainya kan gitu.
0: Iya betul.
1: Tapi yo enek sing cik ngono wi lu enek. Iran aku yo andi kan.
0: Gimana lagi biasanya enggak apa-apa.
1: Tapi yang penting kita sudah berusaha semaksimal mungkin apa yang sudah kita lakukan ini mudah-mudahan mendapat manfaat untuk orang lain. Amin. Itu sudah kita laksanakan secara maksimal Mbak Intan. Jadi masalah itu kekembalinya di lapangan itu monggo saudara-saudara pendengar kan gitu.
0: Iya. Kembali ke pribadi masing-masing ya kalau dalam berkendara itu Dan.
1: Tetap kita enggak senang kok nangani Melaka itu. Enggak senang gitu kan.
0: Iya, enggak suka ya malah repot ya Dan ya.
1: Enggak suka kita melayani laka itu. Makanya ojo laka. Apa meneh tradisi Warujeng sedina ping papat ojo mbok lakoni.
0: Piye. Lah waktu kemarin yang bulan kapan lalu itu jenengan pas kunjung ke sini juga gitu toh Dan. Baru saja duduk depan juga ada kecelakaan.
1: Tuh kan ning ngarepe Radhi Cakra Dewi kena tabrakan lho. Ngono wi lho terus piye. Makanya aku arep dolan ning Cakra iku. Jangan-jangan tapi insya Allah hari ini saya mampir ke sana. Tapi jangan tokso ya, kita main aja.
0: Kono
1: mbok todong tokso Dan. Aduh wis ngleput meh gitu kan. Apa sing ngomong isu iki wis nyipris akeh ngomong kok. Ngene wong sing ngrungokne nyipris dipermake lambene enggak nyipris
0: sing ngono kan. Kan himbauan to Dan. Jadi biar seluruh Cakra ini biar tahu ketika berkendara itu harus beretika ya kan Dan.
1: Ya banyak hal lah, laka itu banyak hal. Kalau dihitung 100 bisa. Tapi mungkin faktor yang kita kelompokkan itu kan hanya 5 saja. Karena faktor jalan, terus faktor penerangan, faktor hati-hati apa tidak hati-hati, faktor ceroboh, faktor mabuk dan sebagainya. Itu hanya beberapa saja. Padahal faktor yang lain itu banyak kan. Termasuk di sana ini bujune ning omah akhirnya enggak fokus ya kan. Diburu-buru karo bujune, jam sampeyan harus sampai rumah. Akhirnya ngebut.
0: Banyak beberapa faktor yang mempengaruhi dalam berkendara ya tentunya.
1: Iya, yang penting semua pendengar hati-hati di jalan. Jadikan jalan ini sebagai sarana mempermudah kehidupan. Jangan jadikan jalanan sebagai sarana cepat-cepat menghadap Tuhan. Kan gitu ya. Mungkin begitu Mbak Intan.
0: Baik Pak Junaidi, terima kasih ya untuk waktunya
1: banyak,
0: di pagi kali ini. Selamat pagi.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam.

0: Ayu Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Air terjun Roro Kuning Nganjuk. Di Nganjuk ada tempat-tempat menarik yang bisa kita kunjungi pada saat liburan. Beberapa di antaranya menyimpan kisah misteri ataupun legenda

celah-celah batu padas dan akar-akar pohon pinus di lereng gunung yang kemudian muncul ke permukaan menjadi sebuah air terjun berbentuk trisula. Air terjun Roro Kuning memiliki tinggi sekitar 15 meter dan berada di ketinggian 600 meter di atas permukaan laut sehingga udara relatif sejuk karena lokasinya masih di lereng Gunung Wilis. Hijaunya hutan pinus menambah kesegaran untuk berkunjung ke sini.

seperti kutilang, burung cucak rowo, dan jenis-jenis lainnya. Terdapat beberapa fasilitas yang bisa kita gunakan saat berada di air terjun Roro Kuning, seperti kolam renang, tempat peristirahatan, tempat bermain anak, dan pentas pertunjukan seni dan budaya. Air terjun Roro Kuning berada di Desa Bajulan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya sekitar 30 km dari Kota Nganjuk. Untuk menuju ke sana,

0: Yun, sambil mengenang jasa pahlawan, sebaiknya Anda berkunjung ke Air Terjun Roro Kuning, Nganjuk.
1: Ayo Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna, menit ke-46 lepas dari jam 8 pagi. Cek informasi ke ruang gatekeeper. Ii, silakan.
1: Ya, sekitaran alun-alun Nganjuk ya, ini tadi ada Pak Bambang lagi nyusul Pakmu untuk olahraga katanya ya. Jadi tadi beliau juga menyampaikan betul, bersih ini kawasan alun-alun ya, kayak lapangannya, kemudian juga area taman itu bersih. Jadi kalau semisal apa itu DLH maupun petugas pembersihan di sana berhasil begitu ya.
0: Iya, betul.
1: Kemudian informasi dari Pak Agus. Okay. Ini tadi melintas di jalur Locaret Nganjuk, Simpang 4 Patihan Locaret, arus tol lintasnya ramai lancar saja. Okay. Cuaca juga sudah mulai cerah. Kemudian dari rekan-rekan damkar pos yang ada di kawasan Tanjung Anom, ini tadi juga menyampaikan bahwasannya rekan-rekan damkar siap untuk membantu keluhan dari warga masyarakat, terkhusus juga yang ikut di wilayah Tanjung Anom. Yang bertugas hari ini ada Mas Andi, Mas Septian, Mas Aditya, dan juga Mas Bagus. Begitu juga di pos Rejoso, kemudian pos Pace, ini siap semuanya untuk membantu masalah-masalah seru Jakarta yang berhubungan dengan rekan-rekan damkar. Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Pagi hari ini kita sapa dulu yang sudah bergabung, Pak Muhammad. Selamat pagi, halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Intan, selamat pagi Cakra Krishna.
0: Enggak, gimana kabarnya Pak Muhammad? Jumat pagi, sehat semangat ya?
4: Alhamdulillah sehat Mbak. Ini saya sudah nyampe rumah Mbak. Kalau ya tadi pagi memang agendanya kan ngantar anak-anak, kemudian olahraga, terus sarapan di pasar Wagi yang lama.
0: Oke, sudah sampai rumah ternyata ini ya. Saya pikir masih jalan-jalan di Nganjuk kan Pak. Ternyata sudah bergeser ya.
4: Sudah Mbak. Tadi saya sempat apa menyimak ya dari Bapak Kapolsek kebanggaan kita, dari Kapolsek Warujaya. Ini saya salah satu penggemar beliau. Beliau tuh low profile sekali ya kalau menyampaikan sesuatu ini dengan gamblang dan mudah untuk dipahami kita semua.
0: Iya, ngobrolnya santai, enak ya gitu.
4: Iya.

0: Sebenarnya apa yang saya sampaikan mungkin masih ada hubungannya kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolsek tadi ya tentang apa ya yang berkendara pagi hari saat mau masuk sekolah itu. Ini yang menjadi keprihatinan kita saat ini, dan kita sebenarnya orang tua atau masyarakat Nganjuk jangan sampai lengah tentang anak-anak SMP yang masih menggunakan sepeda motor. Itu kan sebenarnya kan secara logika aja kan mereka kan belum cukup umur.
1: Iya betul, belum cukup umur.
0: Tapi
1: itu.
0: Tapi memang realita, iya realita di lapangan, tiap hari kita lewat di sekitaran sekolah-sekolah tuh marak sekali pengguna sepeda motor yang masih belum cukup umur. Tentunya mereka berkendara dengan sedikit tanpa apa ya, sedikit kurang beretika menurut
1: Belum,
0: saya. Kadang kita
1: belum.
0: sebagai orang dewasa tuh kayak apa ya, ngelus dodo ya kalau orang Jawa gitu. Kadang kita
1: Iya.
0: kita kadang udah mengalah gitu loh, tapi kita kan ya prihatin ya, kita sayang sama mereka gitu loh. Dan apa yang saya sampaikan ini kan sebagai bentuk saya sama mereka, karena
1: Iya,
0: saya
1: betul.
0: juga punya putri kecil yang masih sekolah. Nah, alangkah baiknya hal ini juga sebagai orang tua juga dipertimbangkan anak-anaknya yang belum cukup umur, kenapa masih dikasih pegang motor. Karena beberapa sekolah itu sudah menerapkan aturan-aturan yang penting seperti tidak boleh membawa sepeda motor, kemudian kalau belum cukup umur tidak bisa bawa motor ke sekolah tanpa ada surat izin pengemudi.
1: Iya, betul.
0: Termasuk di salah satu SMP yang di Jalan Veteran ini juga seperti itu, Mbak, yang kadang kita agak sedikit was-was ya, karena
1: Iya,
0: di sampingnya tuh ada kantong parkir besar, dan rata-rata yang masuk ke situ ya masih siswa SMP yang ada di lingkungan tersebut. Dan itu nyuwun sewu agak sedikit apa ya, mengkhawatirkan. Walaupun sudah ada petugas polisi kan juga terbatas, Mbak, dalam mengatur lalu lintas mereka, karena mereka yang saya sampaikan sedikit masih kurang sedikit mengerti etika dalam berkendara,
1: Iya,
0: kurang
1: betul.
0: sedikit menghargai pengendara lain, kurang sedikit bisa mengontrol emosi mereka juga.
1: Iya,
0: Nah, ini
1: memang.
0: harusnya menjadi pertimbangan kita, karena kan beberapa terakhir, pekan terakhir ini kan banyak sekali angka kecelakaan ya.
1: Iya.
0: Apalagi yang disampaikan oleh Bapak Kapolsek tadi yang di Waru Jaya setidaknya
1: Nomor
0: ada
1: 1.
0: 5 sampai 6
1: Iya,
0: kasus
1: per
0: ya.
1: harinya. Per hari itu 4 sampai 5
0: Nah.
1: loh, Pak, itu.
0: Lah makanya kalau kita sebagai masyarakat nggak peduli kan akan bertambah angka-angka
1: Iya.
0: seperti itu gitu loh. Terutama yang masih punya putra-putri yang masih duduk di bangku SMP, tentunya secara umur kan mereka juga belum cukup umur.
1: Iya.
0: Nah, seperti putri saya sendiri itu kemarin disodorkan surat pernyataan, Mbak.
1: Oke,
0: Ini
1: apa itu?
0: sebenarnya contoh yang bagus ya. Mungkin jadi yang belum cukup umur, yang belum memiliki surat izin mengemudi, itu belum boleh perkenankan membawa sepeda motor.
1: Oh. Itu yang
0: Apalagi yang
1: SMA itu
0: masih
1: ya,
0: kelas.
1: Pak ya, yang baru masuk.
0: Ya,
1: Oke,
0: jadi ketat, Mbak. Apalagi yang masih kelas 10 itu memang dilarang, benar-benar dilarang untuk menggunakan sepeda motor. Terus ada lagi poin lagi tuh, jika ada yang ketahuan siswa-siswi membawa sepeda motor dan ditaruh di luar sekolah, jika ketahuan akan merupakan pelanggaran serius.
1: Oke. Jadi sudah ada
0: Gitu.
1: tindakan dari sekolah sendiri ya, Pak ya, untuk
0: Iya,
1: yang belum punyai
0: jadi itu.
1: SIM.
0: Iya, itu tindakan preventif yang patut kita acungi jempol.
1: Iya, betul.
0: Apalagi surat pernyataan tersebut harus ditandatangani dengan materai, gitu. Dengan
1: Itu yang
0: pengetahuan
1: bertanda
0: orang
1: tangan
0: tua
1: jadi
0: juga.
1: untuk siswanya sendiri ya, Pak ya, untuk yang di materai
0: Ya,
1: itu.
0: siswa kemudian dengan sepengetahuan orang tua, dengan orang tua juga ikut bertanda tangan.
1: Oke.
0: Nah, sebagai orang tua kita kan juga harus baca poin-poinnya seperti
1: Iya.
0: itu, yang tujuannya baik.
1: Baik itu, Pak,
0: Terus
1: menurut saya.
0: untuk iya. Untuk poin yang lain, yang anak-anak yang mungkin sudah cukup umur dan memiliki surat izin mengemudi, itu diperbolehkan membawa motor dengan syarat diparkir di lingkungan sekolah.
1: Oke, di lingkungan sekolah ya. Oke. Itu kayaknya
0: Iya,
1: aturan baru
0: itu
1: ya, Pak ya, per 20 2026 ini ya kayaknya.
0: sepertinya sudah menjadi aturan lama ya, dan mungkin untuk tahun ini mungkin lebih
1: Lebih
0: ditekankan lagi ya,
1: ditekankan
0: karena
1: ya, heeh.
0: iya, karena mungkin karena angka kecelakaan kan semakin tinggi.
1: Iya,
0: Terus
1: betul.
0: ya, poin selanjutnya yang saya ingat itu yang sudah diperbolehkan untuk membawa motor ke sekolah itu harus dengan spesifikasi standar.
1: Oke, okay. Nggak boleh yang modifikasi gitu ya?
0: Betul, betul sekali. Kemudian kebetulan semalam tuh saya kan main ke rumah teman. Ya. Teman itu kan punya usaha bengkel. Cerita kepada saya bahwa sekolah tersebut di bengkel tersebut lagi rame. Jadi motor-motor dari siswa tersebut yang tidak standar itu dibawa ke bengkel teman saya itu dan diubah menjadi
1: standar.
0: Standar kembali ya, karena peraturan sekolahnya seperti itu. Iya, karena peraturannya sekolah seperti itu. Dan dan saya rasa ini adalah tindakan preventif yang perlu untuk dicontoh oleh sekolah-sekolah lain.
1: Iya,
0: gitu loh.
1: Betul itu.
0: Bukan karena, ya kita bukan karena mempersulit anak untuk akses ke sekolah atau enggak. Cuman kita kan karena rasa sayang kita, ya kita harus menjaga. Karena tentunya mereka kan masih belum cukup umur untuk berkendara di jalan raya. Seperti itu, Mbak. Karena akhir-akhir ini kan pagi, setiap pagi itu kan semakin apa ya, semakin nggak terkendali juga gitu anak-anak yang pakai motor, padahal kan dari pemerintah sendiri kan sudah memberikan fasilitas bus sekolah.
1: Nah, padahal ada bus sekolah juga, tapi tidak digunakan. Padahal tentunya untuk kebijakan dan himbauan itu kan untuk menekankan angka kecelakaan ya Pak ya, tapi masih saja dihiraukan.
0: Nah betul, ini sebenarnya kan harus dengan apa ya, atensi dari semua masyarakat, lapisan masyarakat. Kita gotong royong untuk menjaga Nganjuk ini bisa lebih baik lagi gitu loh. Anak-anak sekolah yang memang belum cukup umur, apalagi orang tua, ya jangan kasih anaknya motor gitu loh. Apalagi sekarang juga seperti yang disampaikan oleh Pak Kapolsek tadi yang tentang sepeda listrik. Nah, sepeda listrik itu saya juga kadang aduh
1: was-was ya.
0: Kudeng, Mbak, di jalan di jalan-jalan protokol besar Nganjuk Kota ya, jalan provinsi itu masih berkeliaran sepeda listrik padahal kan tidak diperkenankan, Mbak.
1: Iya betul. Apalagi kan memang tidak ada ratingnya, enggak ada sennya, terus enggak ada suaranya itu loh, Pak.
0: Iya, terus kalau misalkan ada hal yang tidak diinginkan, siapa yang disalahkan coba? Nanti kan yang merugikan orang lain juga. Apa gara-gara dia apa dimensinya kecil kemudian menyalahkan dimensi besar kan tidak dibenarkan juga. Kasihan yang
1: enggak bersalah, juga. Kayak enggak apple to apple ya, Pak ya.
0: Iya. Iya, mungkin kalau kita apa ya, kita apa jaga no polisi atau petugas yang bertugas kan juga kewalahan juga
1: kan. Iya betul. Polisi pun juga tentunya repot kadang, sebenarnya untuk mengatasi hal tersebut.
0: Kadang kalau ditegur pun seperti apa yang disampaikan Pak Kapus ini, kadang kalau masalah apalagi kalau ibu-ibu kita yang negur malah kita yang kena batunya.
1: Aduh, malah kita yang kena semprot ya Pak ya.
0: Iya.
1: Tapi jenengan pernah berpengalaman Pak ini?
0: Ya sering, Mbak. Apalagi kadang kita tegur ya, kadang lawan arah ya. Kita tegur gitu malah kita kena omel. Waduh. Padahal jelas-jelas itu udah lawan arah. Itu yang paling sering. Apalagi sekarang di Jalan Ahmad Yani itu juga banyak, Mbak, angka-angka pelanggar pelawan arah. Di Ahmad Yani.
1: Di Jalan Ahmad Yani sendiri ya?
0: Iya, iya. Itu harus menjadi catatan. Apalagi ya, bukannya saya apa ya, kalau pagi-pagi itu kayak pedagang-pedagang sayur itu dengan membawa dimensi apa kayak
1: kerugian yang besar itu. Ya.
0: Iya, mereka masih lawan arah dan dengan kecepatan yang tinggi. Oke lah, mereka kan mungkin karena jamnya mepet atau gimana. Betul. Tapi kan faktor keselamatan harus tetap diutamakan ya.
1: Iya betul. Padahal Jalan Ahmad Yani ya Pak ya, tapi masih dia melawan arah ya ternyata.
0: Nah itu betul. Kadang kalau misalkan pelan-pelan gitu kita masih mungkin masih bisa anu tak. Tapi dengan
1: toleransi masih toleransi lah ya istilahnya ya.
0: Iya. Dengan membawa apa itu, bojok atau obrok itu dengan dimensi yang besar lawan arah dengan kecepatan yang tinggi, ya itu perlu perlu ditegur juga karena membahayakan diri sendiri dan orang lain. Itu Mbak.
1: Betul, memang harus apa ya istilahnya, kita biasanya kalau untuk memberikan edukasi ke anak yang di bawah umur itu memang harus dari lingkungan pertama-tama itu harus dari lingkungan ya Pak ya. Kita harus memberikan edukasi, pengertian.
0: Dari petugas kepolisian seperti yang disampaikan Pak Kapolsek kan juga sudah sering.
1: Iya, karena sudah sering. Dan apalagi sekarang gen alfa ya Pak ya, masuk ke masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, biasanya kayak gitu.
0: Nah, itu jadi harus semua lapisan masyarakat untuk membantu mengkondisikan hal-hal seperti ini agar bisa tertib, Mbak. Seperti itu. Apalagi kalau kita kadang melalui jalur yang tidak terlalu lebar ya Mbak ya. Nah itu Mbok Yo, marka jalan itu, marka jalan kita dikasih jalan lah untuk lawan arah biar lancar. Tapi kenyataan kalau pagi kan tidak
1: Enggak,
0: diperhatikan
1: betul.
0: warga dalam
1: Jadi memang kalau
0: itu.
1: memang di momen-momen situasi seperti itu memang harus benar-benar kita harus menjaga emosional kita, Pak. Kadang kita
0: Betul,
1: memang
0: betul,
1: sudah
0: Bu.
1: ngalah,
0: Betul.
1: tapi yang di sananya yang
0: Nah,
1: nyerobot itu loh, kadang yang kita jadi
0: nah,
1: yang
0: nah.
1: Awalnya sabar bisa mengalah,
0: Nah,
1: tapi
0: nah.
1: karena diserobot gitu, wah, kadangnya juga emosional kembali begitu. Biasanya
0: Nah,
1: makanya
0: betul.
1: angka kecelakaan cukup tinggi kan karena banyak korbannya itu kan anak-anak di bawah umur, Pak. Karena dia belum bisa menguasai medan kan.
0: Nah, prihatinnya kan seperti itu, Mbak.
1: Iya betul. Jadi memang harus tetap dari lingkungan terlebih dahulu ya Pak ya, memberikan edukasi atau mungkin pengertian lah, istilahnya orang tua kan
0: Iya.
1: ya nomor satu, untuk memberikan pengertian etika dalam berkendara. Kadang ya Pak ya, namun yang sudah punya surat izin mengemudi itu pun kadang juga masih belum bisa menguasai emosional emosional dalam berkendara kadang itu.
0: Iya betul tuh. Apalagi kita istilahnya jangan lengah lah Mbak ya. Mungkin kalau kemarin dari pihak Polri mau melaksanakan operasi patuh, tapi
1: Iya.
0: ternyata dibatalkan, itu kan
1: Nah,
0: berarti kita harus harus harus leluasa
1: Iya.
0: melanggar marka-marka atau rambu-rambu, itu kan tidak Mbak.
1: Iya,
0: Mungkin kita
1: betul.
0: harus dari diri kita sendiri, dari lingkungan kita sendiri, gitu.
1: Tapi ini saya yang masih saya itu ya Pak, pikirkan ya. Dulu waktu saya belum punya surat izin mengemudi itu selalu kena tilang, Pak. Selalu kena tilang.
0: Setelah
1: Tapi
0: punya enggak
1: setelah
0: pernah,
1: punya malah enggak pernah ketemu sama sekali. Nah, itu. Jadi
0: Iya.
1: SIM saya ini kan sudah perpanjang dua satu kali itu saat ini belum pernah kepake. Sama
0: Iya,
1: sekali.
0: kalau jujur, iya, jujur yang Mbak Intan alami juga, saya alami juga.
1: Iya kan,
0: Dulu
1: Pak?
0: saat saya awal-awal, awal-awal itu kan belum punya SIM A. Jadi beberapa kali saya kena tilang.
1: Kena tilang terus ya, Pak
0: Tapi
1: ya?
0: setelah, iya, tapi setelah saya lengkap, surat lengkap, SIM lengkap itu kok nggak pernah ya, kayak
1: Gak pernah
0: diberhentikan
1: kan?
0: atau apa gitu.
1: Makanya itu Pak, saya nggak ada tuh kalau ada mungkin operasi atau jaring rahasia kayak gitu ya. Saya pengen malah nyamperin gitu, biar berguna SIM
0: Nah,
1: saya.
0: iya.
1: Karena sampai sekarang pun nggak pernah itu loh Pak, kepake loh SIM saya. Aman
0: Iya,
1: terus, lolos
0: betul.
1: terus ini.
0: Iya.
1: Waduh. Jenengan ternyata juga sama
0: Apalagi
1: ya.
0: kadang, iya, apalagi kadang kalau misalkan ada operasi gitu ya, karena keterbatasan lahan, kadang yang roda empat kan tidak diberhentikan,
1: Iya
0: kadang kan
1: betul.
0: diturus lanjutan
1: Kadang
0: gitu.
1: lurus
0: Yang
1: gitu.
0: diberhentikan atau dibelokkan ya cuma sepeda motor gitu loh. Kadang saya kan udah siap-siap, karena udah merasa pede.
1: Sudah PD, sudah menyiapkan STNK, kemudian KTP dan SIM lah, kok nggak diberhentikan?
0: Iya, itu terus terus terus.
1: Waduh
0: Nah,
1: ya
0: ini
1: ini.
0: lucu juga Pak.
1: Iya, lucu sekali Pak. Saya juga belum pernah menjumpai operasi ini. Kalau ada saya pengen samperin ini. Saya pengen pamer SIM saya. Jadi biar kepake lah satu kali pun nggak masalah. Yang penting pernah ya ditunjukkan ke Bapak Polisi gitu.
0: Iya, betul betul Mbak.
1: Baik. Siap, ada tambahan lagi Pakmu yang mau disampaikan, monggo.
0: Gih, cukup gitu aja Mbak ya, masalah ketertiban dalam berlalu lintas ini bukan memang menjadi tugas salah satu instansi aja. Mari kita masyarakat bareng-bareng untuk saling peduli, apalagi kita yang masih punya anak-anak masih di bawah umur. Gitu aja Mbak.
1: Oke, baik, siap.
0: Terima
1: Terima kasih
0: kasih
1: atas masukannya Pak Muhammad ya.
0: Sama-sama Mbak.
1: Oke.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam.

Tidaklah seorang muslim menanam tanaman kemudian tanaman itu dimakan oleh burung, manusia, atau hewan, kecuali baginya dengan tanaman itu adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Pagi kali ini jam 9 ya, masih bersama dengan saya Intan Anggraini yang menemani aktivitas ataupun perjalanan Anda. Informasi yang masuk di ruang Gatekeeper sejauh ini kondisi jalur utama ataupun jalur dalam kota ya. Dikabarkan juga lalu lintasnya masih aman, cukup lancar, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca pun untuk di pagi kali ini ya, dikabarkan juga cukup terik, cukup panas ya, meskipun pagi tadi sempat mendung tipis untuk di beberapa daerah. Kira-kira aktivitas apa yang Anda lakukan sedulur cakra untuk di Jumat pagi kali ini? Apakah tadi pagi Anda sempat menyempatkan waktu untuk berolahraga sejenak? Ini juga bisa dikabarkan ya melalui 0852 9001061. Sedulur cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal nariah.

0: Nama saya Bu Suparmi dan alamat di Dusun Japon RT 6 RW 7 Desa Pasuk Jambe, Kecamatan Pasuk Jambe, Kabupaten Lumajang. Saya menderita sakit darah tinggi, kolesterol dan dinulinu. Sakitnya sudah sekitar 3 tahunan. Pas waktu sakit saya merasakan badan terasa lemas saat dibuat aktivitas dan kalau bangun tidur kepala sering terasa pusing. Sebelum minum Naria itu tensinya 180. Kemudian saya cek lagi setelah minum obat Naria tensinya 160 dan ibu jari kiri saya awalnya kaku tidak bisa digerakkan. Alhamdulillah sekarang bisa digerakkan. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA dan Gester. Awal minum Naria CA 3 tetes dan Gester 3 tetes dicampur dengan air hangat
1: sehari 3 kali sebelum makan.
0: Mulai ada perubahan setelah habis paket kedua. Herbal Naria obat pilihanku.
2: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
3: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Pare Kediri untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiyata Herbal Naria Pare. Lokasi di Jalan Raya Pare Kandangan, Desa Terte, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Sasaran dari pertigaan Pasar Sabi ke Timur kurang lebih 200 meter, lokasi berada di utara jalan.

0: Pagi hari ini jam 9 lebih 12 menit ya. Saya coba cek informasi terlebih dahulu ke Gatekeeper. Ii, silakan.
1: Ya, ini tadi ada Bu Lestari menyampaikan di Sambirejo Pare Kediri, tepat di simpang 4-nya arah ke Gedang Sewu maupun arah ke SLG, sama-sama ramai di kedua arahnya, rapat okay. Hati-hati. Mm-hmm. Kalau untuk cuaca sudah cerah di jam 9 lebih ini. Lalu tadi ada Pak Bambang melintas di jalur Bojonegoro arah ke Nganjuk ya. Mm-hmm. Jadi kata beliau jalannya banyak yang rusak, bergelombang begitu. Okay. Mohon untuk hati-hati, tapi kalau arah ke Nganjuknya masuk di kawasan Rejoso jalannya tidak terlalu rusak. Hanya saja yang rusak di jalur Bojonegoronya atau hutan Bojonegoro. Kemudian informasi masuk ini tadi disampaikan oleh Bapak Yitno menanggapi on air dari Pak Muhammad tadi ya. Okay. Terkadang karena gengsi dari orang tua akhirnya anaknya ikutan. Seolah-olah saya bisa beli sendiri nih motor atau sepeda listrik, kenapa guru yang ngatur? Orang lain termasuk polisi ikut ngatur. Nanti naik kecelakaan nyalah nih orang lain ya.
0: Betul sekali ya.
1: Iya. Dan beliau juga menyampaikan, saya masih ingat loh kata bijak dari Bapak Sujat Miko.
0: Gimana?
1: Gunakan sarana jalan untuk menuju masa. Untuk menuju masa depan, bukan mengakhiri masa depan. Nah, ini gunakan sarana jalan untuk menuju masa depan, bukan mengakhiri masa depan. Ini Pak Yitno juga ingatannya sangat bagus berarti ya.
0: Jeli sekali ya.
1: Betul. Kemudian dari Bapak Muhaimin tadi sempat menanyakan terkait dengan pemadaman listrik, apakah ada jadwal untuk di Nganjuk? Kalau jadwal hari ini di hari Jumat ada ya tadi. Sebentar saya coba cek dulu. Hari Jumat di Kecamatan Sukomoro dan juga Kecamatan Gondang serta di Kecamatan Gluyu jam 1 siang sampai dengan jam 2 siang ini. Intan.
0: Oke, baik, dari II saya geser ke Alvan, silakan.
2: Ya, tadi informasi masuk disampaikan oleh Pak Lukman, ini perjalanan di jalur Jombang menuju ke arah Kediri Kota sampai di seputaran Pagu masih lancar dengan kendaraan pribadi yang ramai. Hati-hati yang melintas di seputaran Pasar Pagu, cukup padat tadi. Kemudian dari kawasan Kunjang disampaikan oleh Mbak Nita juga sama, cukup ramai truk muatan sedari pagi banyak yang melintas arah ke Jombang ataupun juga yang arah ke Kunjang. Jadi cukup ramai jalur Kunjang di pagi hari ini. Pak Budi Santoso, cuaca sudah mulai cerah di wilayah Jatikalen, lalu lintas masih lancar, cenderung lengang bahkan. Kemudian dari Mbak Saskia, tadi berangkat dari kawasan Warujaya Nganjuk ke arah Kediri Kota sampai di jalan raya kawasan Prambon yang ke arah Merican juga masih lancar dengan dominasi roda 2 pribadi, Intan.
0: Oke, baik, dari Alvan saya geser ke Angga, silakan.
3: Dinas Cyber Polda Jatim mengungkap kasus peretasan ratusan website sekolah, instansi pemerintah hingga perusahaan yang dijadikan promosi judi online. Polisi menangkap seorang tersangka berinisial AAK asal Demak yang beraksi seorang diri. Kombes Pol Bimo Arianto menjelaskan, pelaku memanfaatkan celah keamanan untuk mengambil alih sistem. Pelaku kemudian menyisipkan subdomain judi online dan menjual aksesnya melalui Telegram dengan keuntungan ratusan juta rupiah. Polisi menyita barang bukti berupa ponsel, rekening bank, dompet digital, serta akun Telegram pelaku. Tersangka dijerat pasal akses ilegal dalam KUHP dengan ancaman 8 tahun penjara, selama sementara penyidikan terus dikembangkan.
0: Oke, baik, Angga, Alvan, sebelumnya ada Iis di Gatekeeper.
4: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, jam 9 pagi ya, lebih 26 menit. Ini cuaca untuk di beberapa daerah cukup terik panas ya untuk di pagi kali ini. Kira-kira Anda sudah melintas di jalur mana saja sedulur Cakra? Anda bisa kabarkan ya untuk informasinya ke kami melalui 0852-9001061. Saya cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Ii, silakan.
1: Iya, ini tadi informasi dari Kapolsek Warujaeng, Polres Nganjuk, Kompol Ahmad Junaidi, terkait dengan insiden lalu lintas yang terjadi di Warujaeng. Tadi beliau juga sudah sempat on air ya. Okay. Untuk lebih detailnya, Tan, kemarin itu sekitar jam 5 sore ya, dan baru dilaporkan sekitar jam 6 petang di Jalan Desa Bulurejo, Warujaeng, Tanjunganom, Nganjuk. Ada sepeda motor Honda Scoopy dikendarai oleh Dwi Susilo Wardani, perempuan usia 52 tahun, okay. Ini warga Warujaeng Nganjuk. Lalu ada sepeda motor Vario dikendarai oleh Vera Azivania, ini usia 16 tahun, warga Sumber Kepuh Tanjunganom. Kronologisnya itu bermula saat kendaraan sepeda motor Scoopy yang dikendarai Dwi Susilo Wardani tadi bergerak dari arah timur ke barat. Okay. Saat sampai di lokasi, ada kendaraan sepeda motor Honda Vario yang dikendarai oleh Vera Azivania tadi bergerak dari arah utara ke selatan. Karena kurangnya kehati-hatian, maka terjadilah insiden lalu lintas, yakni tabrak samping. Kemungkinan untuk kendaraan Honda Vario ini saat masuk ke jalan raya tidak memperhatikan kondisi lalu lintas di jalan rayanya itu ya, sehingga terjadilah insiden lalu lintas. Keduanya mengalami luka-lukatan dan dibawa ke Puskesmas Tanjunganom untuk Vera Azivanianya. Tapi kalau untuk Dwi Susilo Wardani itu dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Nganjuk. Informasi selanjutnya, ini tadi disampaikan oleh Pak Sapuan, perjalanan dari Nganjuk ke Jakarta via jalur tol, kendaraan landai saja, cuacanya disampaikan juga cerah, ini sudah nyampe di gerbang tol Kali Kangkung. Informasi selanjutnya, ini tadi dari Pranata Meteorologi dan Geofisika PMG Madya BMKG Nganjuk, Bapak Setiaris, terkait dengan dampak musim kemarau mulai dirasakan di sejumlah wilayah. Ini ditandai dengan kekeringan tentunya. Okay. Jadi meningkatnya titik panas atau hotspot serta kejadian kebakaran hutan dan lahan, kondisi ini menunjukkan berkurangnya ketersediaan air dan meningkatnya resiko kebakaran pada lahan serta vegetasi yang mengering. Meskipun demikian, hujan masih berpotensi terjadi secara lokal seiring melemahnya pengaruh gelombang Equatorial Rossby. Di sisi lain, kondisi iklim global itu masih mendukung berlanjutnya cuaca kering. Nah, ini tadi disampaikan oleh Bapak Setiaris. Untuk pagi hari, cuaca cerah hingga cerah berkabut, suhu udara berkisar 22 hingga 26 derajat Celcius. Kemudian siang hari itu 31 hingga 33 derajat Celcius. Okay. Malam hari cenderung lebih dingin di 24 hingga 28 derajat Celcius. Intan.
0: Oke, baik, dari II saya geser ke Angga, silakan.
2: Istana Kepresidenan memastikan belum ada rencana perombakan kabinet merah putih pada awal Agustus 2026. Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto belum memiliki agenda reshuffle seperti isu yang beredar. Prasetyo menjelaskan, pelantikan dalam waktu dekat hanya untuk mengisi jabatan kosong dan bukan untuk perombakan kabinet secara menyeluruh. Ia meminta masyarakat tidak berspekulasi terkait isu yang berkembang. Pemerintah saat ini tetap fokus menjalankan program prioritas dan meningkatkan pelayanan publik. Ia menegaskan, seluruh menteri diminta bekerja maksimal, sementara evaluasi kabinet sepenuhnya menjadi hak prerogatif presiden.
0: Oke, baik. Terima kasih, Angga. Sebelumnya ada Iis Atin di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Berbicara mengenai etika dalam berkendara ya, tentunya memang harus kita lakukan dan harus kita tanamkan dan terapkan setiap kita berkendara di jalan raya. Karena keselamatan bukan hanya tanggung jawab oleh petugas kepolisian, melainkan tanggung jawab setiap pengguna jalan. Tentunya dengan mematuhi rambu lalu lintas, kemudian menjaga kecepatan dalam berkendara, kemudian tidak menggunakan ponsel saat berkendara ya, kemudian tidak memaksakan mendahului kendaraan lain, serta saling menghargai sesama pengguna jalan. Jadi kita akan meminimalkan risiko terjadinya kecelakaan atau menekankan angka kecelakaan. Tentunya harus diingat-ingat ya, karena tujuan utama kita berkendara bukan sekedar cepat sampai, tetapi selamat sampai tujuan begitu. Untuk Anda seluruh cakra yang mungkin mempunyai pengalaman yang cukup ingin diceritakan ya di hari Jumat kali ini, juga monggo bisa telepon off air, on air ya, nanti ngobrol dengan saya, diceritakan untuk pengalamannya di hari ini seperti apa melalui 0852 9000 1061. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mendorong penguatan kapasitas kepala daerah agar mampu mengoptimalkan tata kelola pemerintah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Hal itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 2 DPR RI dan para kepala daerah di Jakarta pada kemarin Kamis 30 Juli 2026. Mendagri menegaskan kepala daerah membutuhkan dukungan yang memadai untuk menjalankan tugas secara efektif. Selain meningkatkan kapasitas kepemimpinan, pemerintah daerah juga didorong terus berinovasi dalam menggali potensi pendapat asli daerah atau PAD, memperkuat kemandirian fiskal, serta memanfaatkan berbagai program prioritas pemerintah pusat demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui penguatan kapasitas dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan pelayanan publik semakin optimal, pembangunan berjalan lebih efektif, dan berbagai kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi secara lebih cepat dan tepat sasaran.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, seorang pemuda di Kabupaten Pasuruan Sedul Cakra yang menjadi korban pembegalan bermodus jual beli telepon genggam melalui media sosial. Korban bernama Lukman yang berumur 23 tahun, warga Kota Pasuruan, mengalami luka bacok di bagian tangan, kemudian lengan, dan punggung setelah diserang pelaku saat hendak bertemu untuk membeli handphone yang ditawarkan secara online. Peristiwa itu terjadi di Jalan Desa Kedung Pengaron, Kecamatan Kejayan, pada kemarin Kamis siang 30 Juli 2026. Awalnya, korban diajak bertemu di perempatan Kejayan, kemudian diarahkan menuju rumah tempat penjual. Namun, di tengah perjalanan, korban dihadang dua orang bersenjata tajam. Saat berusaha melawan, korban dibacok berkali-kali hingga akhirnya para pelaku berhasil membawa kabur sepeda motor Honda Vario milik korban. Korban kemudian menyelamatkan diri dengan meminta pertolongan warga sekitar dan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara itu, Polsek Kejayan bersama Polres Pasuruan terus melakukan olah tempat kejadian perkara dan memburu para pelaku. Dan tentunya masyarakat dihimbau lebih berhati-hati saat melakukan transaksi jual beli secara online dan memilih lokasi pertemuan yang aman dan nyaman. Pagi hari ini jam 9 lebih 39 menit ya, Sedul Cakra, apakah Anda sudah sampai di tempat tujuan Anda? Tentunya Anda yang mungkin saat ini sedang dalam perjalanan menjumpai kewaspadaan-kewaspadaan. Nah, kira-kira untuk titik lokasinya ini di mana, Anda bisa sampaikan ya. Karena satu informasi dari Anda berguna bagi pengguna jalan yang lainnya.
1: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Cek informasi ke ruang gatekeeper. Ii, silakan.
1: Ya, Intan, hari ini ada jadwal demo di Surabaya ya. Siang hari ini nanti. Ini adalah aksi damai oleh massa dari perguruan silat PSHT. Aksi ini menuntut penolakan kekerasan dan mendesak polisi untuk menangkap pelaku penganiayaan terhadap petugas palet parkir. Untuk detail aksi unjuk rasa nanti berkumpul di jam 1 siang, titik kumpulnya di kawasan Basra, yakni Basuki Rahmat dan Mapolrestabes Surabaya. Tuntutan utamanya, yakni menolak aksi kekerasan serta meminta penegak hukum mengadili oknum debt collector yang terlibat penganiayaan. Untuk pengaturan lalu lintas, rujak raya yang perlu Anda waspadai, polisi memberlakukan pengalihan arus di beberapa ruas jalan utama seperti Jalan Raya Darmo, Jalan Basuki Rahmat, Jalan Panglima Sudirman, dan Jalan Tengku Umar. Pengendara diimbau untuk mencari jalur alternatif untuk menghindari kepadatan di sekitar titik aksi, yakni di Jalan Basuki Rahmat dan sekitaran Mapolrestabes Surabaya. Informasi selengkapnya nanti Anda bisa cek juga di media sosial kami. Bu Yulia menanyakan, Intan, tadi melintas di Jalan Raya Dermo Joyo Nganjuk, banyak polisi yang berjaga-jaga di setiap gang, kira-kira ada apa? Ini di pertigaan selatannya RSI juga banyak, pertigaan PWI juga banyak. Ini kalau Jalan Dermo Joyo itu yang sekarang dilakukan dua arah itu ya, yang dulunya satu arah, satu kemungkinan arah. Kemungkinan itu ada penjagaan di kejaksaan kemungkinan ya. Karena kan masih terus berlanjut ya kasus penganiayaan yang sampai meninggal dunia dan pelakunya ada 18 anak di bawah umur itu. Mungkin itu Bu Yulia, saya nanti coba tanyakan ke rekan-rekan

0: kegiatan yang lebih penting di rumah. Kemudian Bapak Mustafa ini tadi menyampaikan untuk di Darungan Pare Kediri untuk arus lalu lintas juga dikabarkan ramai lancar. Lalu Bu Yulia menambahkan, jalan untuk mobil juga ditutup yang di pertigaan RSI. Yang bisa melintas hanya sepeda motor saja. Okay. Jadi kendaraan roda 4 enggak bisa melintas di pertigaan dekatnya RSI itu ya, yang arah ke Kejaksaan itu ya. Jadi Suruh Cakra yang melintas hendak mengarah ke Jalan Dermojoyo, buat kendaraan roda 4 mungkin bisa cari alternatif lain dulu. Intan.
1: Oke, okay, baik. Dari I saya geser ke Angga, silakan.
2: Women Smart Banking terus memperluas akses pembiayaan bagi perempuan pelaku UMKM di Indonesia. Langkah ini dilakukan melalui sistem alternatif credit scoring yang memanfaatkan data transaksi digital sehingga pelaku usaha tanpa rekam jejak bank tetap berpeluang mendapatkan modal. Direktur Wilayah Asia Tenggara WWB, Angelique Stemmer, menyebutkan banyak UMKM perempuan memiliki bisnis produktif namun belum terjangkau perbankan formal. Lewat data alternatif seperti pembayaran listrik, pulsa, hingga transaksi pemasok, peluang mendapat pembiayaan semakin terbuka lebar. Dalam penerapannya, WWB bekerja sama dengan regulator dan lembaga keuangan seperti PNM. Sistem ini tetap mengedepankan persetujuan nasabah, perlindungan data pribadi, serta verifikasi lapangan dalam penilaian kredit.
1: Oke, baik. Terima kasih, Angga. Sebelumnya ada Isatin di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Pagi kali ini cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Ii, silakan.
1: Informasi masuk ini tadi disampaikan oleh Bu Fatim, perjalanan menuju ke Ranganjuk Kota ini sudah nyampe di Ploso ya. Arus lalu lintas disampaikan oleh beliau lancar. Tadi memang juga mengetahui ada beberapa polisi yang arah ke jalur dalam kota Nganjuk. Okay. Kemudian Mas Aga di Tanjung Anom menanyakan, mohon info Sri Cakra, insya Allah besok mau rencana ke Malang lewat jalur Pujon. Apakah ada agenda sepanjang jalan ke Pujon? Mohon info, barangkali Anda warga Pujon dan sekitarnya, kalau tahu besok apakah ada agenda, nanti boleh ditambahkan. Tapi ini tadi saya juga coba cek di media sosial ya, agenda untuk besok di hari Sabtu, awal daripada bulan Agustus, ternyata belum ada Tan ya, di tanggal 1 Agustus belum ada agenda di jalur Pujon. Tapi barangkali mungkin dari acara desa atau acara dusun nanti boleh disampaikan. Kemudian informasi masuk ini tadi disampaikan oleh Bapak Anjefri, perjalanan menuju ke arah Solo via jalur tol masih aman, tidak ada hambatan juga, ini sudah nyampe di ruas tol arah ke Madiun. Satu lagi informasi yang disampaikan oleh Bu Tuti, ini sudah nyampe di jalur Parikediri, depannya Masjid An-Nur. Arus lalu lintas juga terpantau masih lancar saja, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Iis. Dari Iis saya geser dulu ke Angga, silakan.
2: Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo bersama Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki menggelar rapat konsolidasi nasional guna mengantisipasi dampak El Nino, cuaca ekstrim, serta potensi kebakaran hutan dan lahan. Langkah ini merupakan arahan Presiden untuk memperkuat mitigasi sejak dini menjelang puncak musim kemarau. Polri mengedepankan pencegahan melalui pemetaan wilayah rawan, verifikasi titik panas, penguatan sistem peringatan dini, serta patroli terpadu bersama TNI dan pemangku kepentingan. Pemanfaatan command center, drone, dan CCTV juga dioptimalkan untuk pemantauan secara real-time. Selain menyiagakan lebih dari 71.000 personel, Polri memperketat penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan, dan sinergi lintas sektor ini diharapkan mampu meminimalkan dampak iklim serta menjaga kelestarian lingkungan.
0: Oke, baik, terima kasih Angga. Sebelumnya ada Iis di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

ritual Tiban. Tari Tiban berasal dari kata dasar tiba, bahasa Jawa yang berarti jatuh. Tiban mengandung arti timbulnya sesuatu yang tidak diduga sebelumnya. Tiban menunjukkan kepada air yang jatuh mendadak dari langit, yang dalam bahasa Jawa disebut udan atau hujan. Tiban merupakan tari atau ritual rakyat yang turun-temurun menjadi bagian kebudayaan masyarakat Jawa Timur, terutama pada daerah Trenggalek, Blitar, Kediri, dan Tulung Agung. Tari Tiban selalu dipertunjukkan saat musim kemarau. Tarian ini sebagai permintaan kepada Yang Maha Kuasa untuk diturunkan hujan. Makna di balik ritual tarian Tiban yaitu sebuah harapan. Sebuah pesan yang luhur demi lestarinya alam.

0852 9000 1061. Tentunya untuk di pagi kali ini Sedulur Cakra, Anda bisa kabarkan ya untuk update perkembangan jalur yang Anda lalui ini seperti apa, apakah kondisi jalanan untuk di pagi menjelang siang kali ini ya masih aman, cukup lancar, atau mungkin sudah mulai ada kewaspadaan ya. Tadi kita dapat informasi ya Sedulur Cakra bahwasannya untuk beberapa jalur yang ada di wilayah Rumah Sakit Islam ya, itu pertigaan Rumah Sakit Islam itu infonya banyak sekali rekan-rekan kepolisian yang ada di sana untuk pengamanan. Dan infonya untuk kendaraan roda 4 atau mobil ya, itu ditutup atau tidak bisa melintas, hanya kendaraan sepeda motor saja yang bisa melalui. Anda yang melintas di jalur tersebut tentunya juga bisa mengabarkan ya update perkembangannya seperti apa di 0852 9000 1061. Sementara itu, Satuan Lalu Lintas Polresta Tangerang akan menertibkan pengguna sepeda listrik yang melintas di jalan raya umum. Dan langkah ini dilakukan karena sepeda listrik hanya diperuntukkan digunakan di kawasan tertentu dan bukan di jalan umum yang dilalui kendaraan bermotor. Kasat Lantas Polresta Tangerang, Kompol Rizka Tri Arta menegaskan, penertiban akan diawali dengan sosialisasi kepada masyarakat. Pengendara sepeda listrik dihimbau mematuhi aturan demi keselamatan, mengingat kendaraan tersebut memiliki karakteristik yang berbeda dengan kendaraan bermotor dan berpotensi membahayakan jika digunakan di jalan raya. Polresta Tangerang juga mengajak para orang tua untuk mengawasi penggunaan sepeda listrik oleh anak-anak agar tidak digunakan di jalan umum. Kepolisian berharap melalui edukasi dan penertiban ini, angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pengguna sepeda listrik dapat ditekankan, serta keselamatan seluruh pengguna jalan tetap terjaga. A0852 9000 1061, tentunya untuk di pagi kali ini ya Anda masih bisa terus berbagi informasi ke kami ya, update perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa. Mendekati jam 10 pagi, saya Intan Anggra, ini waktunya bergeser. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

Dan dia tiada pula termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Quran Surat Al-Balad ayat 17.

0: Ya, tidak terasa kita sudah berada di akhir bulan Juli 2026. Besok adalah bulan kemerdekaan Surjakra. Persiapan apa yang sudah Anda laksanakan? Sudahkah dipersiapkan secara matang-matang juga terkait acara-acara atau mungkin adanya perayaan yang digelar di daerah Anda masing-masing? Wah, BHBN ya. Nanti boleh disampaikan ke gatekeeper kami, barangkali ada informasi menarik yang bisa menjadi sebuah inovasi untuk sedulur Jakra yang lain. Saya Isatin menggantikan Intan Anggreni di ruang siar untuk melanjutkan tugas di pagi menjelang siang hari ini. Di ruang gatekeeper ada Alvan, ada Intan, dan ada Angga. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah: Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli Herbal Naria nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, Herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekali.

Untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi gatekeeper kami di 0852-9001061. Herbal nariah juga bisa Anda dapatkan di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidowar, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang. Nah, di situ ada Wiata Herbal Nariah Ngoro ya. Jadi untuk Anda mungkin yang dekat, bisa langsung ke Wiata Herbal Nariah Ngoro, Jombang.

0: update informasi ke Alvan, silakan.
1: Ya, tadi informasi disampaikan oleh Pak Budi Santoso di jalur Jatikalen ini menuju ke arah Nganjuk Kota. Sampai di simpang 4 jembatan Ngangkacan Rejoso masih lancar. Ini untuk kondisi lalu lintas masih aman saja dengan kendaraan pribadi yang ramai. Cuaca juga cerah namun belum terlalu panas di jalur Jatikalen sampai ke arah Rejoso Nganjuk. Kemudian informasi lain tadi dari Pak Putra di Serengat Blitar ke arah Kediri Kota sampai di Jalan Raya Udanawu juga masih lancar, cuaca cerah berawan saja, tidak terlalu panas juga. Kemudian kita terima informasi ada puluhan warga di Kecamatan Rejo Tangan Tulung Agung ini yang diduga mengalami keracunan is setelah makan menu program makan bergizi gratis. Dan imbas kasus keracunan itu, saat ini operasional SPPG di Pakis Rejo Tulungagung ditutup sementara. Keterangan yang disampaikan oleh Eko Sumaryono, Ketua Tim Pengawas Keamanan Pangan Program MBG, mengatakan kalau peristiwa itu sempat tidak terekspos karena pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau Dapur SPPG ini terkesan menutup-nutupi. Terbongkarnya kasus dugaan keracunan ini bermula dari keluhan para penerima manfaat kepada kader posyandu dengan gejala mual, muntah, hingga diare. Dan keluhan itu dilaporkan ke Satgas dan ditindaklanjuti dengan proses pendataan. Dari hasil pendataan lapangan, ada 66 warga dengan keluhan serupa. 66 orang tersebut terdiri dari 47 orang penerima manfaat di posyandu, atau meliputi busui, bumil, dan juga balita. 3 orang dari SD Pakis Rejo yang terdiri dari 1 guru dan 2 siswa, serta 16 orang lainnya dari sekolah di wilayah kerja Puskesmas Banjarejo. Dan untuk saat ini SPBG terkait masih ditutup sementara karena untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Dan untuk penyebab keracunan, apakah dari lauk, dari nasi, atau apa penyebabnya, sampai sekarang masih terus didalami dan juga untuk korban juga masih terus didata IIS.
0: Baik, terima kasih. Geser ke Angga.
2: Kementerian Perdagangan menargetkan nilai transaksi Indonesia Shopping Festival 2026 mencapai Rp38 triliun. Festival belanja pada 7 hingga 23 Agustus 2026 ini digelar untuk mendorong konsumsi serta memperkuat sektor retail dan UMKM daerah. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Iqbal Sofyan menyebut target ini meningkat dari capaian tahun 2025 sebesar Rp25 triliun. Sebanyak 407 pusat perbelanjaan siap berpartisipasi dengan tawaran diskon hingga 80% dan beragam hiburan. Kementerian Perdagangan optimis target tercapai karena konsumsi rumah tangga masih menjadi perhatian ekonomi. Melalui ISF 2026, daya beli diharapkan meningkat serta memberi dampak positif bagi pelaku usaha di seluruh Indonesia.
0: Ya, terima kasih Angga Sandi dan Alvan Amar di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Ya, Zuru Jagra besok di hari Sabtu ya. Jangan lupa acara Sabtu Bersyukur setiap pagi hari, setiap hari Sabtu rutin dilaksanakan di halaman studio Radio Jagra Krishna. Anda kalau ingin mengajak teman atau bahkan rombongan boleh ya. Sarapan bersama di halaman studio Radio Jagra Krishna, tidak hanya bersama warga masyarakat sekitar, akan tetapi juga bersama tim Sabtu Bersyukur dan juga kru Radio Jagra Krishna serta dari Radio Krishna FM juga ya. Jadi besok monggo untuk hadir jam 5:30 pagi untuk umum ya, tidak ada pengecualian. Kak Alvan, silahkan.
1: Ya, yes, informasi masuk tadi dikirimkan oleh Bu Yuni. Ini di jalur Kediri Kota menuju ke arah Malang. Mm-hmm. Lewat arteri sampai di Kandangan masih lancar. Arah ke Pujon belum menemui hambatan dengan dominasi mobil pickup ini. Banyak dari arah Pujon ke arah Kandangan. Harap hati-hati saja. Kemudian Mbak Rima tadi di kawasan Bogor Nganjuk ke arah Madiun. Lewat arteri sampai di perlintasan kereta api Bogor juga masih lancar. Agak melambat karena memang harus mengurangi kecepatan, tapi lepas dari perlintasan arah ke Madiun masih aman, tidak ada perbaikan, tidak ada penutupan jalur juga, masih cukup lancar kondisinya. Kemudian info lain tadi masuk dari Mas Rangga di kawasan Pace Nganjuk menuju ke arah Kediri Kota. Ini sampai di Banyakan masih lancar. Pasar Banyakan tadi aktivitas jual belinya juga sudah tidak terlalu ramai, masih normal saja, cenderung sepi bahkan. Kemudian kita terima informasi dari Bu Herlin, PMI Kabupaten Nganjuk untuk stok darah hari ini. Golongan darah A 29 kantong, B ada 52, AB ada 3 kantong, dan O ada 19 kantong. Untuk hari ini jadwal unit donor darah keliling ada di Stikes Satria Bakti Nganjuk IIS.
0: Ya, baik, terima kasih. Lanjut ke Angga.
2: Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, menghimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap informasi menyesatkan di media sosial. Ia menegaskan, konten yang beredar bukan berasal dari Kementerian Desa dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Yandri meminta masyarakat selalu memverifikasi informasi melalui kanal resmi pemerintah. Menurutnya, penyebaran berita palsu berpotensi memicu kesalahpahaman serta mengganggu pelaksanaan program pembangunan desa. Menyikapi hal tersebut, Kementerian Desa telah melaporkan penyebaran informasi palsu pada pihak kepolisian. Pemerintah berharap masyarakat semakin bijak menggunakan media sosial guna mencegah penyebaran berita hoax.
0: Oke, baik. Lanjut lagi ke Intan. Informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Bu Ambarwati ya. Ini sudah melintas di wilayah Mantingan Ngawi arah ke Surabaya nantinya. Lalu lintas juga cukup aman, lancar, tidak ada kewaspadaan yang berarti ya. Cuaca untuk di siang kali ini juga cukup cerah, cukup bersahabat. Pak Widodo, perjalanan dari Kediri arah Tulungagung lewat jalur Mojo dikabarkan lalu lintasnya ini sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan, terlebihnya pengendara sepeda motor. Cuaca juga cukup bersahabat. Lalu untuk stok darah, update-nya hari ini yang ada di UDD PMI Kabupaten Nganjuk IIS, Jumat 31 Juli 2026. Golongan darah A ada 29 kantong, kemudian golongan darah B 52 kantong, golongan darah AB 3 kantong, O 9 belas kantong. Jadwal unit donor darah hari ini ada di Stikes Satria Bakti Nganjuk begitu. Informasi lain kita dapati ya disampaikan Bu Tias, posisi melintas di wilayah Gayam Gurah Kediri, lalu lintas juga masih cukup aman, normal, cuaca dikabarkan cukup terik dan panas, Iis. Ya, terima kasih Intan, Angga dan Alvan Amar, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna. Satu Radio Cakra Krishna.
5: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur. Belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus Mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil metik dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke Kursus Mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus Mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Ya, 106,1 Radio Cakra Krisna masih bersama dengan saya Isatin yang menemani aktivitas Anda ya. Anda yang masih di perjalanan, hati-hati dan waspada.
1: Sejarah perjuangan bangsa.
2: Perjanjian Rouen-Rouen merupakan bagian dari berbagai usaha diplomatik dalam mengatasi konflik antara Indonesia dengan Belanda yang bertujuan untuk kembali meredakan situasi di Indonesia yang memanas akibat agresi militer Belanda II. Perjanjian ini terjadi setelah berlangsungnya agresi militer Belanda II yang membuat dibentuknya pemerintahan darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, di bawah komando Syafruddin Prawira Negara. Belanda menghentikan agresi militernya karena pergerakan rakyat dan tekanan dunia internasional. Pada akhirnya, Belanda menerima perintah Dewan Keamanan PBB dan membuka peluang untuk berunding. Perjanjian ini mengubah situasi Indonesia yang sempat memanas dengan ditariknya kembali pasukan Belanda dari Yogyakarta pada tanggal 29 Juni 1949. Hal ini juga diikuti dengan pembebasan para pemimpin Indonesia yang ditawan Belanda pada 6 Juli 1949. Lebih lanjut, kedua pihak mempersiapkan konferensi meja bundar yang akan dilaksanakan kemudian hari.
1: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, selain Sabtu bersyukur, untuk di hari Sabtu kami juga ada program talk show hukum ya. Sehingga Sudut Cakra nanti jangan sampai ketinggalan di jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Besok temanya adalah analisis kriminologis terhadap fenomena LGBT di Indonesia. Tentunya bersama dengan Ibu Dr. Nur Hasanah SHMH. Beliau ini pakar hukum dan dosen Uniska Kediri. Besok di hari Sabtu, 1 Agustus 2026, jam 10 pagi sampai jam 11 siang. Update informasi ke Intan, silahkan.
1: Kita dapat kiriman goib ini tadi.
0: Waduh, kok goib ini?
1: Saya juga nggak tahu. Tiba-tiba sudah ada pesan WhatsApp masuk dari Kapolsek Warujeng, Polres Nganjuk, Kompol Ahmad Junaidi, yaitu mengirimkan dokumentasi rujaknya tak taruh di meja gitu.
0: Berarti itu tadi yang buka pintu itu jenengan tuh Pak Junaidi.
1: Nah ya Pak Junaidi ini gimana? Kok nggak mampir dulu apa gimana? Soalnya ini kita yang di gatekeeper pun tidak tahu loh. Tiba-tiba itu bingkisannya sudah di lobi, sudah di meja lobi. Saya pun nggak notice sama teman-teman saya, sama Mas Alvan, Mas Angga pun nggak tahu, nggak notice. Notisnya ketika buka WhatsApp, loh. Kok sudah di meja, orangnya tapi gak ada. Langsung saya keluar ke gatekeeper, langsung turun ke bawah, ke parkiran juga gak ada, Is. Padahal cuma selang 2 menit.
0: Berarti ini tadi emang gak kabar-kabar, Pak?
1: Iya, jalur ekspres ya ini ya, Pak Ahmad Junaidi ya. Atau mungkin yang kirim kurir apa gimana, atau jaringan sendiri atau gimana. Soalnya kok di bawah saya lihat gak ada, Is.
0: Oh alah, iya.
1: Langsung saya telepon ya, saya telepon kembali nggak dapat respon, ini nggak diangkat atau mungkin perjalanan ya.
0: Waduh Pak, terima kasih oleh-olehnya ya.
1: Terima kasih Pak Ahmad Junaidi ya, kok repot-repot sekali ini. Tapi kok jenengan ini kok nggak
0: mampir dulu,
1: kok hanya langsung menaruh bingkisannya itu di dalam meja lobi gitu. Kan saya nggak ngerti jadinya, padahal ini cuma sekatnya tuh kaca loh, Is.
0: Nah iya, kita nggak sadar Pak kaca.
1: Kita nggak sadar loh ya, jadi tiba-tiba saya taruh ke meja ya gitu. Waduh shock, langsung saya telepon, ini belum dapat respon juga, mungkin masih perjalanan ya. Terima kasih Pak Ahmad Junaidi ya, ini monggo mampir dulu, harusnya kita ngobrol dulu. Iya, tadi kan janjinya mau ngobrol, ya kan, kok malah ditinggal ini saya, gimana, kan harusnya ini ngobrol dulu sebentar, ngobrol santai lah ya istilahnya, Iis ya. Nah ini nanti ketika sudah buka WhatsApp, semoga saja mendapatkan respon ya Pak Ahmad Junaidi ini. Tadi saya telepon loh ya, ini belum mendapatkan respon kembali. Kemudian Mas Azril, rutenya ini di mana Mas Azril? Ini hanya menginformasikan lepas wilayah Jatipelem Jombang, arah ke selatan. Lalu lintasnya ini kalau saya amati juga masih aman, cukup normal, Iis ya. Tidak ada kewaspadaan yang berarti, aman lancar. Cuaca juga terik panas untuk di siang kali ini. Mas Kopeng, rutenya Surabaya Mbak, mau OTW ke Surabaya jangan lupa juga untuk sarapan pagi menjelang siang. Ya, sarapannya pagi menjelang siang ya, sudah siang ini. Ini juga tidak lupa bawa bekalnya jajanan anak kecil.
0: Yang 500-an ya dulu ya.
1: Betul.
0: Gak tahu tuh sekarang harganya berapa.
1: Masih 500, cuma size-nya agak mengecil ya.
0: Oh, gitu ya. Di apa ini ya?
1: Dikurangin lah ya untuk size-nya. Padahal setahu saya dulu itu 500 itu lumayan gede ya size-nya ya. Sekarang sudah mengecil, Is.
0: Begitu harganya ya. Pun juga segitu kan.
1: 500 di 2026 loh ya. Jadi ukurannya yang mengecil. Ya hati-hati Mas Kopeng ya untuk nanti rute yang dituju Surabaya. Mas Azril menambahkan lagi rute yang dituju nanti Kediri ternyata, Is.
0: Oh, Kediri. Baik.
1: Kediri mana? Mampir apa enggak ini Mas Azril? Deket loh ya kalau lewatnya Papar, nanti tinggal tekuk kanan saja. Arah Kelutan ya, Iis ya. Nanti dekat kok dari Cakra Krishna. Kemudian belum bisa on air, katanya mau ngepom dulu, mau isi BBM dulu Mbak Iis. Untuk di siang kali ini.
0: Terima kasih. Lanjut ke Angga.
2: Baris Kim, Bareskrim Polri menetapkan pilot warga negara asing Mohsaufi bin Othman sebagai tersangka penyelundupan 26 kg ekstasi di Bandara Soekarno-Hatta. Tersangka kini ditahan di rutan Bareskrim Polri untuk proses hukum lebih lanjut. Brigjen Pol Eko Hadi Santoso menjelaskan, penyidik masih mengembangkan jaringan di balik kasus tersebut. Penangkapan berawal dari ditemukannya koper mencurigakan berisi sekitar 70 ribu butir ekstasi saat pemeriksaan X-ray di Terminal 3 Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta Tangerang. Tersangka mengaku dijanjikan upah 50 ribu ringgit Malaysia untuk membawa barang haram tersebut ke Jakarta. Bareskrim Polri menegaskan penyidikan terus berlanjut guna mengungkap bos pengendali serta jaringan internasional yang terlibat.
0: Terima kasih Angga Sandi dan juga Intan Anggraini di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, ada laporan kebakaran juga ini tadi yang disampaikan Komandan Regu Pos Damkar Tanjungan Nom Kabupaten Nganjuk, Mas Dedi Prasetya, terkait dengan kebakaran di Sambiroto Baron imbas gas LPG ya yang bocor begitu. Untuk lebih lengkapnya, Suri Cakra, kami masih coba menghubungi rekan-rekan yang bertugas di lokasi. Anda mungkin yang mendengarkan 106,1 di kawasan Baron, boleh berbagi, bertambah informasi kawasan Sambiroto, Baron, Nganjuk.
4: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Anda yang tertinggal informasi dari kami bisa cek kembali di media sosial serta website kami ya, di www.cakrakrisna.com. Di situ nanti sudah ada beberapa informasi terkait dengan insiden, lalu juga pengaturan lalu lintas, serta jadwal-jadwal agenda yang berada di kawasan Nganjuk sekitarnya. Saya juga akan bacakan salah satu informasi di website kami, yakni Satlantas Polres Madiun Kota bersama pemerintah Kota Madiun akan menerapkan perubahan arus lalu lintas dan rekayasa jalan satu arah di kawasan Pahlawan Street Center atau PSC mulai 17 Agustus 2026. Kebijakan itu diawali dengan masa sosialisasi dan uji coba pada tanggal 1 hingga 16 Agustus nanti sebagai upaya mengurangi kepadatan kendaraan di pusat Kota Madiun. Kadit Kamsul Satlantas Polres Madiun Kota, Ibda Ardiansari mengatakan, perubahan itu merupakan hasil rapat forum evaluasi yang digelar pada 21 Juli 2026. Adapun sejumlah perubahan yang akan diterapkan meliputi Jalan Kalimantan yang semula satu arah dari barat ke timur menjadi satu arah dari timur ke barat. Kemudian Jalan Sulawesi yang sebelumnya mengarah ke barat diubah menjadi satu arah ke timur. Selanjutnya Jalan Merapi yang semula dari timur ke barat berubah menjadi satu arah dari barat ke timur. Ini masih coba, uji coba ya, Sri Cakra. Mulai tanggal 1 hingga tanggal 16 Agustus 2026 meliputi Jalan Kalimantan, Jalan Merapi, Jalan Sulawesi, Jalan Timur, Jalan Sawo, dan Jalan Diponegoro. Yang paling mencolok juga di depannya PSC ya. Untuk Anda yang melintas di sekitaran jalur tersebut atau ini adalah jalur-jalur yang setiap hari Anda lalui, jalur dalam Kota Madiun, monggo untuk dipelajari juga. Ini sudah ada skema peta terkait dengan pengaturan lalu lintas yang berbeda ini ya. Jadi untuk Anda silakan bisa cek kembali di media sosial website kami ya di www.cakrakrisna.com.

0: Gadis apaan sih?
1: 106,1 Radio Cakra Krishna dari Rosa. Hi ladies, yang baru saja saya putarkan komposisi ini juga cukup enak didengarkan di pagi hari menjelang siang ini ya. Untuk anda yang masih di perjalanan, hati-hati dan waspada. Kira-kira titik mana yang perlu diwaspadai untuk di pagi jelang siang, bahkan untuk sore hari nanti juga ya. Apakah sekitaran Tanjung Anom yang menuju ke arah Kediri atau mengarah ke Baron, nanti boleh diupdate ke gatekeeper Alvan.
2: Ya, tadi informasi masuk disampaikan oleh Pak Lukman, ini di jalur Jombang ke arah Mojokerto sampai di flyover Peterongan Jombang masih lancar dengan kendaraan pribadi yang ramai. Kemudian dari Pak Dedi Prasetya, Komandan Regu Pos Damkar Tanjung Anom Nganjuk, ini mengirimkan informasi ada gas LPG yang terbakar, Is. Lokasinya di daerah Sambiroto, Baron Nganjuk. Lebih lengkapnya kita masih komunikasi dengan teman-teman damkar di Pos Tanjung Anom. Informasi terakhir sampai sekarang masih proses penanganan begitu. Dari video kiriman awal terjadi kebakarannya di dapur, gasnya mengeluarkan api dari tabungnya langsung begitu, Is.
1: Okay.
2: Tapi lebih lengkapnya ini masih terus kita komunikasikan dan untuk penanganan juga masih berlangsung, jadi belum ada laporan lengkap. Lokasinya di daerah Sambiroto, Baron Nganjuk. Nanti akan kita update kembali untuk perkembangannya. Kemudian disampaikan oleh Pak Lukman, di kawasan Madiun ke arah Nganjuk sampai di Caruban masih lancar. Jalur Caruban seperti biasa, truk muatan, bus

0: Dalam kasus operasi tangkap tangan Bupati Malang. Salah satu yang ditahan adalah berinisial SBDO, yaitu staf administrasi Komisi Pemberantasan Korupsi. Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Budi Prasetyo, menegaskan penanganan perkara dilakukan secara objektif, transparan, dan berdasarkan alat bukti meski melibatkan oknum internal. Tiga tersangka lainnya, yakni Bupati Pemalang, lalu ada MH, orang kepercayaan Bupati, serta LBS dari pihak swasta. KPK menyebut perkara ini terbagi dalam dua klaster, yakni dugaan pemerasan oleh Bupati Pemalang, serta dugaan pemerasan oleh oknum KPK terhadap Bupati. Dalam operasi tangkap tangan tersebut, penyidik menyita barang bukti uang tunai lebih dari 2 miliar, dan terus mengembangkan proses penyelidikan.
1: Yang Anda dengarkan
2: 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Ya, kita gabung ke penelpon ya. Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi Mbak Is.
3: Oke, Mas Azri lagi di mana ini?
4: Lagi di jalan.
3: Oh, lagi di jalan. Oke, cuaca cerah ya.
4: Cuaca cukup cerah ini sekitaran lepas Pasar Kunjang menuju ke selatan.
3: Arah ke selatan, arah ke Kediri ini.
4: Betul.
3: Baik, oke. Ada tujuan Kediri mana hari ini nanti?
4: Kediri Kota, Mbak.
3: Kediri Kota. Oh, ya, baik. Gimana Mas panjang perjalanan?
4: Masih aman sih, Mbak.
3: Man, ya.
4: Tadi di sekitaran Jati Pelem itu juga ada dari petugas KAI ya, kalau nggak salah, memperbaiki rel yang dekat pertigaan situ. Lumayan banyak pekerjanya tadi.
3: Jati Pelem, oke.
4: Jati Pelem tikungan itu, Mbak.
3: Jati
4: Pelem Jombang gitu. Itu kan kalau untuk arah ke selatan kan melewati rel gitu.
3: Oke.
4: Nah ya, di sekitaran situ di sebelah timurnya sedikit. Banyak pegawainya, nggak tahu tadi ngerjain kayak nata batunya kembali kayak gitu Mbak kayaknya tadi.
3: Krikil, apa namanya
4: batu kecil ya.
3: Krikil aja ditata loh sama KAI ya.
4: Nah itu nah, dia ya.
3: Apalagi kelancaran.
4: Nah itu kan yang utama tuh Pak. Soalnya kan kalau untuk kereta api ada masalah sedikit pada perlintasan kan fatal juga Pak.
3: Nah iya. Berarti itu nanti juga bergeser ya, gak cuma di situ ya.
4: Kayaknya. Soalnya tadi ada yang pakai pick up juga. Cuma gak tahu materialnya, gak kelihatan bawa apa tadi.
3: Oke, iya baik. Tapi tidak mengganggu ya Mas ya.
4: Pembuatan aman.
3: Oke. Baik, siap. Sudah sarapan tadi?
4: Kalau sarapannya sarapan gorengan sama tadi ciki-ciki tadi.
3: Oh.
4: Bagi dua sama Mas Kopeng tadi.
3: Oh gitu. Iya. Apa-apa bagi dua ya ini ternyata?
4: Ya, selagi kita masih ada bagian, Pak. Kan terkadang itu rezeki kita sendiri bukan hanya milik kita, tapi juga untuk bisa untuk teman, untuk orang lain.
3: Kengge setuju saya.
4: Kemarin juga tak tinggal libur
3: begini. Iya, kemarin Mas Kopeng bilang jenengan libur kemarin, makanya iya nggak ada kabar gitu.
4: Sinyalnya kemarin itu susah Mbak. Di mana ya? Ngariboyo apa mana ya kemarin?
3: Ngariboyo itu mana?
4: Magetan.
3: Oh, Magetan. Nah,
4: itu saya kirimin Mas Kopeng, nggak ada sinyal di sini. Saya videoan di apa namanya, sedikit terpencil gitu loh Mbak, rumahnya itu, rumahnya saudara itu. Jadi untuk sinyal itu susah. Buat WA aja kita harus nyari tempat.
3: Oh alah, bagian gunung toh Mas?
4: Kalau gunungnya sih nggak seberapa sih, cuma kan kanan kiri itu sudah apa ya, kayak perkebunan, tapi perkebunan kayak liar gitu loh, alas lah bilangnya.
3: Oh,
4: bisa gitu.
3: Oh iya, kalau di sini alas ya.
4: Iya, jadi agak cari sinyal itu agak susah gitu. Mungkin simpati ya yang bagus di sana kayaknya.
3: Biasanya sih gitu ya kalau
4: iya,
3: M3 dan Telkomsel sulit kayak gitu. Siap. Ada tambahan Mas Azril?
4: Mungkin cukup

0: Gitu aja. Nanti
1: Oke.
0: biar Mas Kopek, Mas Kopek belum naik kan tadi?
1: Belum.
0: Terpisah lah keadaan lagi nih, oleh rute.
1: Waduh, iya. Saya takutnya malah kalau jadi satu nanti apa tuh kayak Tom and Jerry.
0: Nah kan Tom and Jerry. Berarti kalau kalau ketemu, kalau nggak ketemu kita nyari, kalau ketemu perang gitu.
1: Kalau ketemu perang, iya. Biasanya kan gitu kalau temen ya. Janganlah ya. Oke. Hati-hati di jalan ya, Mas.
0: Ya, saya nanti insya Allah diupdate untuk kedepannya ini via Boko Papar nanti.
1: Yuk,
0: moga-moga
1: baik.
0: Zaman.
1: Amin, amin.
0: Terima kasih, Mbak Is. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Monggo, ada Mas Azril ya ini tadi. Mau mengarah ke Kediri Kota. Masih melintas di sekitaran jalur Jombang yang arah ke Kediri. Lancar, tidak ada hambatan. Tapi tadi pas di Jatipelem Jombang itu di perlintasan kereta api ada banyak petugas yang apa ya lagi perbaikan atau ada kegiatan di sana gitu. Nanti kirimkan dokumentasi ya, barangkali Seru Jakra juga melihat adanya perbaikan di perlintasan kereta api Jatipelem Jombang.

101,1 Radio Cakra Krishna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.

0: mulai awal Maret kemarin. Jadi awal Maret sampai dengan Agustus tahun 2026, PLN bersama dengan BPS ya, Badan Pusat Statistik. Kebetulan kita masuk wilayah Nganjuk, jadi di situ ada kegiatan namanya survei data statistik bidang kelistrikan. Di situ memang kegiatannya survei terkait identitas, kecocokan identitas kelistrikan. Di situ memang kegiatan survei itu meliputi ada beberapa nanti yang akan ditanyakan oleh petugas kami, petugas PLN, yaitu yang pertama terkait permintaan data KTP, kemudian yang kedua NIK-nya, terus kemudian yang berikutnya terkait kondisi rumah ya, foto rumah tampak samping atau pojok belakang, yang terakhir terkait kecocokan dengan ID pelanggan. Itu memang kita lakukan periodenya sampai dengan bulan Agustus. Nah, mungkin yang mungkin yang akan jadi pertanyaan masyarakat itu nanti khawatir ya, itu di apa disalahgunakan ya. Itu tidak, itu memang dari program dari BPS, dan ini dilaksanakan tidak hanya di Nganjuk tapi juga seluruh Indonesia untuk meminimalisir adanya ini ya penyalahgunaan atau juga pertanyaan. Petugas kami itu nanti dibekali dengan surat tugas. Surat tugas itu dari Badan Pusat Statistik. Selain surat tugas pasti seragam ya, seragam lengkap, seragam lengkap dan juga identitas. Kalau memang ditemui di lapangan sekiranya ada petugas, ya mohon maaf kalau memang itu mencurigakan ya Mbak Is ya, ataupun juga tanpa identitas yang sudah saya sebutkan tadi, itu bisa ini ya, bisa lapor. Yang pertama itu lewat PLN Mobile, silahkan dilaporkan PLN Mobile ataupun juga ke call center. Jadi call center PLN itu 123 ataupun juga kita juga ada grup sahabat PLN. Jadi masing-masing desa itu ada grup masing-masing. Jadi total di Warujayang itu ada kisaran 50 grup sahabat PLN. Itu bisa diinfokan di grup sahabat atau memang kalau memang ini bisa diinfokan lewat Cakrakisna juga bisa konfirmasi ke kami. Jadi kalau memang sekiranya ada petugas yang mencurigakan bisa diinfokan saja. Pasti nanti kita akan konfirmasi bahwa itu petugas PLN atau tidak, nanti akan kita konfirmasi. Yang pasti terkait survei, pelaksanaan survei ini tidak ada pungutan biaya sepeser.
1: Bapak Tandi Saputro, manajer ULB PLN Warujayang, terkait dengan imbauan terhadap modus penipuan sensus yang mengatasnamakan PLN.

0: Ya, sebentar lagi akan ada penghubung jalur tol Kertosono Kediri dan juga jalur tol Kediri Tulungagung ya, sebagai akses pendukung menuju ke Bandara Doho Kediri. Untuk saat ini masih proses pembangunan, jadi mungkin tahun-tahun selanjutnya baru siap untuk dilewati ya. Ini adalah jalur tol Kertosono Kediri dan jalan tol Kediri Tulungagung sebagai pendukung menuju Bandara Doho Kediri. Ada yang sudah bergabung? Halo, selamat siang.
1: Ya, selamat siang, baik.
0: Oke, Mas Bif, apa kabar?
1: Baik, alhamdulillah. Gimana kabarnya juga?
0: Wah, sehat ini, sehat sekali. Lagi di mana, Mas?
1: Ini perjalanan turun dari Jolotundo, dari Bajulan ini, menuju ke Gondang.
0: Oh, dari Bajulan, siap-siap. Sudah nyampe mana? Masih di kawasan Locarat atau sudah geser?
1: Ini masih di kawasan Bajulannya di apa, Monumen Sudirman.
0: Oh, di situ.
1: Harus sampai.
0: Acara apa, Mas? Masih pagi kok udah turun?
1: Iya, ini menjemput anak-anak. Kemah literasi.
0: Oh.
1: Yang diselenggarakan di dinas pendidikan. Iya, betul.
0: Oh gitu. Iya, iya. Berarti sudah dari kemarin ya?
1: Iya, kemarin 2 hari 1 malam anak-anak untuk ikut kemah literasi.
0: 2 hari 1 malam kemah literasi. Program dari mana ini, Mas?
1: Dari dinas pendidikan.
0: Oh, dari dinas pendidikan. Baik, sekolah mana yang menyasar, sekolah mana ini?
1: Semua, semuanya ikut SMP, SMP, anak-anak SMP itu ikut.
0: Wah, peserta ada berapa berarti?
1: Lumayan banyak sih. 200, kata anak-anak ini 200 berapa? 240 kata anak-anak.
0: Oh gitu, 240, baik-baik. Mas Piv ini berarti salah satu gurunya?
1: Iya, betul, salah satu gurunya.
0: Oke, oke. Rombongan naik apa, Mas? Arah ke jalur tadi.
1: Naik mobil ini.
0: Oh, iya, iya.
1: Naik
0: iya.
1: Mobil. Yang dikirim per sekolah cuma 4 anak saja.
0: Oh, gitu. Nanti di programnya itu apa, Mas, yang diajarkan atau dibahas di sana?
2: Bisa dijelaskan, Kak.
1: Mungkin bisa dijelaskan sama anak-anak ya,
0: oh,
1: yang di belakang
0: iya,
1: ini.
0: Oh, iya, iya. Okay. Ada siapa ini, ayo.
3: Saya Naisira.
0: Naisira. Halo. Naisira rumahnya mana?
3: Saya dari Kecamatan Gondang, Desa Ambalung Gebang.
0: Oh, mewakili sekolah mana, Naisira?
3: Dari SMP Negeri 1 Gondang.
0: Oh, SMP Negeri 1 Gondang. Apa, Naisira, yang diajarkan ketika mengikuti kemah literasi 2 hari 1 malam itu?
3: Tentu saja di sana kita diajarkan berbagai macam materi seperti literasi dan numerasi. Kita juga disuruh untuk melakukan pengamatan terhadap objek wisata kami yaitu Jolotundo Glamping Edu Park.
0: Oke.
3: Seperti itu.
0: Dalam waktu 2 hari 1 malam ini apakah juga termasuk seru, menyenangkan menurut Naisira?
3: Menurut saya sangat seru sekali ya, karena di sana bukan hanya dapat ilmu baru, tapi juga dapat teman baru dan juga pengalaman baru yang sangat menyenangkan.
0: Oke, oke, baik. Program dari dinas pendidikan ya, ini berarti dipilih ya satu sekolah 4 anak saja?
3: Iya, perwakilan dari satu sekolah mengirimkan 4 anak, 2 perempuan dan juga 2 laki-laki.
0: Oh, iya, iya, iya, baik. Ada guru yang ikut mengawal di sana, ada beberapa atau dari Gondang juga ada?
3: Dari sekolah hanya mengantarkan saja, jadi kita di sana itu sama Bapak Pembina dari Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk.
0: Gitu, ya ya ya. Berarti intinya dalam literasi itu ya, Naisira ya?
3: Ya.
0: Oke, baik Naisira, semangat dalam belajar ya. Mendukung sekali programnya Dinas Pendidikan ya berarti.
3: Ya, siap. Terima kasih.
0: Oke, baik. Mas Pif, halo.
1: Iya.
0: Makasih ya sudah dibagikan infonya.
1: Terima kasih banyak Kak Iis.
0: Oke, baik. Berarti ini langsung balik Gondang ya?
1: Betul. Perjalanan okay. menuju Gondang. Ini rame juga ini dari rame. Belakang ini rombongan sekolah-sekolah lain.
0: Nganter satu persatu ke sekolah-sekolah ya?
1: Iya.
0: Oke. Mas, terima kasih. Monggo dilanjut perjalanannya.
1: Terima kasih banyak Mbak Iis.
0: Oke, selamat siang. Mas Pif, ini tadi salah satu guru yang menjemput anak didiknya dalam belajar kemah literasi 2 hari 1 malam di Jolotundo ya. Ini tadi ada banyak yang dipelajari kalau kata Naisira, salah satu murid SMP 1 Gondang ya tadi kalau tidak salah yang mengikuti acara tersebut.
4: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ya, kemah literasi itu adalah kegiatan menulis dan belajar di alam terbuka yang diadakan di Jolotundo Klemping Edupark, Desa Bajulan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Kalau tadi disampaikan adalah program dari Dinas Pendidikan juga, mungkin kolaborasi ya. Selain itu juga melibatkan anak-anak didik dari beberapa sekolah yang ada di Nganjuk. Ada di SMP Gondang tadi juga diambil 4 anak begitu. Semoga bisa menambah keilmuan ya untuk anak didik di kawasan Nganjuk dan sekitarnya.

0: Ukuran kekuatan seseorang itu bukan dengan bergulat, melainkan orang yang kuat adalah orang yang dapat menahan hawa nafsunya pada waktu marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Oke, baik, selamat siang. Seru Jakarta, saya Iis masih menemani aktivitas Anda ya di frekuensi 106,1. Anda akan berbagi informasi, kami tunggu di 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Nama saya Pak Sutris dan alamat saya di Desa Sumbersari, Dusun Bayur Selatan, RT2 RW7, Kecamatan Rowokangkung, Kabupaten Lumajang. Saya menderita sakit asam urat, kolesterol, dan kadar gula tinggi. Merasa kesemutan pada malam hari. Dibuat jalan rasanya berat. Saya mengkonsumsi Nariah CA dan Nariah DM. Saya minum 3 kali sehari sebelum makan. Nariah CA 3 tetes dan DM 3 tetes. Dicampur jadi 1 dengan air putih hangat setengah gelas. Dilihat selama 3 hari awal masih belum ada perubahan. Kemudian masing-masing saya tambah menjadi 5 tetes. Saya mulai merasakan enak, ada perubahan setelah habis paket ke-1. Bagi saya, Nariah itu cocok dan bagus. Herbal Nariah, obat pilihanku.
1: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Nah, untuk Anda yang berada di kawasan Bojonegoro, bisa dapatkan Herbal Nariah di Radio Krishna FM Bojonegoro, di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, Desa Sumberarum, Kecamatan Ngeraho, Kabupaten Bojonegoro. Lokasinya ada di utaranya SPBU, Ngeraho, Bojonegoro.

0: Ya, Suraja, kira imbas penutupan Kaliombo Kota Kediri ya, beberapa simpul jalan di kawasan Kediri ini cukup padat saat berangkat kerja dan juga saat pulang kerja. Di jam-jam rawan di pagi dan juga di sore hari. Kalau di siang ini pantauannya bagaimana untuk Anda yang sudah melintas di sana? Boleh diinfokan kembali di 0852-9001061. Saya update informasi dulu ke Intan, silakan.
1: Lagi-lagi ya, Mas Azril itu ketika perjalanan selalu menyoroti hal-hal yang unik, Is.
0: Apa yang lagi disoroti hari ini?
1: Nah, kalau hari ini salah satunya ya, siang hari ini tuh menjumpai truk yang bermuatan apa ya, istilahnya ini damen ya. Ini tertutupi oleh terpal, memang betul. Namun dia overload.
0: Begitu. Sudah ditutup sebetulnya, tapi overload.
1: Jadi kayak si, ya bukan sia-sia, tapi gimana ya? Sudah ditutup, tapi kenapa overload gitu loh, Is? Oh, salah daun tebu ternyata.
0: Daun tebu. Enggak ada tebunya atau daunnya saja ini?
1: Daunnya saja, Is, ini. Jadi daunnya saja, tidak ada tebunya. Saya pikir ini tadi Iis saya nyebut, kok lupa.
0: Damen.
1: Saya pikir damen, ternyata ini daun tebu. Jadi daun-daun tebu yang kering gitu loh, Iis, yang sepertinya selesai dipanen begitu.
0: Mau diapain ya?
1: Nah, ini mungkin diapain ya? Nah,
0: kalau budi buat limbah,
1: bisa
0: limbah
1: jadi apa ya?
0: Nah,
1: iya, makanya itu. Ini jadi diangkut ke dalam truk begitu, namun ini overload. Meskipun memang sudah ditutupi terpal warna biru di atasnya, tapi ini tuh potensi untuk daun tebunya jatuh tuh cukup tinggi. Karena juga mengingatkan anginnya cukup kencang, Is, ya. Tertutupnya pun tidak rapi ini, kalau menurut saya. Jadi tidak begitu rapi, cukup membahayakan ya bagi pengguna jalan. Jadi itu bagian depan, kemudian belakangnya itu kayak istilahnya, misalnya di apa ya, kena angin yang kencang, pasti ini berhamburan di jalan, begitu.
0: Kapur kanginan ya.
1: Kapur kanginan ya, itu lagu, Is, ya. Nanti jatuhnya lagu kalau mabur kanginan.
0: Berarti
1: itu
0: bukan Negoro Angin ya ini?
1: Bukan, Negoro Angin kan Nganjuk.
0: Oh iya, itu Kediri ya.
1: Ini Kediri, nah iya, di senyumin loh sama Mas Azril langsungan kalau mabur kanginan itu nantinya ya. Ini tadi lokasinya ketika melintas di wilayah Bogo arah ke utara. Jadi pelemahan Bogo, Is, ya. Yang mengarah ke utara. Ini disampaikan Mas Azril, ada kendaraan truk yang muat daun tebu ya, yang menjadi sorotan karena tertutupi oleh terpal, namun ini overload begitu. Jadi tertutupnya tidak begitu rapi. Ini kayak lucu sekali yang bawa angkutannya ini loh ya. Nutupnya kok ya enggak semua, enggak full begitu. Padahal kan diangkut dua kali kan bisa.
0: Harusnya sih bisa.
1: Harusnya gitu, karena mungkin ya estimasinya mungkin ya jarak tempuhnya jauh, kemudian waktunya juga terbatas, mungkin lah makanya langsung saja diangkut semua begitu. Padahal potensi untuk membahayakan pengguna jalan yang lain itu tuh cukup tinggi. Kemudian informasi masuk kita terima, disampaikan Bapak Hadi. Ini infonya gini, daun tebu itu untuk produksi pakan ternak, Mbak.
0: Oh bisa,
1: oh, gitu.
0: Gitu tuh, Pak, ternyata.
1: Ternyata ada loh pabriknya di Kunjang Kediri, Is.
0: Oh, padahal kan sebelumnya kan kayak orang-orang kan hanya dibakar saja,
1: nah,
0: karena bingung,
1: biar bersih ya.
0: Iya, bingung cara masaknya atau jualnya di mana. Pasti kan enggak itu ya, harga dengan murah dan penanganan yang cukup lama. Ternyata ada pabriknya.
1: Ternyata ada pabriknya di wilayah Kunjang Kediri itu.
0: Makanya itu tadi arah utara.
1: Nah, bener, makanya itu dari Bogor ke utara ternyata mau kekirim ke pabrik daun tebu, jadi bisa buat produksi pakan ternak. Kira-kira ternak apa ya, Is, ya? Apakah ternak semuanya?
0: Nah, ini nggak tahu ya.
1: Gimana, Pak Adi bisa ditambahkan ya? Katanya sampai ekspor ke luar negeri loh, Is. Wah,
0: iya, iya. Kalau
1: luar
0: gitu
1: biasa
0: ya,
1: sekali nih ya.
0: Para petani jangan dibakar ini daun tebunya.
1: Ini bisa jadi peluang juga loh ya, karena kan juga menghasilkan ya kan, Is, ya. Kira-kira itu hitungnya per kilo apa gimana ya?
0: Waduh, kurang tahu ya, Tani.
1: Ini saya juga agak kepo ya, iya kan? Ini kira-kira
0: barangkali sopirnya truk tadi dengerin Radio Cakra, boleh nambahin ya.
1: Nah, boleh nambahin ya. Gitu loh, Sedulur Cakra. Ini coba saya kok kepo ya Iis ya, kira-kira ini bentuk pakan ternaknya seperti apa? Oh, dia tuh bentuknya nanti kan diproses ya Iis ya. Diproses kemudian itu nanti bentuknya kayak istilahnya apa ya? Kalau kapsul ya bukan kapsul, apa ya ini ya. Jadi pakan ternak, bentar, ternak ruminansia.
0: Oh, berarti
1: begitu. Jadi bentuknya tuh kayak dia apa ya, kayak
0: lonjong-lonjong kecil gitu.
1: Lonjong panjang kecil gitu loh, Iis. Jadi memang itu nanti diproduksi begitu ya. Dan banyak step by stepnya begitu. Jadi tidak hanya daun tebu saja, tentunya nanti akan ada tambahan lainnya begitu.
0: Oke. Okay.
1: Menjadi itu ya,
0: ilmu baru ini.
1: Ilmu baru ini tentunya nilai jualnya juga cukup tinggi ya, Iis ya. Kira-kira Pak Hadi yang tahu harganya per kilonya berapa ya?
0: Nah, ini boleh ditambahkan nanti ya.
1: Bisa ditambahkan ya, mulai dari daun tebunya sampai dengan jadinya itu per kilonya berapa. Soalnya sampai di ekspor. Saya malah baru tahu ini, ilmu baru ini. Terima kasih Pak Hadi ya untuk informasi yang bermanfaatnya ini. Oh, biasanya dikeringkan, dikemas, dipres terus diekspor, Mbak. Oh, dalam bentuk itu daun tebunya apa gimana ini Pak Adi, bisa ditambahkan lagi ya,
0: mungkin diolah dulu ya.
1: Iya, pastinya diolah dulu ya, soalnya kan ada pabriknya ya kan. Tapi ini kok katanya Pak Adi kok biasanya dikeringkan, dikemas, dipres terus diekspor. Kayak gitu. Wah, ini ilmu baru bagi kita loh Iis ya, baru tahu ternyata untuk daun tebu bisa dijadikan untuk pakan ternak. Namun kok orang-orang dibakar semua ya Iis ya?
0: Iya, sampai jadi kebakaran.
1: Iya, sampai kebakaran, sampai itu kena lahan yang lainnya. Kan juga merugikan juga tentunya.
0: Apakah daun tebu pilihan?
1: Ya ini yang gimana ya pilihannya ya, nah, kira-kira iya. Nah ini Mas Kopeng juga menanggapi, betul Mbak buat pakan ternak katanya.
0: Iya.
1: Mas Kopeng gak tahu ini, jangan-jangan sudah pernah mencoba ini.
0: Nah, kan Mas Kopeng juga punya ternak ini ya.
1: Nah, kalau setahu saya daun tebu yang belum kering itu biasanya buat pakan sapi.
0: Iya.
1: Sapi, kambing suka gak ya Mas Kopeng ya?
0: Kayaknya sapi di.
1: Oh, sapi saja ya. Nah ini Mas Kopeng ini yang tahu kira-kira kalau pohon, bukan pohon, daun tebu ya. Daun tebu yang belum kering itu kira-kira kambing suka apa enggak ya? Kalau setahu saya kan cuma sapi saja. Nah, kambing ini suka apa enggak Mas Kopeng? Bisa ditambahkan ya. Kemudian Mas Azril katanya, ayo Mbak ikut nyari.
0: Waduh,
1: nyari kemana ini Mas?
0: Nanti?
1: Selain siaran siapa? Yang nemeni sedulur cakra yang lainnya nanti siapa terusan, ya kan? Ini ditambahkan udah lama Mbak untuk pabrik di Kunjang sejak saya kecil. Waduh. Kalau gitu. Pak Hadi, sedang Pak Hadi kecil ini kita apa Iis ya?
0: Nah, ini.
1: Di tahun berapa itu kira-kira eranya Pak Hadi bisa ditambahkan kembali ya. Kemudian informasi lain kita dapat yang disampaikan Bapak Sudarmawan ya, dikirimkan video. Lokasi berada di mana ya? Coba saya dengarkan terlebih dahulu. Mana ini? Oh, Simpang Kota Papar Iis ya.
0: Oh iya.
1: Pak Sudarmawan tadi kan rutenya Kediri, sekarang sudah balik menjelang Papar Kediri. Kalau saya amati dari video yang dikirimkan Pak Sudarmawan ini, wah, buyaran anak sekolah Iis. Jadi anak-anak sekolah sudah buyaran pulang, jadi memang perlu diwaspadai karena memang jalur yang dekat dengan sekolah itu cukup ramai karena banyak sekali untuk orang tua yang menjemput putra-putrinya. Apalagi saya mati ini, wah luar biasa sekali untuk pengendara sepeda motornya ya. Banyak sekali bapak-bapak, ibu-ibu yang menjemput putra-putrinya. Jadi ada juga yang menggunakan sepeda pancal Iis ya. Perlu diwaspadai bagi pengguna jalan ketika melintas di beberapa titik yang dekat dengan persekolahan ya tentunya. Siang kali ini cuaca juga cukup terik panas ya untuk di jalur Papar Kediri. Kemudian informasi masuk kita dapati yang disampaikan Mas Kopeng ditambahkan. Katanya kalau kambing gak bisa Mbak makan daun tebu ya.
0: Kenapa kok gak bisa Mas?
1: Katanya apa ini? Bahasa apa ini? Mas Kopeng bisa ditambahkan ya.
0: Gak mau ya kalau kambing.
1: Iya gak
0: ya.
1: Bisa begitu. Jadi yang bisa ya cuman sapi saja. Kalau kambing paling ya rumput itu ya Iis ya. Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan Pak Riono memberikan updatean untuk harga-harga sayur ya. Untuk di wilayah UPTSTA Mantung Pujon Malang. Ini update-nya Jumat 31 Juli 2026. Nah, harga Andewi ini waduh anjlok parah, Rp1.000 per kilogramnya. Jadi mengalami penurunan ya. Buncis lumayan mahal ini, per kilogramnya Rp12.000. Kemudian yang cukup mahal lagi itu, bentar saya amati dulu, cabai rawit ya. Cabai rawit ternyata masih normal di angka Rp33.000 per kilogramnya. Kemudian untuk harga jamur ini juga Rp15.000 per kilogramnya. Lalu timun Iis, timun mahal ini. Timun lokal per kilogramnya Rp12.000. Waduh, mahal sekali ya ini untuk harga timun. Biasanya timun itu sekilo Rp2.000, Rp1.500, Rp3.000. Ini sudah menyentuh angka Rp12.000 untuk per kilogramnya. Kemudian untuk tomat ya, cukup murah juga. Tomat sayur itu di angka Rp1.000 per kilogram. Kemudian kalau tomat buah yang lebih manis biasanya lebih kayak premium ya, lebih pricey di angka Rp3.000 per kilogramnya. Terima kasih Pak Riono untuk updatean harga grosir sayur mayur ya yang ada di wilayah Pujon. Kemudian informasi lain kita dapati yang disampaikan oleh Bapak Heru, aktivitas perjalanan sudah sampai di wilayah Kediri arah ke Tulungagung. Posisi melintas di wilayah Keras Kediri, lalu lintas juga masih aman dan normal, cuaca cukup cerah, Iis.
0: Terima kasih. Lanjut ke Angga.
2: Saat ini Kementerian Kesehatan akan melakukan screening kesehatan menyeluruh terhadap 10.564 peserta program internship Dokter Indonesia. Pasca meninggalnya 6 dokter internship sepanjang tahun 2026. Pemeriksaan mencakup medical check up, tes laboratorium kesehatan fisik hingga kesehatan jiwa. Dirjen Sumber Daya Manusia Kesehatan Kemenkes, Dr. Yuli Varianti menyatakan seluruh peserta dibebas tugaskan sementara pada 30 Juli hingga 14 Agustus 2026 untuk mengikuti pemeriksaan. Hasil audit mencatat 5 dokter memiliki penyakit penyerta, sedangkan satu kasus dipicu oleh kelebihan jam kerja. Kementerian Kesehatan juga memperkuat sistem pendampingan bersama rumah sakit, perguruan tinggi, dan pemerintah daerah. Langkah ini diharapkan mampu mendeteksi dini adanya masalah kesehatan serta menjaga keselamatan dan kesejahteraan dokter internship.
0: Oke, baik. Terima kasih Angga dan juga Intan Anggraini di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Ya, Zrujagra, pemerintah Kabupaten Kediri mempercepat penyelesaian pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Kertosono Kediri dan jalan tol Kediri Tulungagung. Wakil Bupati Kediri, Dewi Maria Ulfa, mengatakan upaya percepatan itu merupakan bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap pembangunan proyek strategis nasional. Untuk jalan tol ruas Kertosono Kediri, luas lahan terdampak di Kabupaten Kediri mencapai 423.300 lebih. Ini meter persegi yang terdiri dari 486 bidang. Hingga saat ini, sebanyak 455 bidang atau 93,6% telah terrealisasi dengan luas mencapai 396.200 meter persegi. Wakil Bupati dalam rapat koordinasi penyelesaian pengadaan tanah yang digelar Kejaksaan Agung di Surabaya itu menjelaskan masih terdapat 31 bidang tanah yang belum terrealisasi. Sejumlah kendala yang dihadapi antara lain sengketa waris, ketidaksetujuan terhadap nilai uang ganti kerugian, serta status kepemilikan tanah yang belum jelas. Untuk mempercepat penyelesaian, pemerintah Kabupaten Kediri mendorong dukungan Badan Pertahanan Nasional BPN dan pejabat-pejabat pembuat komitmen PPK agar proses konsiasi ke pengadilan negeri dapat segera dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara untuk mendukung pembangunan jalan tol Kediri Tulungagung yang menjadi akses menuju Bandara Doho, Pemkab juga telah menerbitkan surat keputusan pembentukan tim percepatan pengadaan tanah guna mempercepat proses pengadaan tanah di lapangan. Ke Intan, informasi masuk kita terima yang disampaikan Pak Sudarmawan ya. Iis ini posisi beliau sudah melintas di jalur Mengkreng. Tadi kan mengabarkan melintas di Papar Kediri ya. Saat ini sudah melintas di jalur Mengkreng. Wah, siang kali ini sudah mulai padat-padatnya Iis. Jadi sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan ya. Kalau saya amati dari video yang dikirimkan Pak Sudarmawan itu, baik dari arah Jombang ataupun dari arahnya Pak Sudarmawan, itu kendaraan truk muatan barang ya. Dan ini yang cukup membahayakan sih menurut saya, karena ini posisi Pak Sudarmawan melintas di perlintasan rel kereta api begitu. Atau sebaliknya juga sama. Jadi ketika melintas itu pas di perlintasan rel kereta api. Kalau untuk kendaraan sepeda motor saya amati masih oke lah ya, bisa menyelinap kanan kiri begitu. Tapi kalau untuk kendaraan roda 4 ini tidak bisa ya. Karena mengingat juga untuk bus angkutan umum ini ya ngetem di sana, berada di sisi kanan jalannya Pak Sudarmawan. Jadi itu di sisi timur ya, Iis ya, timur jalan begitu. Kemudian juga truk muatan barang ya yang mendominasi untuk di siang kali ini, jadi perlu diwaspadai seluruh cakra jalur Mengkreng disampaikan Pak Sudarmawan cukup padat baik dari arah Jombang maupun dari arah Kediri dan Nganjuk ya. Ini satu jalur bisa digunakan dua kendaraan begitu. Jadi antreannya lumayan panjang sekali. Cuaca juga cukup terik panas untuk siang kali ini. Mas Kopeng ini masih menanggapi terkait dengan daun tebu tadi ya Iis ya. Itu katanya tergantung kambingnya Mbak, ada yang mau ada yang enggak.
1: Oh gitu, oh, pilih-pilih gitu. Ya.
0: Waduh, kambing ternyata juga pilih-pilih ya Iis ya. Ada yang suka daun tebu, ada yang enggak begitu. Wah, kalau kambingnya Mas Kopeng gimana, suka enggak daun tebu ya? Yang kemarin itu loh. Lucu banget ya untuk kambingnya Mas Kopeng kemarin itu. Wah, luar biasa sekali. Kemudian informasi lain kita terima yang disampaikan oleh Pak Prapto, posisi berada di wilayah Kediri Kota, tepatnya di Simpang 4 Bandar Ngalim, arah ke Semen Kediri, lalu lintas juga masih aman dan normal, cuaca juga terik panas. Masa Brazil ya, ini menambahkan.
1: Oke. Sudah nyampe mana ini Mas Azril?
0: Nah ini belum ditambahkan ya, katanya saya suka tebunya saja Mbak.
1: Oh gitu, iya manis kan ya.
0: Iya manis soalnya Mas Azril ya. Bisa ditambahkan posisi saat ini berada di mana Iis?
1: Terima kasih Intan Anggraini, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Zrujagra, Anda bisa menyampaikan juga perkembangan jalur yang Anda lalui saat ini
1: karena ini sudah masuk di jam 11:30 siang, berarti waktu untuk persiapan melaksanakan ibadah sholat Jumat juga ya. Yang baru pulang kerja jangan terlalu terburu-buru, waktu masih panjang juga. Nyampe di rumah dengan selamat ya, yang penting sehat selamat, jangan terlalu terburu-buru. 0852 9001 061, saya akan putarkan satu informasi penting mengenai sejarah di Nganjuk.
2: Sejarah perjuangan bangsa.
3: Tanggal 1 Mei menjadi hari bersejarah bagi para buruh di seluruh belahan dunia. 1 Mei ditetapkan sebagai Hari Buruh Internasional sebagai momentum bersejarah perjuangan para buruh dalam memperjuangkan hak-haknya yang belum terpenuhi dengan baik oleh perusahaan dan pemerintah. Termasuk di Indonesia, 1 Mei juga diperingati oleh buruh di tanah air. Para buruh menyuarakan tentang keadilan bagi buruh dan keberpihakan pada buruh. Sosok Marsina, buruh perempuan selalu dikenal dan dikenang sebagai pahlawan buruh. Marsina menjadi ikon bagi para buruh dalam peringatan May Day. Marsina dikenal aktif memperjuangkan hak-hak para buruh. Hingga saat ini, nama Marsina menjadi ikon perjuangan kaum buruh melawan penindasan atau ketidakadilan para buruh. Marsina merupakan aktivis buruh yang dibunuh dengan keji pada masa Orde Baru. Marsina lahir pada 10 April 1969 di Desa Ngelundo, Sukomoro, Nganjuk. Marsina merupakan anak kedua dari 3 bersaudara yang semuanya perempuan. Kakaknya bernama Marsini dan adiknya adalah Wijiati. Sementara itu, ayah Marsina bernama Astin dan ibunya adalah Sumini. Keluarga mereka tinggal di Desa Ngelundo, Sukomoro, Nganjuk. Ketika Marsina berusia 3 tahun, sang ibu meninggal dunia. Sejak itu, Marsina tinggal dan diasuh oleh neneknya, Paira. Mereka tinggal bersama dengan paman dan bibinya. Sejak kecil, Marsina sudah terbiasa bekerja keras. Sepulang sekolah, Marsina selalu membantu neneknya menjual hasil jagung dan gabah. Selain pekerja keras, Marsina juga dikenal sebagai anak yang pintar dan gemar membaca. Marsina sekolah hingga tingkat sekolah menengah atas atau SMA dan tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi karena terkendala biaya. Marsina adalah seorang anak perempuan yang pintar, suka membaca dan kritis. Setelah tamat SD, Marsina melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 5 Nganjuk. Setelah lulus SMP pada 1982, Marsina kemudian mengenyam pendidikan lanjutan di SMA Muhammadiyah dengan bantuan biaya dari pamannya. Marsina pun sempat bercita-cita berkuliah di Fakultas Hukum. Namun karena kendala biaya, mimpi Marsina untuk melanjutkan pendidikan pun sirna. Kisah Marsina ini kemudian diangkat menjadi sebuah film oleh Slamet Raharjo dengan judul Marsina Cry Justice. Film berbiaya sekitar 4 miliar itu sempat menimbulkan kontroversi. Salah satu penyebabnya adalah munculnya permintaan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi saat itu, Jacob Nuawea, yang meminta pemutaran film itu ditunda. Seniman Surabaya dengan koordinasi penyanyi keroncong senior Mus Mulyadi juga telah membuat album musik dengan judul Marsina. Lagu ini diciptakan oleh komponis Mas Gad untuk mengenang jasa-jasa Marsina.
2: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, Zulkifli, hari ini tadi ada jadwal untuk pemadaman listrik sementara ya untuk di PLN WLP Nganjuk jam 1 siang sampai dengan jam 2 siang. Kalau untuk padamnya itu yang mengikuti kawasan WLP Nganjuk yakni di Kecamatan Sukomoro meliputi Desa Peserut, Desa Ngrami, Desa Putren dan sekitarnya. Kemudian di Kecamatan Gondang, di Desa Sumberjo, Desa Campur, Pasar Gondang, Desa Senggowar, dan sekitarnya. Lalu untuk di Kecamatan Ngluyu, seluruh desa yang ada di Kecamatan Ngluyu, jam 1 siang sampai dengan jam 2 siang.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas,

Anda yang melintas di jalur tol juga mohon untuk hati-hati, waspada, karena kemarin itu ada insiden lalu lintas tepat sekitar jam 11:30 siang ya, di hari Kamis, di ruas tol Jombang Mojokerto, kilometer 710 plus 200. Ada sebuah mobil pick-up Daihatsu Grand Max bermuatan buku tulis yang terguling setelah diduga mengalami pecah ban belakang saat melaju menuju ke arah Jombang. Pandit BJR Jatim 3 di Telantas Polda Jawa Timur, Ibda Siswanto mengatakan, kendaraan dengan nomor polisi S8242WR itu dikemudikan oleh Ainur Chandra Kirana, 26 tahun, warga di Jombang. Saat kejadian, kendaraan melaju di lajur lambat dari arah Surabaya menuju Jombang dengan kecepatan sedang. Setibanya di kilometer 710 plus 200, diduga ban kanan belakang kendaraan pecah sehingga pengemudi kehilangan kendali. Kendaraan oleng ke kanan, menabrak pembatas, kemudian terguling melintang dengan posisi akhir menghadap ke selatan. Akibatnya, pengemudi mengalami luka ringan berupa lecet pada tangan kanan, luka robek sekitar 2 cm di pipi kiri, serta lecet pada bahu kiri. Sementara penumpangnya, untuk Aditya Kusuma, 43 tahun warga Jombang, dilaporkan selamat tanpa mengalami luka.

0: Ya, Zulujagro, Persatuan Wartawan Indonesia dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Kabupaten Nganjuk menggelar aksi damai di depan kantor DPRD Kabupaten Nganjuk pada Kamis 30 Juli 2026. Dalam aksi damai itu, para insan pers menyampaikan sejumlah tuntutan kepada DPRD Nganjuk terkait dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyematkan istilah londo ireng kepada wartawan dan jurnalis. Koordinator aksi Bagus Jati Kusumo menjelaskan, diksi londo ireng yang digunakan Presiden Prabowo untuk wartawan dan jurnalis dinilai telah menjatuhkan marwah profesi wartawan sebagai salah satu dari empat pilar demokrasi. Bagus mengatakan bahwa aksi damai yang digelar hari ini merupakan bentuk pengungkapan kekecewaan para wartawan dan jurnalis Nganjuk terhadap pernyataan sang kepala negara itu. Dalam aksi damai waktu itu, massa membawa sejumlah tuntutan. Di antaranya meminta Presiden Prabowo Subianto memberikan klarifikasi terhadap pernyataan dan meminta maaf secara terbuka. Selain itu, massa juga menuntut DPRD Kabupaten Nganjuk meneruskan apresiasi aspirasi-aspirasi yang disampaikan agar sampai langsung kepada pemerintah pusat maupun DPR RI. Massa juga meminta Ketua DPRD Nganjuk untuk menandatangani surat pernyataan komitmen bersama mengenai perlindungan terhadap kebebasan berekspresi, kebebasan pers, dan hak masyarakat menyampaikan pendapat di Kabupaten Nganjuk. Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, Tatit Heru Cahyono, menegaskan bahwa pihaknya menerima semua aspirasi yang disampaikan oleh wartawan dan jurnalis Nganjuk, dan akan mengawal aspirasi itu agar bisa masuk ke istana. Selain berorasi menyampaikan tuntutan, aksi damai yang digelar hari itu juga diwarnai dengan aksi penanggalan ID card milik masing-masing pers, wartawan, dan tabur bunga di depan kantor DPRD Kabupaten Nganjuk. Saya update informasi ke Intan.
1: Siang kali ini ya, kita terima informasi yang disampaikan oleh Bapak Widodo. Aktivitas perjalanan sudah sampai di wilayah Kertosono, Nganjuk. Tujuan akhir akan mengarah ke Perak, Jombang. Lalu lintas juga sejauh ini masih aman dan normal. Cuaca juga terik panas. Pak Ahmad, ini perjalanan sudah sampai di wilayah Kediri Kota, arah ke Tulungagung. Lalu lintasnya sejauh ini juga masih aman dan normal saja. Cuaca juga cukup bersahabat. Nah, tadi ternyata Pak Ahmad Junaidi bisa kita sambung ya. Jadi sudah membalas bahwasannya ternyata tadi tuh yang ngantar beliau sendiri.
0: Oh gitu, terus ya, apa alasannya betul. Langsung meninggalkan?
1: Wah. Nah, alasan

0: pesannya begini, tadi tak lihat kok sibuk semua, gak pingin ganggu.
1: Oh,
0: yang
1: gitu.
0: Penting tujuannya sudah kesampaian, datang ke sana dan memberikan bingkisan. Itu tok gitu katanya. Padahal kan gak apa-apa ya, harusnya kan ngobrol dulu sebentar lah, ngobrol santai, ya kan. Harusnya, ini kok malah ditinggal. Saya juga sempat itu iseng masak jenengan sendiri toh, dan ini jangan-jangan sama anggota. Katanya cek sendiri aja di CCTV gitu.
1: Oh katanya. Berarti sendirian benar ini.
0: Berarti sendirian ya. Tapi agak ragu soalnya ada emotikon ketawanya Is. Jadi waduh kok ketawa, ayo. Saya agak ragu ini. Katanya suruh cek CCTV aja begitu. Nah ini saya terharu dan solut sekali loh sama Pak Ahmad Junaidi mengirimkan langsung loh Is, tanpa bertemu kita dulu begitu. Padahal kan harusnya ketemu dulu, ngobrol dulu kan gak apa-apa. Ya semoga diberikan kelancaran rezeki ya Pak Ahmad Junaidi, diberikan kesehatan bersama dengan keluarga dan rekan-rekannya, dan semoga juga selalu dalam lindungan Allah begitu. Terima kasih Pak Ahmad. Kemudian informasi lain kita terima yang disampaikan oleh Bapak Fikri. Ini juga sudah melintas di jalur papar arah ke Kandangan Kediri. Dikabarkan lalu lintasnya ini cukup ramai, padat, jadi perlu diwaspadai. Cuaca siang kali ini cukup cerah, Iis.
1: Oke, terima kasih Intan Anggraini, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Baik, Seru Jakra, sudah masuk di jam 12 siang. Saya Isatin geser dulu ke ruang gatekeeper ya. Selamat siang, wassalamualaikum.

0: Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Quran Surat Al-Furqan ayat 63.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang seluruh Cakra, terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Siang kali ini jam 12. Kembali lagi bersama dengan saya Intan Anggraini yang akan menemani aktivitas ataupun perjalanan Anda. Kira-kira perjalanan Anda sudah sampai di mana seluruh Cakra untuk di siang kali ini ya? Apakah Anda mungkin saat ini sedang istirahat menepi sejenak karena perjalanan yang sudah cukup panjang dan lama ini sehingga membutuhkan waktu istirahat. Anda yang saat ini mungkin sudah sampai di tempat tujuan ya, juga bisa ditambahkan untuk perkembangannya seperti apa melalui 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria, yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke. Kalau gitu, besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariyah terdekat, atau bisa juga hubungi gatekeeper kami melalui 0852-9001-061. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Ngoro Jombang, untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiyata Herbal Nariyah Ngoro. Lokasi berada di Jalan Raya Blimbing, Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidowara, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Siang hari ini cuaca cukup terik dan panas ya untuk melakukan aktivitas ataupun perjalanan. Namun tentunya untuk aktivitas Anda yang mungkin di luar ruangan ini aman dan lancar ya, karena tidak terkendala oleh cuaca. Kali ini saya coba cek terlebih dahulu informasi yang masuk di ruang gatekeeper. Ii, silakan.
1: Ya, kami masih komunikasi dengan rekan-rekan Damkar Tanjung Anom terkait dengan proses pemadaman kebakaran yang terjadi di Sambiroto Baron Nganjuk. Kabarnya ada gas LPG yang bocor akhirnya terbakar begitu di kawasan Sambiroto Baron. Tapi kalau untuk lebih detail belum kami dapatkan datanya, rumah milik siapa lalu kejadiannya jam berapa, hanya saja siang ini tadi kejadian. Kemudian informasi masuk ini tadi disampaikan oleh Bapak Imam, perjalanan Intan menuju ke arah Ngeronggot Kediri.
0: Oke.
1: Ini sudah nyampe di sekitaran jalur Merican, arus lalu lintas menuju ke arah Ngeronggot Kediri juga masih aman saja, tidak ada hambatan. Dan Sri Jakra, jangan lupa besok itu di tanggal 1 Agustus, ini untuk Bendungan Lahor, Desa Karangkates, Kecamatan Sumber Pucung, Kabupaten Malang, itu akan ditutup untuk kendaraan roda 4 begitu ya. Ini untuk Anda yang mungkin sering mengakses jalur tersebut, monggo untuk bisa dicek kembali rutenya nanti. Kemudian tadi ada yang sempat menyampaikan Bu Yulia ya, di sekitaran Jalan Dermojoyo Nganjuk banyak polisi sekitar jam 9 lebih 30-an menit tadi, setengah 10. Ternyata betul kalau kita tanyakan ke rekan-rekan termasuk jurnalis Radio Cakra Krisna Mahmud Jamal, ternyata betul ada sidang dari PSHT, agenda pembelaan begitu. Jadi kalau ini sepertinya masih berlanjut ya kasus-kasus sebelumnya dengan kasus yang hari ini. Info selanjutnya tadi dari Budian menuju ke arah Tulungagung, ini sudah nyampe di jembatan Wijaya Kusuma, lalu lintasnya juga lancar, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.

0: Mahkamah Konstitusi atau MK memutuskan anggaran program makan bergizi gratis atau MBG tidak boleh lagi menggunakan anggaran pendidikan dalam APBN. Ketentuan tersebut wajib diterapkan paling lambat mulai anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2028. Meski pemerintah didorong untuk melaksanakannya lebih cepat, dalam putusannya MK menilai program makan bergizi gratis memang memiliki tujuan yang baik untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Namun, pembiayaan program tersebut tidak boleh mengurangi alokasi anggaran pendidikan yang telah dijamin konstitusi. Sehingga pemerintah diminta untuk menyediakan sumber pendanaan yang terpisah. Cek informasi ke ruang gatekeeper, Ii silakan.
1: Mas Gopeng, ini setiap perjalanan di hari Jumat selalu mengupdate juga ketemu masjid yang belum komat gitu ya, jadi menunaikan ibadah sholat Jumat dulu. Alhamdulillah ini tadi diberi kelancaran dalam perjalanan juga mampir di masjid yang ada di Krian Sidoarjo untuk menunaikan ibadah sholat Jumat.
0: Oke.
1: Kemudian dari Mas Taufik menyampaikan di jam 12:11 suhu di kawasan Ngawi 31 derajat Celcius. Ini sambil mendengarkan khutbah dari sholat Jumat, okay. Sambil mengirim info ke Radio Cakra Krisna. Informasi masuk dari rekan-rekan BMKG Nganjuk bahwasannya untuk hari ini cenderung cerah saja ya. Kalau untuk nanti malam cerah berawan. Potensi hujan masih ada namun sangat kecil. Intan.
0: Baik, terima kasih Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna. Info Sehat Radio Cakra Krisna. Salah satu penyakit yang tidak asing di masyarakat adalah darah tinggi atau hipertensi.

0: stroke. Hipertensi bisa diatasi dengan menjalani pola hidup sehat, seperti mengonsumsi makanan sehat, menghentikan kebiasaan merokok, dan mengurangi konsumsi minuman berkafein. Tapi, jika tekanan darah sudah cukup tinggi, Anda bisa mencoba nutrisi herbal Nariah CA, Gester, dan DM. Hipertensi memiliki istilah the silent killer atau penyakit yang membunuh secara diam-diam. Hal ini karena penderita hipertensi umumnya tidak mengalami gejala apapun sampai tekanan darahnya sudah terlalu tinggi dan mengancam nyawa.
1: Info sehat dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Cek informasi ke ruang gatekeeper. Ii, silakan.
1: Ya, ini tadi ada Mas Azril mengirimkan sebuah video ya.
0: Oke.
1: Ini di sekitaran jalur Kediri, dalam kota Kediri. Jadi, progres pembangunan jalan tol Kediri. Ini tadi kalau di sana memang untuk arus lalu lintas tidak terlalu ramai.
0: Okay.
1: Karena memang kan kayak dibatasi, ada pembatas-pembatas kiri kanan-kiri jalan ya. Imbas adanya pembangunan tersebut. Ini kalau panasnya panas sekali kan, 33 derajat Celcius.
0: Waduh, itu panas sekali loh ya, 33 derajat Celcius.
1: Nah ya, panas sekali ini ternyata ya. Kemudian informasi masuk disampaikan oleh Bapak Hudaya, perjalanan menuju ke arah Surabaya ini sudah nyampe di ruas tol Mojokerto. Arus lalu lintas tidak ada hambatan ya. Kemudian cuaca juga cerah untuk di siang kali ini, Intan.
0: Baik, terima kasih Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan lahan seluas ada 40 hektar di kawasan Ciangir, Kecamatan Legok, Banten untuk mengolah sampah organik. Langkah ini menjadi bagian dari strategi baru pengelolaan sampah Jakarta sekaligus mengurangi beban tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST Banter Gebang. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, fasilitas di Ciangir akan difokuskan untuk mengolah sampah organik. Sementara sampah anorganik akan diproses melalui fasilitas TPS 3R dan diolah menjadi bahan bakar alternatif atau RDV, sedangkan residunya tetap dikirim ke TPSP Banter Gebang. Pemprov DKI juga mulai mengubah pola pengelolaan sampah dari sistem angkut dan buang menjadi pilah, angkut, dan olah. Melalui langkah tersebut, pemerintah berharap pengelolaan sampah menjadi lebih ramah lingkungan, mengurangi volume sampah yang ditimbun, serta menciptakan sistem yang lebih berkelanjutan bagi masyarakat. Beberapa titik tentunya juga sudah mulai ada kepadatan ya. Tadi kita terima informasi untuk di wilayah Kediri Kota, seluruh cakra, jalur dalam juga sama, sudah mulai ramai-ramainya. Cuaca untuk di Jumat siang kali ini juga cukup terik panas ya, sehingga untuk Anda yang mungkin saat ini sedang aktivitas di luar ruangan ya, jangan lupa tetap fokus dalam berkendara.
3: 106,1 Radio Cakra Krishna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.

0: mulai awal Maret kemarin. Jadi awal Maret sampai dengan Agustus tahun 2026 PLN bersama dengan BPS ya, Badan Pusat Statistik. Kebetulan kita masuk wilayah Nganjuk, jadi di situ ada kegiatan namanya Survei Data Statistik Bidang Kelistrikan. Di situ memang kegiatannya survei terkait identitas, kecocokan identitas kelistrikan. Di situ memang kegiatan survei itu meliputi ada beberapa nanti yang akan ditanyakan oleh petugas kami, petugas PLN, yaitu yang pertama terkait permintaan data KTP, kemudian yang kedua NIK-nya, terus kemudian yang berikutnya terkait kondisi rumah ya, foto rumah tampak samping atau pojok belakang, yang terakhir terkait kecocokan dengan ID pelanggan. Itu memang kita lakukan periodenya sampai dengan bulan Agustus. Nah, mungkin yang akan jadi pertanyaan masyarakat itu nanti khawatir ya, itu di apa disalahgunakan ya, itu memang dari program dari BPS, dan ini dilaksanakan tidak hanya di Nganjuk tapi juga seluruh Indonesia untuk meminimalisir adanya ini ya penyalahgunaan atau juga pertanyaan. Petugas kami itu nanti dibekali dengan surat tugas. Surat tugas itu dari Badan Pusat Statistik. Selain surat tugas pasti seragam ya, seragam lengkap dan juga identitas. Kalau memang ditemui di lapangan sekiranya ada petugas, ya mohon maaf kalau memang itu mencurigakan ya Mbak Is ya, ataupun juga tanpa identitas yang sudah saya sebutkan tadi, itu bisa ini ya, bisa lapor. Yang pertama itu lewat PLN Mobile, silahkan laporkan PLN Mobile ataupun juga ke call center. Jadi call center PLN itu 123 ataupun juga kita juga ada grup sahabat PLN. Jadi masing-masing desa itu ada grup masing-masing. Jadi total di Warujain itu ada kisaran 50 grup sahabat PLN. Itu bisa diinfokan di grup sahabat atau memang ini bisa diinfokan lewat cakar kita juga bisa konfirmasi ke kami. Jadi kalau memang sekiranya ada petugas yang mencurigakan bisa diinfokan saja. Pasti nanti kita akan konfirmasi bahwa itu petugas PLN atau tidak, nanti akan kita konfirmasi. Yang pasti terkait survei, pelaksanaan survei ini tidak ada pungutan biaya sepeser.
1: Bapak Tandi Saputro, Manajer ULB PLN Warujeng, terkait dengan imbauan terhadap modus penipuan sensus yang mengatasnamakan PLN.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna ya. Siang kali ini jam 12:30 siang. Apakah Anda sudah melintas di jalur dalam kota ataupun jalur utama ya? Anda bisa kabarkan melalui 0852-9001-061. Di ujung telepon kita juga sudah ada yang bergabung, Bu Tukira. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Selamat siang, waalaikumsalam.
0: Iya, gimana kabarnya Bu Tukira siang kali ini?
1: Alhamdulillah sehat Mbak. Ini saya mau melaporkan anak saya kan tadi malam pulang kerja jam 10, okay. Kerja di Lotus. Nah itu mau dibacok sama segerombolan orang pakai kaos hitam-hitam itu loh.
0: Oke, kemarin malam sekitar jam 10 ya. Lokasi di mana Bu, ya, kalau boleh tahu? Mungkin jenengan bisa sampaikan untuk kronologi runtutnya. Lokasinya di mana?
1: Depan Merah Putih itu loh Mbak.
0: Merah.
1: Depan Koperasi Merah Putih.
0: Oke, Kedung Suko Sukomoro. Oke, baik. Untuk anaknya jenengan, ini perempuan apa laki-laki?
1: Perempuan, anak saya perempuan.
0: Oke, baik.
1: Jalannya kan gelap banget, Mbak.
0: Itu yang pas di depannya KDMP-nya Kedung Suko Sukomoro ya?
1: Ya, pas teng mriku.
0: Oke,
1: anak saya ketakutan.
0: Itu kronologinya awalnya gimana? Ketika melintas, kemudian ada segerombolan begitu langsung menghadang gitu apa gimana?
1: Ya, ini kan keluar saking pundi Lotus. Keluar saking Lotus lah. Si gerombolan itu sudah klakson tetetetetet begitu, tapi anak saya itu yang ya enggak tahu kalau anak saya yang di klaksoni itu.
0: Kayak enggak merasa gitu ya.
1: Kan enggak merasa punya salah gitu loh.
0: Oke.
1: Terus anak saya itu langsung terus berjalan dah. Si anak yang pakai item-item itu tadi menghadang anak saya. Celuritnya itu sudah di obat-abitnya mau dibacok. Truk anak saya sudah dipecicili. Terus anak saya ya takut ya ikut mencicil.
0: Oke, oke. Itu mengenakan sepeda motor ya, Bu ya? Untuk anaknya?
1: Anu, boncengan.
0: Oh, boncengan berdua?
1: Boncengan, berdua tapi motor neniku. Tak mboten tren tu, gangsal.
0: Lima ya, ada lima orang ya yang menghadang.
1: Tapi bergoncengan.
0: Oke. Lima berboncengan semua. Tapi kalau anaknya jenengan sendiri itu sendirian ya Bu ya, tidak berboncengan sama rekan ya.
1: Sendiri, mboten kiambak. Terus niku, napa niku balik arah si. Niku tahu napa sing ndamel kaos item-item niku wau. Balik arah ke barat lagi.
0: Ke barat lagi untuk menghadang putrine jenengan, ngonten.
1: Ya enggak.
0: Oh enggak.
1: Enggak jadi dibacok. Terus ya mbak ini ku balik ngulon ngonten lho.
0: Oke.
1: Balik ngulon dan ternyata pengpeserut ya temennya anak saya niku wau ya cewek. Itu ya tahu kalau dia itu mau baca orang di situ.
0: Oke.
1: Peserut itu.
0: Oke, kalau boleh tahu ini Bu Tukirah, ini untuk segerombolan itu mengeluarkan senjata tajam itu lebih dari satu atau satu saja?
1: Satu saja. Itu yang dibonceng.
0: Oh, yang dibonceng.
1: Terus yang bonceng itu bilangnya gini.
0: Gimana?
1: Ojo, bilangnya gitu. Terus enggak jadi dibaca anak saya.
0: Oke. Tapi pada saat kejadian, alhamdulillah untuk putrinya jenengan enggak kenapa-napa kan, Bu?
1: Enggak kenapa-napa. Langsung pulang. Kan sepi niku kan.
0: Sepi banget
1: kan
0: sekali ya.
1: Gelap nggih. Teng mriku kan pundi niku Lotus mengetan kan peteng boten-boten lampune penerangan.
0: Oke, baik. Jadi ketika sudah menghadang, kemudian balik ke barat, menjumpai rekannya, putrinya jenengan, temannya. Itu juga sama, dihadang juga atau tidak?
1: Gak dihadang, tapi okay. dia itu tahu. Depannya itu ada orang itu yang mau dibacok.
0: Orang itu orang tapi lain?
1: Bisa menghindar, ya orang lain.
0: Orang lain itu yang berkendara atau pejalan kaki?
1: Berkendara.
0: Oh ya, berkendara, jadi orang lain ya. Ini beda lagi dengan putrinya Jenengan ya?
1: Beda, itu orangnya sama orang itu yang mau bacok anak saya itu. Mm-mm. Tapi pindah di peserut niku.
0: Gitu. Oke, oke, baik, baik. Pada saat di Kedung Suko itu posisi sepi, tidak ada masyarakat sama sekali ya, Bu ya?
1: Enggak ada, sepi banget. Kalau dulu kan aku yang nganterin. Itu ya yang dibegal payudaranya itu dulu.
0: Begal payudara ya?
1: Ya, sing riyen. Oke. Sing kula laporne nika.
0: Oh, jadi pernah juga ya putrinya Jenengan Butuh Kira mengalami kejadian itu.
1: Nggih, tapi ini okay, di jembatan Kedung Soko. Dua kali ini.
0: Tapi yang kemarin mohon maaf Bu, itu tidak sampai begal itu ya, payudara ya?
1: Enggak. Enggak, cuma mau bacok tok.
0: Oh, nggih. Siap. Oke. Baik, ini tapi alhamdulillah sampai rumah selamat ya Bu ya, putrinya Jenengan.
1: Alhamdulillah selamat nggih.
0: Alhamdulillah. Lagi. Tapi sempat itu enggak mengingat nomor polisi, nomor plat kendaraan mungkin putrinya Jenengan.
1: Boten kleti. Boten. Nomor plate pinten
0: gitu. Soalnya kan ada 5 kendaraan ya itu ya, berbojengan semua ya. Laki-laki semua nggih, Bu?
1: Nggih.
0: Gitu, geng.
1: Masih bocil-bocil ini gula.
0: Oh, masih bocil-bocil. Oke, laki-laki semua. Okay. Jadi kan istilahnya 10 orang dalam 5 kendaraan ya, Bu ya? Gitu. Oke, baik. Ini kejadiannya kemarin malam ya, Bu ya? Kurang lebihnya jam 10 ya?
1: Iya. Ini nanti ya pulang malam lagi loh, Mbak.
0: Waduh lah itu. Mending diantar jemput mawon, Bu. Untuk antisipasi. Yang
1: tersebut nih kulo nggih sami mawon.
0: Nah, sama-sama jereh nggih Butuh Kira nggih.
1: Lah, jane nggih kulo sing nganter.
0: Oke, di situ minim penerangan ya, Bu ya. Lampunya enggak ada sama sekali ya. Atau mungkin ada tapi
1: penerangan.
0: Agak
1: jangan. Enggak ada penerangan.
0: Sama sekali.
1: Cuma di sing nganter namuk teng atas jembatan tok.
0: Atasnya jembatan saja. Oke. Baik, siap, mungkin nanti bisa difotokan ya Bu ya lokasinya, siapa tahu nanti kita bantu teman-teman ke Disub agar ada pengajuan pemasangan penerangan jalan, kan juga membantu untuk membantu masyarakat juga. Baik, siap. Nggih, sami-sami Bu Tukira. Ada tambahan lagi mau diceritakan mungkin?
1: Baten.
0: Oke, baik, siap. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

106,1 Radio Cakra Krishna ya. Tadi ada salah satu dari pendengar kita ya, yaitu tadi Bu Tukirah menceritakan bahwa putrinya ini nyaris menjadi korban dugaan aksi pembegalan itu kemarin malam. Lokasi informasinya di wilayah Kedung Suko, Sukomoro, Nganjuk. Dan tadi diinformasikan bahwasannya kemarin itu pada saat pembegalan sekitar ada 5 pengendara sepeda motor yang berboncengan semua. Jadi ada 10 orang ya yang berusaha menghentikan korban dengan membawa senjata tajam. Namun alhamdulillah beruntungnya ini korban itu berhasil selamat dan tidak sampai terjadi pembacokan maupun perampasan kendaraan. Jadi memang peristiwa hal seperti ini ya menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu meningkatkan kewaspadaan, terutama saat berkendara pada malam hari atau melintasi jalanan yang sepi apalagi minim penerangan.

0: Cek informasi ke ruang gatekeeper, Ii, silakan.
1: Pak Muhammad ini tadi mengirimkan informasi, jadi sekitar sebelum Jumatan tadi ada rombongan dari pemuda yang lewat di depannya warung Pak Muhammad. Ini sepertinya adalah rombongan dari Kejaksaan Negeri pagi tadi ya, yang sempat dijaga oleh teman-teman kepolisian.
0: Okay.
1: Kemudian informasi masuk ini tadi disampaikan oleh Mas Azril. Nyemil dulu Mbak Intan, ada pentol ini di kawasan Kediri.
0: Oke, mantap itu ya.
1: Nah iya, tapi ya, apa ya, pentol kok ada siomaynya. Ini apakah pentol siomay begitu Mas Azril?
0: Okay.
1: Panas-panas, makan yang berkuah juga. Kemudian ini tadi informasi masuk dari Ibu Hermini. Ini ikut sedih juga terkait cerita dari Bu Hartini tadi, bahwasannya adanya anaknya hampir kena korban bacok.
0: Iya,
1: begitu
0: betul.
1: Ya. Semoga tidak terulang lagi, dan beliau juga meminta agar teman-teman kepolisian bisa melakukan patroli di sekitaran jalur-jalur yang sepi dan minim penerangan. Kami nanti coba komunikasikan dengan rekan-rekan kepolisian serta di Sub Nganjuk ya, untuk segera dipasangkan penerangan. Tapi jalur itu jalur utama ya. Kemudian informasi masuk ini tadi ada dari Bapak Mujianto. Beliau tadi saat di Loceret juga ketemu rombongan simpatisan korban pengeroyokan Sukorejo Loceret mengawal persidangan di Pengadilan Negeri Nganjuk ya, tadi pagi yang sempat dijaga oleh teman-teman kepolisian. Jadi untuk simpatisan tersebut memang tadi itu konvoy ya.
0: Oke.
1: Mungkin
0: iya.
1: Ada ratusan Intan yang mengikuti agenda tersebut. Simpatisannya ada ratusan pemuda memakai baju berwarna hitam. Ini berarti sama seperti yang lewat di depannya warung Pak Muhammad tadi ya. Ini mohon hati-hati untuk Anda mungkin yang saat ini ada di beberapa titik jalur yang dilewati oleh simpatisan korban pengeroyokan Sukorejo Loceret Nganjuk mengawal persidangan di PN Nganjuk tadi pagi. Mas Fian menambahkan untuk arus lalu lintas di jalur Tulungagung, ini di Semen Tulungagung arus lalu lintasnya juga lancar arah ke Ngantru Tulungagung. Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Iis. Saya geser ke Angga, silakan.
2: Anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Qosin mengusulkan agar wakil kepala daerah tidak lagi dipilih melalui pilkada. Menurutnya, masyarakat cukup memilih kepala daerah sementara posisi wakil ditunjuk oleh kepala daerah terpilih. Usulan ini disampaikan dalam rapat Komisi 2 DPR bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia. Qosin menilai kewenangan wakil kepala daerah saat ini sangat terbatas karena hanya menjalankan tugas yang didelegasikan, dan akibatnya banyak wakil kepala daerah tidak memiliki ruang optimal sehingga memicu ketidakharmonisan dengan kepala daerah. Sebagai solusi, ia mengusulkan revisi Undang-Undang Pilkada agar kepala daerah dapat menunjuk wakilnya sendiri. Skema ini dinilai mampu mengurangi konflik internal serta mengefektifkan pemerintahan daerah. Meskipun demikian, usulan ini masih berupa wacana yang akan dibahas lebih lanjut ke depannya.
0: Oke, baik, terima kasih Angga. Sebelumnya ada Iis di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0852 9000 1061. Tentunya untuk di siang kali ini ya, Anda masih bisa terus berbagi informasi ke kami untuk perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa, jalur utama ataupun jalur dalam kota ya. Tentunya untuk di siang kali ini, informasi yang masuk di ruang gatekeeper, update cuaca juga ya, terik panas ya, untuk di jam 1 kurang 3 menit. Siang hari ini waktu tidak terasa seluruh cakra sudah hampir memasuki jam 1 siang ya. Saya Intan Anggra, ini waktunya bergeser. Selamat siang, selamat beraktivitas.

0: Barang siapa yang menahan amarah padahal ia bisa melepaskannya, maka kelak pada hari kiamat Allah akan memanggilnya di depan semua makhluknya, kemudian memilih bidadari sekehendaknya. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sedulur cakra. Saya Isatin yang kembali menemani aktivitas Anda selama 1 jam ke depan. Untuk Anda yang sudah mulai beraktivitas hari ini, monggo bisa dibagikan untuk perkembangan jalur yang Anda lalui 0852 9010 61. Sedulur cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah gester, dan nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal nariah.

0: Desa Kramat Tira, RT 3 RW 3 Kecamatan Kuadungan Ngawi. Sakit gimana ya, Mak? Saya kan kerjanya mijet ya toh. Ya kadang-kadang nyeri di, istilah Jawanya, di entong-entong itu loh. Itu kok nak sampai nembus di dada. Terus saya dengar radio, Mbak, saya beli Nariah itu.
1: Awalnya cuma 3 tetes gester, 3 tetes CA.
0: Sudah sembuh, enggak merasakan nyeri lagi di dada. Nariah obat andalanku.

kisah inspiratif bersama Herbal Nariyah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariyah. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariyah terdekat. Herbal Nariyah ini bisa Anda dapatkan juga di Yata Herbal Nariyah Pacul Bojonegoro. Alamatnya Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Lokasinya tepat sebelah utara SDN 1 Pacul, timur Jalan.

0: Ya, Sri Jagra, kalau tadi di Jalan Darmojoyo Kota Nganjuk sempat dijaga oleh kepolisian menyusul adanya pengawalan ya, karena hari ini tadi ada partisipan dari segerombolan anak muda yang menyusul terkait dengan kasus penganiayaan hingga menyebabkan kematian di Sukorejo Loceret, Nganjuk. Untuk Anda yang masih di perjalanan dan melintasi kawasan Nganjuk, sudah lancar ya, karena memang untuk rombongan ini sudah bergeser dari depan pengadilan negeri. Tapi kalau Anda mungkin melewati jalur lain dan bertemu rombongan tersebut, boleh ditambahkan di 0852-9001061.
1: Kapan terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Update informasi ke Mahbub, silakan.
2: Pak Imam, tadi perjalanan dari Jombang menuju ke arah Nganjuk, saat ini sudah sampai di kawasan Bandar Kedungmulyo Jombang. Kondisi arus lalu lintasnya masih aman lancar saja dan cuaca disampaikan masih bersahabat. Pak Ridwan, di kawasan Jatikalen arah ke Lengkong kondisinya juga masih aman. Cuaca disampaikan sedikit berawan untuk siang hari ini. Lalu ada Pak Mustofa di Simpang 3 Mengkreng, kondisinya tidak terlalu padat untuk siang hari ini. Dari arah Nganjuk menuju ke arah Jombang masih lancar saja, tidak tersendat sama sekali. Dan untuk cuacanya disampaikan cukup terik. Ada Pak Dwi, tadi melintas di kawasan Kandangan Kediri. Kondisi arus lalu lintas dari arah Malang menuju ke arah Kediri cenderung ramai lancar. Dominan kendaraan roda 4 dan cuacanya disampaikan masih cukup cerah. Lalu juga ada Pak Yoga melintas di kawasan kota Nganjuk di sekitaran Jalan Gatot Subroto, kondisinya aman dan untuk cuacanya disampaikan juga masih cukup cerah.
0: Oke, terima kasih. Saya lanjut ke Angga.
3: Pemerintah menilai kerjasama dengan Norwegia dalam perlindungan hutan dan mengendalikan perubahan iklim menjadi model diplomasi iklim yang setara, transparan, dan berbasis kinerja. Melalui mekanisme result-based payment, Indonesia menerima pembayaran atas keberhasilan menurunkan emisi gas rumah kaca sektor kehutanan yang telah diverifikasi secara independen. Kerjasama ini menjadi pembahasan dalam peluncuran buku Diplomasi Bumi oleh Kementerian Kehutanan. Kemitraan Indonesia dan Norwegia berbasis prinsip saling menghormati dengan pembayaran berdasarkan hasil nyata, bukan sekedar bantuan pembangunan. Hingga kini Indonesia telah menerima dana berbasis kinerja sekitar 216 juta dolar Amerika yang dikelola oleh BPDLH. Dana tersebut dimanfaatkan untuk perlindungan hutan, rehabilitasi ekosistem, penguatan perhutanan sosial, serta pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan.
0: Lanjut ke Ima.
4: Dari daerah Warujayeng menuju ke Merican, kali ini ada Mbak Nurul menginformasikan untuk arusnya di daerah Merican sana terlihat aman, lancar, dan juga cuaca pun juga cukup bersahabat. Ada Bu Supia, perjalanan dari Pace menuju ke Madiun saat ini telah sampai di Simpang 4 Loceret. Untuk situasi arus lalu lintasnya di sana pun juga terpantau ramai lancar, cuaca pun juga mulai terik ya di sana. Lalu perjalanan Pak Sutarno dari arah Blitar menuju ke arah Kediri Kota, saat ini sudah sampai di daerah Keras Kediri. Di sana pun terlihat sangat lengang, tapi ada beberapa truk bermuatan tebu ya yang melintas ke arah pabrik gula Ngadirejo ya, karena memang mengingat musim giling ya Iis ya, jadi lumayan ramai juga untuk truk bermuatan tebunya.
0: Baik.
4: Untuk cuaca pun juga bersahabat di sana. Arus lalu lintas di daerah Ngantru juga terpantau lancar dan cuaca pun juga bersahabat. Perjalanan Mbak Nining ini dari Kediri menuju ke Tulungagung. Mas Afi, perjalanan dari Blitar menuju ke Tulungagung telah sampai di perempatan Tirto Ploso Klandang. Untuk arusnya pun juga sama, ramai lancar, cuaca pun juga bersahabat. Iis.
0: Terima kasih Ima, Angga, dan Mahbub Jamal di Ruang Gatekeeper.
1: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Anda tim yang malas keluar saat siang hari jam-jam 1 siang atau yang tetap excited walaupun panas terik gitu ya. Karena ini panas sekali, suhu cakra 33 derajat Celcius sekitaran jalur Kediri. Ada info yang dikirimkan oleh pendengar tadi, salah satunya Mas Azril ya, di sekitaran jalur pembangunan tol. Ini nanti rencana adalah tol Kediri Kertosono, begitu juga tol arah ke Tulungagung Blitar ya. Nah, ini masih menunggu juga, semoga nanti segera jadi karena tol ini juga adalah mendukung adanya airport yang ada di Kediri, yakni Doho ya. Saya update informasi ke Mahbub, silahkan.
1: Pak Andi di Simpang Nabatiasa Kota Kediri mengabarkan kondisi arus lalu lintas di sana saat ini ramai lancar, didominasi kendaraan roda 2. Lalu Pak Sayuti tadi melintas di kawasan Papar Kediri dari arah Pare menuju ke arah Mengkreng, aman, tidak ada hambatan, cukup ramai juga. Rata-rata masih di kendaraan pribadi roda 4 dan untuk cuacanya disampaikan masih cukup cerah. Pak Salim di kawasan Kota Nganjuk, tepatnya di sekitaran Ploso Nganjuk, ini juga masih aman. Ke arah Jalan Ayani juga cukup ramai kendaraan roda 2 yang mendominasi. Dan cuaca sama dikabarkan cukup terik. Pak Viko di jalur Gondang Nganjuk yang ke arah Rejoso saat ini juga aman, tidak ada hambatan dan cuaca sama disampaikan terik. Juga ada informasi disampaikan Pak Anas, tadi melintas di kawasan Kertosono Nganjuk yang ke arah Lengkong di jalur dalam, saat ini juga masih cukup lengang. Hanya aktivitas warga masyarakat saja sepertinya, 1-2 kendaraan roda 2 begitu, dan untuk cuaca cukup terik.
0: Oke, terima kasih Mahbub Jamal di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440, 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Ya, pekan lalu sempat ramai karena adanya pelatihan calon manajer Koperasi Desa Merah Putih yang meninggal dunia, bahkan tidak hanya satu atau dua peserta, melainkan ada 5 peserta ya. Bahkan dari pelatihan tersebut juga sudah sempat diganti juga agar tidak terlalu ekstrim untuk pelatihannya, sehingga peserta juga bisa mengikuti dengan tenang dan kuat begitu ya. Saat ini Kementerian Pertahanan Kemenhan resmi menutup pendidikan dan pelatihan di Diklat Bela Negara Sarjana Penggerak Pembangun Indonesia SPPI Koperasi Desa Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih di Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur pada hari ini, Jumat 31. Legend TNI Tri Budi Utomo, Sekretaris Jenderal Kemenhan, mengatakan para SPPI yang telah menyelesaikan diklat akan mendapatkan penugasan sebagai manajer Koperasi Merah Putih selama sekitar 2 tahun. Tri menjelaskan penugasan itu akan dijalani para SPPI setelah mendapat penempatan di BPBUMN. Ia memastikan proses penugasan akan dilakukan dalam waktu dekat. Adapun dalam upacara penutup diklat itu, diikuti sebanyak 33.758 anggota SPPI yang selesai menjalani diklat di seluruh Indonesia. Jumlah itu terdiri atas calon manajer Koperasi Desa Merah Putih dan calon manajer Koperasi Nelayan Merah Putih. Sementara itu, peserta yang mengikuti upacara penutupan di Lanut Halim Perdana Kusuma ada sebanyak 3.500 orang. Diklat Bela Negara SPPI berlangsung selama 1,5 bulan di berbagai fasilitas pelatihan milik TNI. Selama pelatihan itu, peserta mendapat materi manajerial koperasi, kedisiplinan, cinta tanah air, dan bela negara.

0: Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di 106,1 Radio Cakra Krisna. Saya ke gatekeeper, Mahbub Jamal, silakan.
1: Ada Bu Dewi, tadi mengabarkan untuk kondisi arus lalu lintas di jalur Jombang Kota. Siang hari ini cukup ramai, kendaraan roda 2 yang mendominasi dan untuk cuacanya disampaikan masih cukup cerah. Lalu ada Pak Syarif, tadi perjalanan dari Madiun menuju ke arah Kediri, saat ini sampai di jalur Bakor Nganjuk juga masih aman. Sepanjang perjalanan tidak ada hambatan. Rata-rata di jalur utama yang melintas untuk saat ini kendaraan roda 4, sementara cuaca juga disampaikan masih cukup terik. Pak Rifai di kawasan Ngetos Nganjuk, untuk siang hari ini cuaca terik. Lalu juga ada Mbak Diana mengabarkan di Jalan Raya Warujaeng yang ke arah Prambon, untuk siang hari ini ramai lancar didominasi kendaraan roda 2 dan untuk cuacanya disampaikan masih cukup terik. Lalu juga masuk informasi disampaikan oleh Pak Wahyudi, perjalanan dari Kediri menuju ke arah Nganjuk lewat jalur Paceh Nganjuk saat ini juga masih aman lancar dan cuaca disampaikan masih bersahabat saja. Pak Hasan di Simpang Tiga Baron di Tugu Jotos, saat ini kondisi arus lalu lintasnya ramai lancar, tidak ada kemacetan, tidak ada kepadatan, dan untuk cuacanya disampaikan terik.
0: Oke, lanjut ke Angga, silakan.
2: Badan Komunikasi Pemerintah melaporkan 1.416 jembatan Garuda rampung dibangun hingga akhir Juli 2026. Capaian ini memenuhi setengah target dari 2.838 jembatan yang diprioritaskan untuk membuka akses daerah terpencil dan wilayah terdampak bencana. Deputi 3 Bakom RI, Kurnia Ramadana, menyebutkan jembatan Garuda telah menghubungkan ribuan desa dengan jutaan penerima manfaat. Infrastruktur ini mempermudah akses menuju sekolah, fasilitas kesehatan, hingga pusat ekonomi, serta memangkas waktu tempuh hingga 50 menit. Selain meningkatkan keselamatan siswa dan mempercepat layanan medis, program ini menekan biaya distribusi hasil bumi dan dari masyarakat desa. Pemerintah berharap pembangunan jembatan terus berlanjut guna memperkuat konektivitas dan pemerataan pembangunan nasional.
0: Ya, terima kasih Angga Sandi dan Mahbub Jamal di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Ya, sudah kira hari ini di jam 1 siang ada demo di Surabaya ya yang melibatkan massa dari perguruan silat yang menggelar aksi unjuk rasa di Mapol Restabes Surabaya dan Jalan Tengku Umar. Kumpul dan juga dimulainya itu sekitaran jam 1 siang ini di Mapol Restabes Surabaya dan Jalan Tengku Umar Tegal Sari. Tuntutan yang mereka bawa adalah mendesak penegakan hukum terhadap pelaku penganiayaan pelet parkir. Rutenya nanti melintasi titik utama seperti Bundaran Waru, Wonokromo, hingga Panglima Sudirman. Tentunya untuk arus lalu lintas nanti akan terjadi kemacetan di jalur tersebut, maka hindari serta waspada untuk Anda yang melintas di seputaran jalur dalam kota Surabaya.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Seluruh Cakra ada sebanyak 1.800 petugas gabungan dari TNI Polri diterjunkan untuk mengamankan aksi damai kelompok silat yang diadakan hari ini Jumat siang di Jalan Tengku Umar dan Mapol Restabes Surabaya. Hal itu disampaikan Kombes Pol Lutfi Sulistiawan ke Polrestabes Surabaya dalam apel pengamanan aksi pagi ini. Mapol Restabes Surabaya dalam apel pagi, Lutfi menyampaikan aksi damai itu merupakan buntut dari kasus pembacokan anggota kelompok silat oleh seorang debt collector di Surabaya. Sejumlah kendaraan rantis ini juga sudah disiagakan untuk aksi demo kelompok perguruan silat di Mapol Restabes. Sehingga untuk mengantisipasi selisih paham, Lutfi membagi sejumlah petugas gabungan di beberapa titik yang dirasa rawan terjadi perpecahan. Para petugas tidak hanya berjaga sebelum atau saat aksi berlangsung, tetapi juga diharapkan sampai aksi tersebut selesai. Selain itu, Lutfi juga mengimbau para petugas untuk mengawasi adanya penyusupan masuk dalam kelompok silat yang sedang melakukan aksi dengan ciri bermasker, menggunakan hoodie atau menutup kepala yang bertujuan untuk menutupi identitasnya. Dalam pengamanan aksi kali ini, Lutfi juga meminta para petugas untuk lebih sabar melayani masa aksi. Update informasi ke Intan.
1: Informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Mas Taufik ya, yang ada di wilayah Ngawi. Ini juga menginformasikan untuk siang kali ini cuaca cukup terik panas ya, meskipun panas juga masih pantau 106,1 memberikan beberapa dokumentasi. Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Bu Latifah, ini perjalanan sudah sampai di wilayah Jombang arah ke Mojokerto. Lalu lintas juga masih cukup aman, lancar, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca juga cukup cerah ya, cukup bersahabat untuk siang kali ini. Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Bu Rati, perjalanan kali ini sudah sampai di Simpang 4 Jong Biru arah ke Blitar Kota. Lalu lintas jalur utama dikabarkan juga cukup ramai padat, namun masih lancar saja. Cuaca untuk di siang kali ini cukup terik dan panas. Tambahan informasi kita terima yang disampaikan Pak Imam menginformasikan perjalanan sudah sampai di Simpang 4 Guyangan arah Kerejoso. Lalu lintas sudah cukup ramai dengan pengendara sepeda motor maupun roda 4. Cuaca siang kali ini dikabarkan cukup terik dan panas, Iis.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini. Lanjut ke Angga.
2: Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamaluddin Ritonga, menilai pembentukan kabinet bayangan dapat menjadi wadah riset, evaluasi kebijakan, serta memberikan masukan konstruktif bagi pemerintah. Menurutnya, keberadaan kabinet bayangan merupakan hal lazim dalam demokrasi selama tidak dimaksudkan sebagai kabinet tandingan. Jamiluddin menjelaskan, kabinet bayangan berperan mengkaji kebijakan, menyusun rekomendasi, serta menawarkan solusi alternatif. Melalui fungsi ini, pemerintah memperoleh perspektif lain sekaligus menjalankan fungsi kontrol di luar lembaga formal. Ia berharap kabinet bayangan dijalankan secara profesional, berbasis kajian ilmiah, dan mengedepankan kepentingan bangsa. Jika berfungsi sebagai mitra kritis, keberadaannya justru dapat memperkuat kualitas demokrasi dan tata kelola pemerintahan.
0: Baik, terima kasih Angga dan Intan Anggraini di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Saya Isatin yang masih menemani aktivitas Anda, tambahkan informasinya melalui 0852-9001061.
3: Ayo Tolan Radio Cakra Krishna.
5: Taman Nyawiji Nganjuk. Taman Nyawiji Nganjuk sangat cocok sebagai rekomendasi tempat rekreasi Taman Yawiji Nganjuk, sebuah taman yang dibangun di pusat kota Nganjuk dengan konsep yang ikonik. Di area Taman Yawiji juga terdapat arena bermain anak, sehingga anak-anak dapat bermain dengan riang gembira. Taman Yawiji dibangun sejak tahun 2019 sebagai kelanjutan dari perombakan total wajah kota Nganjuk di sepanjang Jalan Ahmad Yani. Ruas Jalan Ahmad Yani yang dulu terbagi menjadi dua lajur, sekarang dirubah menjadi satu arah, sehingga jalannya menjadi sangat lebar. Trotoar di sepanjang Jalan Ahmad Yani Nganjuk juga telah dirubah mirip dengan trotoar yang ada di Jalan Malioboro, Daerah Istimewa Yogyakarta. Berbeda dengan taman-taman lainnya, Taman Yawiji Nganjuk yang dibangun di atas lahan seluas 10.054 meter persegi ini dibuat khusus dengan memperhatikan sisi estetik di setiap sudutnya. Di pintu masuk terdapat gapura megah yang bentuknya unik. Di tengah taman terdapat replika Tugu Jayastamba, Tugu Kemenangan yang menjadi simbol dan kebanggaan warga Nganjuk. Di sisi barat Tugu Jayastamba terdapat lapangan bola basket yang bisa dipergunakan masyarakat sepanjang waktu. Sedangkan di sebelah barat lapangan basket terdapat sebuah lorong yang mirip dengan terowongan dengan lampu yang sangat eksotis saat sore maupun malam hari. Masuk ke terowongan ini, rasanya saya seperti tidak berada di Nganjuk, seperti mimpi. Eksotika Taman Yawiji di malam hari juga tidak kalah bagus dibandingkan saat siang ataupun pagi hari. Banyak lampu di

Ya, 106,1 Radio Cakra Krishna Sri Cakra untuk yang akan mengikuti demo di Surabaya itu diperkirakan ada 10.000 orang yang akan memadati kawasan tersebut ya. 10.000 massa itu berencana menggelar aksi damai di Surabaya siang hari ini. Aksi tersebut akan dipusatkan di dua lokasi, yakni di Markas Debt Collector Maluku Satu Rasa di Jalan Tengku Umar, Tegal Sari, serta di Polrestabes Surabaya. Rencana aksi merupakan buntut kasus dugaan penganiayaan dan pembacokan terhadap dua anggota PSHT yang berprofesi sebagai petugas palet di sebuah tempat hiburan di kawasan Tegal Sari, Surabaya. Massa mendesak polisi segera menangkap dan memproses hukum para pelaku.

terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Selain itu, Sudu Jakra, untuk Anda yang sering melintas di jalur dalam kota Madiun, mohon untuk diwaspadai karena Satlantas Polres Madiun Kota bersama pemerintah kota Madiun akan menerapkan perubahan arus lalu lintas dan rekayasa jalan satu arah di kawasan Pahlawan Street Center PSC mulai 17 Agustus 2026. Jadi kebijakan itu diawali dengan masa sosialisasi atau bisa dibilang uji coba ya, tanggal 1 hingga 16 Agustus sebagai upaya mengurangi kepadatan kendaraan di pusat kota Madiun. Kanit Kamsel Satlantas Polres Madiun Kota, Ibda Ardiansari mengatakan, perubahan itu merupakan hasil rapat forum evaluasi yang digelar pada tanggal 21 Juli 2026. Adapun sejumlah perubahan yang akan diterapkan meliputi Jalan Kalimantan yang semula satu arah dari barat ke timur menjadi satu arah dari timur ke barat. Kemudian Jalan Sulawesi yang sebelumnya mengarah ke barat diubah menjadi satu arah ke timur. Selanjutnya Jalan Merapi yang semula dari timur ke barat berubah menjadi satu arah dari barat ke timur.

Ya baik Suruh Jakarta, untuk Anda yang masih di perjalanan hati-hati dan waspada ya, mengingat hari ini juga banyak rombongan pesilat yang akan melakukan demo di Surabaya, sehingga tetap hati-hati, jangan terlalu terburu-buru, termasuk juga yang melintas di ruas jalur tol. Sudah masuk di jam 2 siang, saya Iis geser dulu ke ruang gatekeeper.

0: Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Quran Surat Al-Isra ayat 37.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang, Seru Cakra. Siang hari ini ya, aktivitas Anda apa? Apakah masih aktivitas dari pagi atau sudah akan pulang ya ke rumah masing-masing, mengingat hari Jumat? Katanya kalau hari Jumat hari pendek, pulangnya lebih awal, jadi bisa sampai rumah itu lebih awal juga, karena hari Jumat kan menyongsong weekend gitu ya, Seru Cakra. Tetap hati-hati ya untuk Anda yang mungkin saat ini sedang dalam perjalanan, dan tetap semangat untuk Anda yang masih beraktivitas di lepas dari jam 2 siang. Kali ini bersama dengan saya, Erika, dibantu gatekeeper ada Jamal, Angga, serta Imalana. 0852 9001061. Seru Jagra Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli herbal Naria nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekali.

Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Seru Cakra yang berada di wilayah Bogor juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiyata Herbal Nariah Bogor. Lokasinya ada di Jalan Rayang Guyangan, Dusun Morobau, Desa Krep Kidul, Kecamatan Bogor, Kabupaten Nganjuk, tepat di depan pos polisi Timbangan Guyangan, Utara Jalan.

0: Ya, di menit ke 9 lepas dari jam 2 siang, saya cek informasi ke Jamal.
1: Masuk informasi disampaikan oleh Pak Rizdi. Ini tadi perjalanan dari Kediri menuju ke arah Kediri Kota menuju ke arah Kunjang Kediri lewat jalur Gampeng Rejo saat ini juga masih aman lancar dan cuacanya disampaikan masih bersahabat. Bu Septi di jalur Kandangan Kediri ke arah Malang saat ini ramai kendaraan roda 2 yang melintas dan untuk cuacanya disampaikan juga masih cukup cerah. Bu Novita berada di jalur Nganjuk Kota di sekitaran Jalan Gatot Subroto. Sejauh ini juga masih aman saja, tidak ada hambatan menuju ke arah Bakur, ramai kendaraan roda 4 yang melintas. Lalu ada Pak Devan berada di kawasan Kertosono Nganjuk, mulai dari Simpang 4 Kertosono sampai ke kawasan RSD Kertosono tadi terpantau ramai lancar saja. Dan untuk cuacanya disampaikan masih cukup terik, Erika.
0: Baik, lanjut ke Angga.
2: Aparat Bea Cukai bersama Polri menggagalkan ekspor ilegal 3,4 ton merkuri cair senilai 17,5 miliar di Terminal Peti Kemas Surabaya. Bahan kimia berbahaya ini disamarkan dalam kontainer keramik dan hendak dikirim ke Burkina Faso untuk pertambangan emas. Kepala Bea Cukai Tanjung Perak, Agus Sayono, menjelaskan pelaku menyembunyikan merkuri dalam 251 botol dan 71 jerigen yang dilapisi aluminium foil agar tidak terdeteksi mesin pemindai. Uji laboratorium memastikan total berat merkuri mencapai 3.428 kg. Bea Cukai menegaskan kasus ini merupakan hasil penguatan intelijen dan sinergi dengan Polri. Selain melanggar undang-undang kepabeanan, perkara ini berkaitan dengan konvensi Minamata dan aparat kini sudah melakukan penyidikan untuk mengusut pihak yang terlibat.
0: Baik, terima kasih Hangga. Sebelumnya ada Mahbub Jamal, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Seru Jakarta menyambut peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Warga Dusun Kerajaan Tengah, Desa Wonorejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, secara mandiri membentangkan bendera merah putih sepanjang 600 meter membelah sudut dusun. Seluruh aksi tersebut terwujud adanya gotong royong patungan dari warga tanpa dukungan pihak manapun. Tanpa memandang usia dan latar belakang, pemuda, bapak-bapak hingga ibu-ibu ini bahu-membahu selama satu minggu penuh demi bisa mengibarkan bendera merah putih. Koordinator kegiatan Rahmat Effendi mengungkapkan aksi kolosal ini murni dipicu oleh rasa cinta tanah air yang masih menguat di dalam dada warga dusun. Di balik bentangan kain merah putih yang memukau tersebut ada kerja keras dan teknis rumit yang dirancang oleh pemuda lokal. Pemasangan bendera raksasa di medan terbuka memerlukan perhitungan matang agar tetap aman dan kokoh berdiri. Dian, salah satu sosok di balik tim kreatif pembentangan bendera merah putih, menjelaskan betapa seriusnya persiapan yang mereka lakukan. Ada pula sosok yang menjadi inspirasi di balik lahirnya bendera sepanjang 600 meter tersebut. Selama kurang lebih 3 bulan, Bu Titi dengan penuh ketelatenan menjahit lembar demi lembar kain hingga menjadi bentangan merah putih yang saat ini berkibar di kaki Gunung Arjuna. Dedikasi tanpa pamrih ini menjadi bukti nyata bahwa nasionalisme bisa diwujudkan melalui karya sederhana yang dikerjakan dengan ketulusan hati. Saat ini, merah putih sepanjang 600 meter itu tidak hanya mempercantik landscape Dusun Kerajaan Tengah di kaki Arjuna, tetapi juga menjadi monumen hidup tentang persatuan. Warga berharap bentangan kain Sang Saka ini dapat menjadi pengingat sekaligus inspirasi bagi daerah lain bahwa kemerdekaan paling indah adalah ketika dirayakan bersama dalam kehangatan kekompakan warga. Sudah pada pasang bendera atau belum, Seru Jakra? Ini kalau di Kalianyar ngeronggot nganjuk ya, depan studio sudah pasang bendera merah putih semuanya ya. Indah sekali, ini pasti dari beberapa desa sudah mulai menghias setiap gang di setiap RT dengan keunikannya masing-masing. Pun bisa Anda sampaikan kepada kami ya, Seru Cakra, mungkin di wilayah Anda sudah mulai persiapan ya menyambut Agustusan. Besok kan sudah tanggal 1 Agustus. Pasti malam ini persiapan sudah beberapa persen dilakukan. Kabarkan ya, kirim foto videonya di 0852 9001061.

0: Jadwal Agustusan juga sudah bertebaran ya di mana-mana seru Jakra. Di berbagai wilayah sudah memastikan untuk kegiatan karnavalnya kapan, untuk lomba-lomba lainnya ini kapan, seperti itu. Beberapa waktu lalu Camat Ngeronggot, Camat Kertosono, ini semuanya sudah menyampaikan langsung ya, on air menyampaikan langsung kegiatan agenda apa saja yang akan terselenggara di masing-masing kecamatan. Tetap ada yang namanya karnaval dari tingkat SD, SMA hingga umum. Kemudian juga ada upacara detik-detik proklamasi, kemudian berbagai lomba yang diikuti oleh anak-anak SD ya, lomba pengembangan diri namanya ya, karena ada lomba mewarnai, ada cerdas cermat dan lain sebagainya, sudah mulai tersusun semuanya. Salon penghias kendaraan untuk karnaval pasti juga sudah mulai masuk ini ya, orderan-orderan, kemudian juga pesanan yang akan digunakan di Agustusan bulan depan ini. Dulu Ima suka ikut karnaval atau tidak kira-kira?
1: Enggak ada di sana.
0: Enggak ada. Oh, enggak ada.
1: Iya.
0: Oh.
1: Mungkin masih belum ada mungkin.
0: Oh, belum ya. Ada. Hmm. Saya kira Ima tidak pernah absen untuk ikut karnaval jadi paling depan namanya Pak Cucuk Lampa atau apa itu ya.
1: Enggak ada di sana.
0: Oh, enggak ada.
1: Iya.
0: Kediri mana Ima? Enggak ada.
1: Kediri
0: nih.
1: Kota.
0: Kediri Kota. Hmm. Oh, tidak ada karnaval seperti di Nganjuk ya.
1: Iya. Mungkin di Kediri Kabupaten mungkin Kediri, ada kayak sound horror.
0: Iya,
1: gitu.
0: Betul.
1: Ada. Tapi kalau di sekitaran Kediri Kota tuh belum ada,
0: belum
1: sih.
0: Ada.
1: Agustusan,
0: Agustusan
1: gitu.
0: Dari iya. SD, SMP, SMA gitu belum ada,
1: belum.
0: Ya.
1: Belum. Mungkin ngikutnya sekalian di wilayah Gumul atau di wilayah Doho naik karnaval yang kemarin.
0: Berarti Ima belum pernah ikut karnaval ini.
1: Belum. Erika udah pernah?
0: Dulu ikut itu SD. Saya itu SD. SMP sudah enggak mau apalagi SMA. Enggak mau
1: udah
0: ya.
1: Gede. Udah gede enggak mau ikut
0: iya,
1: soalnya.
0: Iya, capek.
1: Ya.
0: Iya, benar enggak suka. Tapi ada juga yang suka dandan, fashion show gitu ya.
1: Iya.
0: Jadi menawarkan diri itu banyak kok teman-teman Erika juga ya.
1: Oh gitu.
0: Tergantung anaknya juga seperti itu ya. Kalau di tempatnya Erika ya, di sekolahku seperti itu. Memang ada anak-anak yang memang suka dandan,
1: suka karnaval juga.
0: Suka jadi karnaval. Jadi ini selalu ikut serta.
1: Oke. Okay. Oke, okay, emang kalau di Kediri Kota tuh tidak terlalu banyak Erika untuk acara-acara karnaval seperti itu.
0: Tidak terlalu banyak acara karnaval
1: banyaknya
0: ya.
1: Banyaknya tuh yang kayak baris berbaris kayak gitu aja
0: kalau
1: sih.
0: Kalau baris berbaris ada ya?
1: Ada, masih ada.
0: Masih ada. Jadi SMP, SMA ya?
1: SD, dari SD.
0: Oh, dari SD. Benar, dari SD, SMP, SMA itu ada.
1: Ada. Apalagi kan kalau sekabupaten Kediri kan ngumpulnya di wilayah Doko. Doko kan kebetulan rumah saya juga. Nah itu jadi kalau ada baris berbaris sekabupaten Kediri kan ngumpulnya di Pemkab Kediri.
0: Ngumpulnya itu. Jadi satu di sana.
1: Ngumpulnya jadi satu di sana
0: ya?
1: Dan
0: full.
1: Juga iya. Jadi untuk 17 Agustusannya rayainnya baris berbaris saja.
0: Iya
1: ya.
0: Baris berbaris itu lebih apa ya? Mungkin menjiwai
1: juga.
0: Ya nasionalisme kita sebagai apa ya, sebagai pejuang gitu ya kan.
1: Betul.
0: Gerak jalan kan jauh. Rutenya jauh, jalannya jauh kadang
1: iya.
0: Gitu ya.
1: Tapi memang di Indonesia itu kalau baris berbaris sudah jadi apa ya, budaya ya.
0: Benar.
1: Sudah jadi budaya tersendiri. Setiap mau 17 Agustus atau setelah 17 Agustus itu pasti ada lomba baris berbaris.
0: Lomba baris berbaris, benar. Di Nganjuk pun meskipun karnaval juga ada lomba baris berbaris.
1: Iya, betul.
0: Bahkan setiap kecamatan itu juga ada lomba baris berbarisnya. Beda-beda ya. Setiap kecamatan ada.
1: Betul.
0: Bahkan
1: betul.
0: Ini tingkat desa gitu kadang ada menyelenggarakan sendiri gitu.
1: Oh iya, baris berbaris kreasi.
0: Baris berbaris itu yang biasanya ini banyak nanti beredar di media sosial core-nya
1: iya,
0: ya.
1: Meme-nya gitu.
0: Betul.
1: Ya. Ini Pak Nur juga nambahin ya Rika, katanya Caka Krisna enggak ikut karnaval, Mbak.
0: Nah, kita harusnya ini ya, dapat nomor ya, berpartisipasi, dapat nomor gitu ya, Cakra Krisna, nanti ada yang apa no, jadi ada ini, yang, jadi iya, itu gitu ya.
1: Ada yang ikut make up juga gitu.
0: Nah,
1: ya.
0: Benar-benar, dapat nomor sendiri harusnya ya. Dan harusnya nanti kalau kalau semuanya ikut karnaval, Pak, terus siapa yang siaran nanti ya?
1: Iya, betul.
0: Ya?
1: Siapa yang mengudara ya nanti?
0: Iya, kasihan dong nanti kalau cuma satu orang ya. Oke, okay. Kita ini rekrut untuk ikut karnaval aja.
1: Kita karnaval nggak usah makeup. Ya udah, kita sambil siaran gitu ya. Biar tetap siaran juga. Pak Muhammad juga ikut nambahin nih, Erika katanya kalau Cakra Krisna ikut karnaval aku daftar jadi sukarelawan.
0: Waduh.
1: Terima kasih Pak Muhammad.
0: Mana
1: ya,
0: ini coba yang mau jadi sukarelawan nanti kalau banyak oke lah ya.
1: Gas kita ikut ya.
0: Ikut karnaval Ngeronggot ya.
1: Oh, di Ngeronggot juga ada karnaval besar.
0: Iya, karena
1: gitu.
0: Ini apa namanya, Kecamatan Ngeronggot itu kadang ada umum, tingkat umum.
1: Oh gitu. Oke, untuk informasi berikutnya ya Erika, informasi traffic kali ini disampaikan oleh Pak Herman. Ini melakukan perjalanan dari Loceret menuju Kediri. Sekarang telah sampai di Simpang 4 Pace, di sana untuk arusnya alhamdulillah lancar ke empat arahnya gitu katanya. Cuacanya pun juga cerah bersahabat. Ada Bu Siti ini menginformasikan situasi arus lalu lintas di depan Terminal Bunger Asi. Agak tersendat di sana dikarenakan ada beberapa aktivitas bis yang lalu lalang. Perjalanan dari Sidoarjo menuju ke Surabaya, cuaca pun juga bersahabat. Erika,
0: geser ke Angga.
2: Saat ini Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti melepas distribusi 5,5 juta buku ke seluruh Indonesia. Program ini bertujuan memperkuat budaya membaca dan meningkatkan literasi khususnya di sekolah dengan tingkat literasi yang rendah. Sebanyak 5 juta lebih buku didistribusikan ke 510 kabupaten atau kota berdasarkan hasil asesmen nasional. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menegaskan, langkah ini merupakan arahan Presiden guna memastikan ketersediaan bahan bacaan yang memadai. Pemerintah juga menyiapkan penguatan perpustakaan sekolah dan pemenuhan pustakawan. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berharap langkah ini mampu meningkatkan minat baca serta mencetak generasi yang cerdas dan berdaya saing.
0: Terima kasih Erlangga Sandi dan juga Imalana Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Kalau Seru Cakra jadi peserta karnaval nggak tahun ini kira-kira ya? Tahun kemarin absen, tahun ini nggak absen. Atau mungkin sebaliknya, bisa disampaikan ya di 0852 9001061.

0: Ya pasang bendera, sudah pasang umbul-umbul, pasang lampu hias, rujakra ya banyak yang dipasang ya, biar meriah. Kalau muter-muter gitu ya, seru cakra lewat di perkampungan saat Agustusan ini mah seru sekali karena pada menghias lingkungannya masing-masing. Kadang melukis jalan desa juga itu ya, seru cakra meriah gitu ya. Jadi vibes kemerdekaan Agustusan itu terasa sekali kalau di jalur-jalur desa seperti itu ya. Di desa Anda apakah juga meriah seperti itu, Seru Jagra? Atau ini sudah mau masuk Agustus tapi juga tidak ada hilal apa-apa? Tidak ada hilal apa-apa. Mau apa namanya? Pasang lampu lengkung kadang ya, setiap apa namanya masuk gang itu kan kadang ada lampu lengkung ya, selamat datang, lampu lengkung selamat datang. Kemudian juga ngelukis jalan, kemudian kadang bersih-bersih gotong royong biar bersih lingkungannya saat Agustusan. Banyak agendanya ya, mungkin sudah tersenggara satu-satu di wilayah Anda, Seru Jakra. Sampaikan ya kepada kami di 0852 9001061. Ke Gatekeeper Jamal.
1: Masuk informasi disampaikan oleh Pak Haryanto, perjalanan dari Madiun menuju ke arah Kediri lewat jalur Bakur Nganjuk sejauh ini juga masih aman lancar dan cuacanya disampaikan masih bersahabat. Pak Sutrisno, di jalur Kota Kediri, tepatnya di sekitaran Muning, saat ini juga cukup ramai kendaraan roda 4 yang mendominasi dan untuk cuacanya disampaikan juga masih cukup terik. Ada Pak Halim berada di Simpang Jong Biru Kediri, dari arah Kediri Kota menuju ke arah Mengkreng, saat ini ramai lancar kendaraan roda 4 ya yang mendominasi dan untuk cuacanya juga disampaikan masih cukup cerah. Pak Wildan, perjalanan dari Jombang Kota menuju ke arah Nganjuk sudah masuk wilayah Kertosono, lepas dari Simpang 4 Kertosono saat ini ramai lancar saja. Tadi antrean di Simpang 4 Kertosono cukup banyak ya, cukup panjang, tapi masih aman saja dan cuacanya disampaikan masih cerah juga. Satu lagi informasi disampaikan oleh Pak Zamzami, berada di jalur Warujaeng, Simpang 4 Warujaeng, kondisi arus lalu lintasnya ramai lancar dan cuaca disampaikan masih cukup cerah.
0: Oke, lanjut ke Imang.
2: Dari Pak Muhammad tadi juga menanggapi Erika bahwasannya kan disuruh ikut jadi sukarelawan, ikut apa namanya karnaval. Nah kan siapa nanti yang siaran gitu, kata Pak Muhammad, streaming on street aja. Waduh, ini lumayan gitu ya, ribet ya kalau streaming ya on street ini. Kan gak hanya HP aja, gak hanya laptop aja yang diperlukan, pemancar pun juga diperlukan soalnya kalau streaming on
0: teknisinya
2: street.
0: Teknisinya yang bingung ini nanti ya, gimana ngakalannya ya.
2: Betul, nanti kasihan teknisinya nanti ya kalau streaming on street itu. Tapi perlu dicoba deh.
0: Kapan-kapan lah ya.
2: Betul.
0: Pak Chandra, ini anaknya sudah mulai bingung apa enggak jadi apa ini Agustusan?
2: Pak Muhammad. Pak Muhammad.
0: Pak Muhammad, ini Pak Muhammad kan masih ada anak yang SD gitu loh.
2: Iya. Ikut SD, atau enggak gitu kan?
0: SMA, biasanya kelas 1 itu juga ikut karnaval loh Pak Muhammad ya. Siap-siap ditunjuk nanti.
2: Oh betul.
0: Setiap
2: sekali
0: tahun ikut tapi kayaknya anaknya Pak Muhammad ini ya. Itu ikut setiap karnaval.
2: Oh gitu. Berarti di setiap daerah tuh ada karnavalnya sendiri-sendiri
0: iya,
2: ya.
0: Iya. Benar, kalau anaknya Pak Muhammad ini biasanya ikut Nganjuk Kota kan.
2: Oh gitu.
0: Nganjuk Kota sendiri gitu, Kecamatan Nganjuk ya, Kecamatan Kertosono sendiri.
2: Berarti pas Agustusan bakal banyak sekali karnaval ya, sepertinya di daerah Nganjuk.
0: Iya,
2: ini
0: MUA-nya ini pada panen. Penyewaan mobil hias panen pokoknya panen kalau semuanya. Agustusan karena setiap kecamatan ada karnavalnya kalau di Nganjuk.
2: Oh gitu. Buka MUA aja Erika.
0: MUA-nya laris manis ya, selain karena Carnival juga mantan banyak loh bulan Agustus.
2: Oh iya betul. Kan habis suroan ya.
0: Habis suroan jadi rame. Iya.
2: Selanjutnya dari Pak Nur ini katanya demi hari kemerdekaan gak apa-apa Mbak libur sehari gitu.
0: Demi ya.
2: Iya nanti memang. Mbak Erika jadi cucuk lampa.
0: Cucuk lampa.
2: Mas Jamal, Mas Alvan, Mas Andi, Maca jadi purnakawan.
0: Nah itu ya, mau apa enggak kira-kira Mas Alvan dan jadi purnakawan ini.
2: Nah itu.
0: Kalau Mas Jamal kayaknya oke berangkat gitu ya. Kalau Mas Jamal oke gas gitu. Alvannya ini ya.
2: Mau enggak ribet itu ya?
0: Mau enggak langsung alasan demam.
2: Enggak ikut saya.
0: Demam pusing udah ya.
2: Enggak. Selanjutnya Rika ini datang dari wilayah Kediri, ada satu informasi terkait dengan aksi vandalisme. Ini menyasar situs bersejarah di Desa Kandat, Kecamatan Kandat, yang di mana situs kereta Mbah Gleyor yang diperkirakan telah ada sejak abad 18 ini dicoret-coret, Rika. Menggunakan cat oleh orang yang enggak dikenal. Dan gak hanya itu, makam keluarga di desa setempat ini juga menjadi sasaran aksi serupa begitu. Staf Bidang Sejarah dan Purbakala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri, Ahmad Kudori ini mengatakan bahwa aksi vandalisme tersebut pertama kali diketahui sekitar sepekan yang lalu. Tapi baru dilaporkan itu pada minggu ini. Saat itu situs kereta Mbah Gleyor dicat warna putih oleh seseorang yang diduga merupakan orang dengan gangguan jiwa gitu, Erika.
0: Jadi, yang merusak ini ODGJ. Seorang yang ada gangguan
2: betul,
0: kejiwaan gitu ya.
2: Betul, ada gangguan kejiwaan. Tapi mirisnya semuanya dicoret, Erika. Gak hanya situs kereta Mbah Gleyor, tapi juga makam-makam di sekitar situs kereta Mbah Gleyor ini dicoret-coret semuanya oleh orang dengan gangguan jiwa tersebut. Mungkin untuk kedepannya bisa dikasih pengaman yang lebih ekstra saja ya. Ini dicoret-coretnya juga lumayan loh, Erika. Dicoret warna hijau begitu untuk keretanya. Sebelumnya yang warnanya putih bersih, jadi warnanya itu seperti coretan di tembok-tembok kayak gitu loh, Erika. Yang dicoret-coret warna hijau dengan berbagai coretan gak nentu gitu. Aduh, kasihan sekali ya. Padahal ini merupakan salah satu situs ya yang berada di Kabupaten Kediri dan sudah ada sejak abad ke-18. Dan ini menjadi pelajaran juga buat kita semua, kalau pergi ke situs-situs seperti itu kita jaga bersama-sama agar apa ya, agar tidak merusak fasilitas gitu ya, Erika ya. Kasihan nanti kalau dicoret-coret, itu kan sudah lama, masa kita datang kita coret-coret begitu kan. Padahal itu salah satu apa ya, kayak situs berharga juga,
0: cagar budaya
2: yang ada sejak abad 18 kan juga lumayan sekali. Jadi perlu diperhatikan lagi kalau kita datang ke situs-situs seperti
0: keamanannya mungkin bisa ditingkatkan ya.
2: Betul, mungkin ini dia datangnya malam hari ya, Rika.
0: Oh, datangnya malam hari. Karena
2: jadi
0: kalau
2: ada yang tahu.
0: Seorang yang terkena gangguan kejiwaan ini kan juga kita tidak bisa mengkontrol.
2: Iya,
0: gitu
2: betul.
0: Ya.
2: Jadi, apalagi kalau dia masuknya berpakaian biasa saja, kan kita juga nggak tahu dia orang dengan gangguan jiwa.
0: Betul,
2: gitu.
0: Jadi mungkin pengamanannya juga kali ya, Ima.
2: Betul.
0: Ya, lebih diperhatikan. Kalau malam mungkin diperketat lagi gitu.
2: Betul. Selanjutnya Erika, Mas Putra ini melakukan perjalanan dari Tulungagung menuju ke Blitar, telah sampai di SPBU Rejotangan. Untuk arusnya juga lumayan ramai lancar, cuaca pun juga cerah, SPBU-nya aman, tidak antri yang berkepanjangan, Erika.
0: Oke, lanjut ke Anggang.
3: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengingatkan perusahaan penempatan pekerja migran agar tak hanya fokus memberangkatkan warga, tetapi juga memastikan perlindungan menyeluruh. Langkah ini penting untuk mencegah pekerja migran menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Veronica Tuan, menegaskan perusahaan penempatan harus menjamin perlindungan sejak perekrutan hingga penempatan. Pemerintah juga memperkuat pengawasan melalui surat keputusan bersama lintas lembaga guna menutup celah penyalahgunaan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Pemerintah juga berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan LPSK guna memastikan penanganan cepat bagi korban tindak pidana perdagangan orang. Masyarakat pun diajak berperan aktif melaporkan dugaan perdagangan orang sebagai upaya pencegahan bersama.
0: Baik, terima kasih Angga. Sebelumnya ada Ima dan juga Mahbub Jamal, gatekeeper.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Mega 1
1: dan Zana.
2: 106,1 Radio Cakra Krisna. Saya cek informasi dulu ke Jamal.
3: Masuk informasi ini tadi disampaikan oleh Pak Hamzah ya. Tadi perjalanan dari Kediri Kota menuju ke arah Nganjuk lewat jalur Merican sejauh ini masih aman lancar saja dan cuacanya disampaikan masih cukup cerah. Patris Bianto ini tadi mengabarkan hindari kota Surabaya karena ada aksi yang digelar oleh kawan-kawan dari salah satu perguruan pencak silat ya di kota Surabaya. Untuk titik aksinya ada di kantor Polrestabes Surabaya. Lalu juga masuk info disampaikan Pak Nugraha di kawasan Kertosono mulai dari Simpang 4 Kertosono sampai ke arah Pasar Kertosono saat ini masih aman lancar dan cuacanya disampaikan masih cukup cerah. Pak Febri berada di jalur dalam kota Nganjuk, tepatnya di sekitaran Kauman, saat ini lengang saja dan untuk cuacanya disampaikan juga masih cukup cerah. Pak Indra, perjalanan dari Madiun menuju ke arah Surabaya lewat jalur tol saat ini sampai di kawasan tol Mojokerto masih aman lancar saja dan cuacanya disampaikan masih bersahabat. Lalu juga ada informasi disampaikan oleh Pak Wahid, perjalanan dari Mojokerto menuju ke arah Kediri lewat jalur bawah saat ini sampai di kawasan Mojoagung Jombang juga masih aman lancar Erika, tidak terlalu ramai untuk kendaraan yang melintas dan cuacanya disampaikan masih cukup cerah.
2: Baik, terima kasih Mahbub Jamal, gatekeeper.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krisna.
2: Sementara itu Sri Cakra, terkait dengan cuaca di wilayah Nganjuk siang hingga malam nanti.

0: sudah berhasil tersambung dengan Prakirawan Cuaca BMKG Nganjuk, Bapak Astiaris. Selamat siang, Bapak. Assalamualaikum.
1: Selamat siang, Mbak Erika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, bagaimana Bapak kabarnya untuk hari ini? Sehat, Ge?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Bapak Astiaris, ini mungkin bisa disampaikan langsung ya terkait dengan perakiraan cuaca di wilayah Nganjuk dan sekitarnya siang hingga malam nanti, atau mungkin bahkan 3 hari ke depan, Bapak, bagaimana kondisi wilayah Nganjuk, monggo.
1: Baik, terima kasih. Jadi kami sampaikan untuk perakiraan cuaca wilayah Kabupaten Nganjuk hari ini, siang ini hingga sore dan malam hari nanti. Untuk siang hingga sore, cuaca didominasi cuaca cerah. Kemudian nanti di malam itu didominasi cuaca cerah berawan hingga berawan. Kemudian di dini hari, cuaca akan kembali cerah. Kemudian untuk kondisi suhu udara pada malam hari nanti, ini berkisar antara 19 hingga 28 derajat Celcius. Untuk wilayah seperti Ngetos, kemudian Sawahan, ini suhu lebih rendah dibandingkan yang Nganjuk bagian bawah. Jadi Ngetos, Sawahan itu suhu berkisar antara 18 hingga 19 pada dini hari minimumnya. Kemudian kalau untuk yang Nganjuk bagian bawah, suhu terendah nanti berkisar antara 20 hingga 23. Rata-rata di 22 hingga 23 derajat Celcius. Kemudian untuk kelembapan, ini juga nanti malam akan kembali naik. Ini berkisar antara 60 hingga 80%. Kemudian untuk angin, masih didominasi angin dari timur dan dari tenggara. Ini dengan kecepatan 5 hingga 15 km per jam. Kemudian untuk prospek cuaca Kabupaten Nganjuk untuk 3 hari ke depan, ini juga masih didominasi kondisi cerah hingga berawan dengan cuaca yang relatif kering, kemudian akan terasa panas atau terik di siang hari. Untuk pagi 3 hari ke depan, cuaca didominasi cuaca cerah hingga cerah dan berkabut di beberapa wilayah saja. Kemudian untuk siang hari juga didominasi cerah berawan, kemudian malam hari didominasi cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk kondisi dinamika atmosfer hingga 3 hari ke depan, ini masih didominasi monsun Australia atau angin timuran. Kemudian kondisi saat ini juga di Samudra Pasifik menunjukkan kondisi menuju ke El Nino kuat. Hasil pantauan dari suhu muka laut dasarian ini terakhir tercatat anomalinya 2,26 derajat Celcius. Kemudian dari indeks SOI atau Short Oscillation Index, ini bisa untuk melihat pergerakan atau melihat kuat tidaknya dari angin pasat. Ini menunjukkan angka minus 28,2 milibar. Artinya tekanan di Samudra Pasifik itu lebih rendah dibandingkan tekanan yang ada di wilayah Australia, sehingga angin akan bergerak dari Australia melewati Indonesia menuju ke Samudra Pasifik. Jadi SOI itu mengindikasikan perbedaan tekanan antara Tahiti dan Darwin. Jadi Tahiti yang ada di Samudra Pasifik, kemudian Darwin yang ada di Australia. Nah, jika anomalinya negatif, ini menunjukkan arah pergerakan dari Darwin menuju ke Tahiti. Tapi kalau anomalinya positif di atas batas minimalnya itu 12 milibar. Artinya kalau lebih plusnya lebih dari 12, berarti arahnya dari Tahiti menuju dari Darwin maaf, dari Tahiti menuju Darwin. Tapi kalau minus itu pergerakannya dari Darwin atau dari Australia menuju ke Samudra Pasifik, seperti itu, Mbak.
0: Oke, jadi untuk apa namanya? Sementara untuk angin, ini juga ada peningkatan kecepatan angin di sejumlah wilayah, ya, Bapak Stianis?
1: Iya, betul. Jadi hanya saja karena tekanan di selatan Australia ini cukup tinggi, tetapi tidak setinggi saat yang kemarin-kemarin itu. Mm-hmm. Kalau yang kemarin itu tekanan bisa mencapai 1038 ke atas, hampir 1040 berapa gitu kalau saya tidak salah. Mm-hmm. Kemudian di wilayah Asia, di benua Asia, itu tekanan udaranya hanya 998 milibar. Nah, perbedaan gradien tekanan ini, semakin tinggi perbedaan gradien ini menyebabkan angin yang bergerak itu juga akan semakin cepat begitu. Terus kemudian beberapa hari kemarin kan juga ada pola siklonik, tekanan rendah, kemudian siklon yang ada di Samudra Pasifik, gitu, Mbak.
0: Oke, baik. Terakhir, Bapak Setiaris, mungkin ada himbauan untuk warga Nganjuk dan sekitarnya, monggo.
1: Himbauan untuk warga Nganjuk hari ini sebenarnya sudah keluar monitoring hari tanpa hujan untuk wilayah Jawa Timur. Kalau untuk wilayah Kabupaten Nganjuk ini didominasi warna merah, artinya lebih dari 60 hari itu wilayah Nganjuk sudah tidak diguyur hujan atau lebih dari 60 hari tanpa hujan. Nah, ini kalau dalam meteorologi ini sudah masuk dalam kategori kekeringan ekstrim, artinya untuk wilayah-wilayah yang memang rawan dengan krisis air bersih ini sudah ke level warna merah, level awas. Jadi sudah mungkin di beberapa wilayah sudah mulai ada yang dropping air. Nah, kalau dilihat dari peta hari tanpa hujan untuk wilayah Jawa Timur, ini Jawa Timur bagian tengah dan bagian barat, mulai dari Jombang, Kediri, kemudian Nganjuk sampai ke Ngawi, Magetan, Bojonegoro, Tuban, ini didominasi warna merah. Jadi antara 30, 60, kemudian ada yang di atas 60. Jadi memang sudah memasuki fase-fase kering. Kemudian untuk di Jawa Timur yang bagian timur, ini masih terdeteksi adanya hujan seperti di Kabupaten Banyuwangi, kemudian di Malang, kemudian di Lumajang yang bagian selatan. Kemudian kalau untuk Kediri Raya, ini wilayah Trenggalek dan sedikit wilayah Tulung Agung di selatan sekitar Mbesuki, kemudian kalau Galek sekitar Munjungan, ini masih ada hujan, artinya adanya gangguan gelombang ekuatorial Rossby yang diprediksi hari ini dan besok sudah mulai hilang, ini masih memberikan dampak di beberapa wilayah yang saya sebutkan tadi. Kemudian untuk yang bagian tengah ini di sekitar Mojokerto, yaitu sekitar Pacet, sekitar mana? Trawas itu. Kemudian Jombang ini sekitar Wonosalam, ini masih dalam kategori pendek. Jadi 6 sampai 10 hari hujan terakhir masih tercatat, bahkan ada beberapa wilayah yang masih ada yang turun hujan. Itu, Mbak.
0: Baik, terima kasih informasi serta himbauannya, Bapak. Saya selalu nggih.
1: Nggih, sami-sami.
0: Nggih, selamat lanjutkan tugas kembali. Selamat sore ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Baru saja tersambung dengan Bapak Stiaris, peragrawan cuaca dari BMKG Nganjuk terkait dengan cuaca wilayah Nganjuk dan sekitarnya.

0: Hollywood Music。
1: Sederhanakanlah kamu dan tetap beramal. Menciptakanlah bahwa tidak seorang pun yang dapat selamat kecuali pada amal perbuatannya. Hadis riwayat Muslim.
2: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krisna hingga sore hari ini. Masih bersama dengan saya, Erika, dibantu gatekeeper Mahbub Jamal, Imalana, serta Angga. 085290061, Anda bisa sertakan foto maupun juga videonya kepada kami. Seru Jagra Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Udia dari Prambon Temu 2 RT 4 RW 2 Kabupaten Sidoarjo. Saya menderita sakit lambung dispepsia udah 3 bulan. Waktu saya makan itu sakit, minum sakit, mau apa aja itu sakit. Saya pertama kali saya minum Naria Gester sama CA 10 tetes masih kurang. Saya tambah lagi 15 tetes baru merasakan agak enak. Herbal Naria, obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Manyan Kediri, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Manyan Kediri. Lokasinya berada di Dusun Geneng, Desa Maron, Desa Sidowarek, Kabupaten Kediri. Sasarannya dari Jembatan Maron, Anda bisa ke barat kurang lebih 50 meter utara jalan.

0: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Persatuan Wartawan Indonesia dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Kabupaten Nganjuk menggelar aksi damai di depan kantor DPRD Kabupaten Nganjuk pada Kamis 30 Juli 2026. Dalam aksi damai tersebut, para insan pers Nganjuk menyampaikan sejumlah tuntutan kepada DPRD Nganjuk terkait dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyematkan istilah londo ireng kepada wartawan dan jurnalis. Selain berorasi menyampaikan tuntutan, aksi damai tersebut juga diwarnai dengan aksi penanggalan ID card pers masing-masing wartawan dan tabur bunga sebagai bentuk kekecewaan para insan pers terhadap pernyataan Presiden Prabowo Subianto.
0: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
3: Halo, selamat sore, kembali pada program Jaring Radio bersama saya Erika Dwi. Pemerintah Kabupaten Trenggalek melalui Unit Layanan Pengadaan atau ULP mencatat peningkatan signifikan jumlah tender proyek pada tahun 2026. Selengkapnya bersama Zain Anissa, Krishna FM Trenggalek.
4: Kepala Bagian ULP Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Trenggalek, Subri Hadi, mengatakan peningkatan itu dipicu bertambahnya proyek infrastruktur dari sejumlah organisasi perangkat daerah. Saat ini ULP juga masih menunggu pelimpahan beberapa paket pekerjaan, termasuk pembangunan jembatan dan 6 paket proyek dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan yang tengah menyelesaikan dokumen teknis. Sejumlah proyek yang akan ditenderkan meliputi rehabilitasi gedung pemerintahan, pembangunan gedung RSUD, sistem penyediaan air minum, pembangunan jembatan, jalan usaha tani, hingga proyek drainase, pedestrian, dan jogging track. Selain itu, pemerintah daerah juga menyiapkan penataan kawasan wisata seperti Gua Lowo, Pantai Karanggongso, Pantai 360 Perigi, dan kawasan hutan wisata melalui skema dana pinjaman daerah. Menurut Supri Hadi, pembangunan drainase menjadi langkah awal untuk mengurangi genangan air di kawasan perkotaan, meski penanganan banjir tetap memerlukan perencanaan berkelanjutan. Saya Zain Anissa melaporkan dari Radio Krishna FM Trenggalek.
3: Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi yang menjerat Wali Kota Madiun nonaktif Maidi kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya pada Kamis 30 Juli 2026. Selengkapnya bersama Diana, Krishna FM Madiun.
5: Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi menghadirkan 6 orang saksi untuk memberikan keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan 3 terdakwa, yakni Maidi, mantan Kepala DPUPR Kota Madiun Torik Mega, serta Direktur CV Sekar Arum Rohim Ruhdianto. Salah satu saksi, Heri Purnawirawan atau Heri Tawang, mengaku pernah diminta Maidi menerima uang hasil penjualan tanah di Kecamatan Babatan, Kabupaten Ponorogo. Namun, ia menyatakan tidak mengetahui proses transaksi jual-beli tanah tersebut. Heri juga mengungkap pernah diminta mengurus keberangkatan ibadah umroh melalui Biro Perjalanan atas permintaan Maidi. Selain itu, saksi lain dari DPUPR Kota Madiun menerangkan bahwa alat berat milik pemerintah daerah memang pernah digunakan di kawasan tempat pemrosesan akhir atau TPA Winongo. Meski demikian, saksi menegaskan alat berat tersebut tidak pernah disewakan kepada pihak rekanan. Persidangan masih akan berlanjut dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi lainnya untuk mengungkap fakta dalam perkara dugaan korupsi tersebut. Saya Diana melaporkan dari Krishna FM Madiun.
3: Pemerintah Kabupaten Bojonegoro segera merealisasikan proyek pelebaran jalan poros Purwosari Tambakrejo pada tahun anggaran 2026. Selengkapnya bersama Desta, Krishna FM Bojonegoro.
6: Proyek senilai sekitar 20 miliar rupiah yang bersumber dari dana alokasi khusus Kementerian Pekerjaan Umum ini bertujuan meningkatkan konektivitas antar wilayah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Bojonegoro, Maftukan, mengatakan pelebaran jalan akan dilakukan sepanjang 8,15 km dengan penambahan lebar badan jalan masing-masing 1,2 meter di sisi kanan dan kiri. Proyek ini juga dilengkapi pembangunan drainase di sejumlah titik untuk mengurangi genangan air saat musim hujan. Jalur tersebut akan melintasi 7 desa di Kecamatan Purwosari dan Kecamatan Tambakrejo dengan target penyelesaian pada November 2026. Sebelum pekerjaan dimulai, pemerintah telah menggelar sosialisasi bersama DPRD, Forkopimcam, pemerintah desa, Dinas PU Bina Marga, kontraktor, dan konsultan pengawas. Saya Desta melaporkan dari Radio Krishna FM Bojonegoro.
3: Seorang anak tunanetra asal Kabupaten Wonosobo berhasil kembali melanjutkan pendidikan setelah sempat mengalami trauma akibat perundungan atau bullying. Selengkapnya bersama Nisa Krishna FM Wonosobo.
7: Kesempatan itu diperoleh melalui program sekolah rakyat yang memberinya lingkungan belajar baru yang lebih aman, inklusif, dan mendukung proses pemulihan mental. Sang ibu mengaku putranya sempat kehilangan semangat untuk bersekolah karena kerap menjadi korban perundungan. Namun, sejak bergabung di sekolah rakyat, kepercayaan dirinya mulai tumbuh kembali. Selain mendapatkan pendidikan formal, siswa juga memperoleh pendampingan, perhatian, dan dukungan dari para guru maupun teman-temannya sehingga lebih nyaman menjalani proses belajar. Saya Anissa Aryani melaporkan dari Radio Krishna FM Wonosobo.
3: Aliansi Masyarakat Kutai Kartanegara mendatangi Mapolda Kalimantan Timur untuk meminta kepolisian mengusut tuntas isu video asusila yang diduga melibatkan seorang anggota DPRD Kutai Kartanegara. Selengkapnya bersama Amoy Krishna FM Samboja Kutai Kartanegara.
8: Mereka meminta agar polisi mengungkap fakta yang sebenarnya. Jika dugaan tersebut terbukti benar, proses hukum diminta berjalan sesuai aturan. Sebaliknya, jika informasi itu ternyata hoaks, penyebarnya diminta diproses secara hukum. Kuasa hukum Aliansi Masyarakat Kukar, Muhammad Rifai, mengatakan isu tersebut telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, sehingga perlu ada kepastian hukum. Sementara itu, Kabid Humas Polda Kalimantan Timur, Kombes Pol Teddy Sopandi, membenarkan adanya penyampaian aspirasi dari masyarakat. Menurutnya, Polda Kaltim masih melakukan pengecekan terkait dugaan video tersebut maupun kemungkinan adanya laporan resmi. Hasilnya akan disampaikan kepada publik apabila sudah ada informasi yang dapat dipublikasikan sesuai ketentuan yang berlaku. Saya Amoy melaporkan dari Krishna FM Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
3: BMKG Stasiun Geofisika Nganjuk menyatakan Indonesia saat ini telah memasuki fase El Nino kuat. Selengkapnya bersama Caca Krishna FM Nganjuk.
9: Kondisi tersebut ditandai dengan anomali suhu muka laut di Samudra Pasifik yang mencapai sekitar 1,5 derajat Celcius pada periode Mei hingga Juli 2026. Dampaknya curah hujan selama musim kemarau diperkirakan menurun, suhu udara terasa lebih panas, serta peningkatan potensi kekeringan dan kebakaran hutan maupun lahan termasuk di wilayah Madiun Raya. Prakirawan BMKG Nganjuk, Setiaris, menjelaskan dampak El Nino tidak sama di setiap daerah. Menurutnya, wilayah Madiun Raya lebih berpotensi mengalami kekeringan yang dapat memicu berkurangnya ketersediaan air dan peningkatan resiko kebakaran hutan maupun lahan. Ia menghimbau masyarakat menghemat penggunaan air, tidak membakar sampah atau lahan secara sembarangan, serta meminta petani menyesuaikan pola tanam menghadapi cuaca yang lebih kering. BMKG memperkirakan dampak El Nino paling signifikan berlangsung pada Juli hingga November 2026, sebelum musim hujan mulai kembali pada Desember. Saya Caca melaporkan dari Radio Krishna FM Nganjuk.
3: Sejumlah pengurus Koperasi Desa Merah Putih, KDMP di Kabupaten Pacitan memilih mengundurkan diri dari jabatannya. Selengkapnya bersama Ratih Anggraini, Krishna FM Pacitan.
10: Mereka mengaku selama ini minim dilibatkan dalam pengelolaan koperasi dan hanya dijadikan pelengkap administrasi. Kondisi tersebut membuat para pengurus merasa tidak memiliki peran nyata dalam menjalankan program yang digagas pemerintah tersebut. Salah satu mantan pengurus KDMP berinisial IM mengatakan, dirinya memutuskan mundur karena sejak awal tidak pernah diajak berdiskusi maupun dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Menurutnya, nama pengurus hanya dicantumkan untuk memenuhi persyaratan administrasi, sementara seluruh kebijakan dijalankan oleh pihak tertentu. Ia berharap ke depan pengelolaan KDMP dilakukan secara terbuka, profesional, dan melibatkan seluruh pengurus, agar tujuan koperasi benar-benar dapat dirasakan masyarakat. Rati Anggraini, Krisna FM, Pacitan.
3: Demikian jaring radio, saya Erika, sampai jumpa.
2: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krisna Group, Radio Krisna FM Nganjuk, Radio Krisna FM Trenggalek, Radio Krisna FM Madiun, Radio Krisna FM Bojonegoro, Radio Krisna FM Pacitan, Radio Krisna FM Lumajang, Radio Krisna FM Malang, Radio Krisna FM Wonosobo, Radio Krisna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krisna FM Pati, Radio Krisna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krisna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Anda saat ini sedang mendengarkan siaran kami di mana? Seru Cakra, di rumah saja atau sedang dalam perjalanan? Jangan lupa Anda terus sampaikan kepada kami ya, kondisi di wilayah Anda seperti apa. Ke gatekeeper Angga.
1: Kementerian Sosial mulai menerbitkan Kartu Penyandang Disabilitas Virtual sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2026. Kartu digital ini menjadi syarat utama bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh berbagai konsesi di sebuah sektor strategis. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan, pemegang kartu berhak mendapatkan konsesi minimal 20% di 9 sektor utama. Hingga saat ini, lebih dari 4 juta penyandang disabilitas telah terverifikasi dan hampir 15 juta data tunggal sosial dan ekonomi nasional. Status kepemilikan kartu dapat dicek melalui aplikasi Cek Bansos. Selama masa transisi, warga yang belum memiliki kartu tetap dapat menggunakan surat keterangan disabilitas. Kementerian Sosial menargetkan seluruh penyandang disabilitas memiliki kartu tersebut pada tahun 2027 mendatang.
0: Lanjut ke Ima.
2: Dari Pak Tri Isbianto nih, Erika, bahwasannya hindari kota Surabaya, kata beliau, karena ada demo rame lokasi di kantor Polrestabes kota Surabaya. Ada demo PSHT, katanya mau demo bersama dengan debt collector begitu. Jadi untuk sedulur cakra mungkin yang ingin melintas di kawasan kota Surabaya, mohon berhati-hati karena kabarnya di wilayah kota Surabaya ada demo begitu ya, kata Pak Tri Isbianto. Selanjutnya informasi dari Bu Rofi Atun, ini yang melakukan perjalanan dari Ngluyu menuju ke Kertosono, telah sampai di daerah Pasalengkong. Untuk arusnya juga lumayan lancar-lancar saja, cuaca pun juga bersahabat. Ada Pak Agung, perjalanan dari Pace menuju ke Bagor, telah sampai di Simpang 4 Peloso Nganjuk, arusnya di keempat arahnya juga lumayan lancar, cuaca pun juga sama cerah bersahabat. Situasi arus lalu lintas di kawasan Pasar Ngemplak Turungagung ramai lancar di kedua arahnya. Berikut informasi dari Pak Yuwono ya. Lalu ada Pak Wijianto, perjalanan dari Tulung Agung menuju Kertosono, saat ini telah sampai di Simpang 4 Jong Biru. Untuk arusnya di keempat arahnya juga lumayan lancar saja, cuaca pun juga cerah bersahabat. Erika.
0: Baik, terima kasih Himalana. Sebelumnya ada Erlangga Sandi di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Ya, Seru Cakra melintas di mana untuk sore hari ini, kondisinya seperti apa? Bisa Anda sampaikan kepada kami ya. Biasa sore hari cenderung sudah mulai ramai ya di beberapa titik. Jadi penting untuk Anda berkabar agar jadi kewaspadaan untuk Seru Cakra lainnya yang akan melintas di jalur yang Anda lalui saat ini. Ke Gatekeeper Jamal.
1: Masuk informasi ini tadi disampaikan oleh Pak Haris, perjalanan dari Kediri menuju Nganjuk Kota tepatnya. Saat ini melintas di jalur Loceret juga masih aman lancar dan cuacanya disampaikan masih bersahabat saja. Lalu juga ada Pak Dewa melintas di Kertosono Nganjuk sepanjang jalur yang menuju ke arah Pasar Kertosono saat ini juga ramai lancar dan cuacanya disampaikan masih bersahabat. Pak Firdaus melintas di jalur Bandar Kedungmulyo Jombang ke arah Jombang Kota juga masih aman, tidak ada hambatan. Kendaraan roda 4 yang mendominasi dan untuk cuacanya disampaikan masih cukup cerah. Satu lagi informasi disampaikan oleh Pak Firman tadi berada di kawasan Papar Kediri, simpang 4 Papar. Kondisi arus lalu lintasnya cenderung ramai, didominasi kendaraan roda 4 dan cuacanya disampaikan masih cukup cerah, Erika.
0: Baik, lanjut ke Ima.
2: Dari Pak Yitno di Jombang, Erika tadi sempat membagikan satu video begitu terkait dengan gerak jalan yang akan ada pada bulan Agustus mendatang. Ini merupakan gerak jalan Rojo 2026. Ini sepertinya setiap tahun ada ini, Erika.
0: Setiap tahun ada rutinan ya.
2: Betul. Dan ini lumayan besar juga ya untuk gerak jalan Rojo ini. Yang dimana untuk tahun ini diadakan pada hari Sabtu 8 Agustus 2026. Startnya nanti jam 1 siang dari Sanggar Pramuka Ngoro sampai dengan depan Plaza Telkom Jombang. Terbuka untuk umum juga, Erika. Bisa daftar sebelum tanggal 4 Agustus 2026. Dari informasi yang dibagikan oleh Pak Yitno di Jombang. Selanjutnya dari Bu Inung di Rejoso, katanya lagunya kenangan banget Mbak Erika.
0: Sesuai judulnya ya, ini tadi kan tembang kenangan kita ya, jam 3 gitu. Sore. Iya.
2: Lagunya Jamal Mirdad katanya.
0: Betul,
2: gitu.
0: Hati selembut apa ini? Selembut salju.
2: Oh gitu, emang kita di jam-jam seperti ini lagi apa ya?
0: Nostalgia ya,
2: betul.
0: Nostalgia menghadirkan kenangan, lagu tembang kenangan satu jam. Jam 3 sampai jam 4.
2: Betul,
0: ya.
2: Betul, buat kita lebih berkenang lagi ya masa-masa cinta indah kita. Gitu. Terus untuk cuaca di Desa Talang Rejoso masih panas, lalu lintasnya ramai lancar kedua arahnya. Selanjutnya untuk informasi traffic dari Mbak Sinta, situasi arus lalu lintas di kawasan Alun-Alun Caruban ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2 dan juga roda 4. Cuaca pun juga bersahabat. Perjalanan Bu Septiana dari Jombang menuju ke Madiun saat ini telah sampai di perempatan Kertosono, terpantau lumayan lancar ya, dengan dominasi oleh kendaraan berat dan juga roda 2. Cuaca pun juga cerah. Pak Bagas mengabarkan situasi arus lalu lintas di depan Pasar Keras Kediri. Saat ini ramai lancar di kedua arahnya, baik dari arah Kediri maupun dari arah Tulungagung. Cuacanya pun juga cerah bersahabat. Bu Andriani ini yang mengirimkan sebuah video ya, perjalanan dari Baron Nganjuk menuju ke Surabaya saat ini telah sampai di flyover Peterongan Jombang. Untuk arusnya pun di dalam video ini terpantau ramai lancar dan juga cuacanya pun juga cerah bersahabat. Erika.
0: Oke, lanjut ke Angga.
3: Saat ini, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menduga seorang pilot warga negara Malaysia berinisial MSO merupakan bagian dari jaringan narkotika internasional. Penyidik menemukan bahwa tersangka tidak hanya berperan sebagai kurir, tetapi diduga telah beberapa kali melakukan penyelundupan lintas negara. Sebelumnya, MSO ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang setelah petugas menemukan 26 kg ekstasi dan sabu-sabu di kopernya. Tersangka mengaku dijanjikan upah 50 ribu ringgit Malaysia untuk membawakan barang tersebut ke Jakarta atas arahan jaringan di Malaysia. Penyidik terus mengembangkan kasus ini untuk mengungkapkan jaringan internasional yang terlibat hingga ke pihak penerima barang. Atas perbuatannya, MSO telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di rutan Bareskrim Polri.
0: Baik, terima kasih Angga. Sebelumnya ada Imalana serta Mahbub Jamal, gatekeeper.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.
6: Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakra Krishna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talk show Meja Hijau Radio Cakra Krishna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakra Krishna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakra Krishna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakra Krishna.

Ya, seru Cakra, cukup ramai ya situasi di beberapa titik, termasuk juga di wilayah Surabaya. Massa dari salah satu perguruan silat ini sudah mulai memadati kawasan Mapolrestabes Surabaya sekitar jam 2 siang lewat 15 menit. Dalam aksi damai tersebut, massa menegaskan dukungan terhadap penegakan hukum sekaligus menyatakan penolakan terhadap praktik premanisme yang mengatasnamakan debt collector. Pantauan di lokasi, massa mengenakan pakaian hitam khas perguruan silat dan membawa sejumlah bendera organisasi. Sebuah mobil komando disiapkan sebagai pusat penyampaian aspirasi, sementara aparat kepolisian berjaga di depan Mapolrestabes Surabaya untuk mengamankan jalannya aksi. Perwakilan komando arus bawah perguruan silat tersebut menyampaikan bahwa ada 1.000 anggota dari berbagai wilayah di Surabaya mengikuti aksi damai di Mapolrestabes Surabaya. Dalam orasinya, diingatkan seluruh peserta aksi untuk menjaga ketertiban selama menyampaikan aspirasi. Ia pun menegaskan bahwa seluruh proses hukum terkait dengan penganiayaan dan pembacokan terhadap anggota perguruan silat tersebut diserahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Pihaknya menolak segala bentuk kekerasan dalam proses penagihan utang yang bertentangan dengan hukum. Dalam kesempatan itu juga ditegaskan bahwa perguruan silat tersebut siap mendukung pemberantasan aksi premanisme di kota Surabaya. Ia berharap aparat penegak hukum dapat menangani perkara tersebut secara adil sehingga kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum tetap terjaga. Aksi yang digelar merupakan aksi damai dan bukan untuk menciptakan kericuhan. Ya, jadi hindari kota Surabaya terlebih dahulu, Seru Cakra, karena cukup ramai sekali.

0: Gak keren, pasti bapak driver angkatan 90-an sambil lip-sync ini. Waduh.
1: Tahu ya lagunya ini ya.
0: Betul, ini saya tadi juga sempat searching gitu ya di Google Ernie Johan itu yang mana, kan saya kan anak Gen Z ya.
1: Ternyata jadi cantik bener.
0: Iya, cantik sekali ini ya Ibu Ernie Johan ini. Ya, kapan-kapan saya dengarkan lagi lah ya untuk lagu-lagunya. Lagu-lagunya juga enak-enak tadi ya, sempat diputarkan juga begitu. Selanjutnya dari wilayah Surabaya, tadi juga sempat diberitakan kan Erika, bahwasanya arus lalu lintas ini dialihkan. Situasi di sekitaran Polrestabes Surabaya terpantau terdapat aksi massa di depan Mapolres Surabaya, ya di mana akibat kondisi tersebut arus lalu lintas yang mengarah ke Jalan Veteran saat ini dialihkan menuju ke Jalan Kembang Jepun untuk mengurangi kepadatan di sekitar lokasi. Jadi bagi masyarakat ataupun sedulur cakra yang hendak melintas di kawasan tersebut disarankan mencari jalur alternatif yang lain agar perjalanan tetap lancar dan terhindar dari kemacetan. Jadi perlu diingat untuk Jalan Veteran ditutup, dialihkan menuju ke Jalan Kembang Jepun yang dimana untuk mengurangi kepadatan di sekitar lokasi. Selanjutnya Rika, untuk satu informasi terkait dengan cuaca ini ya, berdasarkan peringatan dini dari BMKG, Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Perak, Surabaya, untuk teman-teman nelayan atau yang punya aktivitas di sekitar pantai selatan Jawa Timur, khususnya tetap waspada ya, tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Timur ini masih berpotensi mencapai lebih dari 2 meter. Ini lumayan tinggi juga ya Erika untuk gelombangnya. Wilayah yang perlu berhati-hati ini ada di perairan Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang, Jember hingga Banyuwangi. Kondisi ini dipengaruhi oleh angin yang masih cukup kencang sehingga sewaktu-waktu tinggi gelombang ini masih bisa meningkat. Dan BMKG pun mengimbau kepada nelayan, operator kapal maupun masyarakat yang mungkin beraktivitas di laut ya untuk selalu memantau informasi cuaca terbaru sebelum berangkat. Karena memang seperti yang kita ketahui ya Erika, akhir-akhir ini tuh cuaca nggak menentu. Kadang sekarang bisa cerah, tapi besok sudah cerah berawan. Bisa jadi hari ini juga ada hujan lokal, karena di mana hujan lokal itu sempat di on air beberapa hari yang lalu bersama dengan Bapak Setiaris. Hujan lokal itu nggak bisa diperkirakan, Erika.
1: Betul.
0: Jadi bisa diperkirakannya tuh hamin satu hingga setengah jam. Jadi perlu lebih waspada untuk seluruh cakra yang ingin beraktivitas di luar ruangan, tetap pantau untuk cuaca di informasi BMKG, Erika.
1: Baik, lanjut ke Angga.
2: Menteri Pertanian Andri Amran Sulaiman menegaskan seluruh pabrik gula wajib memiliki kebun tebu sendiri guna mempercepat swasembada gula nasional. Kebijakan ini merupakan arah Presiden untuk memperkuat pasokan bahan baku sekaligus mengurangi impor gula. Menurut Menteri Pertanian, aturan ini menegaskan regulasi lama yang mewajibkan pabrik gula, termasuk industri rafinasi, membangun kebun tebu sendiri. Langkah ini diambil agar pasokan bahan baku terjamin dan mampu meningkatkan produktivitas industri. Pemerintah berharap kebijakan ini menciptakan ekosistem industri yang sehat, meningkatkan kesejahteraan petani tebu, serta memproduksi gula secara berkelanjutan. Dengan bahan baku dalam negeri, target swasembada gula dapat tercapai lebih cepat.
1: Baik, terima kasih Angga. Sebelumnya ada Imalana, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Ayo Tolan Radio Cakra Krishna.
5: Ambung Estu Mulyo Nganjuk. Kali ini saya sedang berkunjung ke Embung Estu Mulyo Nganjuk. Embung Estu Mulyo Nganjuk terletak di Desa Bulurejo, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Sekitar 25 km dari tengah kota Nganjuk. Jika kita berangkat dari pusat kota Nganjuk, dapat ditempuh dalam waktu sekitar setengah jam saja.

0: Embung Estumulyo Nganjuk memberikan pemandangan yang sangat memukau, tidak kalah dengan tempat-tempat wisata lainnya. Di Embung Estumulyo Nganjuk terdapat perahu getek atau perahu dari bambu. Apabila menemui perahu ini, kita bisa berfoto-foto ria dengan background pemandangan yang keren. Di Embung Estumulyo Nganjuk, kita juga akan berjumpa beberapa warga yang sedang memancing seperti di bendungan-bendungan lainnya.
1: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

106,1 Radio Cakra Krishna Seru Cakra. Kami terima informasi ini tadi dari beberapa lokasi. Kabar untuk arus lalu lintas masih cukup aman dan lancar saja. Tidak ditemukan hambatan pengalihan arus lalu lintas yang mengganggu perjalanan pengguna jalan. Untuk Anda yang mungkin menjumpai adanya pengalihan arus lalu lintas di jalur yang Anda lalui saat ini, juga bisa Anda kabarkan dengan kami ya. Silahkan di 0852 9001061. Seorang perempuan berusia 39 tahun meninggal dunia setelah keluar dari wahana rumah hantu di Apollo Supermall, Tulungagung, Jawa Timur. Peristiwa terjadi pada Rabu 29 Juli 2026 tersebut masih dalam proses penyelidikan pihak kepolisian. Korban diketahui datang ke wahana bersama anaknya. Setelah menyelesaikan permainan, korban sempat duduk di area dekat pintu keluar sebelum tiba-tiba kehilangan kesadaran. Petugas yang berada di lokasi kemudian memberikan pertolongan dan korban dibawa ke rumah sakit. Namun nyawanya tidak berhasil diselamatkan. Berdasarkan pemeriksaan awal, korban diduga sempat terjatuh sehingga ditemukan luka di bagian tubuhnya. Penyidik juga menelusuri riwayat kesehatan korban untuk memastikan penyebab pasti kematian korban. Kasat Reskrim Polres Tulungagung AKP Agung Kurnia Putra mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan serangkaian penyelidikan, termasuk memeriksa sejumlah saksi dan hasil pemeriksaan medis. Sementara itu, pengelola menutup sementara operasional wahana rumah hantu hingga proses penyelidikan selesai. Polisi menyatakan belum menemukan indikasi adanya unsur tindak pidana dalam peristiwa tersebut dan masih menunggu hasil pemeriksaan lanjutan untuk memastikan penyebab kematian korban. Selengkapnya Anda bisa kunjungi website kami di cakrakrishna.com.

0: Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Baqarah ayat 195.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya baik, selamat sore Seteru Cakra. Terima kasih Anda masih setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kali ini bersama dengan saya Mahbub Jamal. Di ruang gatekeeper, saya dibantu tugas ada Erika Dwi, Ima Lana, dan juga Angga Sandi. Anda bisa terus berbagi informasi bersama dengan kami Seteru Cakra yang sedang di perjalanan ya. Sore hari ini Anda bisa sampaikan bagaimana kondisi arus lalu lintas dan juga kondisi cuacanya. Sampaikan informasi Anda di 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli Herbal Nariah nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, Herbal Nariah kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekali.

Dan untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Atau Anda juga bisa hubungi Gatekeeper di 0852-9000-1061. Dan untuk Anda, Seluruh Cakra yang berada di kawasan Banyakan Kediri dan sekitarnya juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Banyakan. Alamatnya ada di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Dengan sasaran dari Jembatan Maron ke barat kurang lebih 50 meter. Lokasi Wiata Herbal Naria Banyakan ada di sebelah utara jalan.

0: Sore hari ini cuaca cukup cerah, Seteru Cakra, kalau di sekitar studio Radio Cakra Krishna di kawasan Desa Kalianyar, Kecamatan Ngerogot, Kabupaten Nganjuk. Untuk di daerah Anda seperti apa? Anda bisa sampaikan juga ya di 0852 9001061. Saya ke gatekeeper Erika.
1: Saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Bapak Sutomo melintas di wilayah Bagor Nganjuk, Desa Selorejo ya. Kondisi untuk arus lalu lintas jalur desa ramai, banyak kendaraan roda 2 yang melintas sore hari ini. Hati-hati, banyak anak-anak kecil juga yang berangkat ke tempat ngaji mungkin ya, karena pakaiannya semuanya busana muslim seperti itu. Ada yang jalan kaki, ada yang pakai sepeda, jadi waspada saja. Kondisi cuaca juga cerah, bahkan masih cenderung panas. Kemudian saya terima informasi ini tadi turut disampaikan oleh Bapak Adi Prasojo melintas di jembatan Jungbiru Kediri, kondisi arah ke Kediri Kota ya, arus lalu lintasnya tidak ada hambatan, semuanya masih cukup lancar saja. Banyak kendaraan pribadi roda 4 yang melintas. Cuaca disampaikan juga cerah. Kemudian ini tadi dari Bapak Suyanto. Waduh, ini menghias apa ya? Digunakan untuk karnaval itu mal ya.
0: Oh, persiapan karnaval.
1: Persiapan, betul. Seperti apa namanya, dibuat kemudian nanti ada diberi kendaraan gitu loh di tengahnya. Okay. Tapi bentuknya kayak kapal besar gitu ya. Ini jadi karnaval beneran tiny gitu ya. Dengan bahasa Jawa gini loh mal kata-katanya. Sido karnaval tenan iki jah.
0: Ah, gitu. Jadi soal dong.
1: Persiapannya soalnya luar biasa ya. Ini pasti habisnya juga banyak. Saya lihat ini banyak rangka dari kayu gitu loh mal. Rangka-rangka kayu itu pasti kan beli apa namanya, kayunya juga tidak murah ya. Karena kan bertepatan juga dengan Agustusan. Itu nanti pasti apa ya, bahasanya apa ya, kalau di tempatnya Erika, pring bambu.
0: Oh, bambu gitu.
1: Bambu
0: ya.
1: Itu kan banyak yang digunakan untuk apa namanya, umbul-umbul. Maksudnya Agustus ini banyak yang butuh gitu loh. Pasti
0: banyak
1: harganya
0: butuh bambu
1: pun
0: ya.
1: Mahal iya, buat kerangka-kerangka di kendaraan, buat dihias untuk karnaval itu mal. Pasti harganya pun juga sudah mulai merangkak naik ya. Ini seperti modelnya seperti kapal, tapi belum tahu ini akan hasil akhirnya seperti apa gitu. Hanya saja ini tadi menyampaikan jadi karnaval tenan taiki gitu ya. Terima kasih. Ini tadi wilayahnya Tulungagung, namun belum disampaikan wilayah Tulungagung mana. Kemudian saya terima informasi terus disampaikan juga oleh Bapak Iwan. Ini tadi juga menyampaikan sebuah video. Oh ini mal, terkait dengan kondisi di Kota Lama hingga Polrestabes Surabaya, Jalan Jembatan Merah balik menuju pusat kota Surabaya. Ini tadi kondisinya cukup padat sekali, banyak massa ya yang juga berada di lokasi. Dapat kiriman video dari apa grup sekolahnya gitu ya. Ini tadi disampaikan kondisi terkini ya di wilayah Surabaya, cukup ramai sekali. Waduh, akhir pekan ya, semoga tetap aman, kondusif, semuanya berjalan dengan lancar. Kemudian satu lagi informasi disampaikan oleh Ibu Lestari melintas di sekitar alun-alun Nganjuk. Kalau untuk sekitar alun-alun Nganjuk sore hari ini masih lancar saja arus lalu lintas di sana, belum banyak pedagang kaki lima yang buka lapak di sana ya, masih ada beberapa saja. Cuaca pun cerah, Jamal.
0: Baik, terima kasih. Erika, lanjut ke Angga.
2: Saat ini pemerintah menegaskan keterbukaan terhadap kritik sebagai bagian penting dalam penyempurnaan kebijakan dan tata kelola pemerintahan. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Muhammad Kodari, mengatakan masukan masyarakat bisa menjadi bahan evaluasi agar program prioritas nasional berjalan efektif dan tepat sasaran. Menurut Kodari, evaluasi merupakan budaya kerja sehat yang sejalan dengan prinsip good governance. Pemerintah memandang kritik bukan sebagai hambatan, melainkan sebagai motivasi untuk memperbaiki pelayanan publik dan memperkuat akuntabilitas. Langkah ini sejalan dengan komitmen Presiden yang menjamin kebebasan berpendapat. Pemerintah berharap ruang demokrasi dimanfaatkan secara bijak melalui kritik yang konstruktif guna menjaga persatuan Indonesia.
0: Lanjut lagi ke Ima.
3: Kami ingatkan kembali ya Sedulur Cakra bahwa besok ya per tanggal 1 Agustus itu di Kota Madiun akan diberlakukan rekayasa perubahan arus lalu lintas. Tepatnya di Jalan Kalimantan yang semula satu arah ke timur, kali ini berubah ke barat. Jalan Merapi yang semula satu arah ke barat lalu berubah ke timur. Jalan Sulawesi yang semula satu arah ke barat berubah ke timur. Jalan Timur yang semula dua arah berubah satu arah ke barat. Jalan Sawo yang semula dua arah berubah menjadi satu arah mulai dari Simpang Cokro Sawo sampai ke Simpang 4 Sawo Mangga berubah satu arah ke timur. Jalan Diponegoro yang sebelumnya melarang kendaraan roda 2 melintas pada jam-jam tertentu kini tidak lagi memberlakukan pembatasan waktu sehingga semua kendaraan dapat melintas kapan saja. Lalu untuk tahapan sosialisasi dan juga uji coba rekayasa perubahan arus lalu lintas di Kota Madiun ini mulai tanggal 1 hingga 16 Agustus 2026. Lalu untuk evaluasinya itu di tanggal 8 Agustus sampai dengan 16 Agustus. Lalu tahap pemberlakuan, jadi sudah tidak uji coba lagi, itu di tanggal 17 Agustus. Dan untuk keterangannya nanti ya untuk petunjuk dua arah, nanti akan ada tanda panah begitu berwarna kuning dan juga berwarna hijau. Lalu untuk petunjuk satu arah nanti berwarna kuning. Informasi selanjutnya dari Mas Setio Nugroho yang berada di wilayah Nganjuk Kota ini menginformasikan bahwa di sana untuk arusnya lumayan lancar, didominasi oleh kendaraan roda 2, cuaca pun juga bersahabat. Mas Heru Setiawan menginformasikan untuk arus lalu lintas di sekitaran kawasan SPBU Tanjung Anom, di sana lumayan lengang ya untuk SPBU-nya dan cuaca pun juga masih bersahabat. Pak Suyatno juga mengabarkan situasi arus lalu lintas di Simpang Tiga Barong Tanjung Anom terpantau ramai lancar, cuaca pun juga cerah. Mas Eko ini menanyakan bagaimana di wilayah Simpang Mengkreng, apakah di sana ada kepadatan yang berarti, jika iya bisa mohon diinformasikan Jamal.
0: Baik, terima kasih Hima Lana. Sebelumnya tadi ada Angga Santi dan juga Erika Dwi di Gatekeeper.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Kondisi di Simpang Mengkreng ya, mendekati jam setengah lima ini seperti apa? Ada yang melintas di jalur tersebut, baik yang dari arah Jombang, dari arah Kediri maupun dari arah Nganjuk, boleh disampaikan untuk perkembangannya seperti apa. Karena Simpang Tiga Mengkreng ini jadi salah satu yang paling, bukan paling ya, yang padat lah di Indonesia. Jadi cukup jadi perhatian juga. Ini kengeriannya adalah ketika macetnya cukup panjang begitu ya. Nah ini Sedulur Cakra, ada yang melintas di kawasan tersebut bisa ditambahkan ya, sertakan foto dan juga videonya di 0852 9001061.

0: ke Gatekeeper Erika.
1: Lagunya Jamal membuat Pak Nur nostalgia sedikit, nostalgia. Teringat sesuatu.
0: Teringat apa tuh?
1: Katanya lagu Yovie and Nuno ini lagu kesukaan teman lama.
0: Ah,
1: cinta
0: teman
1: monyetnya
0: lama.
1: Pak Nur.
0: Iya.
1: Zaman SMP, berarti kan cinta monyet gitu.
0: Lah,
1: ya.
0: Iya itu.
1: Teringat lagi nama lengkapnya pun lo masih ingat.
0: Waduh,
1: Mal.
0: Ini.
1: Namanya siapa, Mal?
0: Tapi
1: udah gaul
0: gagu.
1: Banget lo namanya.
0: Oh gitu ya, siapa
1: iya.
0: tuh?
1: Ini kalau mungkin ada yang mendengarkan, ada yang kenal gitu ya, Seduh Cakra, mungkin langsung dijawil saja. Namanya Reska Tiara Hardiani, kan keren ya saat itu loh, Ma.
0: Tapi gak ganggu pikirannya Pak Nur kan ya?
1: Enggak dong.
0: Takut saya ganggu.
1: Enggak, hanya sliver gitu aja. Lagu Yovie and Nuno kesukaan dia ini ya. Dulu SMP di Nganjuk seperti itu. Terima kasih, monggo honor Pak Nur. Ini tadi juga sempat, bergabung juga ya tadi siang menanggapi terkait dengan karnaval. Katanya Cakra Krisna kan disuruh ikut karnaval.
0: Waduh.
1: Tadi sama Pak Nur. Bisa aja ini Pak Nur, lokasinya di mana Pak? Ini kondisinya seperti apa? Sudah mulai redup atau belum? Bisa ditambahkan ya informasinya dengan kami. Lalu satu lagi informasi disampaikan oleh Ibu Lestari. Ini tadi ada listrik padam, lokasinya belum ditambahkan ini Mal, wilayah mana listriknya padam. Ini sepertinya hanya di tempatnya Ibu Lestari saja, Mal.
0: Oke, ada gangguan atau
1: ada
0: apa?
1: Ada gangguan kira-kira? Sepertinya. Ini tadi coba saya tanyakan ke rekan-rekan PLN WLP Nganjuk ya, terkait dengan informasi tersebut, biar segera dicek ke lokasi. Kira-kira kalau ada kendala kan bisa langsung ditindaklanjuti ya.
0: Betul.
1: Karena sebentar lagi kan gelap
0: nah,
1: ya.
0: Nah, itu dia.
1: Nanti kalau listriknya belum nyala kan
0: kasian
1: akan mengganggu
0: ya.
1: Aktivitasnya Bu Lestari, jadi kasian ya. Kemudian saya terima informasi juga, ini tadi disampaikan oleh Bapak Sukamto dari wilayah Surabaya menuju ke Nganjuk Kota, sudah sampai di wilayah ini, Jalan Raya Trowulan Mojokerto, Mojoagung arah ke Mojokerto. Oh, kalau Pak Sukamto ini tadi dari Mojoagung, dari Mojokerto mengarah ke Jombang ya, kemudian Nganjuk. Arus lalu lintas belum terlalu padat, sudah ramai dengan kendaraan roda 2 yang mengarah ke barat ya, pada pulang kampung sepertinya. Jadi harap hati-hati untuk kendaraan besar, belum terlalu banyak ini Mal, cuaca sudah mulai redup.
0: Lanjut ke Angga.
2: Peran negara dalam kebijakan ekonomi menjadi sorotan utama dalam diskusi Economic Frontline 2026 di Jakarta. Forum tersebut menghadirkan ekonom hingga pelaku usaha untuk membahas keterlibatan negara dalam mendorong pertumbuhan nasional di tengah ketidakpastian global. Narasumber menilai perdebatan bukan lagi soal kehadiran negara, melainkan ketepatan implementasi kebijakan. Filsuf Rocky Gerung menegaskan peran negara merupakan amanat Undang-Undang Dasar. Sementara peneliti LPIM FEB Universitas Indonesia menilai intervensi diperlukan saat terjadi kegagalan di pasar. Ekonom mengingatkan peran negara harus diimbangi tata kelola yang baik, kondisi fiskal yang sehat, serta kolaborasi sektor swasta. Keseimbangan ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan inklusif dan meningkatkan daya saing nasional.
0: Baik, lanjut lagi ke Ima.
3: Baik Jamal, kali ini satu informasi terkait dengan nasib tragis menimpa seorang pedagang nanas, tepatnya di Jalan Raya Tulangan Sidoarjo. Korban ini mengembuskan nafas terakhirnya setelah kendaraan roda 3 jenis Tosa miliknya ini dihantam mobil dengan kecepatan tinggi pada Jumat hari ini ya, 31 Juli 2026 di siang hari tadi. Yang dimana peristiwa ini bermula saat korban sedang berhenti di bahu jalan untuk beraktivitas jualan nanas seperti hari-hari biasanya. Lalu secara mendadak kendaraan roda 4 dari arah belakang ini melaju tak terkendali dan menabrak Tosa korban. Benturan keras membuat Tosa ini ringsek dan terlempar masuk ke area perkebunan tebu. Korban yang mengalami luka parah ini dinyatakan meninggal dunia. Dan untuk peristiwa tersebut, kami juga sudah menghubungi dari pihak AKP Yanu, Kanit Gakum Satlantas Polres Sidoarjo, untuk menanyakan lebih lanjut terkait dengan peristiwa tersebut, lebih rinci begitu ya. Namun ini belum ada jawabannya, nanti jika sudah ada akan kami sampaikan kembali. Selanjutnya informasi traffic dari Ibu Rini Prastiwi yang melakukan perjalanan dari Ngeronggot menuju ke Pare, saat ini telah sampai di Simpang 4 Bogo. Di sana untuk arusnya terpantau sangat ramai, namun lancar-lancar saja, tidak ada kepadatan yang berarti ya. Cuaca pun juga bersahabat. Mbak Dwi Ayu, ini perjalanan dari Prambon menuju ke Lengkong, saat ini katanya sudah sampai di Simpang 4 Pasar Baron. Untuk arusnya pun lumayan lancar, cuaca pun juga cerah, Jamal.
0: Baik, terima kasih Ima Lana. Sebelumnya tadi ada Angga Sandi dan juga Erika Dwi di Catkeeper.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.
6: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
7: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
6: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
7: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
8: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
6: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
7: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
6: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
7: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
8: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Ya, Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Sepanjang informasi yang masuk keluar ke ruang gatekeeper ya, di beberapa titik di wilayah Kabupaten Nganjuk sore hari ini masih didominasi cuaca cerah, seturut Cakra. Arus lalu lintas pun sejauh ini juga masih aman, kecuali memang di jalur-jalur kota, kota Nganjuk misalnya. Nah, ini mendekati jam pulang kerja dan juga anak-anak yang pulang sekolah begitu ya, ada kan yang pulangnya sore begitu, jadi biasanya juga cukup ramai. Di kawasan Kertosono juga demikian, biasanya informasi yang masuk itu jam 4 sampai kemudian jam 5, ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan. Namun untuk update-nya seperti apa, Anda yang melintas di jalur-jalur tersebut bisa disampaikan ya di 0852-9001061. Saya ke gatekeeper Ima.
1: Dari Pak Riono di Pujon, katanya sore Mas Jamal, ini Pujon cuman mendung tapi nggak hujan.
0: Oh, mendung
1: sana
0: aja ya?
1: Iya, betul. Emang kalau di Pujon itu kayaknya sering mendung ya daripada cerahnya.
0: Iya.
1: Karena memang dataran tinggi juga kan ya untuk daerah Pujon itu. Jadi untuk suhunya pastinya lebih dingin juga ya ketimbang daerah yang lain.
0: Betul.
1: Gitu. Selanjutnya Pak Suprianto di Blora, katanya bentar lagi Timnas main nih.
0: Oh iya ya.
1: Iya, lawan Timor Leste ya di Jumat hari ini. Katanya di klasemen grup Timnas ini masih di posisi 3 dengan poin 3 di bawah Vietnam. Waduh. Dan juga Singapura.
0: Agak berat sih teman satu. Betul. Grupnya Timnas Indonesia ya, Vietnam sama Singapura.
1: Emang kalau lawan terberatnya siapa ini Jamal kira-kira?
0: Kayaknya Vietnam ya kayaknya ya.
1: Oh, Vietnam.
0: Kalau di grup ini loh.
1: Oh gitu. Oke.
0: Tapi masih optimis sih.
1: Buat
0: soalnya,
1: menang ya.
0: Buat menang masih optimis. Soalnya Singapura juga masih, ya walaupun berat ya,
1: iya,
0: tapi sejarahnya kita beberapa kali mengalahkan Singapura.
1: Oke. Kalau Vietnam?
0: Ya,
1: agak
0: gimana
1: susah ya.
0: Tapi tetap optimis juga. Tetap optimis lah ini ya.
1: Oke. Nanti malam kah ini Jamal atau jam berapa ini ya kira-kira?
0: Iya, ini saya belum begitu monitor ya. Tapi kalau lawan Timor Leste secara prediksi kayaknya di atas kertas loh ya, ini kayaknya lebih unggul Timnas Indonesia deh.
1: Oh gitu. Kalau Jamal gimana nih prediksinya?
0: 3-0.
1: Oh 3-0, aduh lumayan ya ini 3-0 ya. Oke, berarti untuk selanjutnya kalau misal Indonesia menang itu lawan lagi sama siapa ini Jamal?
0: Gitu? Ini pastinya nanti bakal ketemu sama Vietnam juga sih ya.
1: Oh gitu.
0: Tapi kayaknya okay. Ya tetap
1: kita optimis aja.
0: Iya, optimis aja lah dengan kondisi Timnas yang saat ini juga banyak pemain bintang gitu kan.
1: Oh gitu.
0: Ini kayaknya bakal lebih bagus, bakal lebih seru nih.
1: Sepertinya
0: Vietnam lawan Indonesia, saya juga menantikan laga itu sih.
1: Oke. Ini banyak yang apa ya, nobar enggak ini ya?
0: Nah, itu
1: kira-kira.
0: Dia. Kira-kira
1: kan
0: ada enggak ya?
1: Bisa diinformasikan dong kalau ada yang nobar ini. Siapa tahu ada yang mau ikutan nobar juga ya. Ini untuk apa namanya? Laganya malam hari atau sore hari ya?
0: Nah, itu dia.
1: Ya,
0: belum monitor
1: kita,
0: ini.
1: Iya, nanti kita carikan dulu aja ya. Selanjutnya untuk informasi dari Mas Angga Hermanto, perjalanan dari Nganjuk menuju ke Surabaya saat ini lewat jalur Alteri, telah sampai di SPBU Balong Bendo. Untuk arusnya pun lumayan ramai lancar, di SPBU-nya pun tidak terlalu padat yang berarti ya, cuacanya pun juga cerah. Pak Anwar menginformasikan arus lalu lintas di kawasan sekitar Puskesmas Pace lancar untuk di kedua arahnya, cuaca pun juga bersahabat Jamal.
0: Lanjut ke Angga.
2: Dosen Komunikasi Visual Universitas Muhammadiyah Nusantara, Enamul Majudi, menilai logo HUT RI ke-81 bukan sekedar identitas visual. Menurutnya, logo tersebut merupakan kompas moral dan operasional bangsa yang mencerminkan arah pembangunan serta nilai-nilai kebangsaan. Enamul menjelaskan, identitas visual peringatan kemerdekaan berfungsi sebagai media komunikasi publik untuk menyampaikan pesan strategis pemerintah. Oleh karena itu, logo semestinya dipahami secara utuh, mulai dari filosofi hingga maknanya, bukan sekedar sebagai dekorasi. Ia berharap masyarakat memaknai logo ini sebagai simbol gotong royong dan optimisme menghadapi tantangan. Dengan demikian, logo Hari Ulang Tahun Republik Indonesia menjadi pengingat akan arah dan cita-cita bangsa di masa depan.
0: Baik, terima kasih Angga Sandi. Sebelumnya ada Ima Alana di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Duh Rin, mau pesen dessert ini tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
1: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
0: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
1: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Naria CA. Buat kamu, ada Naria DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
0: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
2: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, Saudara Cakra, dalam Piala AFF 2026 ini Indonesia tergabung dalam grup A ya, bersama Singapura, Vietnam, Kamboja dan juga Timor Leste. Kemarin Indonesia juga sudah berhasil melalui laganya dengan Kamboja dengan sukses gitu, setelah menekuk tim Kamboja dengan skor 5-0 ya. Nah ini kira-kira nih Seru Cakra, karena nanti juga Indonesia juga main, Kamboja kemarin 5-1 deh ya. Nah karena nanti Indonesia juga bakal main dengan Timor Leste jam 5 sore ya, 17.00 waktu Indonesia Barat. Kira-kira prediksi Seru Cakra seperti apa nih? Di atas kertas memang Indonesia jauh di atas Timor Leste begitu ya. Tapi kalau kita terlalu ngentengin Timor Leste kayaknya juga gak bisa gitu ya. Nah, Pak Suprianto kira-kira berapa nih skornya nih? Lalu juga Pak Ariono nanti malam nobar apa enggak? Nah, ini kira-kira menurut Anda seperti apa untuk pertandingan yang akan berlangsung jam 5 sore nanti, Seru Cakra? Anda bisa sampaikan pendapat Anda di 0852 9000 1061.

0: Sejarah Perjuangan Bangsa.
1: Anjuk ladang yang dalam bahasa Jawa kuno memiliki arti tanah kemenangan. Anjuk ladang dibangun pada 937 Masehi. Pada masa jaya, Kerajaan Medang yang berpusat di Mataram atau kini Yogyakarta. Anjuk ladang kemudian dikenal dengan nama Kabupaten Brebes dengan Raden Tumenggung sebagai bupatinya. Ketika Raden Tumenggung Sosrokusumo meninggal tahun 1760, tata kepemimpinan diemban KRT Sosrodirjo. Pada masa ini, tepatnya mendekati tahun 1811, Kabupaten Brebes yang wilayahnya luas pecah menjadi dua, yaitu Kabupaten Brebes dan Kabupaten Kudean. Namun, melalui perjanjian Sepreh, wilayah ini kembali digabung dalam Kabupaten Brebes tahun 1830. Pada tanggal 16 Juni 1831, KRT Sosrokusumo II ditunjuk sebagai Bupati Brebes. Penunjukan dilakukan pemerintah Belanda oleh Van Lawick van Paps di Semarang. Gudean sendiri kemudian menjadi salah satu distrik dalam Kabupaten Brebes. Penamaan Kabupaten Brebes menjadi Kabupaten Nganjuk terjadi ketika RMT Susro Hedi Kusumo mulai memimpin pada tahun 1901. Setelah pemerintah Hindia Belanda memberhentikan RM Adipati Susro Kusumo, perubahan ini tercatat dalam Regering Almanak 1852 sampai dengan 1942.
0: Sejarah Perjuangan Bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Cek informasi ke ruang gatekeeper ke Erika.
1: Kata Pak Suprianto belum ada agenda nobar. Biasanya kalau sudah masuk semifinal, final itu baru ada nobar.
0: Oke, baik.
1: Kalau sekarang belum ada, Mal. Nanti semoga saja Indonesia timnas ya sampai semifinal, sampai jadi juara, biar nanti kita bisa nobar.
0: Semoga. Tapi biasanya tuh Indonesia berarti di final aja.
1: Itu sedang
0: nggak tahu kenapa ya. Padahal mainnya bagus. Ada gitu kan yang bagus, pertama, yang kedua ya. Secara apa ya? Secara track record Indonesia tim kuat loh kalau di ASEAN gitu ya.
1: Betul.
0: Tapi kok selalu berhenti di final, selalu jadi nomor 2. Ini saya nggak tahu kenapa ya.
1: Iya, jadi Pak Yunto pun juga menyampaikan timnas Indonesia memang unggul. Pemain lapis 2 perlu diturunkan untuk menjaga stamina pemain inti, juga menyiapkan kekuatan.
0: Jadi ada yang
1: menyiapkan kekuatan, menjaga stamina biar tetap apa ya, stabil gitu loh, Mal.
0: Betul.
1: Permainannya cukup stabil. Dan tadi Pak Yunto menyampaikan 3-0 cukup, nggak perlu tunjukkan kekuatan penuh. Masih ada game-game selanjutnya. Nggak usah bayang-bayang, 3-0 saja. Gitu ya.
0: Tapi kalau nanti menang ya, kalau nanti Indonesia menang, sekarang kan posisinya itu nomor 3 di grup A itu. Kalau nanti misalnya menang, bisa nyali Vietnam tuh.
1: Nyali Vietnam itu.
0: Soalnya poinnya sama-sama 3, cuman kayaknya kita kalah di golnya Vietnam lebih banyak
1: Vietnam ya. Berarti kalau gol hari ini banyak juga bisa saja setara
0: ya, kalau poin penuh ini nomor 2.
1: Atau
0: malah bisa jadi nomor 1 ngalahin Singapura
1: jadi.
0: Gitu ya.
1: Iya, lihat poin hari ini ya berarti. Ya
0: tapi semoga poin penuh lah.
1: Poin penuh ya. Betul. Pak Darmoko, Mas Darmoko, Jatikal.

0: juga monitor. Saat ini lagi mendung wilayah Jatikalem, prediksi skor Indonesia Timor Leste ikut ini
1: berapa tuh?
0: Stok skor 3-1.
1: Waduh, ada satunya nol aja,
0: satu.
1: Mas. Ya tapi oke okay lah ya.
0: Kalau Pak Iya tadi kan 3-0. Mm-hmm. Kalau Mas Darmoko 3-1. Baik,
1: ya.
0: Ini kayaknya Mas kayaknya, Darmoko ya.
1: Kayaknya bener Indonesia menang 3 nih kayaknya.
0: Kayaknya 3 ya.
1: Tapi kalau saya 3-0 ya. Kalau saya.
0: 3-0. Enggak usah dikasih 1 ya.
1: Soalnya kita melihat lini pertahanannya Indonesia nggak bisa diremehin.
0: Iya.
1: Jadi
0: betul.
1: Saya perkirakan Timor Leste nggak bisa bobolin gol sama sekali ke gawang Indonesia.
0: Iya, benar. Kita harus pede gitu ya, Mal ya.
1: Iya, pede. Tapi juga berdasarkan data lah.
0: Berdasarkan
1: ya.
0: Data, betul. Semoga saja hasilnya terbaik ya hari ini 3-0. Pokoknya 3 lah ya. Katanya ini Pak Suprianto. Sekarang timnas punya striker mid. Siapa ini bacanya?
1: Mittelbacher
0: ya. 190 yeah. Jangkung 190 lebih baru berusia 19 tahun. Kata Pak Suprianto. Ngikutin berarti Pak Suprianto.
1: Iya, ini
0: ya.
1: baru apa namanya? Naturalisasi itu.
0: Iya. Terima kasih Pak Suprianto, nanti ditunggu update-nya. Main jam berapa, Pak Mal?
1: Jam 5.
0: Jam 5 sore.
1: 6 menit lagi kick off loh ini.
0: Oh, 5 menit sekarang udah menit 55, Mal.
1: Oh iya benar.
0: 5 menit lagi Pak Suprianto sudah standby belum ini? Kok masih di lapangan tadi update-nya ya? Nggak lihat langsung berarti atau lihat dari HP?
1: Ma, tadi
0: ya.
1: Kan 5:30 ya. Terus mungkin buru-buru pulang
0: biar nonton langsung.
1: Biar
0: ya.
1: Nonton langsung.
0: Mas Darmoko juga nonton langsung apa enggak ini, mungkin bisa disampaikan atau hanya pantau lewat HP saja gitu ya, Mal ya, yeah. Skornya berapa. Kemudian Bu Ana menambahkan, Mas Jamal di Kertosono mendung untuk cuaca hari ini.
1: Lanjut ke Angga.
2: Saat ini, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, Alek Indra Lukman, meminta pemerintah daerah dan BNPB memperkuat mitigasi menghadapi ancaman kekeringan akibat El Nino. Menurutnya, penanganan dampak El Nino harus dilakukan secara terpadu agar lebih efektif dan tepat sasaran. Alek menilai, perbaikan jaringan irigasi dan optimasi pompanisasi perlu segera dilakukan untuk mengairi lahan pertanian. Ia juga mendorong BNPB menjadi koordinator pengumpulan data berbasis informasi BMKG guna menyusun strategi mitigasi. Selain mengantisipasi kekeringan, Komisi 4 DPR RI meminta pemerintah memperkuat pencegahan kebakaran hutan serta menjaga ketahanan pangan. Pemerintah daerah diharapkan aktif menyusun rangka antisipasi untuk menekan risiko gagal panen dan risih air.
1: Lanjut ke Ima.
3: Info trafik perjalanan Bu Sumawati, ini perjalanan dari Tulungagung menuju Kediri, saat ini telah sampai di SPBU Ngantru. Untuk arusnya di sekitaran SPBU Ngantru ini lumayan lancar dan lengang juga, didominasi oleh kendaraan pribadi, cuaca pun juga bersahabat. Di SPBU-nya pun juga terpantau, terlihat tidak terlalu mengantri juga ya. Selanjutnya untuk situasi arus lalu lintas di kawasan Wonodadi Blitar, ini lumayan lancar. Informasi dari Mas Zaki, cuaca pun juga cerah. Bu Lina menginformasikan perjalanan dari Kalangbret Tulungagung menuju ke Blitar telah sampai di Simpang 4 Gragalan. Untuk arusnya pun lancar, cuaca juga cerah. Perjalanan Budian dari Tarokan menuju ke Mojoroto telah sampai di Simpang 4 Banyaan. Untuk arusnya di sana pun juga ramai lancar di keempat arahnya, cuaca pun juga cerah bersahabat, Jamal.
1: Baik, terima kasih Ima Lana. Sebelumnya tadi ada Angga Sandi dan juga Erika Dwi di Get Gibar.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Ya, masih kami tunggu update informasi dari Anda, Seru Cakra. Monggo sampaikan di 0852 9001061.

0: Allah yang menjadikan bumi itu mudah untuk kalian, maka berjalanlah di seluruh penjurunya dan makanlah sebagian rezekinya, dan kepadanya lah tempat kembali. Quran Surat Al-Mulk ayat 15.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya baik, selamat sore Seru Cakra. Terima kasih Anda masih setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih bersama dengan saya Mahbub Jamal. Dan di ruang gatekeeper saat ini juga masih ada Erika Dwi dan juga Ima Alana. Anda bisa berbagi informasi bersama dengan kami Seru Cakra yang sedang di perjalanan nih, bisa disampaikan ya untuk update terkini situasi arus lalu lintas dan juga kondisi cuaca di jalur-jalur ataupun wilayah yang Anda lalui untuk sore hari ini seperti apa. Sampaikan di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Nama saya Ahmad Yusuf, alamat Dusun Temanggung, RT03 RW08, Kuripan Watu Malang, Kabupaten Wonosobo. Oh, saya kemarin kalau kencing tuh kurang lancar, terasa pegel, ya sekitar 1 tahun. Terus saya konsumsi herbal Nariah itu alhamdulillah udah membaik. Saya konsumsi Nariah CA Gester DM pakai air putih hangat 1/4 gelas. Saya pertama langsung 5 tetes pagi, siang, sore, akan tidur. Sekitar setengah bulan sudah ada perubahan. Terus saya lanjut untuk jaga-jaga kesehatan. Istri juga konsumsi herbal Nariah yang jenisnya CA Gester. Istri kan sakit, ada benjolan memang di bawah perut. Istri memang udah diperiksa ke puskesmas, katanya itu hernia. Terus konsumsi herbal Nariah CA Gester, telaten ya konsumsi herbal Nariah, alhamdulillah sudah baik. Herbal Nariah obat pilihanku.
1: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Dan untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Dan untuk Anda Seru Cakra yang berada di kawasan Bakur Nganjuk dan sekitarnya, juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiata Herbal Nariah Bakur. Alamatnya ada di Jalan Raya Guyangan, masuk Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bakor, Kabupaten Nganjuk. Atau tepat di depan pos polisi Timbangan Guyangan, Utara Jalan. Ya Seru Cakra, kira-kira untuk di jam 5 sore hari ini ya, simpang 3 Mengkreng seperti apa kondisinya? Barangkali ada yang melintas di kawasan tersebut, bisa ditambahkan. Sertakan foto dan juga videonya di 0852 9001061.

terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Saya ke gatekeeper Erika.
1: Sudah jalan mau masuk menit 10 ternyata malu ya.
0: Iya betul.
1: Tapi masih 0-0. Masih ini ya, masih imbang ya, 0-0 betul. Belum ada update-nya lagi. Kita tunggu saja ya Mal. Seru Cakra ada yang nobar ya, nonton di tempat kerja atau nonton di rumah tapi bareng-bareng gitu ya. Kadang kan kebetulan kita ya ngopi, kadang kan Jebol pernah ya di warkop.
0: Kemudian, tiba-tiba ada ada televisi yang nayangin sepak bola.
1: Nayangin sepak bola.
0: Niatnya cuma ngopi 10 menit, 15 menit, tapi akhirnya jadi 1 jam setengah.
1: Karena nobar. Nobar yang tidak disengaja gitu ya. Kadang memang pemilik warung berinisiatif biar semuanya betah gitu
0: yang
1: ya.
0: Pertama itu, yang kedua biar rame warungnya.
1: Nanti kan itu pasti yang di situ mengabari temannya.
0: Pasti, pasti,
1: nonton,
0: pasti.
1: Nonton nobar di sini langsung nyusulin gitu.
0: P info nobar
1: langsung nyusulin. Sekalian ngopi ketemu gitu ya Mal ya. Yang tadi on bisa aja nobar yang tidak direncana gitu ya. Kadang juga kalau lagi santai nunggu jam pulang kerja gitu, kadang kan dia juga nonton bareng.
0: Betul.
1: Gitu ya. Timor Leste bagus mainnya, hanya kalah jam terbang.
0: Oh iya betul. Memang bagus sih sebetulnya ya, tapi kita masih pede lah kalau lawan Timor Leste.
1: Masih pede aja, pede aja Pak Yitno.
0: Tadi kata Pak Yitno berapa?
1: 3-0
0: ya.
1: Iya, 3-0. Cukup, enggak perlu tunjukkan kekuatan penuh karena masih ada perjalanan lainnya ya.
0: Mantap.
1: Jadi jaga stamina. Pemain inti juga harus menyiapkan kekuatan di next pertandingan.
0: Betul,
1: gitu
0: betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Jadi tidak usah dikeluarkan maksimal hari ini gitu ya.
0: Iya, tapi enggak bisa dianggap enteng juga benar. Timor Leste.
1: Timor Leste ya itu. Mainnya juga bagus,
0: bagus
1: dia ya.
0: Bagus.
1: Cuman kalah jam terbang saja seperti itu. Tunggu update-nya Pak Yitno ya. Ini juga sambil nonton kayaknya. Sambil nonton, sambil mendengarkan radio, sambil update WhatsApp ya, luar biasa.
0: Mantep ini.
1: Ini ya, multitasking ya. Kemudian ini tadi saya terima informasi disampaikan juga oleh Bapak Yuda. Ini tadi melintas di depan RSUD Kertosono. Kondisi arus lalu lintas sore hari ini cukup ramai, namun masih lancar. Cuaca kabarnya juga cerah. Kemudian dari Bapak Utomo melintas di simpang 4 Gandum Bagor Nganjuk dari arah Brebeg menuju ke wilayah Guyangan, kondisi arus lalu lintas juga tidak ada hambatan. Banyak kendaraan muatan yang melintas sore hari ini Jamal.
0: Lanjut ke Ima.
2: Mbak Rizka, ini melakukan perjalanan dari Kediri menuju ke Jombang, saat ini telah sampai di Pasar Kunjang. Untuk arus di daerah Pasar Kunjang diinformasikan lumayan ramai juga ya di sore hari ini, namun masih aman-aman saja, cuaca pun juga bersahabat. Pak Endro menginformasikan perjalanan dari Pace menuju Kertosono telah sampai di SPBU Tanjung Anom. Di sana diinformasikan SPBU-nya lumayan lengang, tidak terlalu ramai berkepanjangan. Untuk arusnya pun lumayan lancar ya, cuaca juga bersahabat. Perjalanan Pak Hasan dari Nganjuk menuju ke Mojokerto telah sampai di Simpang 3 Perak. Untuk arusnya lumayan lancar, cuaca pun juga cerah. Mas Irfan, perjalanan dari Pace ke Wilangan sampai di daerah Tugu Adipura, untuk arusnya juga lumayan lancar, cuaca pun juga cerah. Jamal.
0: Baik, terima kasih Himalana. Sebelumnya tadi ada Erika Dwi di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: 18 menit berlalu, pertandingan antara Indonesia dengan Timor Leste hari ini masih 0-0 ya, sampai dengan di menit ke-19 lepas dari jam 5 sore. Tadi kick off-nya jam 17.00. Dan kalau saya lihat statistiknya, Indonesia sudah berhasil menembakkan bola ke gawang Timor Leste, tapi masih meleset ya. Jadi shotnya ada 5, shot on targetnya 4. Jadi cukup baik ya positioning bolanya juga 66% penguasaan bolanya ya. 66%, satu kena yellow card ini. Sebentar, siapa? Raihan Hanan. Di menit ketiga tadi sudah dapat kartu kuning. Sementara itu kalau dari pihak Timor Leste-nya juga sama, satu pemain dapat kartu kuning tadi di menit ke-14, Jackson Fowler. Jadi secara line up-nya saya lihat memang betul kata Pak Yitno ya. Jadi pemain apa namanya, baris keduanya yang di apa namanya, yang diturunkan ini ya. Saya lihat di benchnya ada Sandy Walsh, ada Egi Maulana Fikri juga masih disimpan, Ragnar Uratmangun juga sama, Doni Tripamungkas. Oh, masih banyak pemain andalan yang masih disimpan ini. Kayaknya bakal ada kejutan nih, Setru Cakra. Kalau menurut Anda seperti apa? Anda bisa sampaikan ya di 0852 9001061. Ke penelpon ada yang sudah bergabung, Pak Agus. Selamat sore, Pak Agus.
1: Selamat sore, Mas Jamal. Ini saya posisi lagi mudik nih.
0: Oh, mudik lagi ya?
1: Kampung. Iya, Mas Jamal.
0: Ke Kediri tadi. Kota?
1: Betul. Tadi pagi saya jam 3 perjalanan dari Malang sampai Kediri. Malang, Surabaya. Surabaya, Kediri, kondisi aman, lancar. Kediri juga suasana cerah. Semua arus lalu lintas di wilayah kota Kediri aman terkendali, Mas.
0: Oke, baik. Ini masih masih cerah juga ya, Pak ya?
1: Aman, Mas. Aman. Kediri aman. Suasananya untuk 17 Agustus sudah terasa banget di... Kebetulan rumah saya kan di sampingnya Rumah Sakit Gambiran. Jadi di Permata Biru itu sudah kelihatan banget gelagatnya untuk Dirgahayu Indonesia.
0: Iya. Persiapan-persiapannya udah ada ya.
1: Betul, nggih, Mas Jamal. Ini saya izin promosi, nggih, izin promosi untuk wisata kawasan wilayah wisata Gua Selo Mangkleng, Mas.
0: Gimana tuh?
1: Jadi sekarang Gua Selo Mangkleng sekarang penataannya juga sudah bagus. Di situ ada pura penataran Agung Gili Suci yang boleh untuk pre-wedding, bebas ini untuk pre-wedding. Jadi suasananya suasana Bali banget.
0: Oke. Okay.
1: Suasananya Bali banget. Itu untuk pre-wedding biasanya setiap sore, setiap pagi ada acara pre-wedding. Free kok, Mas, di sana, Mas, bebas.
0: Oh, gitu ya.
1: Asalkan mentaati semua rambu-rambu yang di sana. Jadi kalau di Pura Penataran Gili Suci Agung jenengan sama seperti di Bali. Persis. Ada kul-kul yang menara seperti Menara Kudus itu, Mas.
0: Iya.
1: Namanya kul-kul. Nah, itu ada. Terus semuanya ada, Mas, di sana lengkap. Boleh kok di sana. Terus ada Gua Selo Mangkleng, tempat pertapaannya Dewi Gili Suci, nggih. Di situ juga ada kolam renang kecil. Terus nanti kalau selatannya ada itu Universitas Kadiri. Terus nanti kalau ke kanan lagi ada Brigif 16 Wirayuda.
0: Okay.
1: Jadi itu kawasan-kawasan yang untuk jogging. Kalau sore biasanya jogging track, Mas. Banyak anak-anak untuk ngasah fisiknya, kan jalannya agak naik ya, itu agak naik. Biasanya itu anak-anak yang atlet-atlet kecil-kecil kota Kediri, Mas. Biasanya di situ.
0: Oh, berlatihnya di situ ya?
1: Iya, untuk apa ya, kalau nama kita fisik outdoor nih, fisik outdoor.
0: Oke.
1: Okay. Biar nggak bosen di dalam, mereka fisiknya di sana biasanya. Dan tidak berbayar sih, Mas, sebenarnya kalau hari-hari yang biasa tidak berbayar. Cuma kalau hari Minggu itu ada retribusinya, cuma parkir saja kok.
0: Murah
1: banget. Cuma saya saran saja untuk sampah, gitu. Kalau sampah tempatkan pada posisi yang benar, jadi biar tetap asri, Mas. Di situ ada Museum Airlangga juga, ada peninggalan zaman dulu, gitu. Patung-patung di Museum Airlangga itu, jadi sejarahnya Kota Kediri ada di situ semua. Kan Kediri kan kotanya Airlangga itu, Mas.
0: Betul, betul, betul.
1: Jadi di situ ada semua, Mas. Ada patung Dewi Wisuci juga. Monggo lah, mari kita ke Kediri kota.
0: Betul, betul.
1: Izin nanti sudah. Kalau sore gini, Mas, paling asik di Taman Sekartaji, Mas.
0: Ah, iya, benar-benar.
1: Sudah mulai banyak aktivitas tadi. Saya lihat sore Taman Sekartaji. Nanti kalau hampir malam kita ke Jembatan Lama.
0: Oh, Jembatan Lama di sampingnya Brawijaya ya.
1: Nah, itu foto-foto di situ dengan backgroundnya Jembatan Brawijaya, asik, Mas. Ada lampu-lampunya juga.
0: Benar.
1: Ke Kediri, ke Kota Kediri yuk.
0: Mantap nih. Iya. Wah, ini Pak Agus jadinya enggak monitor Indonesia lawan Timor Leste dong.
1: Aduh. Saya belajar coba YouTube-YouTube-an ini, Mas.
0: Oh gitu.
1: Video-videonan. Iya, coba video-videonan. Bangga dengan wilayah masing-masing dulu, Mas.
0: Iya, betul, bukan betul, kesukuan, betul.
1: Bukan kerasan, nggih.
0: Bukan. Ini memang potensi budaya lokal ya. Budaya lagi, wisata.
1: Tidak, mohon maaf, saya bukan tipe orang yang suka ras, sara, nggih, suka agama, bukan. Tapi saya cuma mengenalkan Kota Kediri. Kebetulan saya dilahirkan di Kota Kediri, gitu.
0: Betul.
1: Jadi saya menjelaskan, apalagi kan ada wacana nanti Mataraman, ibu kota Mataraman di Simpang di Manggumul. Jadi monggo lah, ekspor Kediri.
0: Luar
1: dan
0: biasa.
1: Jangan lupa krecoknya, nggih.
0: Nah, iya, krecok.
1: Sego tumpangnya Kota Kediri. Nanti kalau ke timur lagi kripik bekecotnya.
0: Kripik bekecot. Kalau ke ini yang paling favorit sih satenya, Pak ya.
1: Betul. Kalau saya promosikan tahu takwa kan semua sudah tahu, Mas. Tapi kalau krecoknya, wah itu jus-jus, Mas.
0: Betul, betul.
1: Monggo main ke Kota Kediri, nggih.
0: Baik, baik, silakan, baik.
1: Ini terbuka.
0: Siap. Iya, Mas. Baik, terima kasih banyak, Pak Agus.
1: Iya,
0: Mas. Siap. Siap, sami-sami, Pak Agus. Amin, terima kasih. Okay. Selamat sore.
1: Siap, sore.
0: Baik, baru saja ada Pak Agus ya. Saya suka semangatnya Pak Agus nih. Di Kota Kediri memang banyak tempat-tempat yang menurut saya kalau anak sekarang nyebutnya chill banget buat nongkrong ya. Di sekitaran Jembatan Brawijaya juga oke. Di kawasan Gunung Kloto itu ya namanya ya, juga oke. Banyak juga masih di Kota Kediri juga tempat-tempat yang memang sudah didesain agar pengunjungnya itu nyaman begitu ya. Ini Anda bisa berkunjung Seturu Cakra di kawasan Kota Kediri.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
3: Joni, mau kemana?
4: Mau beli herbal Naria nih.
3: Emang siapa yang sakit?
4: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
3: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
4: Bisa banget. Ya udah, aku duluan ya.
3: Nitip sekalian.

Kita ke berita nasional, seluruh cakra pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menghadapi sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang perlu segera ditindaklanjuti. Putusan-putusan tersebut mencakup berbagai sektor strategis, mulai dari anggaran pendidikan dan program makan bergizi gratis, pendidikan dasar gratis, penyelenggaraan pemilu, hingga perlindungan konsumen jasa telekomunikasi. Terbaru, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa anggaran program makan bergizi gratis tidak dapat dimasukkan sebagai bagian dari alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN untuk tahun-tahun berikutnya. Dalam putusan tersebut, MK menegaskan bahwa dana pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN diperuntukkan bagi komponen utama pendidikan seperti peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, kurikulum, serta evaluasi dan pengembangan pendidikan. Dengan demikian, pembiayaan program MBG yang bukan merupakan komponen utama pendidikan harus dipisahkan dari anggaran pendidikan paling lambat pada APBN tahun anggaran 2028 atau paling lama 2 tahun sejak putusan diucapkan. Putusan tersebut menjadi salah satu pekerjaan rumah bagi pemerintah di tengah pelaksanaan berbagai program prioritas nasional. Selain putusan tentang anggaran program MBG, Mahkamah Konstitusi juga mengabulkan gugatan terhadap pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas. Mahkamah menilai negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin terselenggaranya wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta. Selanjutnya, melalui putusan Mahkamah Konstitusi melarang menteri dan wakil menteri merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, komisaris maupun direksi badan usaha milik negara atau BUMN, hingga perusahaan yang dibiayai APBN maupun APBD. Dan selanjutnya, MK juga memerintahkan pembentukan lembaga independen yang bertugas mengawasi aparatur sipil negara atau ASN melalui putusan nomor 121/PUU/2024. Lalu, MK juga memutuskan bahwa pemilu nasional dan pemilu lokal dipisah mulai tahun 2029. Selain itu, MK juga memutuskan parameter penentuan royalti harus diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tak hanya itu, putusan lain yang dinilai berdampak luas, yakni putusan MK mengenai perlindungan konsumen jasa telekomunikasi.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: Terima kasih Anda masih setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang berada di wilayah Nganjuk dan sekitarnya. Saya ke gatekeeper Erika.
1: Mas Hatim, ini tadi berkabar, Mar. Melintas di jalur utama Mojoagung Jombang arah ke Surabaya, kabarnya untuk

0: Lalu lintas ini tadi cukup ramai, bahkan cenderung padat ya. Bahkan ini tadi sempat menjumpai adanya kendaraan truk bermuatan tebu. Ini mengalami trouble dan berhenti di tengah jalan seperti itu. Itu kan bisa dilalui dua lajur ya, kemudian menutup satu lajurnya. Jadi yang bisa dilalui hanya satu lajur saja, seperti itu ya. Tepatnya di Mojoagung ya ini tadi Mas Hatim. Yang truk trouble ini tadi di wilayah Mojoagung atau mana, mungkin bisa disampaikan juga ya. Kemudian dari Pak Aribowo menyampaikan jalan raya desa Ndomar, Trowulan Mojokerto juga agak ramai kalau sore-sore begini, banyak yang pulang kerja. Jamal.
1: Baik, terima kasih Herika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Sedulur Cakra ingin tetap bugar dan percaya diri dalam beraktivitas, kini hadir X Prime, herbal tradisional berbahan pilihan seperti Tribulus terrestris dan Coffee Arabica yang membantu memelihara daya tahan tubuh dan stamina pria. Secara tradisional, X Prime juga digunakan untuk menunjang vitalitas, menjaga kesehatan prostat, serta membantu menstimulasi hormon pria. Konsumsi sesuai anjuran agar tubuh tetap fit setiap hari. Informasi dan pemesanan, hubungi Krishna FM Group dan Biata Herbal Nariah terdekat. X Prime, solusi stamina harian Anda.
4: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X Prime. X Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, Seluruh Cakra masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Kali ini bersama dengan saya Imalana, ditemani oleh gatekeeper ada Mahbub Jamal dan juga Erika Dwi yang siap untuk menerima informasi dari Anda. Dan tadi untuk informasi yang masuk di ruang gatekeeper dari salah satu pendengar di daerah Mojo Agung arah Surabaya itu terjadi kepadatan begitu. Jadi buat Sedulur Cakra yang hari ini sedang dalam perjalanan begitu ya, dan juga menemui kewaspadaan, bisa hubungi kami di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, yakni Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
3: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
4: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
3: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi Herbal Naria.
4: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi Herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi Herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
4: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi Herbal Naria.
3: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga untuk menghubungi gatekeeper di 0852 9001. Dan buat Sedulur Cakra yang berada di wilayah Bojonegoro, bisa langsung saja datang di Radio Krishna FM Bojonegoro. Tepatnya di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, Desa Sumber Arum, Kecamatan Ngeraho, Kabupaten Bojonegoro. Tepatnya di utara pom bensin Ngeraho.

0: Baik, menit ke 7 lepas dari jam 6 sore kita update informasi ke gatekeeper. Erika, silahkan.
1: Saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Bapak Imam.
0: Oke.
1: Okay. Ini tadi di rumah saja wilayah Sukomoro Nganjuk. Update terkait dengan kondisi angin ya di wilayah Sukomoro dan sekitarnya. Malam hari ini lumayan kencang, harap hati-hati yang melintas di wilayah Sukomoro dan sekitarnya. Sementara untuk arus lalu lintas hingga malam hari ini cukup ramai, banyak kendaraan pribadi yang melintas. Harap waspada dan hati-hati saja. Kemudian saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Pak Muhammad ya.
0: Okay.
1: Lingkungan rumah Pak Muhammad ini sudah mulai pasang umbul-umbul.
0: Oh gitu.
1: Iya, jadi umbul-umbulnya ini pun seragam semuanya. Jadi custom gitu ya.
0: Oh gitu.
1: Di Pak RT. Biar
0: satu RT gitu
1: iya,
0: ya.
1: Iya, biar sama semuanya. Satu deret itu sama semuanya warnanya merah gitu ya. Ada tulisan Brebek Dirgahayu Indonesia. Waduh. RT 04 RW 01.
0: Biar menyala ya, merah menyala.
1: Benar, iya. Enggak ada pasang lampu apa, kelap-kelip gitu Pak Muhammad. Ini tadi katanya benderanya belum ini Pak. Oh iya, pasti nanti akan dipasang gitu ya.
0: Iya.
1: Itu tidak boleh ketinggalan. Yang penting nanti jangan lupa Seru Cakra besok sudah 1 Agustus. Kalau bisa malam ini monggo dipasang ya. Biar nanti
0: biar meriah ya Agustusannya.
1: Biar nanti masuk tanggal 1 itu sudah ada untuk benderanya.
0: Betul.
1: Gitu ya. Tapi kalau memang ya enggak ada ini masih cari tiangnya lah ini ya.
0: Mungkin masih di custom juga mungkin
1: masih
0: ya.
1: Masih di custom tiangnya ya. Kalau bendera kan ya sama aja ya.
0: Oh, iya.
1: Apa yang di custom ini?
0: Enggak, maksudnya kayak bendera-bendera apa di custom kayak Pak Muhammad gitu loh.
1: Oh, ini apa namanya untuk umbul-umbul.
0: Iya, umbul-umbul.
1: Kalau bendera kan sama saja. Bendera dari tahun ke tahun yang dipakai itu gitu ya.
0: Merah putih ya.
1: Jadi apa namanya? Habis digunakan 1 bulan, kemudian dilipat lagi, masukkan ke lemari.
0: Iya, simpan lagi 1 tahun.
1: Simpan lagi, nanti dipasang lagi gitu ya.
0: Betul.
1: Kan gitu, yang nyimpennya juga harus benar biar gak rusak ya.
0: Iya.
1: Biar gak rusak, kalau bendera sudah rusak ya diganti yang baru.
0: Iya,
1: masa
0: betul.
1: Ya tega, masang bendera sudah lecek.
0: Iya,
1: sudah
0: warna kuning gitu ya.
1: Gitu ya, jadi mungkin bisa beli yang baru kalau memang sudah tidak layak gitu ya. Ini Seru Cakra besok pagi ditunggu foto benderanya ya.
0: Oh iya, udah Agustusan soalnya.
1: Iya, besok pagi kami tunggu foto bendera di depan rumah ya. Seperti apa kemeriahannya masuk bulan Agustus besok.
0: Betul.
1: Ya. Kebetulan kan kita juga besok tugas pagi ya.
0: Oh, iya.
1: Jadi nanti
0: kita biar tahu
1: tunggu
0: ya.
1: Iya, foto dari Seru Cakra depan rumah semuanya. Ini sudah pasang bendera atau belum, kita aja sudah
0: pasang
1: ini
0: ya.
1: Pasang ya. Kita sudah pasang dari kemarin nih bendera depan studio ya. Masa belum pasang ini Seru Cakra ya. Yang bambunya hilang kemarin ya beli lagi.
0: Iya.
1: Cari lagi gitu ya. Besinya yang hilang beli lagi. Setiap tahun kok beli sih.
0: Iya, masalahnya
1: ya.
0: 1 tahun loh Erika nyimpennya.
1: Ini apa harus nyimpennya dengan baik biar enggak hilang-hilangan, biar enggak setiap mau pasang itu
0: beli
1: bingung,
0: lagi.
1: Iya, beli lagi. Nah, itu harus di disimpan dengan baik gitu ya, Hima.
0: Terima kasih Erika Dwi, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, kali ini kita ke penelpon. Ada Mas Atim ini ya. Selamat malam Mas Atim.
4: Selamat malam Mbak.
0: Oke, Mas Atim ini sudah sampai mana ini Mas Atim?
4: Ini sampai Soko Mojokerto.
0: Di Soko Mojokerto, oke.
4: Iya.
0: Untuk arusnya di sana gimana Mas Ati? Masih sama macetnya atau sudah lumayan lengang di sana?
4: Di Mojokerto udah aman tadi, cuma di Mojoagung tadi aja ada karnaval.
0: Oh, ada karnaval. Karnaval apa, Mas Adim? Iya.
4: Ya, karnaval kayak sound gitu.
0: Oh, karnaval sound horror kayak gitu ya, Mas Adim ya?
4: Iya, maghrib tadi.
0: Maghrib tadi, tapi sudah mulai atau belum itu tadi untuk karnavalnya?
4: Udah mulai kan, berhenti dulu.
0: Oh gitu. Oke, berarti pas Mas Atim lewat tadi sudah dimulai ya?
4: Sudah dimulai.
0: Oh gitu. Oke. Lalu untuk cuacanya di sana gimana, Mas Atim? Aman kah? Atau sedikit mendung
4: cuaca
0: gitu?
4: Masih aman loh.
0: Aman ya.
4: Ada
0: mendung,
4: ada hujan.
0: Oke, masih cerah ya, Mas Atim ya?
4: Iya. Ada trouble juga di depannya Polsek Trawulan tadi.
0: Ada trouble? Trouble apa, Mas Atim?
4: Truk apa tadi? Truk angkat tebu tadi loh. Kita kirim juga videonya.
0: Oh iya. Oke. Berarti ada dua kewaspadaan yang tadi Mas Atim temui di jalan ya?
4: Nah, itu karnaval tadi udah ada petugasnya, yang kedua truk tadi belum ada petugas kayaknya.
0: Oke, yang karnaval tadi ada peralihan arus nggak, Mas Atim?
4: Ada, yang dari Mojowarno arah ke Surabaya dialihkan dulu ke Ring Road Mojoagung lewatnya.
0: Oke, berarti kita lumayan. Oke, berarti lumayan ramai juga ya, soalnya ada peralihan arus tadi ya, Mas Atim ya?
4: Iya. Dan dari Surabaya juga dialihkan kok.
0: Oh,
4: masuk ke Ring Road Mojoagung.
0: Oh, berarti semuanya lewat Mojoagung ya?
4: Iya, Ring Road.
0: Oke, siap, Mas Atim. Ada lagi, Mas Atim, yang mau disampaikan? Mungkin menemui kewaspadaan apa lagi?
4: Ya itu aja, salam buat Gus Jamal itu loh.
0: Oke, Mas Atim siap, nanti disampaikan salamnya.
4: Oke, siap.
0: Oke, Mas Atim, terima kasih banyak untuk waktunya. Hati-hati di jalan ya, Mas Atim ya.
4: Oke, siap.
0: Oke, selamat malam.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Oke, Seru Cakra, Mas Atim ini tadi menginformasikan bahwa di wilayah Mojoagung itu yang arah Surabaya terjadi kepadatan karena volume kendaraan meningkat di sana sebab ada karnaval sound akhirnya yang dari arah Mojowarno itu dipindahkan untuk arus lalu lintasnya semuanya ke arah Ring Road Mojoagung, jadi tidak bisa langsung naik ke atas begitu untuk informasi yang kami dapatkan. Jadi buat Sedulur Cakra yang ingin melintas di daerah tersebut, hati-hati di jalan karena pastinya mengalami kepadatan yang berarti begitu ya. Jadi kalau misal lagi terburu-buru, silakan untuk mencari alternatif jalur yang lain saja. Untuk Sedulur Cakra yang hari ini sedang dalam perjalanan melintas di mana, jika menemui kewaspadaan bisa diinformasikan ya kepada kami, karena mengingat ini sudah mulai bulan Agustus, jadi sepertinya banyak sekali karnaval ya di daerah-daerah begitu. Bisa hubungi kami di 0852 9000 1061.

0: Baik, Sudut Cakra masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu update terbaru informasi dari Anda di 0852-9001061. Ke gatekeeper, Mahbub, silakan.
1: Masuk informasi disampaikan oleh Bu Lestari tadi, berada di kawasan Nganjuk Kota. Kondisi arus lalu lintas saat ini juga masih aman lancar saja dan cuaca disampaikan masih bersahabat.
0: Baik.
1: Lalu Bu Dewi di kawasan Warujaeng, Simpang 4 Warujaeng, kondisinya cukup ramai untuk malam hari ini. Kendaraan roda 2 yang mendominasi dan untuk cuacanya disampaikan masih cukup cerah. Pak Adi, perjalanan dari Nganjuk Kota menuju ke arah Kediri lewat jalur Loceret saat ini aman lancar saja. Cukup ramai kendaraan roda 4 yang mendominasi dan untuk cuaca sama dikabarkan tidak turun hujan. Pak Fikri, di jalur Kertosono masih aman. Di Simpang 4 tadi terpantau antrean kendaraan tidak terlalu panjang. Masih didominasi kendaraan pribadi dan untuk cuaca masih bersahabat saja. Pak Putra, melintas di jalur Pare Kediri di sekitaran jalan PB Sudirman Pare, kondisinya masih aman lancar. Kendaraan roda 2 banyak melintas untuk saat ini, cuacanya disampaikan juga masih bersahabat saja, Ima.
0: Terima kasih banyak, Mahbub Jamal di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, Sudut Cakra, sementara itu pemerintah mengajak seluruh masyarakat Indonesia ini untuk memeriahkan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Monumen Nasional atau Monas, Jakarta pada 17 Agustus 2026 mendatang. Berbagai kegiatan telah disiapkan mulai pagi hingga malam sebagai pesta rakyat yang terbuka dan dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Wakil Menteri Sekretaris Negara yakni Juri Ardianto mengatakan bahwa pesta rakyat di Monas ini akan diisi dengan berbagai perlombaan khas 17 Agustus, wahana permainan anak, panggung hiburan, pembagian makanan gratis hingga door prize dengan beragam hadiah menarik. Pemerintah berharap masyarakat dapat merayakan hari kemerdekaan bersama keluarga dalam suasana penuh kebersamaan dan semangat persatuan. Pada malam hari, kemeriahan perayaan akan ditutup dengan atraksi drone show, video mapping, serta pesta kembang api yang dipusatkan di kawasan Monas. Pemerintah juga mendorong pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD untuk turut menggelar kegiatan serupa di daerah masing-masing guna menyemarakkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pemerintah berharap peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia ini tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga momentum memperkuat semangat gotong royong, persatuan, dan kecintaan masyarakat terhadap bangsa dan negara.

Keputihan berlebih seringkali membuat kita tidak merasa nyaman, mengganggu aktivitas, bahkan menurunkan rasa percaya diri. Padahal, menjaga kesehatan area kewanitaan sama pentingnya dengan merawat tubuh secara keseluruhan. V-Prime hadir sebagai suplemen herbal alami dengan ekstrak pilihan, diformulasikan khusus untuk membantu mengurangi keputihan berlebih dan mendukung keseimbangan alami area kewanitaan. Dengan kandungan herbal yang berkualitas tinggi, bekerja dari dalam, membantu menjaga kebersihan, kesegaran, dan kenyamanan Anda setiap hari. Cukup konsumsi secara rutin dan padukan dengan pola hidup sehat, seperti mengonsumsi makanan bergizi, cukup istirahat, serta menjaga kebersihan tubuh. Ayo, konsumsi V-Prime sekarang juga. V-Prime, rahasia keanggunan alami wanita.

0: Baik, masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Bagaimana untuk jalur di wilayah Anda? Apakah Anda juga menemui kewaspadaan dalam perjalanan? Bisa hubungi kami di 0852 9001061. Ke gatekeeper Jamal.
1: Ya, ini akhirnya Indonesia memetik satu gol ya, Himaya.
0: Oh iya kak, waduh.
1: Ini baru saya lihat tadi Pak Suprianto bilang menit kedua tiga tadi belum, entah kenapa ya, ini udah menit kedua tiga kata Pak Suprianto lengkap 11 pemain juga tapi kok belum mencetak gol. Terus saya intip lah ceritanya langsung ke statistika pertandingannya. Okay. Ternyata baru saja Indonesia cetak satu gol ini kalau nggak salah ya. Satu gol, ini masih loading dulu ya. Nah ini memang pemain Indonesia Xiao ini utuh 11 pemain. Dan Timor Leste itu ada satu pemain yang ini, Ima.
0: Gimana?
1: Kartu merah.
0: Oh sudah kartu merah ya. Padahal jadi, masih berapa menit ini ya?
1: Tadi kayaknya kartu merahnya didapat menit keberapa ya, sebentar saya lihat dulu. Kartu merahnya tadi menit, oh pas waktu babak pertama tadi.
0: Oh nah, gitu.
1: Betul. Nah ini saat ini 75 menit. Ini berhasil mencetak satu gol yang nyetak Shaine Patinama. Nah ini kalau saya lihat statistikanya, penguasaan bola di Indonesia 62%, Timor Leste 38%, bagus ya. Lalu secara tendangan ini 15 tendangan sudah di ini, sudah dilepaskan pemain-pemain Indonesia, tapi yang shot on target 6.
0: Oh,
1: selebihnya
0: masih,
1: meleset dari target. Okay. Tapi kalau dibandingkan Timor Leste,
0: jauh.
1: Ini jauh, hanya 4 kali melakukan tendangan gitu ya.
0: Okay.
1: Dan shot on targetnya hanya 1 kali. Artinya secara statistik ini memang lebih bagus Indonesia ya dalam penguasaan bola. Dan kalau saya lihat dari line ups-nya, pemain-pemainnya, oh ini ada 2 yang dapat kartu kuning ini.
0: Yang
1: dari Indonesia,
0: Indonesia
1: betul.
0: Okay.
1: Ada Raihan Hanan tadi dapat kartu kuning di babak pertama. Lalu Eliano Reinders juga dapat kartu kuning. Kalau dari sisi Timor Leste, satu pemain dapat kartu merah, satu lagi dapat kartu kuning. Nah ini secara kekuatan memang menang Indonesia ya, karena 11 orang, sedangkan Timor Leste
0: sudah 10 ya?
1: 10 orang. Nah ini kayaknya tembus nih prediksi saya ya, 3-0 ya. Tapi ya apapun,
0: jangan besar hati dulu.
1: Iya betul.
0: Masih banyak ini menitnya. Jamal.
1: Nah ini Pak Suprianto nambahin, alhamdulillah di menit 73 baru buat gol. 1-0 sudah cukup untuk membuat Timor Leste ini kena mental.
0: Iya, ke distrek ya.
1: Ya, tapi apapun yang terjadi, berapapun skornya, yang pasti Indonesia tetap juara lah ya di hati kita.
0: Betul.
1: Ya. Nah, ini kalau saya lihat dari line up-nya memang bukan pemain inti sih yang banyak
0: dikeluarkan ya.
1: Iya, dimainkan oleh coach Herman gitu ya.
0: Oke.
1: Tapi cukup untuk mengoyak pertahanan dari Timor Leste. Kita beralih ke informasi lain, Pak Firdaus, ini tadi perjalanan dari Kediri Kota menuju ke arah Kertosono lewat jalur Jongbiru Kediri. Di simpang 4 Jongbiru, kondisi arus lalu lintasnya masih aman lancar, tidak ada hambatan dan cuaca disampaikan masih cukup cerah untuk malam hari ini, Ima.
0: Terima kasih banyak, Mahbub Jamal, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Bagaimana Sedulur Cakra, apakah Anda saat ini juga sama sedang menonton Piala AFF ini ya, yang dimana Indonesia melawan Timor Leste. Jika Anda juga sama penonton Piala AFF, bisa informasikan kepada kami ya, Anda lihatnya nobar atau sendirian saja ini ya, karena biasanya informasi yang masuk itu ya, kalau nobar itu biasanya pada saat semifinal ataupun final itu baru diadakan nobar. Kalau masih di babak penyisihan begini, masih nontonnya di rumah saja ya sepertinya. Kalian nontonnya sama cemilan apa ini ya? Seluruh Cakra, apakah sama kopi? Teh boleh diinformasikan ya di 0852 9001061. Baik, Seluruh Cakra, sementara itu kita beralih ke informasi lain. Harga tomat di Kabupaten Jombang ini mengalami anjlok drastis hingga di bawah 3.000 per kilogram di tingkat petani. Kondisi tersebut membuat banyak petani ini merugi dan memilih membiarkan tomat matang itu membusuk di kebun karena biaya panen dinilai lebih besar dibanding dengan hasil penjualannya. Salah seorang petani di Kecamatan Ngoro ini mengaku bahwa harga jual saat ini tidak mampu untuk menutup biaya produksi maupun ongkos panen. Jika tetap dipanen, kerugian yang dialami justru akan semakin membesar. Akibatnya, sebagian petani memilih tidak memetik tomat yang sudah matang dan membiarkannya jatuh di lahan. Anjloknya harga tomat dipicu oleh melimpahnya pasokan akibat panen raya yang terjadi hampir bersamaan di sejumlah daerah. Ketika produksi meningkat tajam, sementara permintaan pasar tidak bertambah, harga di tingkat petani pun merosot drastis. Kondisi seperti ini hampir setiap tahun terjadi pada musim panen dan menjadi persoalan yang terus dihadapi para petani tomat. Para petani berharap pemerintah dapat melakukan langkah konkret untuk menstabilkan harga, memperluas akses pemasaran, serta mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian agar kelebihan produksi dapat diserap pasar. Dengan begitu, petani tidak lagi mengalami kerugian besar setiap kali memasuki musim panen raya tomat. Lalu bagaimana Seluruh Cakra di wilayah Anda? Apakah harga tomat pun juga sama ini ya, mengalami kemerosotan, atau malah di wilayah Anda harganya masih stabil-stabil saja atau bahkan meningkat ini ya? Bisa diinformasikan ya kepada kami di 0852 9001061.
2: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Masih di 106,1 Radio Cakra Krishna, masih kami tunggu update informasi terbaru dari Anda ya, Sedulur Cakra, seputar bagaimana cuaca di wilayah Anda ataupun arus lalu lintasnya bagaimana, atau untuk harga bahan pokok di wilayah Anda bagaimana, Sedulur Cakra, apakah semuanya stabil atau ada yang mengalami kemerosotan ataupun peningkatan harga bahan pokok, bisa diinformasikan di 0852 9001061. Baik, kali ini kita ke penelpon ya, ada Mas Kopeng ini. Selamat malam Mas Kopeng.
1: Selamat petang Mbak.
0: Selamat petang. Ini Mas Kopeng ada di mana Mas Kopeng?
1: Tadi rutenya Surabaya kena macet Mbak, ini nyampe Mojokerto.
0: Oh, karena ada karnaval tadi ya, kayaknya ini.
1: Karnaval di mana?
0: Eh bukan deng, bukan Mas, salah saya. Wow, tadi di Mojo Agung.
1: Ini sekitaran alun-alun Mojokerto ini Mbak.
0: Oh, alun-alun Mojokerto, oke. Udah tahu belum Mas karena apa itu untuk macetnya?
1: Di mana, Mbak?
0: Yang di Jenengan iku. Alun-alun Mojokerto.
1: Gak macet ya, aman ya?
0: Oh, aman. Tadi kita dengeran saya macet gitu.
1: Macetnya di Surabaya tadi.
0: Oh, yang di Surabaya. Oh, yang sempat ada demo itu tadi ya, Mas Kopeng ya?
1: Betul sekali.
0: Oke.
1: Sampai pulang malam ini, Pak.
0: Oh, yang harusnya pulangnya jam berapa, Mas Kopeng?
1: Ya nggak sampai maghrib. Biasanya gitu, Pak. Maghrib udah sampai rumah.
0: Terus ini tadi karena ada demo, akhirnya lumayan macet ya di daerah Surabaya.
1: Iya, terus sama orang keluar apa? Pulang kerja itu, Pak.
0: Oh iya. Kan juga sore itu lumayan ramai juga ya, untuk volume kendaraan juga meningkat ya Mas Kopeng ya?
1: Ya betul sekali deh.
0: Tapi cuaca di sana gimana Mas Kopeng? Aman kah?
1: Aman ini Pak. Siapa nih? Anginnya ya semilir-semilir.
0: Gak yang kenceng banget ya Mas Kopeng untuk anginnya?
1: Nah,
0: oke. Siap. Ini tadi sama Mas Azril enggak ini keluarnya?
1: Mas Azril kirim DA anu Mbak, naik ke Kediri.
0: Oh, ke Kediri. Oh, ya, gitu. Siap. Oke, Mas Kopeng. Ada lagi yang mau disampaikan Mas Kopeng?
1: Sudah itu aja, Mbak. Terima kasih.
0: Oke, saya juga terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Dari Mas Kopeng tadi ya, menginformasikan di alun-alun Mojokerto lancar untuk jalurnya. Tadi sempat agak sedikit kemacetan di wilayah Surabaya, mengingat tadi juga ada demo begitu ya di daerah Surabaya, jadi ada peralihan arus yang menyebabkan volume kendaraan meningkat. Dan untuk Sedulur Cakra yang hari ini juga melakukan perjalanan, bisa hubungi kami jika menemui kewaspadaan di 0852 9001061. Baik, sementara itu Sedulur Cakra, kabar baik bagi masyarakat Jawa Timur yang memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor. Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda

0: terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSN, pengemudi ojek online, serta para buruh. Dan khusus bagi para buruh, pemerintah memberikan potongan pajak kendaraan bermotor sebesar 20% untuk tunggakan tahun 2025 ke belakang. Namun, wajib pajak harus memenuhi persyaratan dengan menunjukkan surat keterangan bekerja dan slip gaji. Sementara masyarakat kurang mampu yang masuk dalam DTSN akan mendapatkan pembebasan tunggakan pajak hingga tahun 2025 ke belakang dengan nilai maksimal pajak kendaraan sebesar Rp500.000. Baik, kali ini kita ke penelpon lagi, ada Pak Riono. Selamat malam Pak Riono.
1: Selamat malam Mbak Ima.
0: Oke, Pak Riono di mana ini?
1: Di rumah saja, Mbak Ima.
0: Oh, di rumah. Habis pulang dari ladang atau gimana, Pak Riono?
1: Iya, tadi nyiraman Dewi yang nggak bisa mahal itu, Mbak Ima.
0: Masih sama, Pak Riono, harganya. Masa masih 1.500, Pak Riono?
1: Iya, Mbak Ima, bener itu.
0: Oh, masih 1.500 per kilo ya?
1: Ya, jadi pokoknya nanam lagi harus dua kali lipat, Mbak Ima.
0: Berarti ini sudah dipanen gitu untuk andewinya atau masih belum?
1: Belum Mbak Ima.
0: Oh, belum.
1: Jadi pokok ada uang kembali buat nanam lagi gitu, senang Mbak Ima. Tapi nanamnya diperlek,
0: iya.
1: Nanamnya diperluas lagi Mbak Ima, ditambahi seandainya ada mahalnya supaya tikel gitu Mbak Ima.
0: Iya, biar balik modal juga ya Pak Riono ya.
1: Ya enggak, kena murah, enggak nanam apa malah nanamnya diperkecil.
0: Iya.
1: Kalau ada mahalnya malah enggak ikut Mbak Ima. Kalau bisa di dua kali lipatkan gitu Mbak Ima.
0: Iya. Lah, untuk tanamannya Pak Riono cuma andewi saja atau ada yang lain Pak Riono?
1: Ada andewi, sawit daging ada.
0: Apa? Apa Pak Riono?
1: Sawit daging.
0: Sawit daging?
1: Iya, itu ada, agak ada harganya 2.500 ini.
0: Oh, saya baru tahu loh ada sawit daging gitu.
1: Tapi cuma namanya doang Mbak Ima, dagingnya ya di ayam.
0: Dagingnya tetap mahal ya Pak Riono ya, harganya per kilo itu sampai 120-an kalau dagingnya.
1: Kok iya kok dinapain sawit daging itu rasanya ya nggak pun tidak.
0: Lah iya, makanya saya baru tahu loh kok ada sawit daging ini. Oke, gimana Pak Riono? Tapi untuk akhirnya di sana masih aman kan Pak Riono, nggak ada kekeringan gitu ya?
1: Alhamdulillah aman di sana Mbak Ima. Dulu untuk airnya dulu sumur bor, lalu sekarang langsung dari sumbernya ada saluran lagi Mbak Ima. Jadi sumur bor cuma beberapa orang yang pakai. Seharian ini nggak habis Mbak Ima.
0: Dua bulan
1: bayar Rp50.000 kan Mbak.
0: Oke, untuk sumur bornya itu ya?
1: Iya, nggak anu, banyak pindah ke langsung ke sumber gitu loh Mbak Ima.
0: Ada pet bahan.
1: Ya kebetulan daripada beli Mbak Ima.
0: Iya betul.
1: Satu ton itu 75.000, 1.000 liter. Kan murah ini Mbak Ima.
0: Iya betul Pak Riono. Terus untuk cuacanya di sana gimana Pak Riono? Masih sama saja kah? Dingin gitu ya di Pujon itu?
1: Ya dingin ya 15. Apa kalau hangat ya 17, kalau parah ya 13.
0: Ya masih stabil lah ya, 13 ke 17 ya untuk suhunya ya di daerah Pujon.
1: Mbak Ima, semuanya ketemu Mas Kopeng ya?
0: Gimana?
1: Mas Kopeng rumah on air, ya. Mas Kopeng.
0: Oh gitu, iya.
1: Ya tadi siang saya disuruh on air.
0: Iya.
1: Bisa dulu saya mau jumatan nanti malam aja.
0: Oh, gitu.
1: Sama siapa?

0: Ya. Sama Mbak Ima. Alhamdulillah.
1: Iya, Mbak Riono. Kebetulan sama saya ini ya on airnya jadinya kalau malam.
0: Iya, saya nggak tahu jadi banget kan rezeki-rezekian Mbak Ima.
1: Iya, betul. Untuk jalurnya di sana gimana Pak Riono? Kan hari ini hari Jumat ya. Biasanya kalau Jumat itu orang-orang pada liburan gitu ya. Untuk di Pujon apakah juga masih lancar-lancar saja atau ada kepadatan gitu Pak Riono?
0: Enggak ada kepadatan Mbak Ima, ini kok agak longgar, enggak seperti kemarin hari Kamis.
1: Oh, malah longgar ya?
0: Malah iya.
1: Oke.
0: Ya, cuma siangnya agak ramai, kalau agak malam ini sudah longgar itu biasanya ramai biasanya Mbak Ima.
1: Oh, gitu. Mungkin besok ya Pak Riono malam Minggu gitu. Pada naik ke Pujon. Wah,
0: iya, malam. Malam Minggu ya, satu hari satu malam Mbak Ima. Malam is waktu orang tidur itu war-war dalam TV.
1: Iya Pak Riono, biasanya kayak gitu anak-anak muda gitu ya, mainnya malam-malam gitu.
0: Jalannya cuma satu, yang milih yang mana jalannya di Malang cuma di rumah saya ini cuma satu.
1: Siap Pak Riono. Oke Pak Riono, ada yang mau disampaikan lagi Pak Riono?
0: Oh, Mbak Ima ini ya, saja sementara.
1: Oke, siap.
0: Terima kasih.
1: Iya, saya juga terima kasih Pak Riono. Iya. Terima kasih banyak Pak Riono untuk waktunya, Ge.
0: Ge, sama-sama Ima, selamat malam.
1: Oke, selamat malam Pak Riono.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara. Ayo Kuliner Radio Cakra Krisna.
3: Bagi saya, kopi memang terkesan biasa dalam kehidupan sehari-hari. Kita biasa menyeduhnya, menyeruputnya, dan meminumnya hingga habis. Namun, di antara semua jenis kopi yang ada, sebagian di antaranya memiliki keunikan dan khasiatnya masing-masing. Kalau ke Tulung Agung, saya biasa bercerita bersama teman-teman sambil menikmati secangkir kopi. Di Tulung Agung, saya selalu menyeruput kopi ijo yang sudah menjadi legenda hingga saat ini. Meminum kopi ijo sudah menjadi tradisi turun-temurun di Tulung Agung. Rasa dan teksturnya memang berbeda dari kopi pada umumnya, karena proses pembuatannya yang masih menggunakan cara tradisional. Biji kopi disangrai menggunakan wajan yang terbuat dari tanah liat dengan tungku api berbahan kayu bakar. Dalam proses ini, perlu ketekunan dan keuletan untuk menjaga api agar suhu tetap stabil, sehingga biji kopinya matang dengan merata. Di Tulung Agung, kopi ijo ini sangat terkenal. Mulai dari warung kopi pinggir jalan hingga kafe besar, menyediakan kopi ijo sebagai menu utama. Cara penyajiannya pun tidak berbeda dengan kopi lainnya yang disuguhkan di cangkir dalam keadaan panas. Salah satu tradisi unik yang menyertai ritual minum kopi hijau ini adalah nyete. Nyete merupakan seni melukis atau membatik sebatang rokok dengan menggunakan sisa endapan kopi hijau. Tradisi ini populer tidak hanya di Tulung Agung, tapi juga di kawasan Jawa Timur lainnya seperti Kota Malang. Selain harga dan rasa, warna kopi ini memang sangat berbeda dengan kopi lainnya, karena berwarna coklat kehijauan. Banyak orang yang menganggap bahwa kopi ijo berkhasiat untuk menurunkan berat badan. Senyawa asam klorogenat sebagai antioksidan aktif dalam biji kopi dipercaya dapat membantu menurunkan tekanan darah dan berat badan. Kopi ijo juga dinilai bisa menurunkan gula darah dan menghambat penumpukan lemak. Namun, ternyata penelitian mengenai ekstrak biji kopi hijau dalam membantu menurunkan berat badan tidak dilakukan dalam jangka waktu lama. sehingga masih ada resiko hasilnya tidak valid, alias belum cukup bukti yang menyatakan manfaat ekstra kopi hijau efektif dan aman dalam jangka panjang. Konsumsi kopi hijau juga harus diperhatikan pada beberapa kondisi tertentu, seperti penderita penyakit diabetes, glaukoma, gangguan pencernaan, dan komplikasi lainnya.
2: Ayo Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Baik, Sri Cakra, masih kami tunggu update informasi dari Anda ya. Dan buat Sri Cakra yang mungkin ketinggalan informasi dari kami, bisa cek ulang di media sosial Radio Cakra Krisna di Facebook ataupun di Instagram. Atau bisa juga di website di cakrakrisna.com.

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Quran Surat Maryam ayat 96.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, selamat malam, Sudha Cakra. Bagaimana untuk kabar Anda di malam hari ini? Apakah kalian semua baik-baik saja? Atau kalian menemui kewaspadaan di dalam perjalanan? Atau di rumah saja nih, Sudha Cakra? Bisa diinformasikan ya kepada kami bagaimana untuk cuaca di wilayah Anda hari ini? Apakah di sana mengalami mendung begitu untuk cuacanya? Bisa diinformasikan di 0852 9001061. Sudha Cakra Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, yakni Naria CA, Naria Gester, dan Naria Dem.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Bapak Jasmani dari Njenon, Sidoarjo, Kecamatan Tanjung Anom, RT 5 RW 8, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Sakit saya itu namanya fimosis. Jadi keluhan saya itu awalnya nggak bisa kencing, setelahnya kurang minum, kurang air putih. Ada kerak di pentokan terakhir waktu kencing itu ada kerak. Jadi bukan kencing batu, bukan batu ginjal, bukan prostat. Lebaran 4 hari, saya kembat nggak bisa kencing. Saya bantu obat dari Herbal Naria, CA sama Gester. Sehari 3 kali, 3 tetes, per minum 3 tetes, 3 tetes. Dengan air putih hangat. Setelah minum 1 hari sudah ada reaksi. Sudah mulai lancar, pengeluaran kerak kotoran itu sudah mulai lancar. Herbal Naria, obat pilihanku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Buat Sudha Cakra yang berada di wilayah Blora, bisa langsung saja datang ke Wiata Herbal Naria Randu Blatung, tepatnya di Jalan Cepu Randu Blatung, Dusun Kedung Jambu, Desa Kediren, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora. Sasarannya dari SPBU Randu Blatung ke timur kurang lebih 2 km, dari pertigaan Kedung Jambu ke barat kurang lebih 100 meter di utara jalan.

0: Baik, Seduluh Cakra, di malam hari ini bagaimana untuk wilayah Anda? Apakah ada kewaspadaan yang Anda temui di perjalanan? Bisa hubungi kami saja ya di Gatekeeper di 0852-9001061. Kita update informasi ke ruang Gatekeeper Erika, silakan.
1: Saya terima informasi, ini tadi disampaikan oleh Bapak Samsudin melintas di Jalan Raya Imam Bonjol Nganjuk ya. Ini jalur dalam kota Nganjuk. Kondisi arus lalu lintas kabarnya untuk malam hari ini cukup lancar.
0: Okay.
1: Hati-hati di simpang 4 Ganung Kidul ya. Ini antrian kendaraannya cukup panjang di traffic light karena ada peningkatan volume kendaraan saja. Banyak kendaraan roda 4 yang mengantri di traffic light tersebut hingga antriannya cukup panjang. Cuaca untuk Nganjuk Kota juga masih bersahabat, anginnya juga lumayan kencang.
0: Baik.
1: Lalu saya terima informasi ini tadi disampaikan juga oleh Ibu Iriana, sempat melintas di Madiun Kota dan ketika sudah dekat di Pahlawan Street Center ya. Ini tadi cukup padat arus lalu lintasnya. Okay. Ya, ada seperti drum band gitu loh Mbak, tapi gak tahu ya ada acara apa.
0: Okay.
1: Nah ini tadi saya coba tanyakan ke Ibda Ardian Sari, Kanit Kamsel Polres Madiun Kota, ternyata ini tadi bukan kegiatan drum band, tapi ada kegiatan Festival Madiun Hijau.
0: Oh gitu.
1: Nah itu launching pilah sampah dari rumah DLH Kota Madiun. Seperti itu. Nah, event ini diselenggarakan di PSC Pahlawan Street Center Kota Madiun yang ada di Jalan Pahlawan. Sehingga sementara waktu untuk arus lalu lintas di sana ini memang terhambat. Jadi bisa cari jalur alternatif lainnya.
0: Oke, tapi enggak diubah gitu ya untuk arusnya.
1: Sepertinya tidak. Jadi okay. Ini tadi Ibda Ardian menyampaikan untuk event tersebut sudah mulai situasi arus lalu lintas ramai, namun dipastikan tetap lancar saja.
0: Baik.
1: Untuk sementara kegiatan berlangsung dilakukan saat kegiatan berlangsung dilakukan pengalihan arus lalu lintas di Jalan Pahlawan seperti
0: okay.
1: itu ya. Namun petunjuk arah di lokasi ini sudah diberikan sehingga untuk yang melintas di sana
0: baik.
1: Tidak usah bingung karena sudah diberi tanda oleh rekan-rekan Satlantas Polres Madiun Kota dari Disub dan juga petugas gabungan lainnya. Juga pun ada petugas gabungan yang PAM di lokasi ya, yang berjaga di lokasi. Kalau bingung nanti bisa langsung tanya saja ke petugas yang berada di lokasi seperti itu. Kemudian saya terima informasi ini tadi juga disampaikan oleh Bapak Yudi melintas di wilayah Jombang ya, Mojoagung Jombang ke arah Nganjuk Kota.
0: Baik.
1: Jadi dari Surabaya menuju ke Nganjuk Kota jalur bawah saja sudah sampai di Mojoagung Jombang. Kondisi arus lalu lintas ini tadi kabarnya juga cukup ramai sekali karena sudah mulai banyak juga kendaraan besar yang melintas. Jadi harap hati-hati dan juga waspada. Cuaca dikabarkan pun juga bersahabat. Ini sudah melintas di depan Polsek Trowulan atau belum ya Mas? Berarti kan sudah ya, harusnya kan dari arah Surabaya.
0: Betul.
1: Ini tadi di jalur Jombang arah Surabaya ada kendaraan truk muatan tebu ya, yang trouble dikabarkan oleh Mas Atim tadi lepas maghrib. Nah sekarang sudah lepas dari jam 7 malam, apakah masih ada di lokasi? Mungkin bisa ditambahkan update-nya ya. Kalau sudah lancar-lancar saja, kemungkinan kan untuk kendaraan truk tersebut sudah tidak ada di
0: sudah
1: lokasi.
0: Sudah dievakuasi ya.
1: Sudah terevakuasi. Atau mungkin karena masih bisa menggunakan sisi sebelah kiri ya, jadi tetap
0: melipir
1: lancar
0: gitu ya.
1: Iya, belum ada apa namanya kepadatan. Betul kan, gak harus gantian. Kalau gak harus gantian kan sepertinya satu jalur saja, satu lajur saja sepertinya tetap aman. Gitu. Meskipun yang melintas di sana harus mengurangi kecepatan. Yang penting hati-hati ya Seduluh Cakra, ini yang melintas di jalur utama Surabaya Madiun.
0: Terima kasih Erika. Lanjut ke Jamal.
2: Masuk informasi ini tadi disampaikan oleh Pak Halim, perjalanan dari Kediri menuju ke arah Madiun. Saat ini lewat di jalur Sukomoro Nganjuk, kondisi arus lalu lintasnya masih aman lancar saja dan cuaca disampaikan masih cukup bersahabat.
0: Baik.
2: Lalu Pak Zaini berada di jalur Pare Kediri, jalan Soekarno-Hatta, kondisinya masih aman. Cuaca juga disampaikan tidak hujan untuk malam hari ini. Pak Mukhlis tadi berada di jalur Rejoso, arah ke Nganjuk Kota juga masih aman lancar. Cuaca disampaikan tidak turun hujan. Pak Bambang juga mengabarkan untuk kondisi arus lalu lintas di sekitaran Loceret Nganjuk untuk malam hari ini masih aman ya cuacanya, dan untuk arus lalu lintas disampaikan juga ramai lancar, Ima.
0: Terima kasih banyak Mahbub Jamal. Sebelumnya ada Erika Dwi, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, Saudara Cakra, kita beralih ke informasi nasional. Ya, ini pemerintah kembali membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mengikuti secara langsung upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka pada 17 Agustus 2026 mendatang. Sebanyak 8.100 tiket akan disediakan melalui mekanisme World Ticket atau perebutan tiket yang pendaftarannya akan diumumkan dalam waktu yang dekat. Wakil Menteri Sekretaris Negara yakni Juri Andiantoro mengatakan bahwa masyarakat dari berbagai daerah memiliki kesempatan yang sama untuk hadir menyaksikan upacara di Istana Merdeka. Selain masyarakat umum, pemerintah juga akan mengundang para pemenang undian logo HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai tamu kehormatan dalam upacara tersebut. Pemerintah menargetkan sedikitnya 8.100 peserta menghadiri upacara peringatan detik-detik proklamasi maupun upacara penurunan bendera pusaka. Informasi mengenai jadwal pembukaan pendaftaran, tata cara memperoleh tiket, serta persyaratan bagi peserta akan diumumkan melalui kanal resmi pemerintah dalam waktu dekat. Masyarakat pun diimbau untuk terus memantau informasi resmi dari Kementerian Sekretariat Negara dan tidak mudah percaya terhadap informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah berharap peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum memperkuat semangat persatuan dan nasionalisme seluruh rakyat Indonesia.

Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakrakrisna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talkshow Meja Hijau Radio Cakrakrisna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakrakrisna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakrakrisna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakrakrisna.

0: Masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu update informasi dari Anda di 0852 9001061. Menit ke-24 lepas dari jam 7 malam, kita update informasi ke Gatekeeper. Erika, silahkan.
1: Pak Iswanto di wilayah Gondang sudah mulai pasang-pasang ini, Mbak.
0: Waduh, pasang apa ini?
1: Umbul-umbul atau apa ini? Bendera besok kalau disurvei sama ini apa namanya?
0: Ketua
1: Pak
0: RT.
1: Desa, oh. Pak RT. Waduh, nanti kalau belum terpasang bahaya ini ya. Takutnya besok ada survei gitu ya.
0: Tanggal 1
1: agenda di beberapa wilayah itu ya. Ini biasanya sosialisasi terkait dengan pemasangan umbul-umbul, pemasangan bendera gitu ya.
0: Pokoknya kalau masang jangan dekat sama kabel ya.
1: Iya, setidaknya harus ada jarak sekitar 3 meter gitu ya dengan jaringan kabel jaringan ya gitu ya, atau jaringan kabel atau kabel jaringan.
0: Iya, itulah pokoknya.
1: Itu pokoknya kabel. Dan jauh-jauh nanti takutnya ngelilit kabel kemudian bisa bahaya seperti itu. Jadi harus diperhatikan. Gotong royong ini semuanya para pemuda bapak-bapak ikut semuanya ya dikerjakan bersama-sama. Ini tadi siapa yang ada di rumah wes ayo pokoknya ikut semuanya gitu.
0: Gaslah
1: ya.
0: Pokoknya.
1: harus bareng-bareng biar semuanya itu serentak seragam gitu loh. Akhirnya kan harus dikerjakan bersama-sama.
0: Betul.
1: Nanti kalau warganya suruh masang sendiri kadang ada yang nalingnya nggak benar, ada yang nalingnya benar,
0: iya, ada kurang yang kuat biasanya juga.
1: Benar ya. Kemudian kurang seirama, kurang sama gitu. Melengkungnya kurang ya, kemiringannya nggak sama gitu. Tapi kalau yang masang panitia-panitianya sendiri kan lebih sama, lebih seragam ya.
0: Iya betul.
1: Umbul-umbulnya juga seragam, semuanya seperti di wilayah Brebek ya. Tadi Pak Muhammad kan di wilayah Brebek, umbul-umbulnya kan seragam semuanya. Semuanya sama. Ini tadi saya
0: custom
1: lihat,
0: gitu ya.
1: Custom di tukang sablon ya. Iya, biasanya gitu.
0: Sepertinya.
1: seperti itu. Ini tukang sablon berarti juga laris manis. Sablon umbul-umbul.
0: Panen juga ya.
1: Iya, seragam Karang Taruna. Iya kan, seragam RT, RW buat lomba-lomba biasanya kan harus seragam semuanya. Kemudian kadang ibu-ibu yang anaknya masih TK ikut karnaval itu
0: seragam
1: juga
0: lagi.
1: Harus seragam sama semuanya. Alhamdulillah dapat rezeki ya.
0: Panen lagi ini.
1: Rezeki semuanya di bulan Agustus berkah pokoknya ya.
0: Berkah barokah ya.
1: Berkah barokah betul. Ini masih proses pemasangan, nanti kalau sudah selesai dikabarkan lagi. Kemudian informasi lain saya terima disampaikan oleh Bapak Daus, ini tadi melintas di Simpang Pacadirejo Locaret Nganjuk dari wilayah Pace menuju ke arah Bagor ya. Jadi Simpang 4 Candirejo ini tadi ambil ke arah barat ya, atau ke arah Brebek, kemudian juga nanti wilayah Bagor dan seterusnya. Ini tadi kabarnya juga arus lalu lintas dikabarkan cukup lancar, banyak kendaraan roda 2 yang melintas mengarah ke Nganjuk Kota. Kemudian untuk cuaca juga masih bersahabat malam hari ini, Ima.
0: Terima kasih banyak Erika. Lanjut ke Jamal.
2: Masuk informasi ini tadi disampaikan oleh Pak Yasid, perjalanan dari Kediri menuju ke arah Madiun.
0: Baik.
2: Saat ini melintas di jalur Kertosono Nganjuk. Kondisi arus lalu lintasnya disampaikan masih ramai lancar saja dan cuacanya disampaikan masih bersahabat, tidak turun hujan. Pak Agus, di sekitaran Peloso Nganjuk, kondisi arus lalu lintasnya saat ini juga masih aman lancar. Cuaca disampaikan tidak turun hujan. Pak Wildan di jalur Kediri Kota.
0: Baik.
2: menginformasikan kondisi arus lalu lintas di Jalan Doho saat ini juga aman, tidak ada hambatan, cuaca masih cerah saja. Lalu satu lagi dari Pak Saiful mengabarkan untuk kondisi arus lalu lintas di jalur Jombang Kota. Untuk malam hari ini kondisi arus lalu lintasnya ramai lancar dan cuaca disampaikan tidak hujan, Ima.
0: Terima kasih banyak Mahbub Jamal. Sebelumnya ada Erika Dewi, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sudut Cakra, bagaimana di wilayah Anda? Apakah sama juga ya seperti salah satu pendengar tadi yang menginformasikan bahwa di daerahnya itu sudah dipasang umbul-umbul begitu ya? Apakah di daerah Anda juga sudah mulai terpasang umbul-umbulnya? Atau masih dijadwalkan minggu depan begitu atau kapan gitu? Biasanya kan emang 1 Agustus itu sudah terpasang semuanya ya. Tanggal 31 tuh pada kerja rodi gitu, pada masang umbul-umbulnya seperti itu. Biar masuk Agustus sudah meriah, udah ada hawa-hawa Agustusan begitu ya. Dan buat Sudut Cakra, bagaimana juga di wilayah Anda, apakah ada kewaspadaan yang Anda temui? Sudut Cakra, bisa diinformasikan ya kepada kami di 0852 9001061. Baik, Sudut Cakra, informasi lain terkait dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen mulai mendistribusikan 5,54 juta buku bacaan ke lebih dari 24 ribu sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di seluruh Indonesia. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan budaya literasi dan kemampuan membaca peserta didik sejak usia dini. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan bahwa jutaan buku tersebut akan didistribusikan secara bertahap ke sekolah-sekolah penerima di berbagai daerah. Buku yang dibagikan terdiri dari beragam bacaan bermutu yang disesuaikan dengan jenjang pendidikan dan diharapkan dapat menumbuhkan minat baca serta memperkaya wawasan para siswa. Program distribusi buku ini juga menjadi bagian dari gerakan penguatan literasi nasional yang terus didorong oleh pemerintah. Selain menambah koleksi bacaan di sekolah, Kemendikdasmen berharap para guru dapat memanfaatkan buku-buku tersebut sebagai media pembelajaran yang lebih menarik dan mendorong siswa semakin gemar membaca. Pemerintah menargetkan program ini mampu meningkatkan kualitas pembelajaran sekaligus untuk memperkuat kemampuan literasi generasi muda Indonesia. Kemendikdasmen juga mengajak seluruh sekolah untuk menjaga dan memanfaatkan bantuan buku tersebut secara optimal demi mendukung terciptanya lingkungan belajar yang lebih berkualitas.
4: Info Sehat Radio Cakra Krishna. Sering dianggap penyakit yang biasa, kolesterol ternyata harus diantisipasi dan diobati. Kolesterol adalah lemak yang diproduksi oleh tubuh dan juga berasal dari makanan hewani. Kolesterol membantu tubuh memproduksi vitamin D, sejumlah hormon, dan asam empedu untuk mencerna lemak. Dalam kadar yang sesuai, ini sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh dalam membantu membangun sel-sel baru agar tubuh manusia tetap bisa berfungsi secara normal. Selain itu, kolesterol juga dibutuhkan untuk proses pencernaan, produksi hormon, dan membentuk vitamin D. Namun, jika kadar kolesterol terlalu tinggi, maka hal tersebut berbahaya bagi tubuh karena akan menyebabkan berbagai penyakit dan komplikasi. Untuk membantu mengatasinya, tidak perlu ribet. Bisa menggunakan paket nutrisi herbal Nariah CA, Gester, dan DM. Nutrisi herbal Nariah dibuat dari 100% racikan bahan herbal berkualitas dan bermanfaat untuk kesehatan tubuh.
5: Info Sehat dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

0: Baik, masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu update terbaru informasi dari Anda ya, Saudara Cakra. Apakah Anda menemui kewaspadaan saat perjalanan, mengingat hari ini juga hari Jumat ya, besok kebanyakan kantor ataupun anak sekolah itu libur ya, jadi lumayan apa ya namanya ya, untuk jalan itu lumayan meningkat untuk volume kendaraannya. Lalu untuk Erika gimana nih, Erika liburan atau tidak nih ya?
1: Liburan tetap di sini ya.
0: Oh gitu.
1: Nanti kalau mereka sudah selesai liburan, ganti kita yang liburan.
0: Oh betul. Harus saya Senin. Kalau Erika hari apa ini liburannya?
1: Kamis. Oh, kebetulan ya. Enak ini hari Kamis belum ramai. Kalau sudah hari Jumat, Sabtu, Minggu, wah, itu pasti kan ramai sekali.
0: Iya, volume kendaraan meningkat juga ya, Erika ya.
1: Kita mau jalan-jalan kan enak kalau hari-hari itu ya. Apalagi Senin tuh kayaknya sepi di mana-mana ya. Mau kemana-mana juga enak karena
0: masuk semuanya.
1: Iya, masuk semua, repot-repotnya.
0: Iya,
1: itu ya. Apa-apa buat me time kan enak, mau ngopi di mana, kafe di mana gitu kan, kopak. Ini kan enak ya.
0: Enggak ada yang ganggu.
1: Enggak ada yang ganggu, benar. Karena jarang ya yang liburnya itu di hari Senin sampai Jumat, itu jarang sekali. Meskipun ya memang ada kok yang liburnya di hari Senin sampai Jumat, tapi kan enggak terlalu banyak.
0: Enggak terlalu banyak.
1: Tidak seperti akhir pekan Jumat sampai
0: Minggu
1: ya, itu Jumat malam deh. Ini kalau kita lewat jalan Ahmad Yani sudah full ini parkiran.
0: Oh, karena besok udah libur, jadi mulai memadati ya.
1: Sudah
0: ini.
1: Mulai memadati, sudah sampai pagi semuanya itu nanti kalau ngopi. Karena banyak tempat-tempat ngopi di jalan Ahmad Yani itu sekarang 24 jam.
0: Oh gitu.
1: Ya. Di Waru Jaya sini aja sudah ada.
0: Sudah ada.
1: Yang 24 jam koim ya. Ya nanti kalau kita habis siaran kemudian mau lanjut sampai besok kita
0: geser ya.
1: Ini ya, geser, nanti kita geser di sana ya, ngopi di sana sampai nanti jam 5 kita balik sini, setengah 6 kita tugas.
0: Waduh,
1: ya bisa.
0: Pusing nanti besoknya.
1: Lanjutkan ceritanya kan, lanjut ini ya.
0: Geser-geser berarti ya, ini ceritanya.
1: Betul. Ini di Waru Jaya yang Tanjung Anom itu sudah ada kok yang 24 jam, enggak harus di Nganjuk Kota ya. Karena kalau warga Waru Jaya yang Tanjung Anom, Kertosono itu kan ke Nganjuk Kota jauh im.
0: Iya, setengah
1: iya,
0: jam
1: kan?
0: Ya.
1: Pada pilih ke Kediri.
0: Oh gitu.
1: Iya,
0: karena
1: kan,
0: emang 11-12 ya untuk jaraknya.
1: Iya, kayaknya jarak ya hampir sama lah ya, sama aja. Jadi pilih ke Kediri yang lebih banyak pilihan kadang gitu. Gak tahu aja sekarang di Nganjuk banyak juga pilihan tempat kopi ya.
0: Kalo mungkin kurang terekspos aja sih.
1: Iya, mungkin ya. Padahal kalau dari Ahmad Yani gitu ya.
0: Iya.
1: Alun-alun sampai Peloso itu dihitung aja tempat kopian 10 lewat kayaknya.
0: Oh, sudah mulai menjamur ya.
1: Sudah mulai menjamur di Jalan Ahmad Yani alhamdulillah. Dan saya pantau setiap akhir pekan gitu ya. Kebetulan kan saya malam Minggu enggak tugas ya.
0: Okay.
1: Itu alhamdulillah hampir semua
0: kopian
1: itu ramai, Im.
0: Oh gitu.
1: Iya, hampir semua kopian itu ramai. Oh. Jadi kan kebagian pelarisnya masing-masing gitu.
0: Oh iya,
1: ya.
0: betul.
1: Pelanggannya masing-masing gitu loh. Pelanggannya masing-masing itu ada seperti itu. Jadi ramai semuanya, tidak ada yang sepi. Jarang lah ya, yang sepi itu jarang banget.
0: Nah, malam Minggu juga ya,
1: iya, kalau malam Minggu semuanya full, tempat makan di mana-mana full gitu.
0: Kayak pada keluar semuanya.
1: Pada keluar semuanya. Pokoknya di jam-jam 6 habis maghrib itu ya, habis maghrib sampai jam 8 malam itu full, ramai sekali. Bahkan di Nganjuk itu kalau malam Minggu ya, jam 11, jam 12
0: masih ramai.
1: Masih ramai. Okay. Itu masih ramai di jalur dalam kotanya ya. Kalau pinggir-pinggirnya
0: udah sepi ya.
1: Udah sepi, benar. Jadi enggak masalah kalau pulang tengah malam, malam Minggu. Bebas ya.
0: Iya, masih banyak orang lah ya.
1: Enggak
0: perlu takut.
1: Temannya ya, enggak perlu takut. Ini tadi saya juga terima informasi, Im. Kebakaran kali ini di Balai Tulungagung.
0: Okay.
1: Ada kebakaran lahan tebu atau kebun tebu di sekitaran SDN 2 Negeri Tulungrejo, Karangrejo, Tulungagung. Tadi sempat saya tanyakan juga ke Kasih Opsdal Darkomat Kabupaten Tulungagung, Bapak Bambang Pidekso ya. Ternyata betul saat ini masih ada proses pemadaman ya, okay. Masih dalam proses pemadaman sehingga belum ada laporan data lengkap terkait dengan informasi tersebut. Mm-hmm. Jadi mohon waktu, nanti akan diupdate kembali. Kemudian Pak Effendi, ini pemutihan,
0: info pemutihan tadi ya. Okay.
1: Ada pemutihan 1 hingga 31 Agustus 2026 kan?
0: Iya, betul.
1: Diskon denda 20% untuk buruh dan ojek online, itu juga ada spesial di diskon, ya. Apa namanya, pemutihan kali ini gitu ya. Iya. Jadi bisa dimanfaatkan segera Seru Cakra sebelum tanggalnya habis ya.
0: Betul, nanti kalau tanggalnya habis kan apa ya, eman-eman gitu ya.
1: Eman, betul, 31 hari di bulan Agustus itu ya. Kemudian ini tadi saya terima informasi disampaikan Mas Tio, warga Prambon ngepingnya lihat view malam Bandara Kediri, view okay. Malam mana ini, Prambon mana ini Mas Tio?
0: Kok bisa sampai ke Bandara Ndoho itu ya?
1: Bandara Kediri. Nanti saya sama Ima langsung ke sana ini Mas Tio.
0: Boleh. Ini di mana tapi kira-kira?
1: Ini lokasinya di mana kok sampai bisa Bandara Kediri terlihat loh?
0: Nah,
1: di lokasi tersebut.
0: Betul. Saya Kediri aja kalau malam-malam enggak terlihat loh.
1: Enggak terlihat. Lah ini Prambon.
0: Bandara Ndohonya.
1: Di wilayah Prambon nih.
0: Wilayah.
1: Iya, ini Prambonnya sebelah mana ini Mas Tio?
0: Bisa di Sherlock ya.
1: Betul. Sherlock Mas Tio, ikut ini saya ya. Nanti kususulin ya. Padahal besok 6:30 pagi. Waduh. Ini terlihat gemerlap lampunya itu.
0: Betul, betul.
1: Indah sekali, luar biasa.
0: Ini awannya juga terlihat indah ya.
1: Jangan lupa bawa autan Mas Tio. Kok saya lihat ini tempatnya banyak rerumputan.
0: Iya, takutnya pulang-pulang langsung gatel-gatel nanti.
1: Gatel semuanya nanti ya. Ini jangan lupa bawa autan. Atau kadang tempat ngopi itu sudah sedia
0: Autan. bisa jadi iya. Referensi sih itu.
1: Jadi yang apa namanya digigit nyamuk gitu bisa nanti minta autan di tempat biasanya kasirnya gitu ada apa namanya autan gitu ya, ada lotionnya gitu. Ini itu apa namanya, karena memang tempatnya banyak nyamuk, jadi pemilik pun inisiatif kali ya Im ya.
0: Betul. Terima kasih banyak Erika Dwi, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, Seru Cakra, saya ingatkan lagi bahwa ada kebijakan pembebasan pajak daerah tahun 2026 ini resmi berlaku. Ya, di mana hal ini dalam momentum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menghadirkan berbagai bentuk pembebasan di bidang pajak kendaraan bermotor untuk meringankan beban masyarakat. Bebas sanksi administratif, PKB dan BPNKB. Bebas PKB progresif, diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya untuk buruh. Bebas denda dan pokok tunggakan PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya untuk P3KE atau DTSEN, ojek online dan sepeda motor roda 3. Bebas denda SWDKLLJ untuk tahun yang lewat. Periode pelaksanaan ini 1 hingga 31 Agustus 2026. Untuk layanannya tersedia di seluruh kantor bersama Samsat se-Jawa Timur. Jadi buat Seluruh Cakra, jangan sampai kalian lewatkan ya kesempatannya dan manfaatkan kebijakan ini.

0: Sri Cakra ingin tetap bugar dan percaya diri dalam beraktivitas. Kini hadir X Prime, herbal tradisional berbahan pilihan seperti Tribulus terrestris dan Coffea arabica yang membantu memelihara daya tahan tubuh dan stamina pria. Secara tradisional, X Prime juga digunakan untuk menunjang vitalitas, menjaga kesehatan prostat, serta membantu menstimulasi hormon pria. Konsumsi sesuai anjuran agar tubuh tetap fit setiap hari. Info dan pemesanan hubungi Krishna FM Group dan Wiyata Herbal Nariah terdekat. X Prime, solusi stamina harian Anda.
1: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan.

bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas. Ayo, konsumsi Herbal X Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya. Karena pria butuh stamina lebih. X Prime, solusi stamina harian Anda.

Baik, masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Bagaimana di wilayah Anda, Sedulur Cakra, apakah sudah memasang umbul-umbul ataupun bendera ya untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia begitu ya? Jika sudah, bisa diinformasikan kepada kami ya di 0852 9001061. Baik, Sedulur Cakra, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa ini memastikan bahwa pemerintah akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemisahan anggaran program makan bergizi gratis atau MPG dari anggaran pendidikan. Kebijakan tersebut akan mulai berlaku paling lambat pada penyusunan APBN tahun anggaran 2028 sesuai amar putusan Mahkamah Konstitusi. Purbaya menjelaskan bahwa anggaran yang telah disusun untuk tahun 2026 maupun proses penyusunan APBN 2027 tidak akan diubah. Menurutnya, pembahasan anggaran saat ini telah memasuki tahap finalisasi, sehingga perubahan di tengah proses dikhawatirkan dapat mengganggu penyelesaian APBN secara keseluruhan. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Undang-Undang APBN tahun 2026. Dalam putusannya, MK ini menegaskan bahwa program makan bergizi gratis bukan merupakan komponen utama penyelenggaraan pendidikan, sehingga pembiayaannya tidak boleh lagi diambil dari alokasi wajib anggaran pendidikan sebesar 20% APBN. Mahkamah memberikan waktu paling lama hingga APBN tahun 2028 untuk menyesuaikan kebijakan tersebut. Pemerintah pun juga menegaskan akan menghormati dan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi. Kedepan, anggaran program makan bergizi gratis ini akan disiapkan melalui pos anggaran tersendiri, sehingga alokasi anggaran pendidikan tetap difokuskan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional sesuai amanat konstitusi. Baik, Sudut Cakra, sudah merapat di jam 8 malamnya hari ini. Waktunya saya, Imalana, bergeser ke ruang gatekeeper. Namun kami juga masih menunggu ya update informasi terbaru dari Anda seputar kewaspadaan yang Anda temui selama di perjalanan seperti apa, atau di wilayah Anda ada karnaval atau ada acara-acara daerah gitu ya yang menyebabkan arus lalu lintas ini sedikit tersendat. Bisa diinformasikan saja kepada kami ya, Sedulur Cakra, di 0852 9001061.

Tidaklah seorang muslim menanam tanaman kemudian tanaman itu dimakan oleh burung, manusia, atau hewan, kecuali baginya dengan tanaman itu adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Selamat malam, seru cakra malam hari ini ya. Anda masih mendengarkan siaran kami hingga jam 9 malam nanti. Bersama dengan saya Erika, dibantu gatekeeper Mahbub Jamal serta Imalana. Sampaikan ya, kira-kira untuk kegiatan Anda, aktivitas Anda Jumat malam ini apa? Kirim foto videonya, sedang ngopi mungkin juga ya. Tadi banyak yang kirim foto, video aktivitasnya masing-masing ya. Ada yang ngopi, ada yang pasang umbul-umbul, pasang bendera karena besok sudah mulai masuk bulan Agustus. Jadi macam-macam ya aktivitas setiap seru cakra berbeda-beda. Namun kami selalu setia menemani Anda. Jadi selalu kabarkan dengan kami ya situasi di wilayah Anda hingga malam hari ini seperti apa. 0852 9000 1061. Sedulur cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria, yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Bisa juga menghubungi gatekeeper di 0852 9000 1061. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Pacul Bojonegoro, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Pacul Bojonegoro. Lokasinya ada di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, tepat sebelah utara SDN 1 Pacul Bojonegoro, Timur Jalan.

0: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Pemerintah Kabupaten Nganjuk saat ini tengah melaksanakan program strategis daerah atau PSD. Program ini dikelompokkan ke dalam 10 kegiatan strategis yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari total 10 program strategis tersebut, 7 diantaranya merupakan pembangunan ruas jalan yang dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR. Sementara itu 3 program lainnya meliputi pembangunan jaringan infrastruktur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk, program bedah rumah tidak layak huni, serta pembangunan puskesmas Bagor.
0: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
0: Selamat malam, kembali pada program Jaring Radio bersama saya, Erika Dwi. Pemerintah Kabupaten Trenggalek melalui Unit Layanan Pengadaan atau ULP mencatat peningkatan signifikan jumlah tender proyek pada tahun 2026. Selengkapnya bersama Zen Anissa, Krishna FM Trenggalek.
3: Kepala Bagian ULP Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Trenggalek, Subrihadi, mengatakan peningkatan itu dipicu bertambahnya proyek infrastruktur dari sejumlah organisasi perangkat daerah. Saat ini ULP juga masih menunggu pelimpahan beberapa paket pekerjaan, termasuk pembangunan jembatan dan 6 paket proyek dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan yang tengah menyelesaikan dokumen teknis. Sejumlah proyek yang akan ditenderkan meliputi rehabilitasi gedung pemerintahan, pembangunan gedung RSUD, sistem penyediaan air minum, pembangunan jembatan, jalan usaha tani, hingga proyek drainase, pedestrian, dan jogging track. Selain itu, pemerintah daerah juga menyiapkan penataan kawasan wisata seperti Gua Lowo, Pantai Karanggongso, Pantai 360 Perigi, dan kawasan hutan wisata melalui skema dana pinjaman daerah. Menurut Suprihadi, pembangunan drainase menjadi langkah awal untuk mengurangi genangan air di kawasan perkotaan, meski penanganan banjir tetap memerlukan perencanaan berkelanjutan. Saya Zainal Nisa melaporkan dari Radio Krishna FM Trenggalek.
0: Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi yang menjerat Wali Kota Madiun nonaktif Maidi kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya pada Kamis 30 Juli 2026. Selengkapnya bersama Diana, Krishna FM Madiun.
4: Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi menghadirkan 6 orang saksi untuk memberikan keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan 3 terdakwa, yakni Maidi, mantan Kepala DPUPR Kota Madiun Torik Mega, serta Direktur Sivi Sekar Arum Rohim Ruhdianto. Salah satu saksi, Heri Purnawirawan atau Heri Tawang, mengaku pernah diminta Maidi menerima uang hasil penjualan tanah di Kecamatan Babatan, Kabupaten Ponorogo. Namun, ia menyatakan tidak mengetahui proses transaksi jual-beli tanah tersebut. Heri juga mengungkap pernah diminta mengurus keberangkatan ibadah umroh melalui Biro Perjalanan atas permintaan Maidi. Selain itu, saksi lain dari DPUPR Kota Madiun menerangkan bahwa alat berat milik pemerintah daerah memang pernah digunakan di kawasan tempat pemrosesan akhir atau TPA Winongo. Meski demikian, saksi menegaskan alat berat tersebut tidak pernah disewakan kepada pihak rekanan. Persidangan masih akan berlanjut dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi lainnya untuk mengungkap fakta dalam perkara dugaan korupsi tersebut. Saya Diana melaporkan dari Krishna FM Madiun.
0: Pemerintah Kabupaten Bojonegoro segera merealisasikan proyek pelebaran jalan poros Purwosari Tambakrejo pada tahun anggaran 2026. Selengkapnya bersama Desta, Krishna FM Bojonegoro.
5: Proyek senilai sekitar 20 miliar rupiah yang bersumber dari dana alokasi khusus Kementerian Pekerjaan Umum ini bertujuan meningkatkan konektivitas antar wilayah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Bojonegoro, Maftukan, mengatakan pelebaran jalan akan dilakukan sepanjang 8,15 km dengan penambahan lebar badan jalan masing-masing 1,2 meter di sisi kanan dan kiri. Proyek ini juga dilengkapi pembangunan drainase di sejumlah titik untuk mengurangi genangan air saat musim hujan. Jalur tersebut akan melintasi 7 desa di Kecamatan Purwosari dan Kecamatan Tambakrejo dengan target penyelesaian pada November 2026. Sebelum pekerjaan dimulai, pemerintah telah menggelar sosialisasi bersama DPRD, Forkopimcam, pemerintah desa, Dinas PU Bina Marga, kontraktor, dan konsultan pengawas. Saya Desta melaporkan dari Radio Krishna FM Bojonegoro.
0: Seorang anak tunanetra asal Kabupaten Wonosobo berhasil kembali melanjutkan pendidikan setelah sempat mengalami trauma akibat perundungan atau bullying. Selengkapnya bersama Nisa, Krishna FM Wonosobo.
6: Kesempatan itu diperoleh melalui program sekolah rakyat yang memberinya lingkungan belajar baru yang lebih aman, inklusif, dan mendukung proses pemulihan mental. Sang ibu mengaku putranya sempat kehilangan semangat untuk bersekolah karena kerap menjadi korban perundungan. Namun, sejak bergabung di sekolah rakyat, kepercayaan dirinya mulai tumbuh kembali. Selain mendapatkan pendidikan formal, siswa juga memperoleh pendampingan, perhatian, dan dukungan dari para guru maupun teman-temannya sehingga lebih nyaman menjalani proses belajar. Saya Anissa Aryani melaporkan dari Radio Krishna FM Wonosobo.
0: Aliansi Masyarakat Kutai Kartanegara mendatangi Mapolda Kalimantan Timur untuk meminta kepolisian mengusut tuntas isu video asusila yang diduga melibatkan seorang anggota DPRD Kutai Kartanegara. Selengkapnya bersama Amoy Krishna FM Samboja Kutai Kartanegara.
7: Mereka meminta agar polisi mengungkap fakta yang sebenarnya. Jika dugaan tersebut terbukti benar, proses hukum diminta berjalan sesuai aturan. Sebaliknya, jika informasi itu ternyata hoaks, penyebarnya diminta diproses secara hukum. Kuasa hukum Aliansi Masyarakat Kukar, Muhammad Rifai, mengatakan isu tersebut telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, sehingga perlu ada kepastian hukum. Sementara itu, Kabid Humas Polda Kalimantan Timur, Kombes Pol Teddy Sopandi, membenarkan adanya penyampaian aspirasi dari masyarakat. Menurutnya, Polda Kaltim masih melakukan pengecekan terkait dugaan video tersebut, maupun kemungkinan adanya laporan resmi. Hasilnya akan disampaikan kepada publik apabila sudah ada informasi yang dapat dipublikasikan sesuai ketentuan yang berlaku. Saya Amoy melaporkan dari Krishna FM Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
0: BMKG Stasiun Geofisika Nganjuk menyatakan Indonesia saat ini telah memasuki fase El Nino kuat. Selengkapnya bersama Caca Krishna FM Nganjuk.
8: Kondisi tersebut ditandai dengan anomali suhu muka laut di Samudra Pasifik yang mencapai sekitar 1,5 derajat Celcius pada periode Mei hingga Juli 2026. Dampaknya curah hujan selama musim kemarau diperkirakan menurun, suhu udara terasa lebih panas, serta peningkatan potensi kekeringan dan kebakaran hutan maupun lahan termasuk di wilayah Madiun Raya. Prakirawan BMKG Nganjuk, Setiaris, menjelaskan dampak El Nino tidak sama di setiap daerah. Menurutnya, wilayah Madiun Raya lebih berpotensi mengalami kekeringan yang dapat memicu berkurangnya ketersediaan air dan peningkatan resiko kebakaran hutan maupun lahan. Ia menghimbau masyarakat menghemat penggunaan air, tidak membakar sampah atau lahan secara sembarangan, serta meminta petani menyesuaikan pola tanam menghadapi cuaca yang lebih kering. BMKG memperkirakan dampak El Nino paling signifikan berlangsung pada Juli hingga November 2026, sebelum musim hujan mulai kembali pada Desember. Saya Caca melaporkan dari Radio Krishna FM Nganjuk.
0: Sejumlah pengurus Koperasi Desa Merah Putih, KDMP di Kabupaten Pacitan memilih mengundurkan diri dari jabatannya. Selengkapnya bersama Ratih Anggraini, Krishna FM Pacitan.
9: Mereka mengaku selama ini minim dilibatkan dalam pengelolaan koperasi dan hanya dijadikan pelengkap administrasi. Kondisi tersebut membuat para pengurus merasa tidak memiliki peran nyata dalam menjalankan program yang digagas pemerintah tersebut. Salah satu mantan pengurus KDMP berinisial IM mengatakan, dirinya memutuskan mundur karena sejak awal tidak pernah diajak berdiskusi maupun dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Menurutnya, nama pengurus hanya dicantumkan untuk memenuhi persyaratan administrasi, sementara seluruh kebijakan dijalankan oleh pihak tertentu. Ia berharap ke depan pengelolaan KDMP dilakukan secara terbuka, profesional, dan melibatkan seluruh pengurus, agar tujuan koperasi benar-benar dapat dirasakan masyarakat. Rati Anggraini, Krisna FM, Pacitan.
0: Demikian jaring radio, saya Erika, sampai jumpa.
2: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krisna Group, Radio Krisna FM Nganjuk, Radio Krisna FM Trenggalek, Radio Krisna FM Madiun, Radio Krisna FM Bojonegoro, Radio Krisna FM Pacitan, Radio Krisna FM Lumajang, Radio Krisna FM Malang, Radio Krisna FM Wonosobo, Radio Krisna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krisna FM Pati, Radio Krisna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krisna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

101,1 Radio Cakra Krisna Sri Cakra. Saat ini Anda mendengarkan siaran kami di mana? Di perjalanan atau sudah istirahat di rumah saja? Cuaca malam hari ini semuanya bersahabat atau ada beberapa wilayah yang tadi sempat mungkin gerimis karena hujan lokal ya? Bisa Anda sampaikan kepada kami di 0852 9001061.

Ya, seru cakra, dampak musim kemarau mulai dirasakan sejumlah wilayah ditandai dengan kekeringan, meningkatnya titik panas, serta kejadian kebakaran hutan dan lahan. Kondisi tersebut menunjukkan berkurangnya ketersediaan air dan meningkatnya risiko kebakaran pada lahan, serta vegetasi yang mengering. Meski demikian, hujan masih berpotensi terjadi secara lokal seiring melemahnya pengaruh gelombang ekuatorial Rossby. Di sisi lain, kondisi iklim global masih mendukung berlanjutnya cuaca kering. Seperti itu. Jadi, cuaca di wilayah Nganjuk, tadi kami terima informasi disampaikan oleh Bapak Setiaris, Prakirawan Cuaca BMKG Nganjuk, terkait dengan prospek cuaca wilayah Kabupaten Nganjuk 3 hari ke depan itu didominasi oleh kondisi cerah hingga berawan dengan cuaca yang relatif kering. Pagi hari, cuaca cerah hingga cerah berkabut. Suhunya antara 22 hingga 26 derajat Celcius. Angin bertiup dari timur dengan kecepatan 5 hingga 15 km per jam, sehingga kondisi cuaca relatif nyaman untuk beraktivitas di luar ruangan. Sementara siang hari, cuacanya cerah hingga cerah berawan dengan pertumbuhan awan yang minim. Suhu udara mencapai 31 hingga 33 derajat Celcius. Angin bertiup dari tenggara dengan kecepatan 15 hingga 25 km per jam. Sementara malam hari, cuaca dominasi cerah hingga cerah berawan. Suhunya 24 hingga 28 derajat Celcius. Sementara angin bertiup dari timur dengan kecepatan 5 hingga 10 km per jam, sehingga udara malam terasa lebih sejuk dengan embusan angin yang relatif tenang. Beberapa kecamatan di Kabupaten Nganjuk perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak musim kemarau. Wilayah Ngluyu, Pace, Lengkong, Jatikalen, Ngetos, dan Loceret berpotensi mengalami krisis air bersih. Sedangkan Wilangan, Bagor, Joso, dan Sawahan perlu mewaspadai resiko kebakaran hutan dan lahan. Sementara itu, wilayah Sukomoro, Tanjungano, Baron, Kertosono, dan Kota Nganjuk berpotensi mengalami angin kencang pada siang hari.

0: Nah, kira-kira untuk malam hari ini kondisi di wilayah Anda seperti apa? Bisa Anda tambahkan juga informasinya dengan kami. Saya cek informasi dulu ke Ima.
1: Dari Gus Aril ini ya, yang berada di SMS ini. Erika mengabarkan di Ngawi itu bendera sudah merata memasang di pinggir-pinggir jalan Ngawi, gitu katanya.
0: Iya.
1: Dan rencananya ini ada selamatan kumpul di ketua RT 1 kakak 1 panggang ayam gitu.
0: Ini kapan? Biasanya kan ini kalau tanggal 16.
1: Ya.
0: Oh, tanggal 16. Hmm. Betul ya berarti.
1: Iya, sepertinya ini tanggal 16 tapi belum diberitahu sih untuk tanggalnya tanggal kapan nih ya. Cuman bilang rencana selamatan kumpul di ketua RT 1 kakak 1 ayam panggang. Waduh, lumayan.
0: Aduh,
1: ya ini.
0: Iya, makan bersama.
1: Iya, makan bersama. Ini kayaknya besar juga ini, karena satu kakak, satu panggang ayam. Dengan anak-anak akan adakan mutar wayang kulit lewat layar tancap atau nobar budaya Jawi ulang di wilayah Ngawi Timur. Tadi diinformasikan oleh Gus Aril, gitu katanya Gus Aril ya.
0: Agendanya sudah mulai tersusun ya.
1: Betul, sampai nanti di tanggal 17 Agustus ini sepertinya ya untuk agendanya.
0: Iya.
1: Selanjutnya dari Mas Tio Perdana Putra ini ya, yang tadi ngirim foto ya di arah Prambon. Di Prambon itu ngapainnya lihat view malam Bandara Kediri itu loh, Erika.
0: Iya, lokasinya di mana ini?
1: Ini kayak ngopi angkringan gitu, Mbak. Jadi kayak ngopi senja. Jadi setiap malam selalu ada penjualnya di sini. Nanti disediakan tikar buat bersantai menikmati view bandara pas malam. Ini sepertinya di Kediri nih.
0: Oh, ditaruhkan Kediri ngopinya.
1: Iya, bukan di apa namanya? Bukan
0: saya
1: di Prambon.
0: Kira di Prambon ini tadi.
1: Kayaknya bukan sih.
0: Bukan, ternyata
1: masa Prambon
0: di Kediri.
1: Apa namanya?
0: Kelihatan bandara ya.
1: Betul. Katanya sambil makan mie gitu. Sambil makan mie untuk ganjil perut.
0: Mie kuah apa mie goreng?
1: Mie kuah dong.
0: Mie kuah. Waduh.
1: Sesuai
0: ya, ya jadinya.
1: Betul, jadi semakin hangat gitu ya. Selanjutnya informasi dari Pak Mamat ini menginformasikan kalau di Jombang itu para petaninya agak nangis, Serika.
0: Kenapa ini?
1: Karena untuk harga tomat ini lagi anjlok banget.
0: Waduh,
1: gitu.
0: Biasanya kalau harga tomat anjlok tuh sampai dibuang-buang loh.
1: Betul. Jadi enggak dipanen tapi ya udah dibiarin kalau sudah lama membusuk di pohon gitu. Jadi enggak di apa? Enggak dipanen.
0: Enggak dipanen, sengaja enggak dipanen.
1: Sengaja enggak dipanen.
0: Murah, ya?
1: Iya, karena harganya tuh 3.000 Erika per kilo.
0: 3.000 per kilo. Nah, itu tenaganya buat manen sama hasilnya enggak setara.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, sama pupuk dan lain-lainnya tuh enggak setara. Makanya dibiarin aja enggak dipanen gitu. Dan di mana kondisi ini juga bikin banyak petani tuh pastinya rugi ya, Erika. Karena hasil penjualan itu nggak nutup biaya panen dan
0: tidak
1: juga
0: menutup
1: ongkos.
0: Iya, itu salah satu yang membuat mereka memutuskan untuk tidak memanen.
1: Iya.
0: Ya, karena tidak sepadan.
1: Iya,
0: usaha
1: betul.
0: Dan hasilnya.
1: Akhirnya membiarkan tomat itu tetap di kebun sampai membusuk daripada dipanen malah nombok, katanya gitu. Jadi, dan Pak Mamat ini bilangnya semoga ada perhatian ya dari pemerintah ataupun solusi lah ya, supaya harga tomat itu bisa kembali membaik dan petani itu nggak terus merugi. Karena kalau bahan-bahan pokok itu sekalinya murah ya murah sekali, sekalinya mahal itu sangat mahal.
0: Benar.
1: Jadi bisa dikasih solusi lah ya, kalau misal harganya murah seperti ini tuh, misal nanti dibuatin apa ya, kayak bahan-bahan, bukan bahan sih, kayak makanan yang terbuat dari tomat begitu ya kan, biar bisa membantu para petani tomat gak terlalu jatuh lah untuk harganya, Erika.
0: Baik, terima kasih Himalana Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Iya, harga tomat katanya anjlok seru cakra di beberapa hari terakhir ini hingga para petani yang menanam tomat pun harusnya panen tidak dipanen karena biaya untuk memanen itu semuanya tidak sebanding dengan yang akan didapatkan ya penjualan dari tomat tersebut. Membiarkannya di sawah hingga membusuk kemudian baru dibereskan seperti itu. 3.000 per kilogramnya seru jagra. Kalau seru jagra beli di pasar, harganya berapa kira-kira? Di angka 5.000 atau berapa? Biasanya kalau dari petani memang harganya lebih rendah ya seru jagra. Kemudian ada biaya akomodasi dan sebagainya, membuat harga di pasaran pun lebih tinggi daripada harga dari petani. Bisa Anda sampaikan kepada kami di 0852-9000-1061. Ke Jamal.
1: Ya, Erika, tepat seperti prediksi saya ya, sama Pak Yitno tadi. Indonesia versus Timor Leste tadi saya bilangnya 3-0 ya. Tepat ternyata tepat memang 3-0.
0: 3-0 ya. Iya.
1: Nah, tapi sayangnya nih ya, kalau saya masih kurang puas nih dengan penampilannya timnas malam ini.
0: Meskipun sudah unggul 3 ya.
1: Meskipun sudah unggul 3, tapi apresiasi juga lah ya. Ini kerja keras juga tadi. Beberapa pemain itu penguasaan bolanya cukup baik juga. Dan tadi tercatat ini kalau saya lihat dari statistiknya memang 62% penguasaan bola itu ada pada Indonesia, sedangkan 38 sisanya itu di Timor Leste. Kalau dalam segi pemain awalnya tadi memang pemainnya diturunkan oleh Coach Hetman, ini pemain yang layer 2 lah.
0: Yeah.
1: Nah, tapi beberapa akhirnya dimasukin pada babak kedua tadi ya. Sandy Walsh, Egy Maulana Fikri, Ragnar Uratmangun, semuanya diturunin.
0: Diturunkan
1: sampai
0: di
1: babak kedua.
0: Babak kedua.
1: Sampai Saini Patinama tadi akhirnya mencetak gol pada menit ke-53. Nah, ini satu kebanggaan juga ya. Patiamanya itu mencetak gol menit ke-74 ya. Di injury time. Dan ini saya kira jadi hal yang menarik ya kalau saya lihat dari di grup A Indonesia ini sudah jadi pemimpin grup dengan 6 poin gitu ya. Tadi awalnya Vietnam, betul. Awalnya Vietnam yang jadi pemimpin grup A, dan saat ini Indonesia menjadi pemimpin grup A. Di bawah Indonesia ada Singapura dengan poin yang sama, hanya saja selisih gol. Lalu Vietnam dengan 3 poin, di posisi keempat ada Kamboja 0 poin atas 2 kekalahannya, dan juga Timor Leste yang juga 0 poin atas 3 kekalahannya. Dan selanjutnya Erika, ini Indonesia masih akan bertemu dengan Vietnam. Nah, ini laga yang saya tunggu ya. Hari Senin,
0: gitu ya,
1: betul,
0: hari Senin,
1: tanggal 3 itu Indonesia main lawan Vietnam. Ini kayaknya bakalan seru nih, karena Vietnam ini juga salah satu tim kuat di grup A gitu ya. Selain ada Indonesia ada juga Singapura. Tadi, wah ini Pak Suprianto nih, ini mantap sekali gitu. Mantap sekali ya. Jadi memang tadi sempat disayangkan sebetulnya sama Pak Suprianto. Udah menit ke sekian tadi, padahal masih lengkap 11 pemain, sedangkan Timor Leste 10 pemain kok belum bisa mencetak gol. Beberapa menit kemudian akhirnya cetak gol. Menit ke-73 ya. Dan kita bergeser ke informasi lain. Tadi ada Pak Suherman ya, perjalanan dari Kediri menuju ke arah Madiun saat ini sudah sampai di jalur Kertosono Nganjuk, juga masih aman lancar dan cuacanya disampaikan tidak turun hujan. Pak Ridwan di jalur Tunggororo Jombang ke arah Nganjuk aman, tidak ada hambatan dan cuaca disampaikan juga sama, tidak turun hujan, Erika.
0: Baik, lanjut ke Ima.
2: Dari Pak Suprianto di Blora ini juga menanggapi terkait dengan tadi Erika yang tomat harganya anjlok. Katanya tuh kayaknya tomat bisa dibikin torakur, tomat rasa kurma. Waduh, gimana itu tomat rasa kurma?
0: Ini anu ya, apa namanya? Modifikasi.
2: Apa? Oh, gitu.
0: Apa gimana? Mungkin diolah sekreatif mungkin.
2: Iya, biar apa ya? Biar kebeli juga ya ini tomatnya, biar bisa kepake.
0: Yang belum pernah merasakan tapi saya.
2: Iya, tahu aja enggak saya torakur itu. Dan ini Gus Aril di Ngawi ini juga sama menanggapi ya, kalau di beliau di Ngawi Timur itu biasanya 2.000 dapat 2 butir, Erika sekarang 2.000 dapat 6.
0: Wah, waduh, ini nyambel tomat terus ya.
2: Betul, ini kata beliau juga gitu. Ini serius, makanya beliau selalu nyambel tomat aja gitu.
0: Karena tomat murah ya.
2: Mm-mm, saking murahnya 2.000 dapat 2, biasanya sekarang 2.000 dapat 6. Tikel berapa itu?
0: Iya.
2: Kali 3 ya itu. Waduh, ini kasihan juga ya untuk para petani tomat begitu, kaduh terlanjur panen gitu ya. Sudah panen ternyata untuk peminatnya tuh berkurang ya di untuk masyarakat gitu, akhirnya iya, bisa, harga tomatnya anjlok.
0: Bisa jadi memang stoknya melimpah ya.
2: Oh iya, stoknya melimpah karena banyak yang panen tomat juga dan permintaannya juga tidak terlalu banyak ya, masih stuck di situ-situ aja. Akhirnya untuk harganya pun juga anjlok begitu. Selanjutnya dari Pak Ari Bowo ini menginformasikan di Desa Domas Kecamatan Trowulan dan juga di Desa Trowulan Kecamatan Trowulan itu untuk koperasi Merah Putihnya sudah buka, Erika. Dan ada karyawan dan juga karyawatinya sesekali
0: sudah beroperasi.
2: Betul
0: ya?
2: Sesekali Pak Ari itu katanya pengen belanja ke sana, semoga murah, itu harapan kita semua ya.
0: Benar.
2: Yang dimana koperasi Merah Putih kan juga buat penyaluran sumber daya apa daerah ya, jadi sebisa mungkin harganya juga tidak terlalu yang mahal biar kita pindah ke koperasi Merah Putih untuk belanjanya begitu. Selanjutnya dari Mas Kopeng ini katanya di kampungnya itu ada pasang lampu sama bendera kecil-kecil gitu.
0: Nah,
2: sudah
0: itu
2: mulai ini ya,
0: bendera sama apa namanya lampu. Mm-mm, ya
2: bendera kelap-kelip sama lampu kelap-kelip gitu ya,
0: biar ramai semarak ya.
2: Mm-mm, karena besok juga sudah apa namanya 1 Agustus ya. Nah, ini juga dikirimkan videonya, lumayan ramai juga ya, ini sampai ada mobil-mobilnya juga ini Erika untuk pemasangan bendera Merah Putih. Dan di daerah saya ini Erika juga saya mendapatkan informasi bahwa juga ada pemasangan bendera gitu.
0: Iya, ini malah pada pasang bendera semuanya ini.
2: Pada ngelembur ini ya sepertinya
0: lembur
2: malam ini.
0: Lembur semuanya
2: ya,
0: harus terpasang pokoknya. Iya, besok ada Pak Lurah survei gimana coba.
2: Pokoknya besok udah harus terpasang ya.
0: Iya, betul.
2: Karena mengingat besok juga sudah mulai 1 Agustus. Semangat buat yang lagi masang ya di malam hari ini, pokoknya kalau sudah selesai masang udah langsung pulang aja tidur.
0: Betul, karena besok iya, masih harus aktivitas.
2: Betul
0: ya,
2: besok masih harus aktivitas. Untuk yang libur ya udah nggak apa-apa.
0: Iya, alhamdulillah sampai malam ya.
2: Iya, sampai malam.
0: Ronda sekalian.
2: Besok bisa bangun siang ya, kalau semisal besok libur gitu.
0: Betul.
2: Selanjutnya informasi dari Mbak Anindita, ini perjalanan dari Sumobito Jombang menuju ke Mbager Nganjuk telah sampai di sekitaran RSUD Kertosono. Untuk arusnya di sana juga lumayan ramai lancar, cuaca pun juga cerah. WhatsApp masuk dari Mbak Dewi melaporkan kemacetan di Jalan Panglima Sudirman Gresik arah ke Jalan Pahlawan atau alun-alun Gresik karena banyak kendaraan yang parkir di bahu jalan ya. Untuk cuaca pun juga bersahabat. Erika.
0: Terima kasih, Mang. Sebelumnya ada Mahbub Jamal, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Ayu Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Museum Anju Ladang Anju. Museum Anju Ladang berada di Jalan Raya Gatot Subroto, Kelurahan Kauman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk. Museum Anju Ladang dibangun pada tahun 1996 sebelum sepenuhnya dialihfungsikan sebagai museum. Bangunan ini dulunya dijadikan sebagai kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk. Setelah tahun 2003 berfungsi sepenuhnya sebagai Museum Daerah Kabupaten Nganjuk. Museum Anju Ladang menyimpan semua peninggalan benda cagar, budaya, dan penemuan di Kabupaten Nganjuk. Museum Anju Ladang bagian depan berbentuk joglo yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan prasasti Anju Ladang. Di bangunan tengah atau induk difungsikan sebagai penyimpanan arca-arca, benda-benda bersejarah lainnya seperti guci, mangkok, wayang kulit, genta, topeng, dan lain sebagainya. Memasuki gedung museum, kita bisa melihat berbagai arca yang terbuat dari batu terjajar rapi. Di dekat arca-arca tersebut juga terdapat informasi yang bisa kita baca sebagai

khas Kota Nganjuk bernama Rara Bengok. Boneka ini ternyata dulunya sering digunakan untuk perlengkapan sesajen para perias temanten putri. Para perias temanten tambah percaya diri kalau ditemani dengan boneka ini. Bahkan ada yang meminta bantuan kepada boneka ini agar riasannya berhasil dan pengantin putri lebih terlihat cantik. Selain melihat-lihat koleksi benda yang ada di Museum Anjuk Ladang, kita bisa memanfaatkan gazebo untuk bersantai. Duduk-duduk manis sambil menikmati sejuknya semil

Sudah ucapkan segala informasi yang telah kami terima dan kami sampaikan malam hari ini. Bisa Anda cek ulang melalui akun Facebook kami, Cakra Krisna, pun juga website kami, cakrakrisna.com. Hari ini hari Jumat ya, Seru Cakra. Ini mengingatkan besok akan ada Sabtu Bersyukur di halaman studio Radio Cakra Krisna, jam 5:30 pagi hingga selesai. Ada lebih dari 350 porsi sarapan pagi yang kami sediakan untuk Anda yang hadir. Terbuka untuk umum ya, Seru Cakra. Siapapun boleh hadir, siapapun boleh bergabung, tidak ada syarat apapun juga. Jadi silahkan, monggo Anda sarapan bersama dengan kami besok pagi di Sabtu Bersyukur yang terselenggara di halaman studio Radio Cakra Krisna. Ada agenda mengarah ke wilayah Ngeronggo, jangan lupa mampir ya di Sabtu Bersyukur. Jam 5:30 pagi hingga selesai. Nanti juga bisa ketemu dengan teman-teman semua yang bertugas pagi hari. Besok hari Sabtu juga akan ada talk show hukum Meja Hijau. Temanya menarik sekali, yaitu analisis kriminologis terhadap fenomena LGBT di Indonesia bersama Ibu Dr. Nur Hasanah, SHMH, pakar hukum dan dosen di Uniska Kediri. Jadi jangan sampai terlewatkan besok jam 10 pagi hingga jam 11 siang. Baik, Seru Cakra, karena saat ini sudah hampir masuk di jam 9 malam, saya Erika serta teman yang bertugas di Gatekeeper, Mahbub Jamal, Imalana, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya di hari ini. Selamat malam, sampai jumpa.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Pantai Gayasan Blitar. Pantai indah ini terletak di Desa Tumpak Kepuh, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar. Banyak wisatawan yang terpikat dengan keindahan pasir putih dan pemandangan alamnya yang indah. Pantai yang terletak di antara Pantai Tambak Rejo dan Pantai Pangi Blitar ini bernama Pantai Gayasan. Pantai Gayasan terletak di belakang alas Gayasan atau hutan Gayasan. Itulah sebabnya kenapa pantai ini disebut Pantai Gayasan oleh warga setempat. Hutan Gayasan ini oleh penduduk sekitar ditanami tebu. Tanaman tebu ini membuat Pantai Gayasan tidak terlalu terlihat dari jauh. Tapi deruan ombaknya sesekali terdengar hingga 3 km dari bibir pantai. Di Pantai Gayasan ini kita akan dimanjakan dengan nada merdu deburan ombak dan air yang berkejaran hilang di bibir pantai yang berpasir membasahi kaki. Kita bisa main voli pantai, menciptakan kastil pasir hingga berfoto dengan pemandangan alam yang indah. Pantai Gayasan Blitar terdapat tumbuhan vegetasi pantai seperti pandan, ketepeng, dan butun. Sementara fauna yang paling dominan yaitu kepiting. Kita akan menjumpai banyak kepiting yang merayap menuju lubang persembunyian di balik pasir. Pantai Gayasan bisa dijadikan area bermain air, tapi kurang tepat bila dimanfaatkan untuk olahraga selancar, sebab ombak lautnya tidak terlalu besar. Menurut cerita warga setempat, Pantai Gayasan sempat disurvei oleh wisatawan asing untuk dijadikan lokasi bermain selancar. Tetapi karena ombaknya yang kecil, tidak bisa dijadikan tempat berselancar. Pantai Gayasan Blitar memiliki hamparan pantai yang panjang. Warna pasir pantainya bervariasi dari putih, coklat, hingga hitam. Di sebelah timur pantai terdapat sungai yang cukup dalam. Uniknya, semakin mendekati bibir pantai, sungai tersebut semakin dangkal dan berkelok ke tengah, sehingga terlihat seolah membelah pantai menjadi dua bagian. Benar-benar unik dan menarik. Pesonanya hampir tidak dapat dikiaskan dengan kata-kata.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Cakrawala Budaya.
1: Ritual Tiban. Tari Tiban berasal dari kata dasar tiba, bahasa Jawa yang berarti jatuh. Tiban mengandung arti timbulnya sesuatu yang tidak diduga sebelumnya. Tiban menunjukkan kepada air yang jatuh mendadak dari langit, yang dalam bahasa Jawa disebut udan atau hujan. Tiban merupakan tari atau ritual rakyat yang turun-temurun menjadi bagian kebudayaan masyarakat Jawa Timur, terutama pada daerah Trenggalek, Blitar, Kediri, dan Tulung Agung. Tari Tiban selalu dipertunjukkan saat musim kemarau. Tarian ini sebagai permintaan kepada Yang Maha Kuasa untuk diturunkan hujan. Makna di balik ritual tarian Tiban yaitu sebuah harapan, sebuah pesan yang luhur demi lestarinya alam. Tarian ini menonjolkan nilai-nilai luhur atau sebuah pesan untuk menjaga keseimbangan alam.
0: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Kisah Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama istri saya Bu Sama, alamatnya Dusun Curah Lapak RT 21 RW 06 Desa Kalidilem Kecamatan Landuagung Kabupaten Lumajang. Kalau istri saya itu penyakitnya luar biasa mas, dari penyakit lambung sampai penyakit yang lainnya, komplikasi mas banyak ya, banyak sekali.
2: Naria yang ibu konsumsi jenis apa?
1: CA dan Kester mas. Paket 1 cuma ya, paket 1 sudah merasakan, tapi saya alhamdulillah saya suruh istri saya suruh konsumsi Herbal Naria, obat pilihanku.

0: hancur mencintaimu.
1: Orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Serabeh bisa menjadi rekomendasi sarapan yang khas dan enak di Tuban. Kuliner khas Tuban yang rasanya gurih sekaligus nikmat ini terbuat dari adonan tepung beras dan kelapa. Selanjutnya, dimasak dalam wadah gerabah yang dibakar dengan kayu bakar. Pagi-pagi benar selepas subuh, saya berniat mencari sarapan serabeh di Tuban. Makanan ini memang menjadi kuliner khas untuk sarapan di Tuban selain nasi pecel, nasi uduk, atau nasi punar. Saya berangkat saat matahari belum terbit. Di Tuban, kita harus pagi-pagi benar untuk mencari sarapan. Penjual sarapan biasanya mulai buka selepas subuh. Biasanya sebelum matahari terbit sudah tinggal sedikit atau bahkan habis. Warga Tuban menyebut serabeh bukan serabi ataupun surabi. Walaupun jika kita sebut dua nama terakhir ini, mayoritas orang Tuban juga akan mengetahuinya. Kuliner khas Tuban ini terbuat dari adonan tepung beras dan kelapa. Adonan itu dimasak menggunakan tungku kayu bakar. Sampai sekarang tidak ada penjual yang memasak dengan kompor gas. Mungkin jika menggunakan kompor gas akan mengubah cita rasa khasnya. Penjual serabeh baru akan memasaknya ketika pelanggan memesannya. Adonan dituang di atas wadah berbahan dasar tanah liat, lalu penjualnya akan menunggu hingga matang. Cara masaknya mirip dengan martabak manis atau orang Tuban biasa menyebutnya terang bulan. Kemiripan tersebut maksud saya adalah dari cara memasukkan adonan dan cara mengambilnya dari tempat masaknya. Setelah matang, serabeh akan ditangkap, yaitu menggabungkan dua serabeh menjadi satu. Biasanya, pembeli akan membeli makanan ini dengan satuan tangkap. Satu tangkap sama dengan dua serabeh. Tangkap bisa juga berarti pasang. Di Jakarta, makanan ini bernama serabi atau surabi. Maklum, Jakarta kan lebih dekat dengan kebudayaan Sunda. Serabi atau surabi umumnya memiliki cita rasa yang manis. Santannya pun mengandung gula dan otomatis memiliki cita rasa yang manis. Berbeda dengan di Jakarta, di Tuban serabeh memiliki rasa yang asin dan gurih, serta menggunakan santan yang asin pula. Serabeh memiliki tekstur yang lembut, memiliki aroma yang khas karena menggunakan kayu bakar untuk memasaknya, serta tidak menggunakan tambahan minyak. Jadi ada bau makanan dibakar gitu, enak banget. Di Tuban, makanan ini menggunakan daun pisang yang memiliki bentuk menyerupai mangkok kecil yang bernama takir. Makanan yang baru matang dan masih panas diletakkan dalam takir lalu disiram dengan santan. Paling nikmat kamu makan ketika dalam keadaan masih panas, apalagi saat cuaca pagi yang sedang dingin-dinginnya. Tempat membeli serabeh tersebar di seluruh pelosok Tuban, dari kota sampai desa. Biasanya menggunakan tempat yang sederhana dan di depannya tertata tungku yang berbahan bakar kayu untuk memasak kuliner khas Tuban ini. Di Tuban, tempat jualan serabehnya pun sederhana. Di pinggir jalan gang, yang mengantri pun tidak terlalu banyak, tapi yang mengalir terus tidak pernah putus. Serabeh khas Tuban rasanya kenyal, kulit luarnya tidak keras, jadinya enak banget. Harganya juga murah, recommended banget untuk sedulur cakra yang lagi mencari sarapan serabeh di Tuban.

saat batin butuh ketenangan. Terkadang, kita hanya perlu berhenti sejenak, menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita, dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Sejarah Perjuangan Bangsa.
1: Sejarah Panjat Pinang. Setiap bulan Agustus, hampir semua daerah di Indonesia selalu merayakan Hari Kemerdekaan dengan meriah. Berbagai lomba digelar. Makan kerupuk, baris berbaris, menangkap belut, lari karung, dan tidak ketinggalan lomba panjat pinang. Namun, tidak banyak yang tahu bahwa lomba panjat pinang sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Pada masa itu, lomba panjat pinang disebut de klimas atau memanjat tiang. Pada masa itu, panjat pinang diadakan setiap tanggal 31 Agustus untuk merayakan hari ulang tahun Ratu Belanda, Wilhelmina, dan Tahun Baru. Lomba panjat pinang juga diadakan oleh orang Belanda jika sedang mengadakan acara besar, seperti hajatan, pernikahan, dan lain-lain. Hadiah yang diperbutkan biasanya berupa bahan makanan, seperti keju, gula, pakaian, sebab di kalangan pribumi barang tersebut termasuk mewah, sulit untuk didapatkan masyarakat pribumi waktu itu. Maka tidak heran jika masyarakat pribumi akan berlomba-lomba untuk mengambil hadiah tersebut. Waktu itu, para penjajah Belanda memasang batang pohon pinang yang telah dilumuri minyak atau oli di tanah lapang untuk dipanjat masyarakat pribumi. Saat bersusah payah memanjat pohon pinang untuk mengambil hadiah, para orang Belanda menontonnya sambil tertawa. Tidak heran jika banyak masyarakat yang menentang adanya perlombaan panjat pinang. Hal ini karena adanya kenangan buruk di masa lalu yang diterima masyarakat Indonesia.

Nama saya Ibu Satupa, alamat Parang Argo Wagir, RT 3 RW 1 Gang Kacang, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Sebelumnya saya menderita asam lambung, kolesterol, asam urat kurang lebih 1 tahun. Tangan rasanya pegal dua-duanya. Kaki dibuat lutut susah dan perut saya

0: 3 tetes, siang habis makan 3 tetes, kalau mau tidur 3 tetes. Tapi kok saya rasa-rasakan masih belum ada perubahan. Jadi saya tambah lagi 5 tetes. Reaksi saya, perut saya mual, kudu mutah sama pusing. Saya ada perubahan itu, kalau nggak salah habis 3 paket CA dan gaster. Alhamdulillah sekarang mual, muntah, linu-linu, sakit di bagian lutut sehingga susah ditekuk sudah hilang total. Kesehatan saat ini saya lebih baik. Rasanya badan sekarang alhamdulillah lebih sehat dari sebelumnya. Menurut saya harga 100.000 itu terjangkau. Herbal Naria obat pilihanku.
1: Nariah ini kan hanya lantaran yang menyembuhkan tetap Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah tertulis dalam surat Asy-Syu'ara ayat 80, dan apabila aku sakit, maka ialah Allah yang menyembuhkan aku. Jenengan membeli Naria dan mengkonsumsi Naria, jenengan sudah ikut bersedekah gitu, karena sebagian penjualan dari Naria ini diberikan kepada yang membutuhkan dan berhak menerima, dan juga yayasan yang sudah terpilih. Seperti yang sudah tertulis dalam surat Az-Zariyat ayat 19, dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.
2: Nutrisi Herbal Naria, solusi menjaga daya tahan tubuh Anda. Nutrisi Herbal Naria, hanya dengan 100.000 rupiah, rasakan manfaatnya.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Perkenalkan, nama saya Ibu Ayem, alamat saya Kembaran, RT2 RW3, Kali Kajar, Wonosobo, Jawa Tengah. Saya menderita sakit migrain, asam lambung, pinggangnya sakit, sama amandel. Saya konsumsi Naria jenis CA sama Gaster. Alhamdulillah saya sudah merasakan perubahan setelah habis paket keempat Herbal Naria, obat pilihanku.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Banyuwangi memiliki banyak potensi laut. Tidak hanya ikan, budidaya lobster pun juga dikembangkan di perairan paling ujung timur Pulau Jawa ini. Saya bisa menikmati berbagai macam olahan lobster di Kampung Lobster Banyuwangi. Ini bukanlah kampung pemukiman yang melakukan budidaya lobster, namun sebuah tempat budidaya sekaligus wisata kuliner jenis makanan dari lobster di Desa Bangsrin, Kecamatan Wongsorejo, Banyuwangi. Kampung Lobster merupakan supplier dan budidaya lobster sistem dasar. Di lokasi ini, kita bisa diving melihat apartemen lobster yang sengaja ditanam di perairan Pantai Bangsrin, Banyuwangi. Terdapat kurang lebih 300 keramba tenggelam yang dibentuk mirip apartemen dan berisi ribuan benih lobster. Tidak hanya itu, ada dom lobster berukuran besar yang juga berisi lobster pembesaran dan ikan-ikan konsumsi. Kita juga bisa memanen lobster yang berukuran di atas 150 gram sesuai standar yang diizinkan pemerintah. Tidak hanya itu, pengunjung juga bisa menikmati kuliner lobster sambil menikmati pergantian sore ke malam di pinggir pantai berair tenang ini. Sebelumnya, Kampung Lobster hanyalah tempat budidaya lobster untuk keperluan ekspor. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, lokasi ini disulap menjadi destinasi wisata kuliner spesialis yang menyuguhkan kuliner lobster. Dipilihnya Pantai Bangsrin sebagai lokasi Kampung Lobster karena perairan yang bersih. Selain itu, potensi alam dengan pemandangan Selat Bali yang indah membuat pengunjung dipastikan nyaman. Apalagi ada atraksi diving, melihat aktivitas budidaya lobster di dasar laut, hingga interaksi dengan lobster yang dibudidaya. Kampung Lobster menyediakan berbagai macam kuliner laut. Salah satu yang spesial adalah lobster bakar dan oven. Ada pula yang premium seperti sashimi lobster dan masih banyak lagi.

menambah indahnya suasana. Terlebih, lokasi Gua Margo Tresno yang berada di tengah belantara hutan jati Pegunungan Kendeng. Nama Margo Tresno berasal dari kata Margo yang berarti jalan dan Tresno yang berarti cinta. Banyak wisatawan yang percaya jika Gua Margo Tresno membawa ketentraman dan kelanggengan rumah tangga bagi orang yang memasukinya. Pada zaman Perang Pajang, daerah Margo Tresno yang dulu disebut Ubalan merupakan tempat persembunyian, berada di bawah pengamanan punggawa yang bernama Tlimah. Seorang punggawa yang paling muda yang dikenal jagoan mempunyai kesaktian dengan tugas utama untuk menjaga, menahan, menolak, memerangi, dan melindungi dari segenap ancaman dan mara bahaya. Gua Margo Tresno pernah dipakai prajurit Majapahit sebagai jalan atau terowongan rahasia. Jalan ini bisa tembus sampai Bojonegoro dan Tuban. Waktu itu sedang terjadi pemberontakan Ronggolawe. Agar tidak diketahui oleh musuh, pasukan Majapahit menggunakan lorong goa ini sebagai jalan rahasia untuk menyusup ke wilayah Tuban dan Bojonegoro yang dikuasai Ronggolawe. Adanya lorong goa yang dipercaya tembus sampai Bojonegoro mungkin bukan sekedar cerita. Ketika memasuki goa yang banyak dihuni kelelawar ini, kita akan menemukan dua lorong yang berlawanan arah. Yang ke selatan langsung tembus ke atas atau goa lemah jeblong, dan satu lagi ke utara yang sampai sekarang masih menjadi misteri. Mungkin lorong yang ke utara inilah yang bisa tembus sampai ke Bojonegoro. Di sekitar Gua Margo Tresno, yang ruangan depannya memiliki luas lebih kurang 15 x 50 meter ini, juga terdapat goa-goa lain, seperti Gua Gondel, Gua Bale, Gua Pawon, Gua Omah, dan Gua Landak. Goa-goa ini kemungkinan besar saling berhubungan satu sama lain. Di kawasan wisata Gua Margo Tresno ini juga banyak pemandangan alam yang indah. Banyaknya pepohonan hijau yang rindang menambah keasrian dan menyegarkan pemandangan. Belum lagi dengan adanya wahana berupa sendang ataupun kolam renang yang airnya berasal dari sumber mata air alami. Airnya sangat jernih dan segar. Bagi yang berlibur ke Gua Margo Tresno ini, tentu bisa sekalian menikmati kesegaran dan berenang di kolam. Gua Margo Tresno mempunyai fasilitas yang lengkap, mulai dari area parkir, toilet, kantin, gazebo, playground, taman, dan lain-lain. Anda penggemar seni fotografi bisa leluasa mengambil foto pemandangan asri yang ada di Gua Margo Tresno maupun di area sekitarnya. Hamparan pepohonan dan tumbuhan berwarna hijau yang mengelilingi Gua Margo Tresno bisa kita jadikan target bidikan kamera. Jika sudah puas bermain di daerah goa, kita juga bisa beranjak ke spot lain yang lebih menarik. Kita bisa mengambil foto dengan latar belakang pegunungan. Gua Margo Tresno Nganjuk berada di Dusun Cabean, Desa Sugihwaras, Kecamatan Ngluyu, Nganjuk. Lokasi Gua Margo Tresno Nganjuk bisa kita temukan di peta digital, sehingga kita bisa lebih mudah menuju lokasi. Jika membawa kendaraan pribadi, baik mobil atau motor, kita tidak perlu khawatir dengan masalah parkir, karena di Gua Margo Tresno telah disediakan area parkir yang lumayan luas dan juga memadai. Dibangun juga gazebo-gazebo di sekitar area Gua Margo Tresno, sehingga kita bisa dengan santai beristirahat sambil menikmati pemandangan Gua Margo Tresno yang unik dan

0: asri dengan pepohonan yang memberikan kesejukan. Ayo dolan ke Goa Margo Tresno Nganjuk. Jangan lupa bahagia.
1: Ayo dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariyah.
3: Nariyah? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariyah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariyah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariyah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: We have some questions for our Indonesian fans.
1: Penasaran gak sih artis K-pop favorit kita mau nanya apa? Yuk ikutan listening party, nonton konten, dan dapetin merchandise eksklusifnya. Cek K-pop on Hub sekarang!

0: sejarah perjuangan bangsa.
1: Runtuhnya Majapahit dan bangkitnya Islam di Tanah Jawa. Majapahit merupakan kerajaan besar yang membentang dari ujung utara Sumatera, Selat Malaka hingga ke Papua mulai melemah akibat perang saudara selama 5 tahun yang terkenal dengan Perang Parekrek. Terjadi pada 1401 sampai dengan 1406 Masehi. Akibat perang inilah kerajaan Majapahit di bawah jurang kehancuran, sehingga kurang melakukan pengawasan terhadap beberapa kerajaan yang sebelumnya berada di bawah panji Majapahit yang kemudian mulai melepaskan diri. Misalnya, tahun 1405, daerah Kalimantan Barat direbut kerajaan Cina. Lalu disusul lepasnya Palembang, Melayu, dan Malaka yang tumbuh sebagai bandar-bandar perdagangan ramai yang merdeka dari Majapahit. Kemudian lepas pula daerah Brunei yang terletak di Pulau Kalimantan sebelah utara. Hal ini diperparah dengan pemberontakan-pemberontakan yang terjadi setelah Perang Parekrek. Akibatnya, perekonomian dan arus perdagangan Majapahit menjadi menurun. Di saat yang sama, penguasa kekhalifahan Turki Utsmani, Sultan Muhammad I, pada 1394 sampai dengan 1421 Masehi, mulai mengirimkan misi dakwah Islam yang berjumlah 9 tokoh ke Tanah Jawa yang dipimpin oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim pada 1404 Masehi. 9 tokoh yang kemudian disebut Wali Songo Angkatan Pertama ini kemudian mendarat di Gresik.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Hatifah, RT 16 RW 5 Desa Randubango, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Menderita kepala pusing, asam urat, pegal-pegal. Saya mengkonsumsi CA, Gester, dan DM. Paket kedua sudah merasakan enak sekali. Herbalaria, obat pilihanku.

0: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Cakrawala Budaya.
1: Selain suku Dayak di Kalimantan, di Papua juga terdapat tradisi turun-temurun merajah tubuh. Beberapa suku yang biasanya menghiasi tubuhnya dengan tato adalah suku Moi dan Meyah di Papua Barat. Motif tato yang dibubuhkan pada tubuh suku-suku di Papua memiliki perbedaan dan ciri tertentu. Umumnya, tato tersebut memiliki motif geometris atau garis-garis melingkar serta titik-titik berbentuk segitiga kerucut atau tridiagonal yang dibariskan.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Sri Kamtini, alamat RT 2 RW 9 Sempol Kalikajar, Kabupaten Wonosobo. Saya menderita sesak napas waktu melahirkan anak yang kedua. Dan setelah itu saya waktu hamil kan saya kakinya sering sakit, sering rasakan nyeri-nyeri. Saya mengkonsumsi Narias jenis CA dan Gaster. Ada perubahan, paket pertama belum habis sudah merasakan. Herbal Naria obat pilihanku.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Air Terjun Sumber Pitu Pujon Malang. Salah satu yang kini menjadi tempat wajib untuk dikunjungi saat berlibur di Malang yaitu Air Terjun Sumber Pitu Pujon. Air terjun ini menawarkan pesona alam yang sangat alami. Letaknya di perbukitan dengan ketinggian di atas 1000 mdpl membuat suasana di sini sangat sejuk dan dingin. Terlebih lagi banyaknya pepohonan yang rimbun di sekitar air terjun membuat suasana semakin asri. Air Terjun Sumber Pitu Pujon terletak di Desa Tulungrejo, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Dinamakan Air Terjun Sumber Pitu karena di tempat ini terdapat 7 aliran air terjun yang saling berdekatan dengan latar belakang tebing bebatuan yang sangat tinggi. Memang di Malang terdapat 2 air terjun Sumber Pitu. Yang satunya terletak di Desa Duet Kerajaan Tumpang dan yang satu lagi di Pujon ini. Rute menuju Air Terjun Sumber Pitu Pujon dapat mengikuti papan petunjuk Kecoban Rondo. Setelah sampai di Patung Sapi, lurus saja sampai ada pertigaan pertama, belok kiri menuju ke Desa Pujon Kidul. Setelah 3 km, Anda akan menemukan papan banner petunjuk arah Kecoban Pitu di Desa Tulungrejo. Sepanjang perjalanan, kita bisa menikmati suasana hutan pinus yang asri. Sampai di tempat parkir, kita bisa istirahat sejenak karena di sini sudah ada warung yang berjualan makanan serta ada fasilitas umum. Perjalanan masih dilanjutkan trekking 3 km untuk menuju di Air Terjun Sumber Pitu. Kita harus melewati ladang sayur warga, lalu melewati hutan lindung dengan pemandangan khas pegunungan yang sangat indah. Setelah 30 menit menempuh perjalanan yang lumayan menguras tenaga, suara gemercik aliran air terjun mulai terdengar. Aliran sungai yang deras dan bening membuat rasa lelah kita mulai hilang. Pertama, kita akan disambut oleh satu air terjun yang sangat indah, yaitu Air Terjun Coban Tunggal. Dinamakan Air Terjun Coban Tunggal karena alirannya cuma satu saja dan sangat indah. Di dekat air terjun terdapat gazebo dan bisa kita buat untuk istirahat sejenak sambil menikmati indahnya Air Terjun Coban Tunggal. Untuk menuju air terjun utama, kita masih memerlukan trekking naik 100 meter dari Coban Tunggal. Tapi jangan khawatir karena sudah ada tangga dan pengamannya yang sudah disediakan pengelola. Air terjun yang memiliki beberapa titik sumber mata air dipadu dengan tebing tinggi yang menjulang membuat tempat ini seperti surga yang tersembunyi di atas gunung. Suasana sejuk dan asri menambah kesan alami tempat ini. Pengen refreshing? Ayo dolan ke Air Terjun Sumber Pitu Pujon Malang. Jangan lupa bahagia.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Aku pernah dadi lilin sing nganti entek-entekan ngancani peteng. Tapi ujung-ujungnya kowe milih karo padange lampu. Acuri. Nah,

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sri Marianti Ningsih, panggilannya Bu Ning. Alamat Desa Semare, Kecamatan Brebek, Kabupaten Nganjuk, RT 01 RW 01, Provinsi Jawa Timur. Sakit saya ada gondok tuh sama benjolan di jempolan kaki. Naria yang dikonsumsi jenis Gester dan CA. Benjolannya sudah mengecil, itu habis 4 paket. Gondoknya sudah berkurang, sudah agak kempes gitu. Herbal Naria, obat pilihanku.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari. Rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

Ya, nama saya Ibu Sri Pujiati, alamat Karangsari, Sumberwulan, RT 5 Sari, Sumberwulan, RT 5, RW 2, Kelurahan Sumberwulan, Kecamatan Slamerto, Kabupaten Wonosobo. Saya menderita sakit ambeien selama 1 minggu. Waktu BAB saya mengeluarkan darah, terus merasakan sakit ya di bagian anusnya.

0: kayak gatal-gatal gitu. Saya mengkonsumsi Narias jenis CA sama Gangster. Waktu pertama itu 3 tetes dengan air 1/4 gelas air anget. Terus belum ada perubahan. Terus saya tambahin 5 tetes. Belum habis paket pertama itu sudah ada perubahan. Terus alhamdulillah saya teruskan. Herbal Nariah obat pilihanku.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Gedhog Lindri adalah kue tradisional khas Jawa yang mudah ditemukan di pasar-pasar tradisional. Berasal dari daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan bahan utama dari singkong. Berbeda dengan gedhog-gedhog pada umumnya, gedhog Lindri biasanya dibuat menyerupai bongkahan mie yang digulung menjadi sebuah bongkahan kecil. Tidak lupa, gedhog Lindri juga ditaburi dengan parutan kelapa untuk menambah kesedapan rasanya. Aroma gedhog Lindri sangatlah khas, sangatlah berbeda dengan gedhog-gedhog pada umumnya, seperti gedhog Magelang walaupun bahan dasarnya sama. Gedhog Lindri merupakan salah satu variasi dari gedhog dengan ciri khas singkong yang sudah matang digiling halus, kemudian dicampur dengan cairan gula pasir dan dibubui pewarna makanan.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Pemandian air panas Banyu Biru Jati Kalen Nganjuk. Di Jawa Timur, wisata pemandian air panas tidak hanya terdapat di kawasan Pacet Mojokerto maupun kawasan Kota Batu. Nganjuk juga memilikinya loh. Meski jauh dari gunungnya aktif, sisi kawasan utara Nganjuk memiliki destinasi wisata pemandian air panas. Airnya yang alami berasal dari sumber mata air, dinamakan Banyu Biru oleh pengelola setempat. Awal mula sumber banyu panas ini ditemukan oleh warga saat mencari sumber mata air untuk pengairan sawah. Namun yang ditemukan sumber air panas, lalu dibuatkanlah sebagai tempat wisata hingga sampai sekarang. Tempat pemandian ini dibuat berupa kotak-kotak kamar mandi yang dialiri oleh air hangat, hingga saat ini mencapai 10 kamar mandi. Saat hari libur nasional maupun hari libur minggu, pemandian air panas Banyu Biru Jati Kalen Nganjuk ramai dikunjungi oleh wisatawan. Banyak beragam pengunjung dari Nganjuk maupun luar Nganjuk. Mereka berkunjung untuk melakukan terapi seperti mengurangi linu-linu, pegal di badan, penyakit gatal, rematik, dan lain sebagainya. Namun ada juga pengunjung yang cuma sekedar refreshing ya. Pemandian air panas Banyu Biru berada di Desa Gondang, Wetan, Kecamatan Jati Kalen, Kabupaten Nganjuk, berjarak sekitar 35 km dari pusat kota Nganjuk. Bisa ditempuh menggunakan kendaraan pribadi seperti sepeda motor maupun mobil dengan jarak tempuh sekitar 45 menit. Pemandian air panas Banyu Biru Jati Kalen Nganjuk memiliki fasilitas yang lengkap. Mulai dari tempat parkir, tempat ganti pakaian, tempat beribadah, kolam yang luas, hingga warung makan yang mayoritas penjualnya warga sekitar.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: gimana sih? Disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar.
1: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos. Ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos,
0: rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya,
0: iya.
1: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya,
0: iya.
1: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: sesaat lagi Anda ikuti Hasanah Islami.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa ba'd. Fa ya ahbaballahi wa ahbab rasulihi sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baik, dalam ikhtiar memperbaiki kualitas ibadah kita akan lanjutkan kajian kita masih dalam pembahasan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin tegaskan bahwa ini menjadi satu hal yang sangat penting untuk kita uraikan. Salat itu ibadah yang paling pokok. Ibadah yang sangat menentukan muara akhirat kita. Karena ini yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-salah. Amalan pertama yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di akhirat kelak adalah salatnya. Idza salahat salaha sairu 'amali wa idza fasadat fasada sairu 'amali. Kalau bagus salatnya maka akan berdampak pada kebaikan amalan-amalan lain. Jadi ini sumber amal itu dari salat dulu. Salat merubah karakter, lebih baik amalan yang lain ikut, ya kan? Dan jika jelek salatnya maka ini adalah berita buruk ya bagi amal-amal yang lainnya. Ini sangat menentukan. Pun demikian dalam kehidupan dunia, seperti pernah saya uraikan, banyak manfaat yang bisa kita raih, dari mulai ketenangan, cepatnya pengabulan doa, jembatan kesuksesan, kebahagiaan, dan hal-hal lain ya yang tentunya akan merubah kehidupan kita, bahkan perilaku kita lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Pada intinya, apakah salat yang telah kita tunaikan itu yang menjadi pokok ibadah kita, yang diwajibkan setiap hari, telah menghasilkan apa yang kita nambahkan tadi, telah membuktikan keimanan kita di hadapan Allah, atau jangan-jangan apa yang kita kerjakan tidak berbanding lurus dengan hasil yang seharusnya muncul dari ibadah sholat tadi. Maka dua hal penting diperbaiki, satu adalah kekhusyuan, yang kedua cara penunaiannya, karena diduga kuat menurut Al-Quran, akan ada orang yang sholat tidak khusyuk, dan diantar ketidakkhusyuan itu disebabkan karena tidak paham, tidak mengerti apa yang dikerjakan dan dilakukan dalam sholatnya. Untuk itu kita belajar, dan di pertemuan yang lalu alhamdulillah kita telah sampai pada pembahasan iftitah dan istiftah. Ya, telah dapat bacaannya, referensinya dari mana, kemudian juga bagaimana cara membacakannya dan hikmahnya, itu yang paling penting. Ya, telah kita sadari, kalau saya izin berdiri, kita coba dari awal secara ringkas dalam mempraktikkan dari sejak kita mulai bertakbir. Ya, sejajar dengan bahu atau di sini, ya izin saya tegaskan untuk menandakan bahwa semua hal jika sudah kita mengangkat bertakbir, takbirnya ihram, harus menanggalkan ya dan diharamkan membawa segala hal yang tidak terkait dengan sholat. Buang semua ke belakang, pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kita sepenuhnya. Menghadap wa annahum ilaihi raji'un, dan boleh jadi ini penghadapan terakhir kita kepada Allah, dan mungkin jadi diwafatkan kita. Karena itu Nabi kadang mengingatkan, ya sallu salatal muwadda', salatlah kalian seperti salat perpisahan kita dengan dunia, dan mungkin akan kembali kepada Allah. Itu dorongan kepada jiwa kita untuk kuat dalam rangka menghamba kepada Allah. Kemudian mengucapkan Allahu Akbar, fayaqulu Allahu Akbar. Ya, komitmen pada diri kita, di lisan kita, bahwa Allah yang paling agung, paling hebat, paling besar, menyadari sepenuhnya bahwa kita ini kecil di hadapan Allah. Tapi si kecil ini kadang-kadang membawa kebesaran dalam kehidupan, gitu kan? Ya, sombong terhadap orang lain, merasa yang paling berilmu, merasa yang paling kaya, paling punya kedudukan, berlaku sewenang-wenang dan sebagainya dengan apa yang sebetulnya cuma titipan dan kecil. Maka kita rasakan itu keliru, kita berniat dengan baik sambil bertakbir, kita hadirkan suasana dalam hati kita, menunjukkan sholat apa yang kita tunaikan. Maghribkah, isyakah, atau yang lainnya. Baik, kemudian kita bersedekah, letakkan kemudian telapak yang kanan menutup yang kiri, menjaga hati dengan baik, bawa tutupi kekurangan-kekurangan yang kadang muncul dari nafsu ini, ya segera tekan, kalau perlu genggam seperti ini, tutupi dengan kebaikan-kebaikan, seperti pernah saya terangkan di pertemuan yang lalu. Tolong lihat yang sebelumnya dulu, ya supaya tidak cepat menyimpulkan dan ada kesinambungan ya dan ketersambungan pembahasan sehingga mengerti apa yang saya contohkan sekarang. Kemudian jaga, dan dari penjagaan ini kita bermohon kepada Allah supaya kita jadi lebih baik dalam kehidupan. Dalam konteks kita membuka sholat ini dalam suasana istiftah, iftitah, apa doa yang harus kita sampaikan kepada Allah supaya kita mendapatkan pembuka yang baik, mengawali kebaikan, menutup yang jelek-jelek, bertobat kepada Allah. Nah, di sini kita selesai kemarin membahas tentang doa istiftah,
2: iftitah baik di Al-Bukhari. Kemarin kita bahas di nomor hadis 744 dari Abu Hurairah itu yang Allahumma ba'id, ataupun di Sunan Abu Daud ya, yang kita dapati kemarin di bab yang ke-123, apa yang harus dibaca saat istiftah, dan riwayatnya dari sahabat Ali bin Abi Thalib karamahullah wajah, yang kita telah bacakan bersama, yang wajah tu sampai ke ujungnya zalam tu nafsi ya, kemudian wa'taraf tu bidzambi faghfirli ya, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, ya, kita mengakui banyak dosa dan sebagainya. Nah, setelah itu suasana kan jadi enak, jadi lebih tenang, jadi lebih bersih, karena orang taubat Allah berjanji menjamin dalam Al-Qur'an, kan? Siapa yang taubatnya benar, siapa yang taubatnya lurus dan berniat untuk baik, ya faman taba wa aslaha, siapa yang kemudian bertobat dan berusaha memperbaiki dirinya, berjanji komitmen, maka Allah akan berkenan menerimanya. Dan penerimaan Allah yang terbaik itu ketika menerima taubatnya, maka Allah akan berkenan menunjukkan jalan-jalan kebaikan. Nah, jalan apa yang akan dibuka ya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui penunaian salat ini, maka pembuka jalan ini intinya akan dimulai lewat satu bacaan. Ya, pembuka sesuatu dari sebuah inti yang menunjukkan kepada inti sesuatu itu disebut dengan Fatihah namanya. Fatihah. Karena itu, setelah kita teman-teman sekalian menunaikan takbir Ratul Ihram, kemudian juga istiftah. Jadi ini saya urutkan ya. Nah, takbiratul ihram, takbiratul ihram, dan di sini juga ada niat nanti ya. Kemudian kita lanjutkan dengan iftitah atau istiftah. Ya. Oke, jadi saya batasi di sini dulu. Kemudian sekarang kita akan masuk ke dalam satu inti. Ya. Yang dimulai dengan bacaan. Ya. Bacaan itu disebut dengan qiraah namanya. Qiraah. Kalau bacaan spesifik berulang-ulang punya nilai mukjizat yang tinggi, bentuknya mubalaghah, maka disebut Quran. Ya, makanya apa yang kita bacakan firman Allah disebut Al-Quran, karena dibaca terus berulang-ulang tanpa henti, punya banyak mukjizat. Orang enggak pernah bosan membacanya, orang enggak pernah bosan kemudian menghafalkannya, semua kalangan bisa baca dan sebagainya. Baik ya? Nah, jadi kalau kita ingin sifati dengan khusus bacaan saja, maka kita katakan apa? Al-qira'ah. Ya, pakai alif lam bisa al-qira'ah untuk menunjuk pada satu sesuatu yang spesifik bacaan. Nanti apa yang dibacanya, kalau dalam sholat jelas nanti ya, kita bacakan pertama kali setelah istiftah istiftah ini nanti adalah Al-Qur'an. Nah, jadi nama umum untuk bacaannya al-qira'ah ya. Jadi kalau nanti misalnya ada di dalam hadis Anda baca misalnya ba'da takbir qabla al-qira'ah. Nah, yang dimaksud qabla al-qira'ah ini jelas ke inti bacaannya itu Al-Fatihah, itu Al-Qur'an. Ya. Al-Fatihah. Ah, saking pentingnya tuh Al-Fatihah ada alarm pik. dengar. Ya, ini barangkali mobil tetangga atau mungkin mobil kita juga di bawah ya. Baik, teman-teman sekalian, lanjut ke sini. Ya, John, tolong matikan. Baik, teman-teman. Lihat sini ya. Bismillah. Kita akan masuk kepada sesuatu yang pokok. Pokok inti pembuka sesuatu. Ya, pembuka pokok inti disebut Fatihah. Ya. Kalau kali kemarin kan pembukaan yang mengantarkan pada sesuatu. Kalau ini intinya sesuatu itu dan akan dibuka, ya kan? Maka disebut dengan apa? Fatihah. Nah, Al-Fatihah ini tentu adalah Al-Qur'an, ya. Itu adalah apa? Al-Qur'an, dan sifatnya berupa bacaan. Nah, makanya kalau Anda baca di hadis misalnya, ya kan yang saya sampaikan waktu hadis tentang iftitah ya, yang Allah mabai itu di Al-Bukhari nomor hadis 744 dari Abu Hurairah, kan Nabi sakata hunayyatan, beliau itu diam sejenak dan ditanya oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, itu redaksi pembukanya kan bainat takbiri wal qiraati. Ya, di antara takbir dan bacaan. Bacaan yang dimaksudkan adalah intinya yaitu Al-Qur'an, bentuknya apa? Al-Fatihah. Kesini. Nah. Dan ini menjadi rukun yang sangat penting, teman-teman sekalian. Oh, ini rukun ya. Rukun yang penting dalam sholat. Rukun yang penting dalam sholat. Awas, hati-hati ya. Niat, takbir, nah ini Al-Fatihah. Untuk bacaan pertama yang menjadi rukun di dalam sholat, teman-teman sekalian. Ini dia. Jadi, saking pentingnya rukun ini, bahkan nanti ada hadis yang sangat spesifik yang menjelaskan. Satu, posisi kewajibannya ya. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, adalah keistimewaannya, fadilahnya ya, keutamaannya, keutamaan Al-Fatihah ini keutamaan. Jadi nanti ada posisi yang menegaskan kewajibannya, kalau kita enggak baca jadi bermasalah gitu kan. Kemudian nanti ada keutamaannya. Nah, terkait dengan ini semua, kita akan keluarkan satu hadis di dalam Sahih Muslim. Jadi teman-teman yang punya kitabnya tolong di apa namanya dicek kembali ya, kalau ada yang kurang tepat atau saya tidak tepat menyebutkan nanti tolong dikoreksi oleh teman-teman sekalian. Ya, jadi nanti di hadis Muslim ini hadisnya nanti terdapat di riwayat Sahih Muslim. Imam Muslim, kitab Sahih Muslim. Nah, Kitabus Shalah. Ya, seperti Al-Imam Al-Bukhari karena ini muridnya. Kitabus Shalah babnya. Ah, bab wujub qiraatil Fatihah. Qiraatil Fatihah. Inda kulli raka'atin. Inda kulli raka'atin. Again? Wujub qiraatil Fatihah inda kulli raka'atin. Ini pembukanya. Ya. Jelas ya? Jadi di Kitabus Shalah, hadis-hadis Muslim, riwayat Muslim, kemudian babnya wujub qiraatil Fatihah inda kulli raka'atin. Wajibnya membaca Al-Fatihah di setiap rakaat. Dan nanti terusannya ya, ketika kita tak mampu membacanya, nanti ada terusan adalah membaca bacaan lain yang dibenarkan sesuai petunjuk ya, tatkala kita tidak mampu membacanya dengan baik atau belum hafal ke sini. Itu nanti pembahasan berbeda. Ya, jadi ini pokoknya. Nomor hadisnya kalau kitabnya serupa dengan yang saya miliki itu nomor hadis 395. Ya. Juga 598. Biasanya ini yang paling populer yang disebutkan. Kalau misalnya ada perbedaan, mungkin Anda ikhtisar atau cetakan berbeda, cari yang rawinya. Ini saja sudah cukup sebetulnya. Tapi kalau kita masuk ke rawinya, sahabat Abu Hurairah. Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, Imam Muslim dengan Abu Hurairah kan enggak ketemu nih. Berarti harus kita temukan dulu kan? Abu Hurairah kan sahabat Nabi gitu kan. Imam Muslim jauh sekali, itu di eranya Al-Imam Al-Bukhari gitu kan. Nah, ini sementara sahabat Abu Hurairah sahabat ketemu Nabi dan wafat sebelum eranya Imam Muslim. Nah, sekarang kita urutkan dulu Imam Muslim terima dari siapa? Haddatsana, nanti Anda bisa cocokkan. Ya, haddatsana Ishaq. Nah, kan? Bin Ibrahim Al-Hanzali. Ya. Haddatsana Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzali. Kemudian akhbarana Sufyan Ibnu Uyainah. Ya, 'anil 'Ala. 'An abihi. 'An abihi. 'An Abi Hurairah. Nah, ketemu di sini. 'An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Nah, jadi ini teman-teman, ini sanadnya. Ya, urutan informasi transmisinya yang tersambung langsung kepada sahabat Abu Hurairah karena ini hadisnya nanti akan diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, rawinya ini ya Abdurrahman bin Sakhar, beliau nanti akan menerima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Imam Muslim enggak berjumpa dengan sahabat Abu Hurairah, mesti ketemu nih jalurnya, dari mana ketemu dari sini. Maka kita Imam Muslim nih qala telah menyampaikan kepada kami siapa Ishaq yang pertama, Ishaq dari Ibn Ibrahim, Ishaq bin Ibrahim gitu kan, Al-Hanzali. Kan Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzali ini menerima dari siapa? Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah menerima dari siapa? Dari Ala. Ala dari bapaknya, bapaknya dari Abu Hurairah. Jadi jalur ini yang menyampaikan Imam Muslim kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala. Ya, beliau menyampaikan, teman-teman sekalian, awas, hati-hati, hati-hati, ya. Di sini ada sesuatu yang penting, ada dua bagian dari kalimat Abu Hurairah ketika menyampaikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salla salatan, saya bacakan di sini ya, dan saya tuliskan man salla salatan walam yaqra fiha bi ummil qur'ani ya, fahiya khidajun talatan, tiga kali ya, ay ghairu tamamin. Ah, sampai sini dulu. Satu, terkait dengan kewajibannya ya. Jadi kan tadi kita bahas dua kan, satu kewajibannya Fatihah, ini masih ada alhamdulillah, kedua keutamaannya Terkait kewajibannya, teman-teman sekalian, redaksi hadis yang pertama dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menyampaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan man shalla salatan. Ya, tadi saya uraikan, kalau Anda siang lihat di Madrasah Imam Al-Bukhari, saya terangkan tentang man. Ismun mausulun yadullu 'alal fardiyatil 'ammiyah, gitu kan? Isim mausul, konjungsi, kata sambung yang menunjuk kepada objek atau bahkan subjek, kan? Sifatnya personal tapi bentuknya luas. Artinya kalau ada man, itu yang diajak bicara saya, ya, kita, Anda, teman-teman. Jadi Nabi langsung mengkhitab kita, mengajak bicara kita. Kata Nabi, "Hei kamu, Adi Hidayat. Hei kamu fulan, hei kamu fulana," gitu kan? Baik. Jadi man shalla salatan. Hei engkau, hei siapapun ya yang menunaikan salat, satu salat. Ya, salat apapun ini. Salat apapun, terutama yang pokok, yang fardu, ya, 2, 4, 4, 3, 4, ya, subuh 2, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya, ya, siapapun yang menunaikan satu salat kemudian walam yaqra fiha, dan dia tidak membaca di dalam salat itu, ya, bi umil qur'ani, dengan umul qur'an, al-fatihah, ya, nama al-fatihah nanti banyak, teman-teman sekalian, ya, ada yang menghitung sampai belasan bahkan, ya, nanti al-fatihah disebut umul qur'an, disebut juga nanti asy-syafiyah, al-kafiyah, umul kitab, gitu kan, jadi banyak sekali namanya sesuai dengan keistimewaannya. Biasanya satu surah kalau punya banyak fadilah, jamaknya fadail, punya banyak keutamaan, maka keutamaan itu pun dijadikan sebagai bagian dari namanya. Ya, Al-Fatihah ini banyak sekali, ya, banyak. Dia satu surah yang dengan izin Allah bisa menyembuhkan, maka disebut dengan Asy-Syafiyah. Kisahnya banyak tentang kepala suku yang tersengat kalajengking itu yang pernah saya sampaikan di awal kajian Al-Qur'an di Aqsa. Ya kan? Kemudian juga dia disebut dengan Al-Kafiyah karena isinya merangkum intisari dari Al-Qur'an Al-Karim keseluruhannya. Kemudian dia umul kitab, kan? Umul Quran, yang kembali semua isi Al-Quran itu induknya ke sini, ke Al-Fatihah. Jadi ini, teman-teman sekalian. Dan Al-Fatihah dia pembuka. Kenapa disebut Al-Fatihah? Ya, karena li'annaha taftatihul Qur'ana fil mushaf. Dia membuka Al-Quran itu, ya, di dalam mushaf. Jadi dimulai dengan Al-Fatihah. Wa salatu tuftatahu biha. Dan dia juga membuka salat. Salat dibuka dengan Al-Fatihah. Karena itu tadi saya katakan, pembuka inti, bacaan inti dalam salat, maka dibuka dengan apa? Al-Fatihah. Ya, teman-teman sekalian. Nah, orang yang sholat, terus dia nggak baca pembukaannya, nggak masuk ke inti pembukaan. Kan? Ya, sama aja orang mau masuk ke satu tempat, nggak lewat intinya, nggak buka pintu, nggak apa, tiba-tiba masuk lewat dari jendela, dari genteng atas, bluk ke bawah, kan? Nggak akan diterima. Anda datang ke istana presiden, ya, langsung dari atap yang robos, bluk, ya, jangankan sampai ke bawah, Anda baru nyampe atap aja, mungkin dari kejar pas pampres. Ya. Nah, namun di sini masuk pembuka kan, lewat pembukaannya, lewat intinya dan sebagainya. Baik, teman-teman sekalian, atau Anda misalnya mau udah ketemu dengan presiden, atau misalnya ketemu dengan siapalah yang Anda inginkan, kan, direktur atau pimpinan Anda dan sebagainya, ya, baru ketemu, nggak ada pembukaan, nggak ada apa-apa dan sebagainya, langsung mengatakan, ya, langsung pada inti, langsung pada ini itu, kan tidak juga, ada pembuka inti. Dia ada dari masuk sebagai pembukaan, kan, pembicaraan awal, pembuka kepada inti, langsung inti. Nah, ini pembuka kepada inti sesuatu yang menjadi bagian tak terpisahkan dari sholatnya adalah Ummul Quran, Al-Fatihah. Nih, ada orang, kata Nabi SAW, gak baca Al-Fatihah. Sengaja dia di sini gak baca, sengaja. Fayya khidajun. Tiga kali disebutkan. Ya, maka ya sholatnya itu disifati dengan khidaj. Pencuri, gitu kan. Pencuri. Teman-teman sekalian di sini, pencuri itu kan jadi ngambil sesuatu gitu kan, yang menjadikan sesuatu itu enggak sempurna, gitu kan, yang menjadikan sesuatu tidak sempurna, makanya ditafsirkan ghairu tamam. Nah, ghairu tamam di sini ini tafsiran, ya, ghairu tamam artinya enggak sempurna sholatnya, tidak sempurna sholatnya. Nah, maka di sini ada yang menafsirkan tidak sempurna di sini, ada yang ketat ulama mengatakan ya, dia enggak sah sholatnya. Ya, karena ada hadis lain juga yang memahamkan bahwa la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. La salata, ya, tidak sah salatnya, tidak ada salat bagi orang yang ya, kemudian tidak membaca Fatihatul Kitab, ya, surah Al-Fatihah dalam salat. Nah, ini ulama sepakat dalam konteks dia menunaikan salat, khususnya pertama, ya, dalam konteks dia sendirian. Ya. Ini dia yang disepakati, yang enggak ada perbedaan pendapat di sini. Jadi sholat sendirian, dia sengaja tinggalkan Al-Fatihah, maka dihukumi tidak sah, dia mesti mengulang sholatnya. Ya, karena la sholata di sini, la-nya di situ diartikan teman-teman sekalian dengan sifatnya penafian. Ya, walaupun di situ bisa naqsi juga karena harakatnya fathah. Ya, tidak sempurna. Itu la naqsi artinya kurang, enggak sempurna. Sama persis ghairu tamam. Dan sesuatu yang tidak sempurna tidak baik, maka diulang. Makanya Khalid bin Rafi' Az-Zuraiki ketika dia sholat dan enggak sempurna sholatnya, diminta oleh Nabi untuk mengulang. Ya, maka di sini ada yang memasukkan kepada aspek kewajiban. Kemudian juga nanti ada dalam konteks berjamaah. Nah, di sini ada perbedaan pendapat, tapi umumnya jumhur di sini menyepakati, termasuk nanti terusan di hadis ini adalah tetap dibaca, nanti tetap dibaca. Ya, walaupun imam baca, kita mengikuti, dan nanti ada standar cara baca kita, bagaimana cara membacakannya. Ya, berapa ayat paling minimal, kalau imam cepat kita bagaimana, nanti ada detailnya. Di sini tetap membaca, walaupun nanti Abu Hanifah, ya, Imam Abu Hanifah dalam nanti madhab Hanafi mengatakan kalaupun imam sudah bacakan, maka makmum diam, maka berlaku hadis qiraatul imam, ya qiraatul makmum. Innama ju'alal imamu liyutamma bihi fa qiraatul imam qiraatul makmum. Adapun imam jadikan untuk diikuti, maka bacaan imam itu mewakili bacaan makmum. Maka di Hanafi itu diam, menyimak bacaannya imam, ya. Tapi nanti yang terkuat saya memilih nanti yang di sini jumhur ulama mayoritas tetap membaca dengan cara yang nanti kita akan pelajari, teman-teman sekalian. Karena hadis tadi itu terkait juga dengan kondisi ketika imamnya sudah rukuk. Maka apa yang harus kita lakukan? Maka muncul hadis tadi. Ya. Kesini dulu teman-teman. Teruskan dulu hadisnya. Jadi ini yang pertama, ini dalil yang menyatakan kewajiban membaca Al-Fatihah. Baik kita sholat sendirian, ya, ataupun kita menjadi imam dalam berjamaah, yaitu sudah pasti, atau bahkan makmum. Nah, dari mana kemudian tetap ini dibaca? Ya, tetap ini dibaca. Nah, ini kembali kepada terusan hadisnya. Qila li Abi Hurairah. Belum selesai hadisnya. Qila li Abi Hurairah, setelah ini disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah, Nabi menyampaikan seperti ini, gitu kan? Maka qila li Abi Hurairah, maka disampaikan, dikatakan kepada Abu Hurairah, ya. Bagaimana kalau keadaan kami ini menjadi makmum? Hah? Bagaimana kalau keadaan kami menjadi makmum? Maka apa kata Abu Hurairah? Sami atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, bacakan, ya. Bacakan dulu dalam dirimu. Baca silent, ya. Faqraha fi nafsika, kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yang bermakna bacakan di dalam dirimu, jadi sir, bacakan. Jadi kalau imam bacanya jahar, jangan ikutan jahar, ya. Jadi jangan sampai terjadi misalnya imam baca dalam sholat maghrib, misalnya nanti sholatnya bismillahirrahmanirrahim, ada di belakang bismillahirrahmanirrahim, tidak, ya. Apalagi begini, imamnya sir, andanya jahar, ya. Itu lebih aneh, Joni. Saya sholat duhur, imamnya sir, anda jahar sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu kan kedengaran. Jahar itu kedengaran oleh orang lain selain anda.

Yuk kita hapus sebentar ya. Nah, ini teman-teman sekalian. Qala Allahu Azza wa Jalla. Ini kita tuliskan ya. Bismillah. Qala Allahu Azza wa Jalla ya. Qala Allahu Azza wa Jalla. Ah, dia. Ya, ada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ya, qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allahu Azza wa Jalla. Nah, ini saya ingin garis bawahi dulu teman-teman sekalian. Nah, di sini ini isyarat kepada hadis qudsi. Ya, hadis qudsi itu adalah hadis yang ingat kalimatnya, maknanya disampaikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan lafaznya diteruskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beda dengan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an lafaz dan maknanya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Lafaz dan maknanya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hadisnya hadis qudsi, jadi diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan? Lafaz yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi maknanya itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, disampaikan kepada kita semuanya. Qala Allahu Azza wa Jalla, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita dalam salah satu hadis, hadis qudsinya. Qasamtu shalah baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ah, sekali bawah ya, saya tuliskan ini yang pentingnya. Ya, qasamtu as-salata, qasamtu shalah, ini di satu redaksi nisfaini ya, ada saya bulati begini nisfaini. Ya, nisfaini. Ya. Qasamtu shalah nisfaini baini ya, di sini baini, baini wa baina 'abdi. Wa baina 'abdi. Wa li 'abdi, ah, ini poinnya. Ma sa'al. Allahu akbar. Qasamtu shalah baini wa baina 'abdi, qasamtu shalah nisfaini baini wa baina 'abdi. Perhatikan baik-baik teman-teman sekalian. Allah langsung ingin menyampaikan dalam salah satu hadis qudsi yang diteruskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya lafadznya sampai ke kita, kata Allah qasamtu shalata. Saya membagi dalam salat itu. Nah, perhatikan baik-baik ya. Ini yang menunjukkan sekali lagi menekankan kewajiban Al-Fatihah yang disepakati nanti para ulama, ya mayoritas di sini, mayoritas bersepakat kewajiban membaca Al-Fatihah di dalam salat karena ada redaksi penekanan yang sangat kuat. Di sini teman-teman sekalian, Al-Fatihah disebutkan dalam hadis qudsi dengan as-salah. Ya, qasamtu salata, qasamtu as-salah. Ya, di sini aku membagi, kata Allah Subhanahu wa taala, itu as-salah yang dimaksud si Al-Fatihah. Dari mana taunya? Nanti terusan hadisnya. Ya, nanti terusan hadisnya ketika Al-Fatihah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salat, inti dari salat. Maka dari itu kalau intinya ditinggalkan kan tidak sempurna. Dia ghairu tamam. Khidaj, khidaj, khidaj. Ya kan? Dan menunjukkan persoalan serius atas sah tidaknya ya salat yang ditunaikan. Karena itu di sini penekanan pembacaan salat itu lebih diutamakan. Dalam konteks ini bacaan Al-Fatihahnya ya. Qasamtu shalata, saya bagi salat itu kan disfaini kepada dua bagian. Baini wa baina 'abdi, dan ada bagianku, ada bagian hambaku. Jadi nanti di Al-Fatihah itu teman-teman sekalian, saat kita menunaikan sholat, kan, ketika Allah Subhanahu wa taala meminta kita menunaikan sholat dan kita memulai sholat, ya, setelah bertakbir, baca istiftah, kemudian masuk ke Al-Fatihah, disebut oleh Allah ini inti sholatnya, pembuka ini inti sholat, qasamtu shalah, aku bagi nih dalam pembuka inti sholat ini, di Al-Fatihah ini, kan, nisfaini, pada dua bagian, baini wa baina 'abdi, ada bagian tertentu yang memang khusus untukku, kata Allah, kan, wa baina 'abdi, dan ada bagian hambaku. Jadi di Al-Fatihah ini sangat luar biasa. Ada satu informasi yang sangat dahsyat di hadis qudsi yang menunjukkan bahwa ada bagian kita di situ. Sesuatu yang sangat penting, nanti kita akan lihat. Tapi jangan lupakan, ada bagian Allah yang harus kita penuhi. Jadi di sini ada hak dan kewajiban. Ini ada hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban. Jadi ada hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah haknya Allah Subhanahu wa taala, berarti kewajiban kita di sini hamba. Ya kan? Ada hak kita. Kalau sudah hak kita berarti kewajiban Allah. Ingat ya. Awas, hati-hati. Makanya tegas Allah menyampaikan di hadis qudsi, wali abdi masal. Ya, dan hak kita, hak hamba-Ku, kata Allah itu, ya hak kita sebagai hamba Allah, wali abdi, dan untuk hamba-Ku masal, hak dia apapun yang dia minta aku akan kabulkan. Ya. Apapun yang dia minta aku akan kabulkan. Ini dahsyatnya. Jadi di sini apa namanya teman-teman sekalian, ada hak di sini ya, hak Allah yang harus kita penuhi, yaitu tadi salat yang ditunaikan dengan benar ya, dalam konteks ini sampai ke bacaan Al-Fatihah. Jadi sampai ke Al-Fatihah saja kalau kita penuhi ya hak Allah, kewajiban kita dengan benar, niatnya benar, takbirnya benar gitu kan, istitahnya benar, sampai ke Al-Fatihahnya benar, maka di situ Allah akan berikan bagian yang paling spesial baru sampai ke bacaan Al-Fatihah saja, dan itu menjadi hak kita. Dan Allah janjikan di sini dalam hadis qudsi, wali abdi, dan untuk hamba-Ku aku akan penuhi. Masal, apa itu? Apapun yang ia minta aku akan berikan. Apapun yang ia minta

사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 매 시련.

0: inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Hajah Sri Suharlin, alamat Kertomulyo RT 3 RW1 Trangkel Pati. Saya menderita darah tinggi, lambung, susah buang air besar. Saya sakit sudah lama sebelum naik haji, udah ada kalau 7 tahunan. Saya bawa kemana-mana yang disuruh orang gini sampai di rumah sakit, gak ada perubahan. Selama sakit yang saya rasakan pusing-pusing, kalau bangun tidur muntah, gak bisa ngelawat gitu loh. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA sama Daster sehari 3 kali 3 tetes. Terus sebelum habis sepaket baru setengah aku udah merasakan enak. Herbal Naria, obat pilihanku.

0: sejarah perjuangan bangsa.
1: Pertempuran Surabaya yang terjadi pada 10 November 1945 menjadi salah satu bentuk perjuangan bangsa untuk mempertahankan kemerdekaan yang diabadikan sebagai Hari Pahlawan. Tentara Inggris datang ke Indonesia dan sampai di Surabaya pada 25 September 1945. Tentara Inggris datang ke Indonesia bertujuan untuk mengembalikan Indonesia ke Belanda. Misi inilah yang membuat masyarakat Surabaya marah dan menjadi penyebab pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Masyarakat yang tidak setuju dengan misi Inggris tersebut kemudian berkumpul di Hotel Yamato. Mereka menuntut penurunan bendera Belanda dan meminta untuk mengibarkan kembali Sang Merah Putih. Kericuhan bermula ketika perwakilan Belanda, Blokman, mengeluarkan senjata di depan Hotel Yamato pada 27 Oktober 1945. Akhirnya, masyarakat Surabaya bernama Haryono dan Kusno Wibowo berhasil merobek warna biru di bendera Belanda sehingga hanya tersisa warna merah dan putih. Tanggal 29 Oktober, Indonesia dan Sekutu akhirnya sepakat untuk melakukan gencatan senjata. Namun, kesepakatan tersebut diingkari. Kedua belah pihak kembali bentrok yang menyebabkan meninggalnya salah satu perwira Inggris, Brigadir Jenderal Aubertin Malabai. Inggris kemudian mengeluarkan ultimatum yang mengharuskan pemimpin dan masyarakat Indonesia yang memiliki senjata untuk melapor. Inggris meminta masyarakat Indonesia untuk menyerahkan diri dan mengangkat tangan ke atas hingga batas ultimatum pada 10 November 1945 jam 6 pagi. Ultimatum tersebut membuat masyarakat Surabaya marah dan memicu pertempuran Surabaya yang berlangsung selama 3 minggu. Tokoh Indonesia yang mengambil peran dalam pertempuran ini antara lain Sutomo, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan Wahab Hasbullah.

0: Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim ayat 6.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, selamat pagi. Apa kabar untuk hari ini? Hari Sabtu ya, akhir pekan tanggal 1 Agustus 2026. Pagi ini bersama saya Alvan Amar dan gatekeeper ada Imalana, Angga Candi dan juga Erika Dwi. Anda dapat tambahkan informasi kondisi di sekitar Anda untuk akhir pekan ini seperti apa? Bisa kirimkan lewat WhatsApp ataupun juga bergabung via telepon di 0852-9001061. Sedulur Cakra Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, ada Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Nama saya Sunarti, alamat saya Brumanis RT1 RW4, Desa Kalisemo, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Saya menderita sakit asam urat dan kolesterol. Yang saya rasakan kakinya sakit sekali. Pada saat mau buat jalan, kaki itu rasanya nyeri dan sakit sekali. Bagian telapak kaki itu cekut-cekut gitu mbak, dan bagian leher belakang itu terasa berat dan kadang kepala sering pusing. Saya mengonsumsi Nariah jenis CA dan Gester. Pertama saya mengonsumsi 3 tetes masing-masing botol selama 3 hari berturut-turut, itu belum ada perubahan. Kemudian saya jumlah tetesan menjadi 5 tetes masing-masing botol, baru sudah mulai merasakan ada perubahan. Saya ada perubahan setelah habis paket pertama. Jadi yang kakinya buat jalan terasa nyeri dan sakit, itu sekarang sudah tidak nyeri dan sakit. Sudah enakan mbak buat jalan. Untuk kepala yang sering pusing juga sudah sembuh. Badan terasa enak. Leher yang tadinya berat sekali ini sudah sembuh. Rasanya enteng mbak. Herbal Nariah, obat pilihanku.
1: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda bisa langsung kunjungi, ada di Wiyata Herbal Nariah Bagor Nganjuk, yang ada di Jalan Raya Guyangan, masuk Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya di depan pos polisi Timbangan Guyangan, ada di sebelah utara jalan.

0: Ya, Sabtu pagi ini juga akan segera berlangsung program sosial Sabtu Bersyukur ya, Seluruh Cakra. Program kolaborasi antara Krishna FM Group yang didukung penuh oleh Herbal Naria, PT Bagus Pratama Jaya, dan juga UD Bagus Pratama. Program sosial Sabtu Bersyukur ini dapat Anda kunjungi, Anda bisa ikut bergabung di halaman studio Radio Cakra Krishna di depan Balai Desa Kalianyar, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk. Silakan merapat dalam program Sabtu Bersyukur. Ini terbuka untuk umum, siapapun boleh datang, hadir, dan menikmati menu sarapan bareng yang telah kita siapkan. Di depan Balai Desa Kalianyar, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, tepatnya di halaman studio Radio Cakra Krishna. Ya, akan segera berlangsung ya, Seluruh Cakra. Jadi untuk Anda warga Nganjuk dan sekitarnya atau yang kebetulan juga melintas, ini bisa datang untuk menikmati menu sarapan yang kita sediakan. Ada lebih dari 350 porsi sarapan gratis yang nanti akan kita bagikan, bisa dimakan di tempat ataupun juga bisa dibawa pulang. Cukup hadir dan menikmati menu sarapan yang kita siapkan. Persembahan dari Herbal Naria, PT Bagus Pratama Jaya, dan juga UD Bagus Pratama.
1: Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam, dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sehat.

0: Sabtu Bersyukur salah satu program sosial unggulan kami. Kolaborasi Radio Cakra Krishna, Krishna FM Group Herbal Nariah, dan PT Bagus Pratama Jaya. Sesuai namanya, digelar setiap hari Sabtu pagi. Sarapan gratis untuk masyarakat umum. Yuk, simak keseruannya.
1: Bapak, selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi.
1: Dengan Pak siapa?
2: Bapak Suwardi.
1: Bapak Suwardi, Bapak di sini membantu prosesnya Sabtu Bersyukur ini ya Pak?
2: Ya, saya membantu Sabtu Bersyukur sih, tidak mulai Sabtu Bersyukur diadakan. Saya sama sekali sebagai warga Kalianyar membantu adanya makan gratis di Radio Krishna. Kebanyakan umum, alhamdulillah saya bisa membantu bersyukur dengan warga. Jadi sangat membantu sekali untuk makan gratis di Radio Krishna. Nah, karena ini acaranya Sabtu Bersyukur Radio Krishna ini kan membantu warga yang kurang mampu, Mbak. Makanya saya dengan ikhlas membantu acara Radio Krishna Sabtu Bersyukur dari awal sampai sekarang.
1: Berarti sudah berapa tahun, Pak, kalau dari awal ini?
2: Kayaknya 2 tahun, kalau nggak salah 2 tahun.
1: Oke, selama 2 tahun tetap menemani Sabtu Bersyukur ini ya, Pak.

0: Ya, menit ke 51 lepas dari jam 5 pagi Sidul Cakra masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Ke gatekeeper dulu, Erika.
1: Sudah mulai berdatangan ya untuk pengunjung Sabtu Bersyukur edisi minggu kali ini ya. Sabtu deng.
0: Sabtu, tanggal Sabtu, awal bulan
1: awal
0: ini kah?
1: Awal bulan, betul. Hari Sabtu tepat di tanggal 1 Agustus 2026. Ramai sekali ya pengunjung Sabtu Bersyukur hari ini. Saya lihat ini tadi juga sudah banyak yang bawa tempat makan sendiri, Alvan. Bekal gitu ya. Seperti yang biasanya kita gunakan untuk bekal sekolah, bekal kerja, itu semacam bentuknya semacam itu gitu ya, dibawa oleh pengunjung Sabtu Bersyukur, digunakan untuk membungkus makanan sarapan di rumah bersama keluarga. Karena mungkin kalau diajak semuanya nggak bisa ya, Alvan. Motor di rumah kebetulan hanya satu. Kemudian kalau ngajak semua anggota keluarga nggak bisa. Itu ada juga karena ada yang masih tidur, jadi belum bisa ikut. Nanti kalau semuanya sudah bisa sarapan bersama, dimakan bersama di rumah, sehingga dibungkus gitu, Alvan. Ya, kalau ingin sarapan di sini kemudian dibungkus, boleh nggak, Alvan?
0: Boleh kah?
1: Boleh juga.
0: Yang penting bawa tempat ya.
1: Yang penting bawa tempat. Pokoknya kalau mau bungkus Sidul Cakra itu harus bawa tempat. Entah bawa apa namanya, bungkus apa itu, Alvan? Kertas minyak sendiri itu boleh ya. Itu boleh sekali. Jadi bungkusnya terserah Sidul Cakra yang hadir ya. Jadi apapun bungkusnya boleh dibawa untuk digunakan membungkus sarapan untuk dimakan bersama keluarga di rumah. Atau mungkin ada juga loh yang bawain temannya, Alvan. Tidak hanya bawain keluarga, tapi pernah juga ngobrol sama pengunjung Sabtu Bersyukur, buat siapa yang dibungkus? Buat temannya yang tidak bisa hadir gitu ya, karena memang keterbatasan waktu ya. Ini akhirnya dibawakan untuk sarapannya, kan enak gitu loh, Alvan ya. Untuk Sidul Cakra yang mungkin berada di wilayah Ngeronggo dan sekitarnya, bisa ya segera monggo mampir di Sabtu Bersyukur edisi kali ini 1 Agustus 2026. Untuk porsi yang kami sediakan juga kurang lebih masih sama seperti yang kemarin-kemarin, ada 350 porsi lebih sarapan yang sudah kami sediakan ya, tidak pernah dikurang, wis pokoknya segitu. Dan bahkan lebih kadang, Alvan ya, kalau melihat pengunjung membludak gitu ya, pengunjung lebih banyak. Termasuk juga saat libur sekolah kemarin, itu kan porsinya ditambah karena pengunjungnya cukup banyak. Banyak dari anak sekolah ya, kalangan anak-anak yang ikut untuk Sabtu Bersyukur, sehingga beberapa waktu lalu itu sempat ditambah. Kemudian untuk setiap harinya, kalau hari-hari normal itu ada 350 lebih porsi yang kami sediakan untuk sarapan bersama di Sabtu Bersyukur yang terselenggara di halaman studio Radio Cakra Krishna. Silakan Sidul Cakra, siapapun Anda boleh mampir, dari wilayah manapun Anda boleh bergabung ya. Jadi tidak usah khawatir, aku bukan warga ini, Kalianyar, boleh apa tidak? Ini untuk bergabung boleh saja. Silakan, tidak ada syaratnya Sidul Cakra ya. Tidak harus membawa KTP dan lain-lain, tidak ada syaratnya. Tidak ada syaratnya. Silakan langsung mampir saja ke studio Radio Cakra Krishna. Ini kalau Anda dari Simpang 3 Pulewaru Jayeng itu bisa ke arah timur lurus saja ke arah Trayang ya, Alvan ya. Nanti ada gedung Orange, kemudian juga ada tulisan Sabtu Bersyukur di depan. Ada pasukan Sabtu Bersyukur juga yang membantu mengatur arus lalu lintas. Anda bisa berhenti, Anda bisa mampir. Jadi dipastikan tidak akan terlewat kok Sidul Cakra ya. Ini tempatnya yang mana? Pasti

0: Bahaya, jadi tetap hati-hati saja, seru Jakra ya, melintas dimanapun karena situasi bisa berubah di setiap detiknya. Jadi tetap waspada dan kabarkan dengan kami apapun kewaspadaan yang Anda jumpai.
1: Iya, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Ya, dan pastinya program Sabtu Bersyukur yang berlangsung pagi hari ini di halaman Radio Cakra Krishna didukung penuh oleh Herbal Naria, PT Bagus Pratama Jaya, dan juga UD Bagus Pratama.
4: Joni, mau kemana?
5: Mau beli Herbal Naria nih.
4: Emang siapa yang sakit?
5: Loh, Herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
4: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
5: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
4: Nitip sekalian.

0: Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Quran Surat Yusuf ayat 87.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, menit ke-4 lepas dari jam 6 pagi Seduru Cakra. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Dan masih berlangsung program sosial Sabtu Bersyukur pagi hari ini di halaman studio Radio Cakra Krishna. Yang mau merapat silakan langsung datang dalam program sosial persembahan Nirvana Riya, PT Bagus Pratama Jaya, dan juga UD Bagus Pratama. Sedulur Cakra, Herbal Nariyah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariyah, ada Nariyah CA, Nariyah Gester, dan Nariyah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Nariyah.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Nariyah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Nariyah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa lewat Gatekeeper di 0852-9001061. Herbal Nariah juga bisa Anda dapatkan di Radio Krishna FM Bojonegoro yang ada di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, masuk Desa Sumber Arum, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro. Lokasinya di sebelah utara SPBU Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro.

0: Ya, untuk di pagi hari ini program sosial Sabtu Bersyukur yang merupakan salah satu program sosial hasil kolaborasi Radio Cakra Krishna, Krishna FM Group yang didukung penuh pastinya oleh Herbal Nariah, PT Bagus Pratama Jaya dan juga UD Bagus Pratama. Saat ini tengah berlangsung di halaman studio Radio Cakra Krishna ya, Studio Cakra. Program Sabtu Bersyukur ini merupakan salah satu program sosial di mana dapat terselenggara dari para konsumen setia Herbal Nariah. Karena sebagian hasil penjualan memang kita alokasikan untuk berbagai program sosial. Salah satunya adalah Sabtu Bersyukur yang tengah berlangsung pagi hari ini. Dan program ini rutin kita gelar setiap hari Sabtu pagi di halaman studio Radio Cakra Krishna. Ya, yang belum pernah merapat silakan datang ya. Program Sabtu Bersyukur ini terbuka untuk umum, siapapun boleh datang, siapapun boleh hadir dan menikmati menu sarapan yang telah kita siapkan. Ada lebih dari 350 porsi sarapan gratis ini yang kita bagikan ke masyarakat umum. Jadi Anda warga Kecamatan Ngerongko dan sekitarnya bisa datang dan menikmati menu sarapan di pagi ini. Tidak ada syarat khusus, semuanya bisa datang, hadir, dan juga menikmati menu sarapan yang sudah disediakan.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli Herbal Nariah nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, Herbal Nariah kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekalian.

0: Ya, ke Erika.
1: Ya, ini tadi update dari Ima ya, kondisi di lokasi sudah cukup ramai karena juga sudah di menit ke 9, lepas dari jam 6 pagi. Untuk kondisi arus lalu lintas pun juga lumayan ramai, tidak hanya pengunjung Sabtu Bersyukur. Jadi diimbau hati-hati untuk Anda yang melintas di depan studio Radio Cakra Krisna ya. Untuk Anda yang membawa kendaraan bisa diparkir di tempat parkir yang ada di depan studio ya. Nanti akan diarahkan oleh pasukan Sabtu Bersyukur untuk lokasi parkirnya. Kemudian saat menyeberang dari lokasi parkir menuju ke tempat sarapan ya, atau di studio, nanti juga sudah nanti akan dibantu oleh pasukan Sabtu Bersyukur. Jadi tetap hati-hati saja, jangan lupa tengok kanan, tengok kiri. Yang melintas ini tadi juga dikurangi untuk kecepatannya ya. Untuk mengantri hari ini juga sepertinya enak Alvan, karena tidak terlalu panas. Saya lihat dari depan ini tadi masih kok redup ya, tidak ada cahaya sinar matahari. Pagi hari ini masih cukup redup, jadi tidak panas sehingga nyaman untuk mengantri untuk aktivitas di luar rumah. Tapi mungkin agak sedikit lebih dingin ya, jadi pakai pakaian yang tebal agar tidak masuk angin seru cakra ya. Kemudian saya terima informasi Alvan, ini tadi kabarnya dini hari ada insiden lalu lintas di Jalan Raya Bagor Nganjuk masuk Desa Karang Tengah, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, melibatkan dua kendaraan, yakni kendaraan Panther ya, mobil Isuzu Panther, dan juga ada kendaraan truk. Jadi ada dua kendaraan yang terlibat dalam insiden dini hari tadi di wilayah Bagor Nganjuk. Ada dua korban yang kabarnya mengalami luka-luka. Sementara untuk kronologi masih saya komunikasikan dengan Kanit Gakum Satlantas Polres Nganjuk, Ibda Wahbi Irfan Izudin.
0: Jam berapa kah tadi kah?
1: Dini hari sekitar jam setengah satu ya, jadi tengah malam seperti itu. Ini kondisi arus lalu lintas di sana juga cukup banyak kendaraan muatan yang melintas, jadi lumayan padat ya saat setelah ada insiden tersebut. Kemarin juga dari petugas kepolisian membantu proses evakuasi dari kendaraan dan juga korban dibawa ke rumah sakit terdekat untuk segera mendapatkan perawatan medis. Selengkapnya nanti akan kami sampaikan kembali.
0: Ya, terima kasih Erika di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Iya, terjadi kecelakaan dini hari tadi kabarnya di jalan raya wilayah Kecamatan Bagor Nganjuk ya, Seteru Cakra. Mobil Panther dengan truk tadi yang terlibat insiden terjadi dini hari tadi. Kita masih komunikasikan untuk data lebih lengkapnya. Anda mungkin yang sempat melintas atau mengetahui insiden kecelakaan yang terjadi di wilayah Kecamatan Bagor dini hari tadi antara mobil dan juga truk ya, dua kendaraan yang terlibat. Ini dapat ikut berbagi informasi di 0852 9001061. Pagi ini menit di 13 untuk wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya masih cukup mendung ya, belum terlalu cerah, jadi masih cukup mendung berawan. Yang mau merapat di program Sabtu Bersyukur masih bisa, masih berlangsung, tapi jangan terlalu siang ya. Kadang setengah tujuh sudah habis menu sarapan yang kita sediakan. Tapi kalau sekarang masih ada, yang mau merapat silakan di halaman studio Radio Cakra Krisna. Selengkapnya untuk program Sabtu Bersyukur, lewat telepon ada jurnalis Radio Cakra Krisna, Ima Lana, silakan.
4: Halo, selamat pagi. Saya Ima. Dan halo, selamat pagi Alvan dan Studio Cakra. Pagi ini saya Ima berada di halaman studio Radio Cakra Krisna dalam program Sabtu Bersyukur yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Ronggot, Kabupaten Nganjuk. Dan di sini untuk situasinya sudah mulai berkurang ya Alvan ya. Sudah mulai surut juga untuk para pengunjung karena sudah dari jam 5:30 tadi untuk mengantri Sabtu Bersyukur ini. Dan juga lumayan banyak sekali warga yang hadir ya di program Sabtu Bersyukur kali ini. Dan program Sabtu Bersyukur ini diselenggarakan setiap Sabtu pagi jam 5:30 sampai dengan persediaan habis. Ada sekitar 300 porsi yang kami sediakan. Jadi buat Sedulur Cakra yang belum sempat datang ke lokasi bisa segera merapat ke lokasi ya, karena untuk stoknya di hari ini juga mulai menipis ini ya. Dan pagi ini saya juga sedang bersama dengan salah satu pengunjung Sabtu Bersyukur. Bisa diperkenalkan dulu Bapak namanya?
2: Nama saya Muhammad Mustafa dari Sambirobyong. Ini kebetulan lagi lewat ke rumah temannya di depan. Ini alhamdulillah dengan adanya sarapan ini tambah barokah, Radio Krishna tambah jaya.
4: Kabarnya di mana Bapak hari ini?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
4: Oke. Jadi untuk program Sabtu Bersyukur ini pertama kali datang ya?
2: Iya, pertama kali datang. Alhamdulillah. Menunya banyak sekali.
4: Iya, berani karagam ya, menunya. Oke, siap.
2: Semoga tambah jaya ya.
4: Oke, menurut Bapak sendiri untuk program Sabtu Bersyukur ini bagaimana?
2: Ya, dengan begini kan apa ya? Masyarakat terbantu untuk sarapannya enak-enak semua.
4: Oke. Yeah. Pesan yang ingin disampaikan kepada program ini?
2: Semoga terus berlanjut dan tambah sukses untuk Radio Krishna. Itu aja.
4: Oke. Okay. Satu lagi Bapak, apakah Bapak sudah pernah mengkonsumsi herbal naria?
2: Sudah dulu. Alhamdulillah. Cocok.
4: Oh, sudah pernah.
2: Iya, satu kali dulu.
4: Satu kali satu paket.
2: Iya.
4: Oke, siap. Terima kasih ya Bapak. Ya, ya itu tadi Alvan perbincangan saya dengan salah satu pengunjung Sabtu Bersyukur. Dan perlu diketahui untuk program Sabtu Bersyukur ini juga didukung penuh oleh Herbal Naria, PT Bagus Pratama Jaya, dan UD Bagus Pratama. Di mana dari hasil penjualan ketiga perusahaan tersebut, sebagian hasilnya diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan melalui berbagai program sosial yang diselenggarakan oleh Radio Cakra Krishna dan Krishna FM Group. Selain program Sabtu Bersyukur, di sini kita juga mempunyai berbagai program sosial lain seperti halnya berbagi sembako, donasi ke yayasan terpilih, bedah rumah, dan layanan ambulans yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Sekian untuk informasi pada pagi ini, program Sabtu Bersyukur di agenda Sabtu 1 Agustus 2026. Kembali ke studio Alvan.
0: Oke, baik, terima kasih laporannya jurnalis Radio Cakra Krishna, ada Imalana tadi.
5: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Satu Bersyukur salah satu program sosial unggulan kami. Kolaborasi Radio Cakra Krishna, Krishna FM Group Herbal Nariah, dan PT Bagus Pratama Jaya. Sesuai namanya, digelar setiap hari Sabtu pagi. Sarapan gratis untuk masyarakat umum. Yuk, simak keseruannya.
1: Saat ini saya sedang berada di halaman Sedih Radio Cakra Krishna bersama dengan salah satu pengunjung Sabtu Bersyukur, dengan Pak Uji. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Apa kabar?
2: Ya, sehat-sehat selalu.
1: Alhamdulillah. Rumahnya mana, Pak?
2: Kalianyar RT Songo, RW 5.
1: Oh, ya, baik-baik. Sudah sering ikut program Sabtu Bersyukur?
2: Ya, sering. Tiap Sabtu.
1: Nah, Pak Puji ini sudah pernah mengkonsumsi herbal nariah?
2: Ya, nariah itu.
1: Herbal nariah?
2: Herbal nariah.
1: Cerita Bapak?
2: Ya, dulu faktor lambung. Ya, alhamdulillah minum 2 botol saya sudah sehat.
1: Alhamdulillah. Berarti sudah sehat sampai sekarang ya, Pak Ki?
2: Ya, alhamdulillah.
1: Baik, Pak Puji. Ini harapan jenengan dengan program Sabtu Bersyukur ini seperti apa?
2: Ya, semoga Sabtu Bersyukur ini dapat melangkan lalu berkah dan barokah.
1: Amin. Baik. Terima kasih Pak Puji waktunya.
2: Ya, sama-sama.

0: Ya, menit ke 24 lepas dari jam 6 pagi Deru Cakra, Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Ke gatekeeper Erika, silakan.
1: Ya, ini tadi saya sama terima informasi disampaikan oleh Pak Sapuan, ada kebakaran mobil kendaraan bus ya, mohon maaf, kendaraan bus di Tol Madiun kilometer 631. Ternyata semalam itu dari rekan-rekan damkar Nganjuk membantu pemadaman ya Elvan, kebakaran bus di jalur tol kilometer 361 Salatiga Kertosono. Nah, ternyata bus tersebut merupakan bus Gunung Harta di ruas tol Salatiga Kertosono kilometer 631 masuk wilayah Wilangan Nganjuk. Seperti itu. Nah, ini kalau dari data laporan rekan damkar ya, informasi masuk di jam 12 malam ini ada kebakaran kendaraan bus di jalur tol tersebut. Kemudian dari petugas damkar juga langsung menuju ke lokasi untuk proses pemadaman. Ini tadi saya masih menghubungi rekan-rekan damkar ya, untuk bisa menjelaskan bagaimana kronologi kejadiannya. Sementara terkait dengan informasi tersebut, saya juga menghubungi PJR Jatim 6 wilayah tersebut ya. Ini tadi ada Ibtu Zainal Abidin SH dan juga Ibtu Yudi Hartono, namun dari keduanya juga belum kami dapatkan balasan ya, belum kami dapatkan balasan terkait dengan kronologi kemudian juga seperti apa kejadian semalam. Nanti kalau sudah ada informasi lengkapnya akan kami sampaikan kembali. Selain adanya kebakaran kendaraan bus di ruas tol tersebut, semalam juga ada kebakaran Alvan, ini di wilayah Jati Kalen Nganjuk. Ada kebakaran pohon bambu dan kebakaran tabung gas LPG. Informasi yang kami terima ini tadi dari rekan-rekan damkar untuk kejadian yang ada di pohon bambu tersebut sekitar jam 11 malam. Dan setelah selesai pemadaman di lokasi pohon bambu, ada laporan kembali ada kebakaran tabung gas LPG. Jadi di tempat satu selesai, kemudian ada laporan di tempat kedua, seperti itu ya. Yang pertama kabarnya karena pembakaran sampah, yang kedua karena kompor LPG, seperti itu. Nah, untuk lengkapnya bagaimana, saya juga masih tanyakan kepada rekan-rekan damkar yang bertugas semalam ya, kronologinya seperti apa, apakah ada kerugian yang cukup besar dialami oleh pemilik masing-masing lokasi. Kemudian kondisi cuaca saat kejadian juga seperti apa, apakah juga berangin yang membuat proses pemadamannya pun juga cukup sulit dilakukan oleh petugas damkar, Alvan.
0: Oke, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, dini hari tadi di kilometer 631 ini ruas tol Salatiga Kertosono ada insiden kebakaran bus Gunung Harta ya, Sri Cakra. Untungnya tidak ada korban dalam insiden kebakaran bus tersebut. Damkar kemarin juga menuju ke lokasi untuk melakukan pemadaman. Ini belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran bus Gunung Harta tersebut. Tapi dugaan sementara disebabkan karena konsleting listrik di kelistrikan kendaraan, sehingga api membesar dan juga menghanguskan seluruh badan bus. Dini hari tadi di ruas tol 631, ruas tol Salatiga Kertosono, kebakaran terjadi dini hari dan berhasil dipadamkan sekitar jam 2:30 tadi. Ini terjadinya di kilometer 631, ruas tol Salatiga Kertosono.
2: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Ya, di Nganjuk masih cukup mendung ya, Sudru Cakra, di menit ke-35 ini masih cukup berawan. Yang mau lewat di Nganjuk tetap hati-hati. Pagi ini trafik lalu lintas juga cukup ramai. Meskipun akhir pekan, jam-jam berangkat sekolah dan juga kerja ini masih cukup padat di jalur arteri wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya. Tetap hati-hati, patuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga perhatikan untuk batas kecepatan kendaraan. Kami tunggu kalau menemui hambatan ya di arteri ataupun juga di ruas tol. Anda dapat sampaikan lewat gatekeeper, bisa bergabung lewat WA ataupun juga telepon di 0852 9001061. Harga bawang merah di Nganjuk belakangan ini juga dilaporkan anjlok ya, Sedulur Cakra, menjelang musim panen raya. Peningkatan hasil pertanian menjadi salah satu pemicu anjloknya harga sejumlah komoditas pertanian di Kabupaten Nganjuk, salah satunya adalah bawang merah. Sejumlah pasar tradisional pada Jumat kemarin, harga bawang merah ukuran besar saat ini seharga Rp20.000 per kilogramnya, sedangkan bawang merah ukuran sedang di Rp19.000 dan bawang merah ukuran kecil di angka Rp18.000 per kilonya. Padahal 2 minggu lalu harga masih bertahan di angka Rp28.000 sampai Rp30.000 per kilogramnya. Turunnya harga bawang merah ini dipicu mulai dari masuknya pasokan dari petani yang panen lebih awal. Selain itu, cuaca yang mendukung membuat produktivitas bawang merah meningkat sehingga stok pasaran melimpah dan menyebabkan harga jadi anjlok beberapa hari terakhir. Gatekeeper, Erika silakan.
1: Bapak Setiari sedang olahraga ini ternyata, Alvan.
0: Di mana kak?
1: Olahraga di lapangan Banbat Pace.
0: Oh gitu.
1: Iya, ini tadi kok tumben.
0: Nah itu tumben.
1: Infonya dari lapangan Batembat. Saya putar video yang ternyata pakai sepatu olahraga kali ini ya, tidak jogging, pakai ya? Sepatu kantor. Jogging pagi ya, jalan pagi, olahraga pagi. Untuk cuaca di lapangan Banbat Pace pagi hari ini, informasi dari Bapak Setiaris, cuacanya berawan, kemudian adem di sana ya. Tanaman jagungnya subur-subur.
0: Oh.
1: Alhamdulillah, Pak. Kalau jagung kan tahan ini ya di musim kemarau. Mm-mm. Tidak butuh banyak air ya, Alvan ya.
0: Tidak sama kayak padi kan.
1: Tidak sama seperti padi, butuh air terus. Jadi untuk tanaman jagung yang ada di sekitar lapangan Batembat Pace Nganjuk ya. Ini tadi juga subur, hijau semuanya. Jadi seperti selain kita olahraga juga terapi mata karena melihat yang hijau-hijau. Katanya gitu ya.
0: Jadi adem gitu ya.
1: Adem di mata itu adem. Terus katanya kalau mata lelah itu memang kita harus disarankan ya, itu melihat yang warnanya hijau-hijau gitu lah.
0: Oh, gitu.
1: Ya. Itu mungkin salah satu kenapa studio kita ada warna hijaunya mungkin ya.
0: Nah, biar selalu fresh ya.
1: Terapi mata, betul. Kalau mata sudah mulai lelah itu lihat yang hijau biar kembali fresh ya. Olahraga pagi, jangan lupa sarapan paginya ya Bapak Asteris. Ini cuacanya juga enak untuk olahraga pagi hari ini. Kemudian saya terima informasi disampaikan oleh Pak Muhammad, kali ini melintas di simpang 4 ini terminal lama ya. Panglima Sudirman. Tadi menuju ke Jalan Barito sepertinya Pak Muhammad ya, menunjukkan kondisi arus lalu lintas di simpang 4 terminal lama ini sudah mulai ramai meskipun akhir pekan banyak kendaraan pribadi yang melintas di jalur tersebut. Cuaca juga masih redup, tadi kabarnya masih 24 derajat ya di sekitar lokasi, jadi belum panas di wilayah Nganjuk dan sekitarnya. Lalu bergeser ke informasi lainnya, Mas Taufik ini tadi juga sudah menyapa melalui pesan WhatsApp, menginfokan cuaca di wilayah Ngawi cerah, kemudian juga untuk di wilayah Ngawi 20 derajat Celcius, seperti itu ya, masih dingin sekali. Mas Taufik sudah pasang bendera apa belum? Kok benderanya belum difotokan ini ya?
0: Wah, belum pasang ini, sudah tanggal 1 loh Mas.
1: Sudah tanggal 1 loh ini Mas Taufik ya. Mana ini video benderanya kok belum ini Mas? Oh iya, ini loh sudah ada videonya. Ini videonya 2 menit hampir 3 menit Alfan. Nah, jadi saya harus lihat satu-satu. Iya, umbul-umbulnya sudah dipasang, benderanya juga sudah dipasang ya di sekitar tempat tinggal Mas Taufik Alfan.
0: Oke, lanjut ke Angga silakan.
2: Pemerintah melalui Kementerian Transmigrasi menerjunkan tim ekspedisi Patriot 2026 untuk mendukung pembangunan di 53 kawasan transmigrasi. Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanegara menegaskan program ini berfokus pada aksi nyata dan bukan sekedar pemetaan guna mempercepat pembangunan kawasan. Sebanyak 1.476 akademisi diterjunkan untuk melakukan pendampingan, mengidentifikasi persoalan, serta menyusun rekomendasi berbasis riset. Hasil kajian ini akan menjadi dasar kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Pemerintah berharap program Tim Ekspedisi Patriot 2026 mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan potensi lokal dan penguatan infrastruktur. Program ini juga menjadi jembatan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, jangan lupa sudah tanggal 1 Agustus ya Seru Cakra, yang belum pasang bendera atau umbul-umbul ini bisa segera pasang, karena juga masyarakat diimbau ini untuk menyemarakan HUT RI yang ke-81, diimbau untuk memasang bendera merah putih serentak ya di rumah, kantor, sekolah ataupun juga di tempat usaha serta fasilitas umum. Ini dapat juga disertai dengan atribut tambahan seperti umbul-umbul, kemudian poster hingga dekorasi merah putih lainnya. Kalau sekarang kebanyakan pakai lampu LED itu Seluruh Cakra yang ditaruh di depan rumah. Tapi hati-hati kalau pas instalasi karena menggunakan listrik juga. Ini pastikan kabelnya juga kabel yang baru, masih aman, tidak mengelupas untuk kulit-kulitnya, karena juga membahayakan kalau sampai tersentuh begitu. Di tempat Anda bagaimana? Apakah sudah mulai terpasang ini untuk pernak-pernik menyambut HUT RI ke-81? Dapat Anda sampaikan juga ya lewat 0852 9001061.
3: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
4: Saya sedang menikmati salah satu kuliner khas Ngawi yang memiliki cita rasa unik. Perpaduan antara rasa pedas, manis dan juga sedikit asam membuat kuliner tepo tahu menggugah selera. Dari masa ke masa, tepo tahu Ngawi selain dijual di warung, biasanya juga menjadi kudapan di acara pernikahan hingga acara resmi pemerintahan. Nama tepo berasal dari bahasa Jawa yang berarti kerucut. Tepo ini merujuk pada bentuk lontong. Lontong yang digunakan memiliki tekstur lebih halus. Tepo tahu terdiri dari lontong, tahu, telur, bawang goreng, kecambah, kacang tanah, gula merah, kecap manis, dan lain-lain. Bumbu dan bahan yang diperlukan dimasukkan satu persatu ke dalam cobek, lantas diulek hingga halus. Selanjutnya, lontong dan tahu diiris, lalu ditaburi kecambah dan potongan telur dadar di atasnya. Bumbu yang sudah selesai diulek, disiramkan perlahan di atas irisan lontong dan tahu. Kemudian ditambah kuah. Kuah tepo tahu dibuat dari beberapa bahan, yaitu bawang putih, gula merah, garam, lengkuas, dan daun salam. Kemudian ditaburi bawang goreng. Tempo tahu rasanya pedas, manis, dan sedikit asam juga. Sejak pertama kali muncul pada era 80-an hingga era kini, tempo tahu Ngawi menjadi salah satu daya pikat warga Ngawi yang merantau keluar kota untuk pulang. Ayo kulineran ke Ngawi, menikmati kelezatan tempo tahu.

Ya masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna Sudu Cakra. Ini bahas turunnya harga bawang merah saat musim panen di wilayah Kabupaten Nganjuk. Para petani juga mengaku merugi karena harga jual bawang merah saat ini di bawah harga pokok produksi atau HPP. Biaya untuk bibit, pupuk, dan tenaga kerja tidak bisa tertutup dengan harga jual yang ada sekarang. Petani dan juga pedagang berharap pemerintah segera melakukan langkah stabilisasi harga, seperti operasi pasar, agar harga tidak terus merosot saat panen raya tiba nanti. Karena perkiraan panen raya bawang merah di wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya ini akan berlangsung di bulan Agustus 2026 ini.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Iya, gatekeeper dulu Erika.
1: Ya, ini tadi saya juga terima pesan masuk disampaikan oleh Pak Yitno di Jombang Kota, mengabarkan untuk cuaca wilayah Jombang Kota cerah, suhunya 30 derajat Celcius. Sudah mulai hangat berarti ya, panas di wilayah Jombang Kota. Nganjuk saja masih 24, tadi informasi dari Pak Muhammad ternyata wilayah Jombang sudah 30 derajat Celcius. Jangan lupa sarapan pagi ya Pak Yitno di Jombang Kota. Kemudian nih tadi saya terima informasi disampaikan oleh Mas Azril, update sudah sampai di Perak ya, pagi-pagi karena kan mau ekspedisi jadi harus cepet-cepetan ya, karena sudah sampai sana pun banyak kendaraan yang sudah datang ya di sekitar lokasi, jadi banyak yang mengantri padahal masih pagi. Bisa ditinggal sarapan pagi atau tidak ya, kira-kira seperti ini ya. Kemudian saya juga terima informasi ini tadi disampaikan oleh Bapak Budi, kabarnya kemarin itu ada laka air di Sungai Kontom wilayah Badas Kabupaten Kediri, tepatnya Dusun Kelampok Rejo, Desa Mlaru, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Ada korbannya 2 anak-anak. Ini informasi awal meninggal dunia di lokasi kejadian. Saya masih coba komunikasikan dengan BPD Kabupaten Kediri apakah menerima laporan atau mungkin yang melakukan evakuasi, kadang juga dari Basarnas gitu ya. Dari BPD maupun juga Basarnas, nanti kalau sudah ada informasi lengkap terkait informasi yang disampaikan oleh Bapak Budi akan kami sampaikan kembali, Elvan.
0: Iya, terima kasih Erika di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, beberapa insiden terjadi di wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya dini hari tadi ya, Seteru Cakra. Kebakaran bus Gunung Harta di ruas tol Nganjuk, kemudian juga kecelakaan mobil dan juga truk di Kecamatan Bagor, dan informasi kewaspadaan pagi ini dapat Anda cek. Anda bisa ikuti media sosial agar tidak ketinggalan. Ada Facebook ataupun juga Instagramnya Radio Cakra Krishna.